0: ti hadug ho wa mo ke le habu saru belu hadug ho la de galigi ya la niya go beli lulu do Moises si to mahalibru profeta go belu ho mali da ge ben le buru ra bai la de ga ben lu ma u ma le anu go bai gri gi ali don feri de wo tu le buriti ka baro galigi ya nyi ani sarago hanya belu ru tin li da ge ahi ti ben lu ma u ma le anu go bai gri gi ali don bagari le ma ku mu chediti buru ra linya Murugua mi betinha a dari ruti. Goni guma hawi profeta gu jetinha. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna degen itra hanya kei animale gu ganyitinha. Uguya, gayara bei ha subudiruni a luagu leha digu bei. Maluba ho tu bei bei lidange hiu ni igu titange guribiu. Sunlu bei ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti sinyati uriba lanli, wewe le uribati sinyati gen buidu lanli. Sun wewe le mabuitu ti li, chanwati abalagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagi ya luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitenu, nabureme luhe belu ruba lanli donwa ruwe hani le sielubai. Harigubai ya adigubai li lugunda nugu chibungyo le sielubai belura. Dame la chiluru weyu lani nagusara guduni, Sarago banyarinya gutienu, wabureme. Apurichi hati wa mehati ya luagu biri, saga wagia sifiri uuriba tinye lidan biri, adiga wagia sarago milagru lidan biri. Aba meti narinya guhong, ibidi ya gubayi ya dunu, dise humanoi huwia le adagu bayi uuriba ni. Le agambu tina, adiga li le nubayi bayi, itara linya kei aba uuguri gufuana dati, le adiga bayi luban ligibo gudubu. Abaliabi wa huya, abalinyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dibu tabunua. Ahintile agambu tina, gama lumu madungu lumuti lenu baybe, aba uguri bidi wa tau ligia. Le abu nagubi ligibu wa gusagon, abaliabi wa huya, inyuru duna, fugu wa garabali tuagu muna tuguya, mala nari metaburiha.
1: Dan lasu rubi la dimureha Jesusu, Ma luweiri hanigi grigi ya laule la rufudaha bay. La diga laula ubafu la rufudaha, mama kei arufudaha tia luluru du Moises.
2: San Mateo Kapitulo 8
1: Dale la rai rubay Jesus luwege wubu, saragu hanya grigi ya afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura, aba lahudurogu ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
3: Nabureme. Abu busing gayarati bari dagwa gudinina.
1: Abati la guru Jesus luagu lo luhobu, ariyenge ina ligia.
0: Busentina, arei dagwa ba.
1: Kei lariyengu itara, aba larei dagu sanditi ligia. Aba lariyengu Jesus luon.
0: Maninga baitia nikaun, nyuduri gu barufu dagwa bungwa lu fadri. Rubei meidebe sele wagu bilariyengu Moisesi. Luharihi nigurigia luagu arei dagwa adibula.
1: Dale lebelu rubai Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu, aba leabi aba gumada romana lubaro, aba la yumra gulun itara.
4: Nabureme, anihin nubuin ron lau sandi le deregudu, luma sarago gariti luago.
1: Aba laringu Jesus lun,
0: nebuga agara niha lun.
1: Aba luna bu gumada.
4: Nabureme, madina nalu bebelu runubiu, Adinya gugu bayi dimure ya, abah melarai dagu nubuin. Nari yang gubal lelera, ladiga au labu ginyat naginya gumati le inyuti mati. Ani anya heginya sudara labu ginya nagumadiha. Dale nari yang gulu abah hada gelu lidi nyuduti. Dale nari yang gulu abah lu liabi nyubit. Dale nari yang gulu nubuin lu ladiga furme gugu katai adiga lumuti.
1: Dale lagambu bali Jesusu le laringu bai gumada ligia, aba taweiri du lanigi, aba laringu honha afala rubali.
0: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, aba mehanyuru eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu. Lida aruwe hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hamaruwe hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. aba meha yahuwaha, aba me lakini hahari le luweri hagariu.
1: Aba larinya gu Jesus lugu mada ligia.
0: Baiba bubiun, la dugu ba le wagu baiba finye rabun.
1: Aba lareida gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abirua. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiru otuei, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dubai, aba hanungu saragu grigye haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahanya sifiru guguriba te hagia hawei lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sun hasandi bai. La susere dubai sun le, lo lagunfuliru lemehe wago bai ladimure profeta Isaiasi, dale larinya gubai luago Jesusu.
5: Barulu huki wasandi, gidale wagari.
1: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya lan grige geyegu lao, aba lichugu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufudu hati liliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulu.
6: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilu muti bide.
1: Aba launa bu ni Jesusu, larinya gulu.
0: Dariti ya gasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru, ahinti aule uguri garau walgote, madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
1: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulu.
6: Nabureme, buset na nafalangni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalangni.
1: Aba launa buni Jesusu, larinya galun.
0: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
1: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulu.
6: Wubure me! Sefu bawa wadibira gua.
1: Aba launa bunye larinya gahon.
0: Kasa wagu hanugu dada. Logu watafinya hugu yale.
1: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
7: Kata isawu girile. Agamba lubalen garaba li luma barana.
1: Dale la chileru bai Jesusu lou bafuru gu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi luagu, biyangu bai hagia. Hou yenu sifiru gu uribatia, ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara ha harinyaga.
8: Kaso wago bemetira wamu, Jesusu lire ugungiu. Biyabe sanga sufri la lidwa lubare gilidane sufri runi.
1: Yenye nusaragu buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura gu sifiru gu uribati hagia lu Jesusu. Harinya galu.
9: Awa basagara, ikira bawa lua beluru hadu buiruha.
10: Awa bure meifule say bawa.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Hei ba ti hadon.
1: Aba hafuri du sifiru gu uribati hagia hadage uguri hagia. Aba hebelu ruhada ubuiruhu. Aba hagura ubuiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufu dagun. Ha onigiru bale buiruhu. Aba heibagun. Danle hachiluru udubu. Aba habahu daguni le asustare dubain hon buiruhu luma hon uguri ya habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu. Aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gina.
2: San Mateo capítulo 9.
1: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya. Aba lahinyura gu lo bafuru gu duna. Aba latiliri lagairon. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gu lu sandi tiligia.
0: Raguba gurasu, nirau, ferudu na wati bifigon.
1: Yenye nuti hada agi arufu da tele liru du Moises arinya guti hongo rugu.
11: Anaba gunyengu wugiri le bungi lo dimure le larinya gube?
1: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya gu hong.
0: kansa wagle riba be hisamina itra katima samene go be lani oguniwa ferud no ti bifigon o ti saraba baibu naru da liti hun lagu ga bafuna aule uguri kara wargoti lu ferud na na figo
1: aba lani go lu sandi ti ligia
0: saraba udabum bubarari baiba bubion
1: aba lasaru sandi ti ligia aba lidi lubion dan le hariba li grigia katele aba tawairi du hanigi aba hichi uweri guni lubungyo luago lichi guni ubafu le honwugirinya. Aba lidi Jesus unyengi ya. Aba larihinina au le giribu in Mateo. Le aburihba luon libruto. Agubraha tina meha lisensu na gumadi. Nyu niya lida nubara lanina agubraha ni weyo ligia. Dale lasigribu Jesus unyengi ya. Aba larinya gunu.
0: Falabana.
1: Aba nasaru aba nafalaruni. Lari gya, yun liya Jesusu eiga, saragu haya gyeti ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uwara hama lani disipulugu. Dante le harihi bali fariseugu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulugu.
12: Idaliya salegi bai kumaistru hama agubriha tinha li sensu gumadi luma hama amu gafigo tinha?
1: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinya gu hon,
0: Amagati nye banya, memegi ruti nye surusia. Asandi banya, agia megi rubanya surusia. Urende humei kala la nichigu baile wagu bilarinye go bungi yu tida lereru. Usente nye lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudunga ni ma lugu no. Mama niyabi alu hanya harichagwa banya ligibu ge bungi yu. Niyabi alu hanya gafigu tiya lu hasansi runi hilikabri hausero.
1: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi sa ihebe disipulugu, aba harinya gulu Jesusu.
3: Asa wagia hama fariseugu ayunara wabay saragu, ahanya bani disipulugu mayuna rutinya.
1: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
0: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tiyalido aba marie danlea ni hala adari hama nyi. Lachilu rubaweyo lun luwa dun adari hama, igi alime hayunaro. Sinya ti tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladga dame le tadinyu ragun to deregirubon, aba me ta heiri da gun to nyuluharubon. Aba ti mame ti laweri don heiriti. Sinya ti ginya te seruno diwen to isergiru lidon gueru le binadhele. Ahen ya digo itara, aba me lafonshu gueru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti gueru, feri diwa diwen. Ige lunti lubay te seruno diwen iseri lidon gueru iseri. Itara luba le servi don biangu bai.
1: Da nyenye in lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, lige liabi aba abuti hada ye hurio, aba lahu drogu ligibugia, aba larinya gulun.
13: Sun le tove ni sani, gama lumo abu nyendo lubishu ni buha butu agu, tagu yuguba.
1: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulugu. Nyenye unti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tou lo lese ha hita tida agen. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agen, aba taguru luagu taru la deurago. Darinya gatungu arigo.
14: Lahuru guna guhuru, tagu la deurago, nareida guba.
1: Aba lagararagu Jesusu, aba larihinu, aba larinya gutun.
0: Raguba gurasu nirago. Arita guadi bu la duga bafinye.
1: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Danle la tiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Danle la rihi balia inya hatinya aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahua ha aba larinya gu hon.
0: Urihi mayagi mongwe giru irahu to tarumu gu.
1: Aba hehera halau. Danle frigi de lanya sun grigia. Aba lebeluru, aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biama ugurinya, marihi tia larigi aguara heina itara.
15: Gudeme wa mabu, bugu yele la duga wagu davidi.
1: Dan lebeluru bai Jesusu munadon, aba hachiliru marihi tia hagia lumon, aba larinya guhon.
0: Afinyetun san luagu kayara la narida wagudunu.
1: Aba harinya gu.
3: Aha, afinye toa, wabureme.
9: Aha, nabureme, afinye tiwa.
1: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinya guhon.
0: Itara la kei ligaburi hafinye.
1: Aba lefege chuhago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni hebe hon. Kei hafuri dunye ingia, aba habahe da guni le ladigi bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lao. Dale afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba wuguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri wuribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifiri wuribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha, aba laweri du hanigi grigia, aba harinyagun.
7: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
1: Haringa ti fariseo gulogu mafia lale habu ti sifiri guguriba tia ichi gubai ubafu lu Jesusu lu lasaga hania. Eibu galumuti mehe Jesusu sunfulasu arufu dehei na tida haligili sigurio, apurichi hei uganu buiti luago ti arue hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii nia grigia, aba hagude me dagulun, ladiga nidiheri hama. Magura suhagia kama mudun hamauni riti. Aba larinya guhon lani disipulogu, habugri grige hagia.
0: Saragu hanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu watia nadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona ha nadagmi itinye lun haluba ha.
2: San Mateo Capítulo 12.
1: Logo aba we yule mera guagle, eibugo ine le Jesusu hama lani disipulu gu labad na guanade. Aba halama chulani disipulu gu, aba hatu halile wa trigu, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo gu kate ile, aba harinya gu lu Jesusu.
12: Anya hati ya bani disipulu gu adiga wadagman ule mon lumuti ladigan lida luwe yule mera aguni.
1: Aba larinya gu hon,
0: Mali hangidun san lagu leme haladugubay David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi ya hama ha uwar banya luma. Aba le belu nutidan luma bungiyo, aba leigin tida ge finto sa agregubon tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma, fadiri guruginya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugubay David, ligi buge bungiyo. Adi maliha gidu tidan li liru du Moises ilwagu na dagi miha ma fadri gu tidan luba bungi yu lidan luwe yu emera gu ni ani mama figo. Na ringa ne hun luwagu anihin la aba weiri gu ti sigu tau luba bungi yu ya. Kugu ya, uwa gili gufuna da humani le la ringa gu bai bungi yu tidan lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Luhamuga gufuna da humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le wugiri gara uwa rigutil, lunayin guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
1: Aba lidi Jesusu yengia, aba lebelu rutida uhaligili sihuriyo. Yengyen aba wugiri hilali aba luhabu, keiti busyeng hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun.
11: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gen ahin galungu lube aba mudun, aba teigwa do lidan aba fusu lidan luwe ire mera gu ni. Lumidi ube ila asagaron. Mage begi ti mati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lube ila dugun buiti lidan luwe ire emera gu ni.
1: Aba larinya gu lu uguri ligia.
0: Tulebe ibuhabu.
1: Dane la tule rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bai. Dan la subudi ruba li Jesusu katele, aba lidi nyengye. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani kate nyenglan. La sustere duba sun lira, do lagumfuliru leme halarinya gubai profeta Isaías.
7: Aniha, nibu enlena nua di rubai. Lula seri bidun nu, le hisinya bainu, le au bainagunda, linya bungi. Michi gu bainari sifin luaku. Aba melarufu da hon nechaniku, ida luba la ganyara la huwara dung nigibuli. Magay inda gubay, maguwara dung, marayin chubay umada. Gudeme ha gubay hong girigi ha gudeme banya, kay siyaba maburu le barugwala. Luma hong ha debili banyalida hafinye, kay siyaba lampu le nyegu memene. Itra meme luba darime adriga lali laruwe ha le huwara guwabay, aba mehichuguri necha nigu hemeni gi luwago.
1: Abati la nguni wa aba ugiri lu Jesuso, mari hilia, madimureha, loye aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni Jesuso sifiri uribat ligia lidagia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayenbaya, aba hariyagun.
6: Ani hafunasa la diga wakuba i Dawidi.
1: Dale hagambu bali fariseo gukate le, aba hariyagun.
16: Ugiri le, la ulubafu beli sebu. Le mafia, le habu tiku sifiri uriba tiyan la saga hain.
1: Kei subudi lobali Jesuso, le harita gubay, aba larinya guhon.
0: Kurumi ya gwaru garuwe hani le afani raguti luha genda guhama kwa, lagun iche guba. Ahan ya gini afani raguwa lila na aba uguru go, o aba lai duhenyo no laduga uribo, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati, ahin la saga ra mafia lila di, ligia kwa naru gafani ragubay, anida lubati ladura no lubafu itara. Uguya, aringa ton luago laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifir guguribatinho. Ahin itera linha lubei, kati ichi gubei ubafu honha hani go lunha saga haninho. Mafia o dibungio, agia guanari aruhu tahamuti luago bulei guahuma. Ao, lau lubafu lani bungi sifir na saga hasifir guguribatinho. Aruhu da lumuti lira luago chiluha lila laruen ha bungi humon. Ida lubagi ya gayara la le belur un aba gurigye lubi un aba uguri heret ilun la nugu ni lila gu ahin magura gu la furumi. Itara rugin lu gayara la la nugu ni lila gu. Le mama bay numa gine, naga ni. Le mondara guagudun bay numa, chagagu guagudati. Kuguya, arinya gotun luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri guguribatin. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga narinha gubay hun luago gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le harinha gubay gurigi. Ahin tu lunha dumreha uribati luago sifiri sando, sin abay ferudna wala figo uligi. Furumi guarga ginha le harinha guti furumi guarga kati uribati nuago, au le ugiri garawar guti. Gayara ti ferudna wala. Ahin ti le dumreha ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida bay. Ua bay ferudna wala nilida ubo le, nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luago li idibo la subdiru wakala luwuye rubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumine hakati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligia le ringa gubai iyumau. Grigia le buidi ubai, kati buiti le ringa gubai ladiga tida in la nigi ubuiduni. Grigia le uribabai, kati uribati le ringa gubai ladiga tida in la nigi uribani. Narinya hane hon, luago dame lala chileron luweyo ya guseroni, son grigi ya gefebanya luago son timuri malati le harinya gubay. Ladiga luago ba le barinya gubay bagusera guduwa, ligia barufu day ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
1: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetele lurdu Moises lu Jesuso.
12: Maestro, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu day luago luma gye la bungi ubiabi.
1: Aba larinya gu Jesuso hon,
0: Gurige uribatia, ani magunflirutia amuri hatia saini, gamalumu michi gubayamu saini hon loidige lea suser dube lu profeta honase. Ladiga keilerederun honase uruwa weyu, uruwa ari buluragirugu udu. Itara lubagia nerederun aule uguri garawarguti, lida anumuwa haa uruwa weyu, uruwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve, haasa aruba lida luweyria guserunni, dame la gusera guduni wagurige halani na danle. Aba mehishi gong haduni u ladiga sansi kwati hagabri nini wena dalela purish haba li honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na dan le. Aba me tichi gong haduru. Ladiga nyubu itu lida gye lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lila gen aba gurigia, aba ibu ganya halaf li dan fulaso maba iti alwa hale merago. Da madari lani, aba lanya gulungwa rugo, na girbo da tida noba ton yengi lubay nafurida. Da lela girbo don, aba ladari ro negurige bugaligia kaisi aba muna ton malato, abu ita hoa aro, aran seru. Aba ti lidi, aba liabi hau sedu sifir guriba tin sigulao, aba hebelo rusun hagi yagana gwa li dan gurige ligia. Uribati mahaliti legada bali sigol lau meha furumi. Itera luba ginyeti la susere dohon grigi ha uribati halani na danle.
17: Yengi li Jesus adumri en hon grigi ha, ligeti abi lugushu hola mule no, aba herede rubogudi, businyete yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu.
7: Anuhan buguchu, hama bamule nu ya bogudi, busenti en hadimri habuma.
17: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
17: Aba larufu dun hawagu lani disipulu gu aba larinya gu.
0: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furume warig le adiga tilugunda nugu chile sielu bay. Lige namule bay, nitu, nugu chu.
2: San Mateo, capítulo 13.
17: Veio ligia, aba lafri do Jesus o muna de guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugrigia lenha em lubei, aba ladino tido aba ugunei, aba lanyuru, aba herederu sungrigia laru duna, aba larufu da hasarago kata ihon lo hempulo, aba larinhago,
0: nhenhe aba abunago te ilau, aba lafri do abunago, e da afro reina lani lila nade, aba labru han lida guia luago uma, Aba hayabi dunuro aba heginye. Libri aba labur halabad nago dugu lenyi lumuti uwa lan sarago muo. Aba labou chumfurese ladiga mahuli lila muo. Dan le lasid nuweyo, aba lasir keiti malagle lubay aba lome. Aba labur han libri ilo labad nago an hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa lume, aba lafarume. Nyenye lida gen, abur hati lida muo buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ye ichiko tisaa in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa uwein libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
17: Aba ti hayabi disipulugu, aba hariyangu lu Jesusu.
6: Kasa wagu badimune ha, hongirige lao hempu?
17: Aba lariyangu hong.
0: Huguya, subudi gudala libungi yison kate aramu dawati le luagu tilaruwe ya hong. Ahi hong. Masuk dira gudu lumuti. Legamati, lichigu balaun lum. Darime lagibe dun luma. Ahi le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulo. Laduka ari hamani le nadigu bay. Aba herederu kama marihi ti. Agamba hamay le nariyagu bay. Aba herederu uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagunflira le meha lariyagu bay profeta Isaiasi da le lariyagu bay. Uguya, Agambuba kama lumo ubay kufuna da huma. Harihuba kama lumo ibidye bay hon kala lila bay le harihubay. Ladiga dereru hanige gurige ha. Daruha li lau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahin hamuga mitanati. Arihati hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige. Kufana dati hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahin ti hugia le nani gubay. Ulaisi watun ladiga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harige yugu. Ninari hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuliti ya lumo bungiyo, abuse erunti ya hamuga harihi ni le harihi bayguweto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti ya hamuga meha agambu ni le agambu bay, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bay hemplu luagu ti abu na guti ilag. Agambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, Itra hanya kei lila nadule abu habi lidon uma, aba leabi mafia, aba lasagaro ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. Ila le abu habi lidon dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali uganu, aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumu kei malag le la madura tihadan. Dati le la chilo na dan lun hausha wagun luma haiba hon luegiyer uganu ligia, aba hachugerago. Ila le abu habi lidon hiyo, Itra linya kei grigi ya haa gambu balin ugano. Gama lumu, weiri tumati hafudu luagu kati le lani na ibagari le. Aba le yedu ni irisi ni. sunle abala faro ni ugano ti dage hani migiro titi lo la lu bohon hata gori ge hage kamalu mo ilo le abro beli do mo buiti itra linya kai gori ge ha gambu bali ugan abaku fona da hamani abahi chugo abalu bohon ni buiti anya hin itra hanya kai lo le ichugo bi sagu la guaba hibiri ke le ichugo bi urwo wen hibiri ke le ichugo bi daran
17: Aba ya lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itra linya ruwe ni le lani na sielu ke yaba ugiri le abu na gubei ilo ubuiti li sharirugu. Da le anyaha lubei sunha nyeba nyarumuga, aba le beluru aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu nu hidu uriba te labadu na guaturigu, aba lidi. Da le lawinu mudube iturigu aba legele weha, aba ginya lachula agon hidu uriba te, aba haudi musu, aba hainya gulun hayubu diri, Wayubudiri, ahin buiti lubai ilo le babu na gubai bumo anruko. Lia jen san la sali rahidru uribati le. Aba larinya gu yubudiri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hayan gu musu lon. Usenti bulu wahu la hani hidru uribati le. Aba lina gu hon. Uwa, ladiga dame hahu la hani hidru uribati. Ulahnya lingi ya turigu uwara luma. Igra gubai hume lun la wina mudun uwara darime li dani ya luba hani. Aba me narinya gu hon na dagi me itinya lo hahu la hani hidru uribati furumi. Aba me hagura gu ni lo lagu duni wa, lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
17: Rulu muti gie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya arui hani lani na sielu ke aba tila mosu tasa le labu nubei aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lidan sun ilo. Gamalumo, da la bochun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba li abi lun aba be na wewe wiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
17: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya aruwe hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
17: Lou hempulu larinya ga Jesusi sun kate le hon grigia. Marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kata ile lun lagun fuliru le larinya gu bai meha bungi liyumu lugu ge profeta.
18: Na dinre haba lau hempi kum. Na fura guagu du bai kata ile buri meha aramu da guaba ikum. Luma gie la digi upo.
17: Aba launa hania Jesusu grigi habion. Aba lebelu rumuna don. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gu lun.
19: Fura guagu da bai hempi lule luagu ti hiduru uri bati won.
17: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubai. Ila ubuiti agia grigi ya halila na larui habungi. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubo. Haluba habanya angeligu. Itra kila buda honu wa hidru uribati. Aba lagu rungu watu rungu lo lagu dun. Itar lubagin la susre dun dame lagu mchum ubao. Aule uguri garo warugati. Nona habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudu banya amo hama hadugu banya uri bati lida gya naruweha. Aba me hanchara guni lidon watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuri hahari. Hame te dugu balile lubai bibungiyo. Aba me hamiri dun keweyu lida laruweha wagushi bungiyo. Agamba humana huguya le garigo irugube ilu hagambo. Itara linya aruiha ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu dagwanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia. Aba ya la ramu duni nye meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma bai. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya gie aruiha ni le lani na sielo kei aba alugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati la dariron aba le weiriti le begi, aba lidi, aba la luru ni sun le lumabe, aba la ganja ni peru la ligie. Itera linyagi ya ruwe hani lelani na sielo ke aba seni to agrubo mbaranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udraga. Data buinchon, aba hachawaru nua eseni hati ya laron beya. Aba hanyuru nye ya nua da hanya udraga. Aba haridu ni habuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banhe ligulu hafani runia habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba me hadaru ne hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni hamehari.
17: Aba te lalga dunia Jesusu, larinha gahon.
0: Vuna da hamuti sanson kata ilé.
17: Aba harinha gon.
20: Aha, uaburem.
17: Aba te larinha gahon.
0: Danila abaruhu dati lilulu do Moisés luku furanta lani luago ter aruihani lelani na cielo. Itra linha que aba tabure memuna, le rei da hale ani lida gele le rei do bai. Asaga hati kata iseri luma kata ibinado.
17: Da lagumu shubai, lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba latiluri lagairon, aba lagume seru arufu da hatida haligili si huriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri duhanigi grigia, aba hariyago.
3: Haliasa la furendere ugirile sun lichu waule, idaliasa gayara lubali milagru burile adiga.
14: Hiraga sarafa angile, Maria lugu shubon. Libugunya Jacob, Jose, Simon lo mahudasi. Yaginya hagana wala mule no hamalitu no wagana wa. Aliya getila subu direi sunle.
17: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Unda tinha songuru de lau ama profeta. Mama regali ligi lida gya fulasu lenyi habai otila na lahaba.
17: Madugu ti sarago milagru nyei ladiga mafia hamaluago.
2: San Mateo, capítulo 14.
17: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di rebai lida fulasu le girebe galilea, luago Jesusu. Aba larinha gu honha luma banha.
4: Hua le abadisa rebai le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu lada agun milagro.
17: Lem Jesusere libei, deilu mutimehe erodes huan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha gali meha huang lu erodasi loago mung lani la gamari dunu lumari lamule. Gama lumon madugati erodasi gasi lao. Businya ti yebeti erodasi lafore ni huang hilagubay. Gama lumon madug lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinya te loago profeta lan huang. Danti le efeduhani loago lagunfuli ru erodas irumo. Aba meha tiabi tira erodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu erodesi. Aba meha larinha gotun lou finhu. Logo lichigu baila furume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure hanin labu lugu huang le abadisa ihabai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
20: Aba tamure hanin luma ita.
17: Aba liru dogu erodesi loige kate le. Gama lumon kai arinha galali la lou fio. Agamba hamanha misura houtia. Aba larinha go lu lichiguni watun. Aba larinha go lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba ti hayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen aba houdi awisarei Jesusu. Da lagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengia, hourugulani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuridu lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai da guaga dunia hasandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilube, aba haria gulani Jesusu disipulu gulo.
6: Dari galitia, aniwote grigi ya gana ute lida fulasule, ona abaya grigi ya haa, yudu hamamu galido bulirahi fulasu ya rafa agayi ya heigi ni nu heigi.
17: Aba laria gu Jesusu hon.
0: Midi manya, ruhu ma heigi ni hon.
17: Aba haria gulo.
19: Sengiri ginyo mfei wa maja, ama bia udiro.
17: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Baruhu maunu nyahu.
17: Aba larinha gu hon grigia lu hanyuru luagu hidu. Aba laniga no sangu fein hama biama udra hagia luha burugu. Aba larihi cielo. Aba latengiru ni bungi utuagu. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigu no hon lani disipulu gu. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia houtia kimule. Larigia. Aba habuncha gudu du sufania tau to igiragu. Sengi ya no milu uguria egitia, bogu di hawe uguria ama irahani. Aba launa ni Jesus lani discípulo go loba tida ogune itugo ya lo hahin rogun loba furo go sun ani hala ona he grige ago yo lasuru launa ni aba lamude ro labu go loago u go afure de lobungio dale lagunye dubai yenye Jesus labu go sun anugura ta ogune lamida duna aba lafara halugudi barana to ago gune ladiga tubara yen la garabale Aba le abi Jesus hawago lubala ruga, eibuga ine ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ine ligibu wagoduna, aba hanufude dago. Aba haguara gulo hanufude.
5: Ufio!
17: Aba ladimure ha Jesus hon, aba larinya go hon.
21: Gagura su humawe, aule manute te humawe.
17: Aba larinya go fedro lo.
5: Abureme, ahim bukuye lubay. Ei buka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
17: Aba larinya go Jesus lu.
21: Iga buti.
17: Aba larai ru Pedro tira de ogune. Aba lagume seru ei buka le nyehi lubai Jesus ligibu kuduna. Dan le la sandi ru bali lere garabali aba la nufu de dago. Aba lagume seru abuluche. Aba laguara go larinya ga.
5: Se fubana na bureme.
17: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha golun.
21: Logo tiguinha bafinha, kawaula logo adumbi bafinha.
17: Dan hadi no baitida ugune, aba lagalo madugarabali. Hati bugo tida banya ugune, aba hahudrogo ligibuge Jesus, aba harinha go.
19: Inari ni luago lirau ba bungiu.
17: Aba hahin roguni duna, aba hachilri henesarete. Dale hichi gubai lila na fulasu fe luago Jesus la. Aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehi lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladarugu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
2: San Mateo capítulo 16.
17: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Do habre gudun itida o sadara. Aba harinha gulun, lun larufu dun aba seine le cielo gieti hon. Afinha hamamo ga luago luma gie la bungi u leabin. Aba larinha gu hon, rombo weyo arinha gatun.
21: Buido baidan ladiga funati cielo. Bina afin arinha gatun, uribo baidan ugunya ladiga funanyo linha cielo ani hamunyo ga. Bian watigibu hugi ele, Subudi te luago ligabri dan hon, ani bindi etin hon luago chiluha lilan lidani asalbaroni. Gurigi uribatinya, muaratinya ha, amuri hatinya seini lunha fienro luago aula anugubi asalbaroni hon gurigi. Gamalumo, marufu dubai amu seini hon luai liseini honas.
17: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan le hahin uragubai disipulu gulume Jesus loubafuru guduna, bulei hamuti hanugu fin, aba tilarinya gu Jesus hon,
21: Goniga kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
17: Aba hagume saru disipulu kwa rinyaga hama kwa.
6: Ladete maniga wa mafeng, larinyaga baitara.
17: Aba lasubudiru ni Jesusu haritago. Aba larinyaga hon.
21: Kau wago hatihari da luago uwa tafeng huma. Logu watiginye hafinye, uwa galikufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feinto na fani habo hata sengu milu wagunia. Luma atri nye la faninya tau igra gutu. Bule guadu funasa toi sedu feinto na fani habo hata gaduru milu wagunia. Luma atri nye la faninya tau igra gutu. Idalinha que me fengu bui luago mamba la tuago fein na dumareha. Dale nerinha gu bui hon. Luma hauni gira gu hongo loi halebi ni fari seogo hama sadu seogo.
17: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinha gahon. Luwei la harufu da hafari seogo hama sadu seogo laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha gahon.
21: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
17: Aba harinha gun.
19: Anyahe ngarinha gutinya luago kwan la le meka abadi seha bai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amu la profeta.
17: Aba tilarinya guhon.
21: Ati huguya, katana tilida harita gon.
17: Aba larinya gu Simon Pedro lun.
5: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
17: Aba larinya gu Jesus lun.
21: Fulesi watibu Simon, lirau honas, la diga mama la subu dirag du ni aba gurigi ya kati lebo. La subu dirag du nugu chi bungi le sielo vay bon. Narinya hare bon luago federo la buguye. Luago badugu le nabu no goni ligili si. Ani ni ibi ni owe ni mabafu bay tuago. Ni chigu bi ligele en aruwe hani le lani na sielo bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, la gura wago bagin ya sielo. Le bafara ga dun ya ubo wago, la fara go dugo sielo.
17: Aba te lariengu Jesus ho lani discípulo go lumariengu hamani ni ka un luago ligia la Cristo bay. Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesus arienga ho lani discípulo go furango luago lunti lan lidi Jerusalém. Luago guie, a sufri rago duba e lan u gurien weiru go te lida hafinha hurio. Ama habu tigo, a fadiru nigo hurio. Ama rufu da tele luru do Moisés. Arinha gatigin hon luago la faruba la hilago bay, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinho ro Fedro, lo Jesus unyenge murusun, aba larinha go lun tousun lanigi.
8: Mambusera lei bun giulira, nabureme, siati la suser ducati le bun.
17: Aba lagarara go Jesus, aba larinha go lu Fedro.
21: Dice ba noi mafia, babuserun ye beredero ni ladugun wa lugunda bungi. Masam naritu bukei bungi, basami naru kei wugur.
17: Aba tilerinha go Jesus hon lani discípulo go.
21: Le busenti la fala runina, gule le katenye la, awanda le sun luwuye re sufri runi le nubi liabi lu nuegye, keisi la nugu ni aba wuguri luguruwa, falalan. La dega le busen ruti le sefura go lungwa ya ubo go le feridi rubi ibagri le magumu chediki. Ahin le ahabi le feridi runi li bagri ya ubo go nuegye, di bihu bai ibagri le magumu chediki sielo. Kagye hu lan lungu rigye la ganyiru ni sun le lani na ubo le, le ferdi reme lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la laganyi hagurigi ya libagari. Nagiri buduba, au le uguri garo warigoti uwa rahama nani angeliku. Niyabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru niyo gurigi ya segun le hadugu bayi. Nyinaru hau luagwa nyahi la hata ge hayaba nyo wento, mowi banya darime harihi ni liabi naruwe ha, au le uguri garo warigoti.
2: San Mateo, capítulo 17.
17: Sisi weyu larigya, aba lanigunye Jesus o Fedro, Jacobo, Luma Juan, le lamule, Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ariginye nunyen, aba lamunye dagun larihi Jesus unyen hagibugin. Aba lamiri du ligibu kei weyu, aba taharu du ladegrago kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari dubanya lida danle segiha libai. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Fedro lu Jesusu.
8: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adige oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
17: Da aniha lubai Fedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lo buragunia. Aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huwari yoligia.
10: Ani hani rele hisi yubenu, le aube ome bulanu hunda, atude humuile lubaywe.
17: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lou hagibu muwaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba lariengu hon.
21: Sarahuma, manufude da huma.
17: Danle harihi bay, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba lariengu Jesusu hon.
21: Mambahu da guwa hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo warigati lidange owe ni lunya na bagaridu.
17: Aba tihariengu disipulu gulu Jesusu.
19: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
17: Aba lariengu Jesusu hon.
21: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sunle habusyan ube lau, itara lubaginye hasufri raguduni na aule uguri garo warigati.
17: Abati hasubdiruni disipulu gu luagu huang la lemhe abadi seyhe bay, ligie la Eliasi bay le wagu bay la dimre Jesusu. Dan le hachiluri bay nyehe habay gurigia, Aba liabi aba wugiri lumo Jesus. Aba lahu drogu ligi budu. Aba larinha golu.
13: Nabureme, budeme la nisa de bu. Gome dihati. Uiriti la sufriru. Aninda heigoti waturugu. Aninda dunargu. Barano mutinyaho, rombani discípulo. Sem ramo terida guaguda.
17: Aba lão nabu Jesus larinha ga.
21: Ligue ma finheti. Gurigue uribati. Atribuí sa dalu na rede rohuma lubaga yara la hafinha ronuago. Ida mesa lagumu cha mafinha ni lehida bai. Baruhu mai irahu ligia nyahu.
17: Aba ti ladenha Jesus lun sifiri uribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha discípulo gu luma Jesus habu gu. Aba hali guduni harinha galun.
6: Kasa wau siyamu bani sifiri uribati ligia sagara.
17: Aba larinha go Jesus hon.
21: La diga li logo a hafinha. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubai hafinha ni ibi ni yura rau na kei aba tagu mausutasa. Aninha go balu wubu le. Gidaba yagi en bai balida mamu fulasa. Aba me lagida ron wubu ligi. Uwabai ni kata hasi ron ahin ibiha hubai hafinha ni le tima timati. Ahin tihibe sifiri go ha. Lauri go nyeng afuri edini luma yunaro ni lubungi yu gayara la hasaga roni wa.
17: Dale eibuga ina habai uwara lobo wabu galilea. Aba lariyegu Jesusu hon luwagu lederege ruwa balan. Ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia. Aba mehafaro ni hilagu bai. Gama luma un lasa rubalan lidage onwe ni luwagu liru wawieyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dale atiliri bai Jesusu kafere na umu. Hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubre ha bali ti sensu na tempolo to Jerusalem bo lumo Fedro. Aba harinha golun.
3: Ma foi ha ti sa humoistru ti sensu na tempolo?
17: Aba lona bo Fedro, aba larinha golun. A fai ha ti. Dante le beluru Fedro munado. Aba lalig duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimre ha. Larinha galun.
21: Dele banihi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe iku halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
17: Aba larinya gu Fedro lun.
6: Haterencha.
17: Aba larinya gu Jesusu lun.
21: Hati lile na fulasu molu muti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Molu muti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugo. Aba me badigi ni furumi ya ti udhuru le eigi tibon. Badari ruba aba sensu li yumlugu udhuru ligia, buidhuru gubi lu bafaye ha wa wawuwa, barubai aba me bafaye runi.
2: San Mateo, capítulo 18.
17: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba haligu duni harinya galu.
19: Kata isan weiri gu timabe lida larue habungi,
17: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariyagun.
21: Ninaru hau, luagwanga la miyabi lun hitara don ke irahe, mebeluba don lidon laruwe habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara bai la ke aba irahe, ligia wiri ti mabai lidan aruwe hanilesia lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahe lidan niri, resibi lumuti naginye. Furume warga lehu gudute aba hada gen hai seri gen yabu nye lida hafia nuago. Buiti mate muga lun laguruni o barana hon lau aba ome budugu le amuli gule guranyu luagu ligi na sigur lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lun bo aninye laburi kate ili afigo gudubali nye gurigi ya soma da nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu uguri le lebu nabai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo o bugudi la durubai. Kuibai di se buari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukuti mafi ugati lenye lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai. Kuibai di se buari wa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manunga humani ya bahata ya hauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligibu nugu chin le sielo wa isonwa da. La diga salbari le feridi halibe niyabi au le uguri gara uwarigati. Ida liyan harihin ilu. Ayanyahi lubai samu du luma aba uguri te feri dira aba hadagi. Maligri banya hibri luagu wubu aba melidi alwa hunto ayuru da gubon. Ahunti la darira choru ti luagu gunda wila tau segu hau sun ha mayuru da gubanya. Itara linya giyati ma buseru ti hugu si bungi le selu belu le feri dira ni aba hadagi una bugutinya ha.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
21: Mahabu Warugu.

0: ugi hawago aba hagume seru discípulo guatem hon ha na habalia aba laria gu Jesus hon
1: igre huma lun hayabi irahinyo no mama hara huma la dega ha haruma banya afinya ke irahinyo agi lela na banya aruwe hani lesi elugwe
0: aba lichu gu ni luho bu hawago irahinyo hagia lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia aba lidi aba wuguri ni bure gili arihe Jesusu aba larinha golun
2: maestro buit kasa kata i buit lube na dugni luna bihini i bagari le magumu chadit
0: aba larinha go Jesus lu
1: kawa go banega nu buit aba rgin buit bungi a rebusem bu bai bibihini i bagari magumu chadit gunfli ba lu magumadi
0: aba larinha go ni bure gili digelo
2: kata i buri
0: aba larinha go Jesus lu
1: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni lwagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagia me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
0: Aba lariengu nibure gili ligielu.
2: Gufuli numuti sune lumage yirongina, kagi amu na mege irupai.
0: Aba lariengu Jesusu lu.
1: Ahi busen bubai buidu ba sunsuina gubai, alura bai sunle bumabai, aba mebichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihini irisini sielu. Aba me tibiabi aba me bafalarunina.
0: Da lagambu bali wigri ligia katele, mahati, ladiga weriti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulugu.
1: Ninaru hau, lagu henegu lan lule beluru aba risi tilidon arui hanile sielu bai. Aringa ya nomuti hon, lagu mene guti mala lastigru aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigulau lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bai.
0: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go harinaga.
3: Kati tigayara bila salbaro.
0: Aba lariago ni Jesusu, aba lariago hon.
1: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara longoti son kate yaduga.
0: Aba tilariago Pedro lun.
4: Wabure me. Wagia, igira o mali sun le meha waman bai lua falar nibu. Kaba sami biha?
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
1: Ninaren hau, luago lidan lame dan ligia dame iseri lan sun kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwar guti luago nala yagata sielu lun narue ha lau sun nuairikon. Hugia lea falaru balina ha nyuro baginya luago dusu halau lun ha gusara guduni ha dusu kubai lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigo, o hasanigo, o hamua nuwegien, eresi biruba saa uwey asulawon, resibi hamime ibagari magumu chabiti. Ani sarago haya haa furumeti nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, hagia bafurumie.
5: San Mateo, capítulo 20.
0: Aba larinha gu Jesusu.
1: Itar linha arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afri dubai binafi gwa alu hanadagi mentinha lo taluba honu ali nadur. Aba ladugu daradu hama nadagi mentinha lo lafairu niya luagu veju. Aba lona hania nadagi melicharu rugu. Lariginha, aba ya lafridu keiburi ladanru nef binafi. Aba ya ladariru amu uguri ya mafisi jatinha magi durugu. Aba larinha gu hon. Hei bagiye nadagi me inishari rugu. Aba me nafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudi. Aba ya lafri duwa midi rugu. Furi lige ladanru uru wa rabanweyu lige meme ladiga. Kebi ladanru sengu rabanweyu. Aba ya lidi parka rugu. Aba ya ladari rungu uguri ya mafisi yu tetinya nyeng. Aba lariye gu hon. Kasa uwagu yahubi sunwayu mawadi umariga. Aba hariye gu lon. Uwagili ni aba alugu tiwa. Aba lariye gu hon. Hei bagiye nadagi me inishari rugu. Aba me nafairu ni lebegi huwadi gumari hon. Danle lagunya dumbay, aba larinya gu labure me ishari lon habuti nadag mitinya. Waba hon nadag mitinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha atatirubanya agumu honi. Baguma chame hama ha atatirubanya furumi. Aba tihayabi ha atatirubanya nadag min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Aba hibihi ni faye iti luago aba weyu. Lariginya, dalila la chiru rupai haddani ha atatiru banyo furumie, aba harita kon luagu gibeti mabi ilan hibihi. Aba gian hibihi ni kara aba hafaye iti luagu rigo aba weyu. Dalila heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma labure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba rigunya ura hawadigumari, aba labu bafairu niya ke wagia. Wagile awandu bane wadagmane luma lisa ga sumu weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago luma aba hadagia. Nomada, mama nadunya ni murusu marisha unhu. Mafu nage luagu fayiti luagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu mehisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumu honi ke na fayiru nu ladiga itara niya la nabusenro. Marisha tinafunagi ya luna nadugu ni le nabusa rubi launi senso. Odi imuga tun laduga nubuidu. Itara linya lubaiti. Saragu hanya hagumu honi banyagweto. Hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto. Hagia ba agumu honi. Laduga gibetia aguwa rutia. Gama lumu mibetia anuwa dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesus luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru hau lani dusu disipulu hawei ha hibri grigia haluago banye ima uarahama. Aba larinya guhon.
1: Ke lubai harihini, amude rei nawanya Jerusalem le nyembe lubai nadere geruwa au le uguri garuwa rguti haun habuti guha fatiri negu huriyo luma haun arufu da atinya li luru do Moisesi. Halun banye hasia durunina lun nowe. Aba mehedere gurunina haun hamama banye huriyo lu henhera hanau. Afara hamana me. Aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu na sarubalidange oweni luagu lurua weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lohuang, haa lisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lumu tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
1: Kaba buserubai.
0: Aba tarinya gulun.
6: Ria gabalu hanyunu biani sanigu haa. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yag talida mbarue ha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ibinje ti hon kala hamuri habay. Gayara ti sa hawandu ni lueri aga igari gule lube na wandu ni gayara ligie me huwa rudu numa lida na sufuriro.
0: Aba harinya gu.
7: Gayara wabay.
0: Aba larinya gu hon.
1: Inaru ni, lun ti hawandu ni igari gule lube na wandu ni uwa rugie me numa lida na sufuriro. Ainti luha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lumba inishiguni. Liishuguba hon haubaya banya laransere ibungiyo.
0: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganyi du hama biya amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon. Aba larinya guhon.
1: Kaisi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya wari hida agye leabun seruti lungligia bala furumi yati, lunti idamu ni la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia, au le uguri garawari guti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri dun luma lunishiguni ni bagari lebegi mihasalbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia, saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyan marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara gu harinyaga.
8: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
0: Aba hadeni ha grigia hon lu hamanisho, ligia ti ma haguara gu.
8: Wabure me. Ladiga wagu Davidi, gudeme wa mabu.
0: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ruhon, aba larinya gu hon.
1: Kahabusen robe nadugu hon.
0: Aba harinya gu lun.
9: Wapureme, buseti wa warihi.
10: Aha wapureme, flese bawa.
0: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
1: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbe, adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma, aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahin yin adumara ti hon luegin hadugini, aba meharinya gulun luagu busen laniya Jesus, gamalumun lagu yugudubanya lan.
0: La sustere dumbe lira lu lagum filiru lem helarengo bei profeta dale la briha bei itra.
11: Ariega fuma lu kuburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba buri. Wariu lu aba ba lirinda buridi. Anima lu anahanti ila.
0: Aba houdi disipulo go. Aba hadiga ni kei larengo ni Jesus hon. Aba hanigo nu brigi tuguya lau sun tira. Aba hichigo nu hadigra gu hawago. Aba lawari ru Jesuso. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebaya. Aba hagumesaru aguara ha hariyaga.
12: Wairi guni.
13: Tuga wagu uruwe David.
0: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalém. Aba hafudu sunhanya imbanya. Aba harinya gu sarago.
14: Kata isa grigia le.
0: Aba harinya gu grigia.
15: Jesus ule, le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia. Aba lebeliru Jesus le templo rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinha hama gain hetinha hanyembaio. Aba lagara baguni dabula burile adabula ha asansi hebanya sensunye. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinha guhon.
16: Larinha hare bungio tida lereno. Luba na fure duni ligia batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiwerutinha.
0: Aba hayabi fio marii tia hama danima te lumo Jesus unye in templo rugo, aba larei da guaga dunia. Dan le harii bali habu tiki fadiri gu hama rufu da tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha iraha in templo rugo.
17: Wairi gini lu ladiga wagu uruwai Davidi.
0: Aba haganyi dun, aba harinya gu lu Jesusu.
18: Agamba bumutsa le harinya gu bai ha?
0: Aba larinha gu Jesus hon.
19: Aha, agamba no mut. Malinha humagi ni santi da lereno bungio lenye lubei larinha wagu wa lubungio. Chiluti buweiri gu yagono meme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya ere muhabali.
0: Aba ligiru niya, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigri ni ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesus uburu gu. Aba lalama chun. Aba larini aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagun, madari ti nikata tuagun luwedige ubanu. Aba larinyagu tu tidibu igu tuguya.
19: Maginda digia ba.
0: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri du hanigi. Aba harinyagu lu Jesusu.
20: Ida liyasa tasagribi tidibu igu to itara lifurese.
0: Aba larinyagu Jesusu hon.
19: Ninaran hau, ahon afinya legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adiga. Gayara bi harinya gu lububu le, gidaba yagin dabu babarana hon, aba me lasuseretun. Sun meginye kati le hamuri ha luma bungio, ahin afinya hubei hibi hubei.
0: Aba ti lebeluru Jesusu tempu lurugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama ugurinya abuti gu lida hafinya hurio, aba harinya gulun.
21: Harinya gabay won, kala biriche bay lubadaga ni kata ile. Ka ichi gubali ubafu lebon.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
19: Nal gadan dagin aba kata. Ahin hau na ba, aba men narinya gu hon kala a ubafu na dagay buri kata ile. Ka una abalin huang abati se, bungiyo o di ugurinya.
0: Aba hagumeseru adimure en hama gu aba harinya gu.
21: Ah, warinya ga, lagu bungi la una habali. Larinya gu wongka lawa gu mafinya bailun. Lagu hona halawa gurinya, hausari gu wadi wa grige wuriba ladaga afinya tinya sun mutu, lagu profeta la.
0: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
21: Ibidi ya ti won.
0: Aba ginya ti larinya gu hon.
19: Marinya gu nubai ginya ti hon kala au ubafu nadaga burikata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
19: Nabahu dagwa aba akate hon. Harinya gu himen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisani gu. Aba larinya gu lu aba hata gye. Nirao baiba nadagi miyugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisani lu ma busen rutina nidi larigien abala sans regularita un abalidi na dagime larigien abalidi uchileri hileaba arinya gaina lei le meme larinya go baybuga lun le furumiotilo abalona bunle larinya ga aha nidiba kamalumu miditi arinya go maiti no kagi hada ge biango bayadugo balile la busen robe uchile
0: aba harinya go
9: le furumiet
0: aba tilarinya go Jesusu hon
19: Ninaru hau, luago shoriti malahe belo no agubra hatinha licenso na gomati hama horu lidon larun habungi sugu hau. Ladiga nyimbiti huang lea bati se hebae ya rufu tahahon ida lubala ligabri habagarito. Mafinha nuntun lun, ahanya tiha agubra habanya licenso na gomati hama horu, afinha tiha lun. Huguya, lausung arika humani sun lira, masan siragunti higabri lun hafinha rulun. Agamba humei aba ya hemplu le, Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko, aba ladiga ubariye rulao, adiga ligia aba age ilo labiri cha wakuntira bebe ilidon lumaba wayalesi luga yara lan louni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa lubahani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Abariga harigu dunia na dagi mitinya musu haguya ulese hemei aba afar humei aba hilagu bai chamugu wa hagiya dubu luagu le aba aba ya lona halabure mechari gibe timati ya sigu hau ha lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi mitinya hong lagumu hong aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inibe benira hong dale harinyi bali na dagi mitinya lira aba harinya guhamagwa ani haba le resi bire yalaga Wafara lihilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba tiharigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
0: Aba laligu daha Jesusu, larinya ga?
19: Dami ati liabi labure me ichari, kabage ladiga hau nadagi mitinya hagi.
0: Aba harinya gulu?
9: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi mitinya halutinya, Hedere giruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
19: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adugu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nerinya gube hon luagu lagida ruwa bala laruwe habungi huwei. Hugia le weiri gube lida hafie huriyo. Aba melishi gunu wa hongri ki ha edere geruti aluba hani lelani laruwe hapungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi wargi le eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Le ti waguti le eigwa daniganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hongri ki ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseogu hempu liburi le lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ruye behari gudini, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia, ladigu afinya hama grigia luago profeta la.
5: San Mateo, capítulo 22
0: Aba ya lagumezaru Jesusu adimure hon lo hempulu, aba larinya guhon.
19: Anihaya aba hempulu luago ti aruwe hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba mlamari idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu, aba larinya guhon, arinya kakuma hon amisra hotia luago waranse lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niumalugu dibunetia. Aranse lisun kate luhayabi maria irugun. Madugu tia amisra hotia gasu. Aba lidi aba hadagiye lichari rugu, nyudu aba adiga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bai. Aba tilaganyidu uruwe saragu, aba lona haniya lisudara niyo hafaragwanya gafara hati ya hagiya hilagu bai luma agu dai hagaira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lisun kate ilumari, ania misra houti ya hagura, maduna matinya luo hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba mehamisra hania son hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Buitia hama uribatia, abata buin shomona hau gurege. Abati le belu nuruwe arihan ya misere houtien. Abalarihi aba wugure le masansire gote keiluba aba mariye nyei. Abalarihi gulu, numada. Idali nyagi ya bebelu nube inyaho masansire gote keiluba aba mariye. Abalarihi gu uruwe honha eteni lubanya ludabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu di bai. Le nyemba lubai la yahu waha akini hamelari.
2: Abalarihi gu Jesusu honha agambu bale.
19: Gibetinya agu aruti ya luhe beluru lidon la ruwe habungiyo. Gama lumon, mi betinya anuwa dirutinya.
20: Aba houdi fariseogo, aba houwaredu arihe kabala gayara la hadiga, lu haniaga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, arihaga lu Jesusu.
3: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni labariengu be. Logo gian rufu da bani lemeri bungi lau inaruni. Manufu deuga nika wei, la diga nikata la lueri gu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
20: Aria gu lia Jesusu luun luriba harita gu, aba larinya gu hon.
19: Bian gu tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu no gumadi no.
20: Aba hanigu aba gawa nu luun. Dan larihi balin, aba lali gudunia.
19: Kayyawa le lau beisensu le, luma iri le buruwa nyumba iluago.
20: Aba harinya gulu.
3: Liava luma liri uruwe Roman.
20: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
19: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungiyo.
20: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Arihe here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harihe gulu Jesusu.
22: Maestro, arihe gati meha Moisesi luago ahen la owe aba wugiri le, marie iti masani gata ulumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari, aba ligirunu lung lamule. Ligime msusere ti lung habiyama. Larige lung harua, dari lumo hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasung hagie tuma.
20: Aba larinya gu Jesusu hon.
19: Bulei watan, la diga le bidinye toa uti lereno bungi hon ni luagu te lubafu bungi yo. Dame le hasa aron hilanya loya habagari don, amu halime habagari. Mamaye don haba, michu gu hamaye me hasani gu lu marie, kaisi mamari don hama angeli gu sielo. Ahinti luagu sara hama hilanya loya habagari don, malinya humagi li sanle larinya gu bai bungi yu wanaru gu hon, larinya hare, au lu bungi te bai avuramo, Lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, itera linya lubai te, ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sunda, marinya guti hamuga bungi luago habungi te la, ladiga mama habungi te hilago anya bungi yo, habungi te mi wanginya.
20: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri duhanigi lau le larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fariseogu luago manigi de la ya la Jesusu sadiseogu, aba hondaragu. Nyenyen aba hadage le rufu da hati liduru do Moisesi, abu seruti lauchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
9: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liduru do bungiu?
20: Aba larinya gu Jesusu lun.
19: Hinsi ya la babure mele bubungiu te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, furumi ya tiginya lidage son luguma di bungiu. Ani lele bia malida weri gu ni le nege le. Itara linya, hinsi hamah bibiri gubungo kei binsi gubungo. Biangu madi le, ligie ebu beilun sun liluru do Moisesi luma harufu daha profeta gu.
20: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinya gu Jesusu hon.
19: Kasa harita gu beilibugiri Kristu le lanuma dirubi bungi lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
20: Aba harinya gu lun.
3: Ladiga wagu Davidi.
20: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
19: Italianti la gua rubali David che ia bure me la lubafo si firisando. Aria gatiga David, la rinha hare bungi e luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigo ne a baga ni un labu gion bugode. Italubati la duga wagula David Cristo ahi walubali David wanari Cristo na bure me.
0: Uati ni abba, luna buni abba dimure. Luma geti weyu legia, manigiti ni abba luliabi alga dagwe.
5: San Mateo, capítulo 23.
0: Abati larinha gu Jesus hon lani discípulo gu hama hibiri grige hanyan baya.
19: Gabafu tinha aruhu da tinha liluru do Moisés hama fariseu gu luha fura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le harinha gu benhon. Gama lumon mafala ra humay le hadigbe, ladiga harinha gatinha abakate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi e keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguniwa. Ain hagaya, madugiti ani kata lunhitera guniya gurigia luagu buri anuguni lani na lurudu le hichigu bai hawago. Hadugini son kate lunharihi ne gurigia. Hinseti hon lunhichigu tirahan yi gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lunhadara guntawo to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baro li dan egi ni luma halau le hala weiri gutinya tida haligilisi. Usente lun habusura gong gurigi hon lau sarago inebe se umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugu. Ayin huguya, migre hon malu larinya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya aban habu, ane abar ginye ginye ha maisturu au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni apa uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bay hon hibiri ligia weri gutimabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weri luna bu da wagu da uba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weri da gu da waba. Ugiabu hugu ya ruhu da hatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. La diga daruhu mutibu lubena riarui hani le sielu bai loi hebeluron amu. Me belu huguya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidia wala, aba hadangu furia yu le migine gu tilu bungiyo. Ligia weiri ti maba ilu bai hasufri non loigien. Ugiabu gu hugu ya rufu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangwa tigibu. Eibu ga humuti umuwa, afa ya humi barana alu wa hagurigi ya lun hani gume. Dante le ibiha humali le habuse rubai, apa hadugu ni hagurigi hagi ya lun kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunda ya tinya marihi tinya. Arinya gatun luagu lela hagurigi ya ichi gu titimure, ahi afi na tuagu templu mala na lira. Ani ahi la afi na luagu tigolu na templu, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weiri gutimabai, golu o di templu todugu bon lun sagrou bai la golu. Arinya gatun ginye luagu ahi la ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu lataru mala la lira. Gamalumu ahi la afi na luagu kate le adagara gudua bai luagu lataru ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weiri gutimabai, kate le luagu be lataru o di lataru le adugu be linkate ligia lun sagrau be lan. Le afinu be luagu lataru, mamaru ginye luagu lataru lafinu, lafinu ya ginye luagu sun le ligibo gu be lataru. Le ginye afinu be tuagu templu, mamaru ginye ginye tuagu templu lafinu, lafinu ya ginye luagu bungi le agano be tida. Le ginye afinu be luagu sielu, lafinu ya ginye luagu lala bungi, luma luagu bungi le nyuru be luagu halau ligia. Ugiabu gu hugi ya rufu tahtinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lun hichugu aba farinti lu bungiyo. Ani meberesi ya tun lau arufu dani le weiri gutimabe li dan liluru do bungiyo. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligiaburi kate le lumbi hadiguni, minkinu ka humime hadiguni le libiri. Hugi ya tundu hatinya marihiti ya hugi ya le, asi hetun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugiabu gu huguya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu watigibu. Adiga tun lun harita gu gurigi ya luagu buidu la higaburi itara hiya kei uweru luma asiye dole hachibu bai bogu digine libiti. Ahi muna dagi hibiti guin hiya lauburi iweru ni luma igadu gu fariseo gu marihitinya aruma guda humei veru luma siya do lorage rugin furumie aba megin la ruma do bogu digen lebete ugia bugu hugi aruva da tinha liliru do Moisés hama fariseu piango tigibu itrahinha kai umu ho le afain de hote lau harute bogu digen lebete uende tilarinhi ahi lorage rugin buinli lau habu hilanya luma sun luyeri iveye itrahinha bogu digen hibiti malubi do hari hinu hakibu gi gurigia ahi muna degen hibiti buinhinha lau maraso logo luma figo fugiabu gu hugi aruva da tinha liliru do Moisés hama fariseu Biango atigibu. Ruhu mutidubu arita kwago leiluago hamua ha profeta go. Wende go da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Abati harinya go. Luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Midere go wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira subudi watu hongwa. Luago haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta go hagie. Gumuhu maiti hadugu ni le meha hagume sarubai hagusha go. Hebe go hugia le. Arasa hewe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufurinu le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profetego. Hama hachuba nye au hama rufu tatinye hun. Kama lumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buitinye ha afara wakua banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luagu laburu haba la duru hawagu guriki halani na dan le luagu burison kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu wei asu nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu kia taruna. Mahatan. Wetoti tere dera huba maluga. Ani narin hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chirno dan lun harinye gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
5: San Mateo, capítulo 25.
0: Aba lariye gu Jesusu.
19: Itara lubati aruwi hanile lani na sielo kei disi nibure iginye ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafri dun lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinye. Sengu hata gen aranse tinye. Ha maranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinye amogasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinye habu din lau gasi baugu din luile lida bai halampu. Keisi ti ladara sarun adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugun. Kibri luagu amidi ariabu, ligalagambuni wagua raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun uriya niburi ingine hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba haniya guhama aranse banya hon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa mehon. Heiba gubai lenye lubele lugra hoa agayi ha humamu ga honguwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi lige liabi adari hati aranse banya abahebelu ruluma lido marie abaladorunu wabena larigie lige hashilu no hibri uriya niburi ingine hagia abaharinyago wabureme wabureme daraba ibena waba abalarinyago hon ninarun hao ibidye tono
2: abati larinyago resusu hon
19: agago duwa nyuhoma Ladiga ibidiye ti hon kabala weyu ni kabala awra na giribuda awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siya lukei aba wuguri le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya sulido amu fulaso aba laguwa ruhon lumusu ni aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiyadre lun aba hadagye keiburi bia milu lun aba keiburi milu lun aba. Lafari hani hon kei habafu lo hawadiga maridu ni, abati lidi luagun luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiyadru, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiyadru ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramudini lesensun liyubudiri nyen. Sarago dan lari gen, Aba lagiri budun iyubudiri, abala gumesero aranse ahama logo senso. Furumie, abale abi leresi birubai sengo milu fiadru, abale dere gruni lunli yugudiri lau sengo milu le laganye rubai ligi buogon. Abala rinya gulun, ni yugudiri, sengi nye milu fiadru bichu gunno, aniha sengo milu naganye ru ligi buogon. Abala rinya gun, iyugudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye, ke uwara wapu bai lidan le murusu nirugote, nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha, ke mongunda buguye me uwara noma. Larigin, abala yambi le resi birubai bian milu fiadru, abala rinya gulun, ni yugudiri, bian yin milu fiadru bichu gunno, ani ha bian milu naganye ru ligi buogon. Abala rinya gun, li yugudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye, kei kunfli bu bai lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labu gen bariya ha, kei mon gunda ba uwara numa. Ligia liabi le resi birubai milu fiadru, abalariye gun lun li yubudiri, ni yubudiri, subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti, aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban, abuta ha bugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbai, aba nidin aramu dei bisensu labu gen moa, aniha lubai ti le bani. Abalariye gun iyugudiri lun, musu salufuriti mauniti, subuti gubai binyali luagwa luba hana lenye lumuti mabuna guna, abuta haau lenye lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichiguni nisensu mbankuru gun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalariye gun honha nyembanya, gita hume sensu le luma bai luwe, ruhume ilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wi buiti lau le luma bai, lichugo ba lau un lun, aba me ligira gun lun, ahi le madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa ba luwe. Musu ti mouni ti le, fui hume ilidun luburi ga le lbogi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uaguri ga rewari ga ti ubawa gun, ni abi ba kei uruwe ga yegu angheli gun nau. Aba me na nyuno luagu nala lau uweiri guni lu na gusara gu dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gini. Aba me na fani na guninya hawari wakua keila fani na guninya huniru mudun mudun hata gini gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi luwege nowere. Hauriba banya ligibu ge bungi luwege banya nubona. Narinya ga me honha luwege banya nowere. Higo ugu, uge le binila libe nuguchi. Resipi humai arui hani le aranse lalu bai huba luma ge ladugu ni bungi ubau. Ladaga dale nalama chubai runtu eigini no. Dale magra ugu nubai runtu duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati runtu muna no. Dagati madagra gu ni nuagu runtu dargu no. Dale nasandi rubai nyutu tu arihana. Dale nadagru bai nyutu tu arihana. Aba meti harinya gu richagu ati hagiya no. Wapure me. Ida buka gie wariha bulau ilama apa wicingo iki ni bun. Ida buka gie wariha bulau magre bu apa wicingo dona bun. Ida buka gie wariha bu keichiludu gote apa wicingo mona bun. O madora kunga apa wicingo dago bun. Ida buka gie wariha bulau sandi o furisirgo apa wodi wariha bu. Aba meti nani ngo hong ni naru hau furime guarga katele hadubai lun apa hada gie namule no. Kala luna bumbai no gie hadugai. Naniga meti hon ha luegen bayan nubona. Dise huma nwe, ugie le lumbe ha sufri no lun sunda. Heiba lidon watu ga meti le menye gu chatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama chubay, mi chuntun egini no. Dale namagra gu nubay, mi chuntun duna no. Ebu gati na kechi ludiguti mi chuntun muna no. Megeti na dawgo mi chuntun no. Sangiti na dawa au mi ditun arihana. Aba me harinya gu uribati hagiya no, wabure me, ida buka gie wariha bulau ilau mo o magra bu keichi ludugati o madoira gunga o lau sandi o furisiru gun lumidira gu wamani bu. Naniaga me hon, ni nari hau, lagu furumi wariga na kate ile madugan hubai hongu rigia, ka la luna bubai madugan humuti ginya no. Aba meti haudin ha mafi ogati in lun ha sufiru nyen lun sundan. Ha meti rishago ban ilegibu ge bungi yo, aba me houdi sielun lun hagundaru nyen lun sundan.
5: San Mateo, capítulo 27.
0: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama ugriye weirgu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato le gumadimat. Dan la rihi bai Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulongwe, aba la sacriha, aba lagu yagaduni derandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadri gu luma hon guguri ya weiri gutia, aba la rinya gu hon.
4: Afigo hadin, lau nederegeru aba guguri maduru ti lulongwe.
0: Aba harinya gulu,
21: kami yang gelak wam, bukan lu beri hilau lira.
0: Aba la cagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun, aba lidi ati gregu alungu. Aba habudu ni habuti gu fadiru gu sensu ligia, aba harinya gun.
21: Siati vichu gu ni sensu le tidon gafu, to lagi ili sensu na bungi. La dega la begi oweni.
0: Aba hawara dun, lu lagayin hon lu fula so aba wugiri le adigi bai kate lau timuwa lau sensu ligia, lo habu no hon trenchenye. Ligia lo fula su hita lubai liri fula su ligia chile lo mo dan le. Itere lia lagun fuliru lemhe laburia bai profeta Jeremias.
6: Baruga buti darandi musu fulata ligia. Ebegi le hichi fue Israel na lagu bugir ligia. Aba hagai nani lo fula su aba bugir le adagu bikati lau timua lau. Inaria kuni nabuhe menu.
0: Bari wati Jesusu ligi bugion gomadimati le alga da gubali larinya ga hon
7: bugunya saharu eta bai horiyu
0: aba larinya go Jesusu lu
19: buguya gwanar go arinya gubali
0: da buriti hichu go habuti go fadir go hama wuguri ya weri go teliduru mauna buti ha Jesusu ni kata aba te larinya go Pilato lu
7: magabo bumuti sale harinya go bago
0: mauna buti Jesusu ni kata abati taweri do lani ye gomadimati. Kagaburi lumuti mehe gomadimati ligira gada aba adanriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adanriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adanriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia aba lalaga dunia Pilato larinya gahon.
7: Kahabusa erube nigra gada hon. Barabasi o di Jesusu leon belarinya magua Kristu.
0: Liri do bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago la la le lani na guseruni aba tauna ha lumari yariya galun.
23: Madiga ba ni kata lau grigia uara guati le. Ladiga gavena du tinabuga aba uene du uribati arie bubuga. Ladiga gurigele.
0: Aba hadaruni habuti gufadiru guhama wuguri ya weiri gutia hadon gurigi ya luo hamuri ya luo lafuri gubarawasi. Luo lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi matihon sun gurigi ya hagia. Aba larinya guhon.
7: Kahata gebiangu be hakusara gulo nigira gudunhu.
0: Aba harinya guhon.
24: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
0: Aba larinya go Pilato hon.
7: Kabatin na diga lao Jesus leon bai larinya go Kristo.
0: Aba hon na go sungu bai, aba harinya go.
25: Dago bai lo agu guru.
26: Aha, dago bai. Dago bai lo agu.
27: Dago bai.
0: Aba larinya go Pilato hon.
7: Kati uri batin na diga bai.
0: Aba ti ma hagua rago, harinya ga.
25: Dago bai lo agu guru.
27: Aha,
28: dago bai la. Dago bai lo agu guru.
27: Dago bai.
0: Dale larihi bali Pilato, luago siyan lan ladiga ni kata luwedi ya chagago, aba lamure haduna, aba lachibu ni luhobu, agibu ya gridia, ariya gaina.
7: Mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tine, hukui ya lu harihi lau.
0: Aba harinya gusun gridia.
29: Wagi hama warahi, wanegu bafrumi ya rugwari guduru wa wungu luago longwe.
0: Aba ligira gaduni Pilato barawasi, aba luna ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigien, aba hanigini lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sunsudar gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu ufunatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahu drogo ligi bugu, aba hehera halau, aba haria golu.
4: Kapa ka ila haru ete huri?
0: Aba gie hasuere goni. Anige he maburi ligia, ki chagoi labulu. Lari gia hehera ha lau itara, aba haraga chunu dego funatu luwe, aba hadere no ladere guluago, aba hanigani lu ladara waguniwa luago gurua. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanigani luguru wa Jesuso. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwein, migi sinyo, lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Ocherigi lumuto, matu lumuto. Dale dago hamali Jesusu luago guruwa, aba hahuweru sudara ubunuruni lu hafale inhanu la dere guhadago. Itere liye lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
1: Agure da tinha o bundo no ninho, o rani cava la rada e revela tal na dor.
0: Aba ranhuru nhei, lo honi gironi. Aba hichugu aba aburi honi loge litigu ne nhei lubei larinha kala lidurube, itere linha aburi honi ligia.
8: Jesus le haruo ite murio.
0: Da wagua tia guinhe, biama hiwari te luago gurua uara luma. Aba luege longere, aba luege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariye geina.
10: Bugie le ganyara bibagulu no tempu, aba ye barara magudumu li dauruwe weyu, salbago babungua, ahen lirubu baibungi, lariba loige guru.
0: Itera liye gie hehera ha habuti gufadiri gu hama rufuga teleluru do Moisesu, fariseo gu hama uugiriye weiri gu telao, aba haharia gu hama gua,
22: Salva ti amo. Ahen lungua, siñati la salva ragun. Ahen ligia lubei harue tebe israelina. Rarila loigie gurua. Afiño mamamu galuagu. Rula li lafiño luagu bungiu. Salva leiti bungiu gueto. Ahen inaweni lubei luagu hinsie lalu. Kei aninya galali lubei won luagu lirau la bungiu.
0: Anaba hamuti gie hiwari tia ha dagua baya luagu gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
11: Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubibay agambuti, aba hariago.
29: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hadage eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidire geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
28: Ingira bay, wariha le ahinyumbi Elias isalbare.
29: Wariha ahinyumbi.
0: Aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti. Aba tilongwe, lida ora ligia, aba teheri degun tibelu tempulo, lida bian muruso, inu gian lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labou handubu. Aba lahunre chagun umuahu. Agu yaguati estaragu hadagi afinye te luagu bungi, hameha hilagu ayambanya. Aba hafuri duga lida ge hamuaha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaganani luma dan haribali libri burikate le asusere dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba hariago.
11: Inari ni, lireu bongi ugiri le.
0: Yen yenu sarago uriya ariye guadisegia, Ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gien idara guhamwe, nyenyon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe Arimatea, hada agieti gien ha afala rubali Jesusu, aba ti lidi lumo Pilato, Aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba te larinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. aba litigo ni lido lumuha iseri leye bela chiga gudubai lubari wa luwago dubu. Lari ye la dauru ni umuha, lo aba dubu weri ti luwago lubenari, aba lidi, yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari ye ranse hani luba luweri emera agoni, aba haudi habu tigo fadiri gu hama fariseo gu lumu pilato, aba harinya gulun.
21: Wabuti, arito go omuti lwagu arinye gala meha ye ti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wave yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye go hongrigia, lwagu sara lila, wedi ti mahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba larinye go pilatu hon,
7: barih mafiu sudara, heba choru huma yumuahu lelu bui duaga ihuarats.
0: Aba tihaudi, aba hachoruru ni dubu le luagu bai umuahu, aba higiru ni sudarugu lun honigiru ni.
5: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale lasu gribe luweyu remeragu ni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihei umuahu. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sieluhi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga, teabi ladagaru ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilagwani. Aba tilarinya gu angeli ligia hon uriya hagia.
1: Manufu de da buma. Subu se kitu luagu ala uyenu kesusule. Aga luagu ubi luagu duruwa. Uwa tiga. Sarali ke larinya guni. Igo umarihi flasule gini. Nukwe lichu gu. Aba mehidi mkwese. Aba mehariya gu hon lani disipu. Luagu sarali la. Lawanigira la rubakwa Galileo, nyeiwa tarifi, anihabu dogadu le lumbe nichu kuneka.
0: Aba hodi uriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma saragu ugundani. Aba hodi eipa gwena ariya gain hodi disipulu, sunti anyaha laan luwago uma, nige larufu dagu hesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulun, aba hahudrogulun, aba hoguru ni lugudi, aba larinya guhon.
21: Manuhu de dehuma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon, lagu nyimba la harihana.
0: Dale hodi ya lubai uriya, ligie hodi hada ya sudara haoni girubalia, aba hodi uburugu, aba habahu daguni le asusare dubai hon habutigu fadirugu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama uugirinye weirigu telida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichugu sarago sengsu hon sudara. Aba harinya guhon.
29: Harinya game luagu dan la leunha la arumuga ariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hibe rohani lugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimureha baluma luagu hufule isi luma dugu lani kata hau.
0: Aba tiheresi biruni sudara hagia sengsu. Aba haudi adiga ile wagu bai larinya wagu wahon, itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bai larinya ga Jesusu hon lu haudi. Danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun anyahe ilan hadagyan, logwa ti hafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
21: Rula li sun upafu no sielu luma ubowaku. Heba lubaiti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahu, luma liri sifiri sandu. Arufu taha huguya mehon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei, luaguanahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
7: Uganu buiti lela buri habai maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba. aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu leliru buingiu buruanyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
1: Nona hanya nona gelebu baragi lularan segani umanu ba biabi. Agambu ti abu umala lirinda fulasu magenda bati larinya ta. Aran seguma uma luba baburebi. Daraku ma uma suruti luba.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lau duna nabad seran, ahin ligia labad serbadun lau sifri sandu.
2: Lidon bugati dan ligia, aban lidin Jesusu nasareti gien, fula sule lidan bilimuahan Galilea. Aban labadi seruni wan lidan duna legiri boi hordan. Dan le lafri dun boi Jesusu duna ruguginye. Aban ladara gon sielu, aban larin hiin, Lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aban unhu. Aba lagan bunua larinyegun aba umalale sielugi.
3: Ugi niro le yesi ebini le aube ome bula nubunda.
2: Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaire wati. Aba lerederun Jesusu bian mwen ve yunyen hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyei. Lari yin, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari yin ladarunu wa huan, aba lidin Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingi. Aba lari yangu.
4: Siluha lidan, jarafa li larui ha bungi. Asakri ka huma, afiye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
2: Logo abanweju, eibuga inalinya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
4: Higa ugu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
2: Aba higirunu haseni furese furese. Aba houdi luma. Aba ti leibugun Jesusu murusunja. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramadahun haseni. Aba laguarun hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya. Aba houdi luma Jesusu. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyegube Jesusu. Hon laduga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyeyi aba wuguri tidan. Ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
5: Kame sabe mehtera wamo, Jesusu Nazaretu, biabia san lubagri chaguniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la lira upungyu le sandubay.
2: Aba ladenga Jesusu lun sifiri uribati ligia larinyaga lun.
4: Maniba, furiba lida agi agurigi ya le.
2: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agen wagwaina. Sunha nyimbonya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamagu.
6: Kata isa le? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
2: Aba lagambo honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Dan le hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu, Santiago luma Juan, Habien Simon luma Andres. Ron tiante limie di Simon, tabiru hany. Aba hariyagun lun Jesusu logo sandi yon lan. Aba ti lidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba taraidagun. Aba tasarun. Aba tateni run hon. Dan le laludun weju gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arid

0: Dagwagda ti Jesusu saragu sandi tiyan, halau tiyan amye gwen rigu luo yari sandi. Sagaligi ya saragu sifirigu uriba tiyan hawai grigi. Migirun ti meha ti luo hadimure ha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate nyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu. Aba lafri du borugu din loi uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati. Lun lafuri edun lun buingi unyen. Aba lidin simon hama libirigu alwai. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
1: Anya hinta saragu girigi alwahagu.
0: Aba larinyegu hon.
2: Keimon lidun buri fulasu le jarafobay. Apurichi hanamu gaginye nyen. Ladega lun lira niyabi ubowagun.
0: Itara linya lubo iti, ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea apurichi hina lidan buri haligili sinhuriyu, lidan sunflasu asaga hina ligia sifiri guribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
3: Gayarati varay dagwagidna ahabu busen.
0: Aba lagu de medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
2: Busentina, aray dagwaba.
0: Kain larinyagu itara, aba laray dagosanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinyagaina lu.
2: Mabahu dagwabaiti ya ni kaun. Nyudurigo baruhu da wabungwa lu hafadri huriyo. Aba mebishigu ni badagara gudun luago baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigya luago arida gwati bulan.
0: Aba arigu lidi, aba labahu da guni sun le asusere dubay lun hon sun grigi. Ligia lebu bay lasinyerun lan lerederun Jesusu. Furango lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyeyi. Lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lidange sunflasu arihe.
4: San Marcos, capítulo 2.
0: Ati reveyu larigi, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigia, darilun, mabara anya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingi yu hon. Aba ti hayabu ingadiri wuguri nya. Baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubo. Kaiti sinye lubei hachiluru le nyi lubei Jesusu. Ladega hibe grigie. Aba hagidaru murusun loegen tablugu muna. Lou ginye le nyi lubei Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyinginye tidan lubarare. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
2: Ninao, ferud nawali bifigon.
0: Nyenye nu hadagin arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumbanya nyen aba hasaminaru.
5: Kasa wagu la dimure he itara? La nabo guenga le bungio, la diga uati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidige bungio.
0: Subudi lumuti Jesusu le hasamina ruboi aba larinya gunhon.
2: Kasa wagu hasamina reitera, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabon bubarari baiba. Naruhu daliti hun la ugabafu na aule uguri garuwerigoti lu ferudu na na figo.
0: Aba larinya gulun sandit.
2: Saraba, budabun bubari, baiba bubiyon.
0: Aba lasaru sanditi, lidan oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye, ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
6: Manihi nyahagi di wakata yitra buriti gaili.
0: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna. Dan le hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. aba la sigiru ni leibugu, aba la rihi ni lebi, le lire alifeo. Nyu linya lenye iluboye, la gubura hoa lisen su gumati, aba la rinya gulung.
2: Falabana.
0: Aba la sarun lebi, aba la falarun. Lari ginyeti, nyenye Jesusu eiga lubinye lebi, nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisen su na gumati. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulu. Ladiga saragu hanya afalaruti. Danle harihi bali arufuda hatinya lilurudu moisesi. Hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulu.
7: Idalinya san legu imbe kumaistru hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigo utinya.
0: Danle lagambu bali Jesusu kata ile. Aba lariyangu.
2: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haga figo ubanya.
0: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufulirun luma bwingiu, aba hayabu ifiyu gurigi ya alu gide Jesusu hariyangalungu.
5: Kasa wagu hayuna rubai lani guhuang hama fariseo gulu hagunfuli ruluma bungio, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
0: Aba, launa bunia, Jesus.
2: Gayera tifunage hayuna ruwa misru huti ya lidon aba amariye, dale anihi la adari nye hama. Ahi anihi lubai adari nye, sinyati hayuna ruwa, luti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gie, ligia meti hadani lu hayuna ruwa. Mafata hotu daugo bina duharu tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa toi seri giru bon, ta heri dago bon to bina duharu bon, dame le tadin ragon la weri tati ma ba herit. Meserunga tu ginye diwen toi seri giru lidon aban aga i weru le bina duhali, la duga tabosha gupe diwen iseri weru bina du dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
0: Logo aba lue yure mera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu danle hasugiri, aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
4: Ariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mung lumuti ladugunu walida lue yure mera aguni?
0: Aba larinya gu hong.
2: Malay hagid ng luwag uleme haladugbay David luwag uabadan. Dale lalama chumbay, ligaya haus son libi yugo. Abalebelo nung lubi yung bungyo dale aviatare lang fadir wileyin yung timabay. Abalegin nung feinto sagrobon, tomaha wabon heigin nung amugurigi hawidigi fadir yugo segun liluru do Moises. Aniru ligaya hong gurigi haluma banya.
0: Abaginye larinya gung Jesusu hong.
2: Lu wuguri la dugu wa luwe yuri emeraguni. Mama wuguri a dugu be lu weyu ligia. Ligia, gapafuti neginye aule wuguri gara wurguti luagu luwe yuri emeraguni.
4: San Marcos capítulo 3.
0: Aba yelebelurun Jesus uti don aba haligilis hurio. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiu grigia ariha. Ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lida luwe yuri emeraguni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyangu Jesusu lun le hilali bai uhab.
2: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
0: Aba laligudu ninya ahibiri lariyanga on.
2: Kalumbi ladugun walida luwe emeraguni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
0: Sun hagia aba hamanichu. Aba te lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
2: Tuleba ibuhabu.
0: Aba latuleruni aba lari dagu. Aba te hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilidi Jesusu haulani disipulu gu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galilena. Danle lagambu bai logu onwe buburi katari le ladigi bai. Aba hayabu ingwa grigi ya hudea gine, Jerusalem gine, idumea gine, lobo afurugu gine duna hordan, tiru gine luma sidon gine, lun harihini. Ligia lariangu bai Jesusu hon lani disipulu gu. Lun aran senyo hama aba ugune luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubai larai dagwa gudun. Sunsandi tinya aba haguragu hongwa luagu lurungu haguruni lun larai dagwa gudun. Danti hale lari harihini hagawagu banyan sifirigu uriba tinya. Aba hahuduragu ligibu ginye. Aba haguaragu sifirigu hadagye. Harian.
8: Liro bungi buguya.
0: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katenye la. Lari ginye. Aba lamuderu Jesusu logo aba wubu nye luboye laguara hon ha umbanya labuse. Danle ondara lanya aba lanua dirun dusu hadagye lun luma banya lan suandan. Luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon lun haraida gwagudun sanditinya. Luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu wugurinya hagie. Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru. Santiago lao huan le lamule. Ha lirahunyun sebedeu. Ha umbanya lagua ha Jesusu buaner hesi. Mini lan lira lirahanyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wuguri le afagwati lun hawanseru huriyo. Luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidung aba muna. Aba yahondara go saragu grige nye, dari lun Madani hama ni lun haigi. Danle hasubu dirubali liduhinyu Jesusu kala suserebai. Aba hayabu ilun yebe hanuguni. Ladiga hariyengu grigi ya logu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalengi. Aba hariyengu.
5: Guguri le anihe Belzebule mafia le habuti sifiri guguribati eluma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati.
0: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyagun.
2: Ida luba gayara la sagaro ni mafia guanargu. Fulmi aguar garuiha ni le afani raguti lun, agenda guhama gua, laguni chaguba. Anisinya beginye hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahanya afani nagu. Ahi hamugati afani nagua mafia, lagenda guame luma gua, sinyabe ladurano. Lagumu chakwagu le rugube lira. Uwa tiniaba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanuguni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itra ruginye ngayara la liberu hani lilago. Ni naru hau, la ugayana la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Lerede rubahaduno lun sundan.
0: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogu lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idambi. Lari gine aba, tachiliru lugu chu Jesusu, haulamule nule nye lubai Jesusu, aba herediru mbogudi. Aba hauna agudu nluagu, hati nyumba nyegeye gulau Jesusu, aba harinya gulun.
3: Anu hati abugu chu hauba mule nubogudi, halu hanyadibu.
0: Aba larinya gun, on.
2: Kagi ya nugu chubon hama na mulenu.
0: Aba lariyagu, hawagu hanyumba nyegeyegu lao, aba lariyagu.
2: Anyaha nugu chubon hama na mulenu. Ladiga furumi ya wariga hadiga ti lugunda abungi yu. Hagi ya na mulenu banya, nitunu, tuma nugu chubon.
9: San Marcos, capítulo 4.
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grigi lenyi lubai. Kei gibe nya lubai grigi nyi. Aba ladinu Jesus sutidun aba ugune toñeimbo dunaru. Aba la ñuru tida aba heredirun sungri gelaru duna. Aba tilarufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
2: Agamba humano. Nyenye aba abunoguti aba lafuridun abunogu. Lida afur heina lani lila nadu aba labur halida geluagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri aba labur halabat na gwan dubu lenyi lumuti uwa la saragu mua. Aba labou chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu aba lasu rung keiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo aba labur halabat na gwan hiyu. Aba laweina mudun hiyu uwa la luma. Aba lanyara da gwagu duni magindu tinadligia. Ani hinti lita agien abur hati lidon mua buiti. Aba la bochon, aba la weina mudun ma lubuidun aluba houti lida gien. Ani hin lida gien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uruwa wein, libri sa.
0: Aba ti larinye gun hon.
2: Hagariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
0: Lari gien, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama ibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulule. Aba lariye gun hon.
2: Huguya, subuti gu da lali bungi yu kate ya ramu da guati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu lariye wagua kate iluagu te larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupi kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu dun lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
0: Aba lariye gun hon.
2: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulu. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali leneru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele lila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni leneru bungiu, larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nubi itida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya kei ilo le abu nubi abai lagana guwadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukuntani. Gama lumon, kei malagle lubei, medere buguntia, nati lehocha waguni wa o hei bahonu wa lan luegien lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube ilagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utida ge hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lereru bungi yu, aba haresi biru ni, aluba ho atikate buiti hada gia, kaili la nadu le ichi gubai darandi agu luago aba ilo, o uruwa wein osan.
0: Aba lariya gun hon.
2: Beba tifunagi aba lampu lun lishi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lishi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
0: Aniya gatiginye hon.
2: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamu, lau bagiye hamisra hoa. Ruwaru ya ligiye me muruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichiku uba lau lu. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba lwai.
0: Ariya katiginye Jesus.
2: Itaralinya laruwe habungiyo, ke le susar dube lu aba uugiri le abu nubi lila nadu lida mua. Ligiye me me lu aruma gunyu la, o agaku duanyu la. Ariya bulaye be, owe yuwe gujebe. Bo umeme ti nadu ani weiri ligia. Gama lumo, ibidi ya ti luo abu naguti ida linya la la susiradu. Mua kwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyingi aba legele weha. Nyingi aba labuncho ila we lau ila. Dati lefunale lila nadu, aba latou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
0: Ariya gatiginye Jesus.
2: Kasa le nega bilaruwa habungiyo. O kahamuga himplu gayara bi wayusurun lun warufu duni. Itaralinya kei aba atila mosutasa le abu nu tilida mua. ligia abalida ge ilo le nyuru timaboy ubogo gamalumo dale labuno abala weridu ligia weri timaboy tidage sun hidru geigu atutto lidambon ichari weina muti lilimo dari lunga yara la hemera gu dunuru labu ge lamunyoga le lichigubai
0: itara liyaha larufudha hesusu logu larui hambungi hon lau sarago himpulu libele dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama marufu da hati ni kata hon logo larui ha bwingi u mayusru ga hempul aba la fura ngwa gdu ni sun hempul hon lani disipulu go dan le hagiere go la luma veju meme ligi ya dan le lagunye dubwe aba la niego hesusu hon lani disipulu go
2: ke mo lo bafuru go laguno
0: aba ti higiru ni sun grige hagia aba hanugu ni hesusu ti na ugu ni to gada ambalinya nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelun ha du natido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu gunye ti Jesusu ti yuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani aba harinya gulun.
8: Maestro, meperese kutu pusala uwa tipire kuala.
0: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun garabali. Aba larinya gun lun lagun.
2: Maniba, derega de guaba.
0: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ti larinya gun hon lani disipul.
2: Kasa wagu lueni bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederu lao onwe bu hanufude, aba halugidagun hamagu.
10: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana, adiga hamuti lelu baibai?
9: San Marcos capítulo 5.
0: Aba hachilir lo bafu rugun lagunu lido flasu legiri bai gadara. Lari ginyarug lafridun Jesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia kawoguti aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia kabu sandu ge lafrid. Ladiga nyi la laganuwa. Ani uwati ni aba ngayarati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun, grago anya hama li lan lugudi luma luhabu. Lau gringri, sun andan latu muraguni. Uwati ni aba ngayarati lagalo maruni. Sun andan ha laibugun ariabu vejuagu. Aguara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin. Aba laibagu lubarun. Aba lahuduragun ligibugi, aba laguaragun lung.
8: Kasa wagu bemetera wamo, Jesusu lira ubungyo lenyu timabe.
0: Ayumra guati nabun luagu liri buingyo, lung masufure gudun banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galung.
2: Sifuri uribat, igira bay gurigia le.
0: Aba lali gudini Jesusu.
2: Kabiri.
0: Aba lona bun larinya ga.
8: Lehio ninya, diga kibetio.
0: Aba hayumura gun sifri hagia lun Jesusu, lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nye inye nulubo isaragu buiruhu, eiga nye ilogu wibu. Aba hayumura gun sifri guribat nye hagia lun, harinya ga lun.
8: Una bawahado buiruhu hara, rubo umawu luwe beliruhado.
0: Aba tilitu Jesusu ima hon. Aba hafuri dun loi grigia ligia. Aba hebelurun adun buiru. Nye nu hawara ambian milu buiru. Aba hagura gun buiru hu hagia hongu a loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufude dagun ha aunigiru bali an buiru hu hagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigia arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachili rumboi le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu, arayi taguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai lun grigi le buka gawagu bai sifiri uribatia luma hawagu tiburi hu on. Aba ati hayumura gulu Jesusu lun lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai Jesusu tido uguni. Aba la yumura gunguguri lebuga kawago bay sifiri uribatia lung lung lidin lung mahati Jesus arinya garagti lung
2: bay babu bi hamu biduhin aba me babahu daguni sung lela dugu bay babure me bungi buago lau lugude me habu bon
0: aba lidi aba lagume serun aba hu dagu sung lela dugu bay Jesus logo lida sung fulasu de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu bay dan le lagiri budu bay Jesus tida uguni lo bafuru guginye duna aba hayabu igwa durubu nugrigi le nyinyi luboy aba le rede runye ilaru duna aba tilia bu aba hadagye tabuti haligili sihuriyo giri ti hail dan le lari bali bugiri le Jesus aba lahu duragun lubadu lugudi aba la yumura gulun lariyanga
11: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigito go tamuga ani gabagiri tuguyeme
0: aba leading Jesus luma saragu hanya grigi afaloruti aba buriti hamuru daguni Jesus hada anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu du suirumu tau lao lesi hajito tidagi sufri haru saragu hamage surusiago ani vesi tali sunle tumat marei dagunt gaon ngwenaru gligi atisandi aba tagambu ladumure hon luago Jesus aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi aba tagunru nu ladairu ladiga tarinya gutungwarugu
12: lauru gumena guru nu ladairu narei taguba
0: lida ora ligia aba lerede nu lesen ahito tuwe aba tasandira gutungwa logo arei dogwa ulan aba ti la sandiru Jesus logo arei dogwa dalilan grigi la ulubafu aba lagara ragun hawagu grigi ha la naga gien banya aba lalik da ha larinya
2: kaguru bi tuagu na daura gon
0: aba harinya gun lani disiplu gunu
10: haria gupinya te luki be grigi ya alwagu mulu hanya la algu da hagi di kala aguru bi wa
0: aba laria gun Jesus ke ye gulao alu akala aguru bi luagu aba ya bi uri tuguya Adada garena lau anufudi. Subudinyu te ile asusere dubaitu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinyaguni sun inaru nilun. Aba larinyagun Jesus utun.
2: Nirau, arida wadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida gye bisandi.
0: Nyengil Jesus adimureha. Lige hayabu inlubi egen wugiri lebuga nyumbu iboy augay. Logo tisandi lirau. Aba harian gulun tuguji irahu tuguya.
6: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu agwento.
0: Agamba lumuti Jesus le harian gube. Aba larian gulun wigiri ligia.
2: Manufu dedaba, afinya riguba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luedigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubiyon wigiri ligia. Aba larihini chagagu hama grigi ha ayahu mwenya aguara. Aba lebelurun aba larinyagu on.
2: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto tarumu garugunyi.
0: Aba hehere haa lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesus sungu boi nyengi. Aba lanuguni tuguji irahuto matuguchu hama haa nyundu mwenya luma. Aba lebelurun le nyenhi tubai irahu. Aba larigudu ni tuhabu, aba larinyagun tun.
2: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bu narinyaga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri oheru, du sirumu tau. Aba tawiri du, anigi grigi ha nyenbay. Aba lichugu Jesus dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nikaun. Aba ginye larinya guhon, lun hichugun egini tun.
9: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesus unyengye, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubay lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tida haligili singuri. Saragun hanya grigi ya agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinya gun.
3: Alia funasan la frendere grigia le sun le? Kasan lu uyeri li chua u le luagu bai? Ida liasa gayara lu bai la dagu milagru? Sarafa gai galete reu Maria le. Libu ganha Santiago, José, Judas e Luma Simão. Ani wama yanu ginha litun.
0: Aba hichu gu mabauduni luago. Aba larinho gu Jesus o hão.
2: Gunta tinha sunguri gia lau aba profeta. Mama regali ligia, lita gen hageira, o haduhe la o tila na lahaba.
0: Ligia lasi yanu baila duga amu milagro nyei. Loi diga lichu gu luha bu hawago, bian aru sanditi. Aba larei da guagudani. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani gu disipulu, lun lagume sarun ouna hanya bian bian aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti ginye hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu, lun geidig la hasabadu, Luma bia mata hasimisi, arinha gatiginha em hon.
2: Na mele rebelo do tido aba muna pusura, rei de huma nhinti da meme muna tuguia dari hafuri do lida nge fulaso ligia. Ahun ti mereci do huma lida aba fulaso, ma hagia me hagambunu, uri huma nhinguia, aba me hafuri do ni kaliki luegui em hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulaso ligia. Igira huma nha kei hadari lagun honua, nenaran hau, Lagu dame lala chilo no luwairu bungi lo lagusi ragu dunia songu rigia. Ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na keilila na fulasu le meresi biru mbalun.
0: Aba ati hafridun, aba hapuri chingha hongu rigia logu lunti la hasansiru ni yigaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugu wa hagia garaba hawagun saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agenya la chiluru, larige rigun uruwe Herodesi, saragu hanya arinya kuti.
13: Sarai ya huwale abati seheba ilida geoweni, lige luweni bailubafu.
0: Hibiri arinya ga.
3: Elia sileme ha profeta le.
0: Hibiri arinya ga.
14: Aba profeta keiha binatu.
0: Dan le lagambu bali Herodesi sunle, aba larinya gu.
13: Uma lemeha na tira que tibai chigle, sarai alida que oveni.
0: Lemeha susera dubai, ou na halimeha erodesi adagre huan. Aba lagra guni, lao gringri frisurugun, tadiga erodias. Uri tuguya, lanimeha Felipe, le lamule erodesi wedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha, ladinha gun huan lun erodesi.
13: Mou lumuti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere kutun huwa tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luwei. Ladiga aba anlawuguri richakwati ani sandu ti huwa. Aba ati launigiru ni, lausudalan lagambu ni erodesi le lariyangubu ni huwa. Aba lerederun ibidi uga lumu gaba lan ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadari nuni erodesi tichansi, tale lagufuli rumboi erodesi irumu. Aba ladigu fedu hong kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, wairi kutin hagali lewa. Aba tebelu runtiro erodesi nyehi, luboi fedu le. Aba tabinaha, unda ti erodesi, ama sunha nyehi banya aiga luma, lau tabinaha irahu to, aba larinya guntu.
13: Amuri habai le babusa runuma lichukugo.
0: Runuma tilereru untun luagu lichukugo ilan furumi ya guwari gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tariyangu ni tun tungushu.
15: Kabasa namuri ha luma.
0: Aba tariyangu tun.
15: Amuri habai lichukugo huwa le batisa ihabe luma.
0: Aba tebelu nu irahu to furese le nyei luboi uruwe, aba tarinya gu lun.
15: Busena lu bichu ni lichigu huale abadi se habai nu lida aba siyed gwele gwele.
0: Aba liru da gu uruwe saragu, kama lumu kairula li luboi lereru ani agamba gu anya amisro hoti ulu. Mahati lu mitu luboi la le tamuri habai lu matu. Furese furese, aba launa ha uruwe aba sudara, Laudimure ilu, lanikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanikuni lida aba asiyed. aba lichugu nitun irahu tuguya aba tichugu nitun tugucho. Dale hagambu ba lilani uhua aba hayabu ilu hanungu nilugubu aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lidage hapurichi ha. Aba haundaragu luma aba habahudagu ni sunle hadigu ba iluma le harufu da haba ilu. Aba lariyangu Jesusu hon.
2: Igo ugo. Kemu wemera wali dama fulasu le darangi lati.
0: Lariyangu ba lilira ladiga nyinyo nula saragu grigia. Hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Dari lu madani la Jesusu hama lani disipulu ni lu egi. Aba lubo iti houdi, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdi asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwalida gesun lirangu mifulasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage lachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigi ya aba hakute medagu lu. Ladiga itara hanya lan kaimu lu hamuni. Aba lagume serun arufu da saragu kate yon. Dale tari hali aba hayabu ilani disipu lu aba harinyagu lu.
14: Tari hali tia. Eni uo tinha a gana ou tinha lida flasule. Ou na rabanha girigi ha lupou de lido buri. Lirahin flasule e rafa bem lu ha gai ha fém. A diga uo tinikata ya lu peidi.
0: Aba, larinha gu Jesusu.
2: Ruhu maigu ni hon.
0: Aba, harinha gu lu.
6: Bayara tifnagi uo de gai ha fém hon. Você é o atramuga. Lebegi tinha a chave e o adagi manu. Lu ta gai ha fém hon suguru.
0: Larinha ga Jesusu hon.
2: Atrinyong e fein humo. Ei bari hon.
0: Dale harinhi barun, aba harinha gulun.
7: Sengu fein hama bia udru.
0: Aba lanyura gudun e gurigi e sagadi hon. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinha gul hon. Aba lanugni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Hama bia udru ha, aba larihi sielu. Aba latei yuni buingi utuagu. Aba la kupa chagunu larige aba la muru sonu lu litu nu hon lani disiplu lu hafare hanu hada grigi agi fare ingo hamanya gi nya bia udru hagi hada sungu ba hauti sun hagi akimule larige aba habu incha gudun du su faninye la utife fein luma udru igira gut sengu nya nu milu ugrinya aigitinya ba ugudin hawai wurinya hama irahunyu. Aba ti ladi na gudini ya Jesusu lani disipulu gu. Tidon uguni lun hahinyono gu luba lun hachiluru Bethsaida. Suani hala ayoro gu hongrigia. Dale nyudu hanya aba lidi logu wibu afrida lubu ingyo. Dala gunye dube lamida aruduna uguni au disipulu. Jesusu ruga li buga labu gu muaru. Aba larihi logu ere guhali la hong lun. Hehehe ha, ladiga, abaru nye ila garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu awagu aibu gaina ngibu wagutuna. Lasa gira yebe hao. Na le harini bali aibu gali gibu wagutuna. Aba harita gun logo ufi yon la. Aba haguaragu. Ladiga sunha gia hariha hamutu. Aba hanusi dedagu. Aba ladimura ya hon. Aba larinya.
2: Ganigu huma ei. Manu deda huma. Aule!
0: Aba ladinu idun uguni hamu, aba lagalu marungarabali, aba tawairi idun hanigi lau. Adiga uwa gili lan gufuranda hamani milagoro le latigu baita ufeyi logo gabafu lan lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro uguni duna, aba hachilurun ena sareti. Aba hagirunu uguni laru duna. Kaili aube hareiragu, tidage uguni, itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolido unsun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaa hasandi tinya tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura uburu yebe liranu yebe fulasu arabu yebe. Aba hicha hon sandi tinya ume. Aba hamuria ha luma lungu ligirunia lurugu agurunu sanditi agia luagu taru ladairagu. Sunti ha aguru banya
16: Luego haré de guati.
9: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseo go hama hada ni arufu da tien liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem ngi logo Jesus. Aba harihi logo anya ila hada ge disipulu go magufu liru tien lao etu ni lelani na aruma du ni ligibu ge bungi. Au tien machibu go hama i haha. Fala hamu ti fariseo go hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchago lumuigi hama magufu liru ga gea lao etu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gie, maigi banya machibu hama ihahap. Anihi buri ginye sarago luwe yeri echu ni hafalaru, kaiburi lachibu ni oweru, saudi yoru, baulu, asie. Abati haligu duni fariseo guhama, arufu dhati uliluru du Moisesi hajia, Jesus, harinyaga lu.
7: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi mboi lao nibiye hahap.
0: Aba launa bunia, Jesus.
2: Linaro profeta Isaías talen larinho go boi huago logo biango ala higibu larinho hare grige ha hayumaro rugunye hichi ga inebe seino aho tu haniki tise to noi mala te hau do rogun no la dega len rugunye ha kuma di wuguri ha rufu da
17: aba larinho go Jesus
2: igre homale logoma di bungio lu hafala ro ne binad ha kabri binad grige la sibunu wa saudiero Vero luma kati libe ina lira. Maestro gugia buiti huguye. Igra humuti luguma di bungi luha falaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi. Ineba hama abagubri gubu. Le anaba guti la guburi gu hilala. Ainti huguya. Arinya gatu lagu gayara la larinya gu ama guriga lo lugu sin oto lugu chon. Sinyati nedere gu nipo. La tiga son le numa bay. Arinya gatina lagu lun la nishiku ni lun bungi. Lagu furumi guare gu la le arinya guti itara. Mama le la lunti lidera guninya la guburigo. La ulira, mebege guda huma li luguma di bungi lu hafalaru ni binadu higaburi, adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguaru Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba larinya gu hon.
2: Agamba humana, sun hugu ya, kufuna ta humana me. Uwa ti ni kate beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri du bai titan la niga grigia ligi avia da gudubalin ligi bugin apungi
0: dan le ligiru ni Jesus grigia hagia aba le beluru nuna dum aba halu guduni lani disiplu gu logo himplu le aba larinya gun hon
2: uati sa kufuran da homa uati sa kufuran da homani luago son la le e beluru bai bogu digin lidon grigia si ala la vida guduni ligi bugin apungi la diga me belu titidon la niga luraga irugun le belura Nyege aba ya lafri don li dangi.
0: La ulira, la rinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu ge buingiu. Arinya gati ginye.
2: Anati le afri dobe li daga gurigia, viye daga da lumuti ligibu ge buingiu. La diga li daga gya gurigia, o ti daga haniki lafri da la gubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, iyeni, maricha ragun la ibagari, Gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tidange hanige gurige liabi, ligia te avieta da gudubali.
0: Aba lidu Jesusu nyingye lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebele run tidon aba muna, animabuse runti yebelun la subuduruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramudagu. Frese frese, aba tagambu, aba nguri luagu, Tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribat. Aba tiabuin, aba tahu duragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyu, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati, le tuwe itirahu. Aba lariangu Jesus utun.
2: Nuti nedaragunia numuti ha huri furumia. Mabuidi utin, lutagidarunu wa fein hawe isanigo, lutichiguno hangunli.
0: Aba tonabuni, tariyak.
12: Ah, nabureme. Gama lumo, ibini only. Ha, labu ge banya dabula, gayara tiginye. Hai giti da ge ti fe feinto, ha guhabon isaniko.
0: Aba tilarinya gun Jesus utun.
2: Adimure hadi bubuidi, gayara halibidi, kureha sifiri uriba ti ti da ginye birag.
0: tale tachili rumbai muna da aba tadari runu irahu gabanaru furi hali sifiri muri batiti dagi aba lafri do Jesus lobo ogin etino aba lasgrun sidon gien luma lidange buri flasu lani na decapolis aba lachili nu logu lagunu galilea Nyei hanuga aba nguguri magamba diti daga daga lereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu nu Jesusu nyei gie lau hawai trigi. Aba ladaru bia lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyei nye lau arire. Aba laringi sielu. Aba laguaragu. Aba larinyo.
2: Efata.
0: Mini lan lira daraba. Aba ladara run larigeri gu magamba di kiligia. Aba tangi chunyenye nu ladimu rehabuidu. Aba larinya gu Jesus hulu mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma larinya gu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu hamiki saragu aba harinya gu.
3: Adlika lumuti sungkati buidu. Garilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimu regu dalanya maria gaditinya.
9: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia abai honda agu saragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani discípulo gu aba larinha gun hon.
2: Gudeme tinha grigia hanu ladega urwa we you how no maya ani uali ni kata hamalu haigi. Ahanya nona hagu yugu meigiga ladaga ruba falalo hawagu umada. Ladega anyahi hatagia disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galu.
7: Ida lubati hega guduni wajali na fulasu magaira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinya gahon.
2: Atri yonfei huma.
0: Aba harinya gulu.
2: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugu nusedu fein tugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiruni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseo gu, aba hagume serun asige ni haluma Jesus. Lunti auchoguni, aba hamuri ha, lunu larufu du, aba milaguru hon, siyelu. Aba lawara gu Jesus weiri, aba larinya gu.
2: Kasa uwagu hamuri hagurigi ya lani ya danle milaguru. Ni naren hau, lagu marufu du baila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gu laguni. Bulee hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida nguri. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
2: Gooni gihumati loi halebi ni fariseo gu luma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
6: Ladate manugu oma feng larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
2: Kawagu harinya galwagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma, me fei huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga iruko. Marita gom hama lisa, dale na farin habaro un sengu fei hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fei habudu.
0: Aba harinha gu.
7: Duhus.
2: Agi dale na farin habaro un sedu fei hada gadero milu. Atri yengi a faninha bui habudu.
0: Aba harinha gu.
7: Sed.
0: Aba larinya gu hon.
2: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari gine, aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumma rugu lun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahin gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinya gu.
3: Ariha numuti uguri, gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ipagwe.
0: Aba ya lichu ni Jesusu luhabu, logu lagu,
4: abalarihi girigi eligia lau konigi. Abalarei dagu, abalarihi ni sun kate furam. Abalona hani Jesusu aguyu arinya gaina lu.
2: Ebelu rabati uburu mo, marinya gumbei meluni abanyi.
4: Lari gie, abalidi Jesusu haulani disiplu gu, nitongui, nerohi inflasu le geyegu bui lau uburu gu, Cesarea, ne Filipu. Umada, abalali gu dini yalani disiplu gu, larinya gahom.
2: Katana saharinya gugurige,
4: aba hauna bu arinya ga lu.
7: Anyahi ngarinya gutinya luagu kuan lale abadi sehabai buguye. Hibi diarinya ga luagu profeta ban Elias. Anyahi gini arinya gutinya luagu amula profeta buguye.
4: Aba larinya gun hon.
2: Anti huguye, katana tilida harita go.
4: Aba larinya gun fedru lu.
18: Buguye Kristu bai.
4: Aba telarinya gu Jesusu hon, lu marinya gun hamani ni kaun. Aba lagume ser un Jesus warufu da hahon, larinha.
2: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garu warugute. Weiri bai hichi gun uguri ya weiri gutin lida hafinye huriyo meberese ni nao. Itara lubagiye, hauseru ni na habuti gu fadiri gu hama arufu da hatinye liluru du Moises. Narinha hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumo, nasaro balida gen owe ni luagu lurun aweyo.
4: Furaya guti larinha gu nile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinyi hawa gun lani disipulugu. Aba lepe chuni feduru, aba larinyi gun lungu.
2: Diseba noi mafia. Buguya, masami naruti bukeila sami narubungio. Basami narunkei wugurinya.
4: Aba tilaguaru Jesusu hon lani disipulugu hama hibiri grigia luhayara fadun lungu, aba larinyi gun hon.
2: Lepusenti la falaru nina, Bulia ilai kati enyi la, baru ilai luguruwa falalana. Laduga le abusen ruti le sefuru ni libagari le feriti rubai. Ainti le eferiti uti libagari ya uboo gunnuwege luma nuwege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Kagie huu la lungu rige la ganyiru ni sumu bau le feriti rome luwane. Uwa te ni kata lani na uboo le, le gayara ti lichigu ni gurige luagu te sefuru luwane. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen kurigi ya muara tia aniga figo tia ha. Na anego baginya busiga no lao au leo gugiri garo wergote dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banya.
9: San Marcos capítulo 9.
4: Ariña gatiginye Jesusu hon.
2: Ninaren hao, lagu anyahe la hata ge haya banya wento. Mawwe banya dari harih ni la chilurun la ruwa inha bungi lau ubafo.
4: Sisi we yulari yin, aba lanugu ni Jesusu Feduru Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayarati hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihi ni Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba larinha gu Feduru lun Jesusu.
18: Maestro, lidadan avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
4: Larinha gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidi eti lu Feduru ka la larinha gu bai. Aba larari rundure le nyen haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunua aba umala le lida ge duro iligia le arinha gu bai. Lida ora ligia, da le harihin bai, geyegu unyein, marihin hanya amu unyein loe dige Jesus. Da le areire ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesusu hawagu lun, mabahu dagun hama ni le harihin bai, ni ka un, darime sara li lida ge uweni. Ligia le wuguri garahu wuguti. Ligia haraidu bali kata ile hadangwa, Alg daguro gutinya hamagwa katin lafuna asaru bai lidage oveni abati halg duni Jesusu harinya galu
7: kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moises lagu lun tilalia bi Elias furumie lubarage Elias bin le Kristu bai
4: abalona bunia larinya ga hon
2: inaru ni le harinya gu bilagu Elias balan nyubi furumie anelaranse rubilan sun kate Kagia tarinya gu bilereru bungyo nuago aule uguri garo warugute. Ariya gatu lagu na sufri ruba la sarago ani mabahu dunwa badina la. Nariya hane hon, lagu nyubi halila Elias, Aba hadiga nigrige sonle habusen robe lao, ke itarinha go nilerero bungi luago itara lubala la susero dolo.
0: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi haba hibiri disciplu gu, aba harihi sarago grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu gudu ninya, larinya gahon.
2: Kawagu.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Morugun, abalagara baja, abalafriha, akuto, lilugugi, abalalugutini Jesus uluguchi, abalarinya gulun.
2: Atiridan lau iter,
1: abalarinya gun luguchi.
3: Lumegenyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uripat lige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ni hilagube. Ahe lupeiti, anihe lupeiti gayara lupei patuki sumu kate, buteme wa mabu idre go bawa.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Ka wago barinya ga ahin gayara lupei, son kate gayara te lulen afinye boi.
1: Aba laguwa ragu lukuchi irahu ligi.
3: Afinye tina, idre go bana lutima lagongu du nafinye.
1: Dale la rinyi be Jesus logo fresa ti mahalila hakibe dungrigia aba leden halu sifri uriba tiligia aba la rinyangu
2: sifri magamba diti maria gati ania gati na bundu bafridon igre be rahle anime belo radigia ba lidon
1: aba la guara gun sifi aba elowe hagduni irahu ligia aba la fridon aba lere deru irahu ligia kama hilal saragu hanya ria gutin logo hilala. Aba largo de ni Jesus loi gen lupabu, aba linyuro guni, aba lararam. Aba tilebelurun Jesus munadon. Aba haligu de ni lani disciplu gu, danle habu goroga anyaluma, aba harinya gulun.
4: Kasa wagu sinya wabali sifri uriba tilegia sagara.
1: Aba larinya gun, on.
2: Lugundu libe sifri le, lauru guni furia igi luma yundaruni lubungi gayara la lafuriton.
1: Dale houdi nyingi, aba hasu guru galilegi
4: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunua halia en la dega la rufu de la hon lani discípulo arinya gaina ligia luago le dere geruba la ligia le vuguri garo wargiti ha ha burugo vuguri ya uribati ani hafaru baila hilago bai aba mela lasarun lidage oveni luago lurua veyo.
1: Uati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Jesus.
2: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hadage wiri gutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun aba larinya gunhon.
2: Le abusa eno tiligia lan furumi eti, lunti agomo hon ni lan hadan songo bay, ani lunginye le servidun hon songo bay.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu, aba lanuguni luhaburugu, aba laniyagun hon.
2: Gurugia le resibiru ti aba irahu ke le lidan niri, resibi lumutina, ani mamar ginye au le resibir, resibi lumuti ginye nunguchi le ona habalina.
1: Aba laniyagun huan lun.
5: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba laninya gun, Jesus.
2: Meweri dira humai, ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani, wamagi enyen. Ninaru hau. Lagu furume guariga na le ishi guti ama verdunda hon lida niri la diga lani guhuma Kristo le bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furume guariga le afigon guduti aba hada gen hai seri ginyabanya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le amuli gule guranyo luagu ligina sigu lau la digu nikate ilira. Ahabu lafigo guta buha bu guanargu. Buiti mati hamuga lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidi sielu laurugu aba uhabu, sigu lau hamuga badarun lau biyangu bai buhabu mafi ugati, nyelubai mawein hama heweru haigi bali hagubu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo gudabugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun sielu lau aba ugudi, sigu lau badarun mafi ugati lau biyangu bai bugudi. Le nyelubai mawein hama heweru, menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye lafigo gudabago, buiti mati lu basagaruni. Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwe habungi ya lau aba agu. Sigu lau hamuga badarun mafi.

0: Fio guate lau biangu bai bago le nye lubai mowe hama hevera me nye kusha deligi ya wata. La diga, hausua basungu bai lau watu gemete. Bui tisalo, gama lumo ahi leferi dira lubaswa kaba ge huu huu la. Me megera la lubai tisalo hida gayara lamu ga hagano lida darangi lo humago.
1: San Marcos, capítulo 10.
2: Abalafri du Jesusu, kafarna umu gine. Abalidi lobo agun judea luma luogu obo lenyingi lube la boche veju libidi duna horda. Aba ya honda ra gugrigi ya lenyingi lube. Aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu nhada ge fariseugu luogu Jesusu. Aluga ouchaguni lao haligudini ahi mariba lube ilu ligira gugugiri tuma lumar. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kameha gya larinya gu bi Moises hon.
2: Aba harinya gu lu.
3: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira gunitu umari.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere haniga. Ahi meha dale ladugu bali bungi son kate. Uguri tuma uri ladugaña. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba ane gugurigi. Mama anya lubai tibiyama aba are ganya. Ligia mon lubai lafani ina guni wuguri le laundo rubai bongi.
2: Da le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igri tulumari, aba lagamari do amo, lagabara hanyon. Ahi gine tigira uri tumari, aba tagamari do amo, tagabara hanyen ginye.
2: Aba hana hagrigi ira hunyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disiplu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda tilao. Aba larinya gu hon.
0: Igre huma lun hayabi iranhinyo numo. Mamahara huma. Ladiga ha itara manya. Ke iranhinyo. Hagia lila na banya alaroen ha bungiyo. Ni narun hao. Luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu. Sinyabi le belurun lidon laroen ha bungiyo.
2: Aba lanugu niya larunarugu. Aba labiniru niya lau lichugu ni luha buhawagu. Dan le lasigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahu durogun ligibuge, aba laligu duni larinya galun.
4: Maestro buit, kasa kati buit lube na dugni lu nibihni bagari magumu chaliti.
2: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Kawagu barinya ganu buiti, aba rinyin buiti, ungiyo. Subudi tigumati bon, magabara haba, mafar haba, miero haba, Madimre haba iyeni luago ni aba meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
2: Aba larinya gu uguri ligi.
4: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyira gidina.
2: Aba larinya gu ni Jesusu lau isiani, aba larinya gu lum.
0: Aba kati mege bai lumba dugani. Baiba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni sielu. Lari gien biabime. Aba me bafala runina.
2: Dan le lagambu bali uguri ligie kata ile, aba liru damu. Aba lidi lao iruni la diga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu nsungu bwe, aba larinya gu hon lani disipulu.
0: La nare me san lene gu hebelu nurisi te lidon laru wen habongiyo.
2: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu bwe, aba ya larinya gu hon.
0: Nirahini, lene gu sa lebelu runu lidon laru wen habongiyo. Mene gunti mati lun aba kamaye lun la sigur lidage luhuyun aba agusa sigur lau lebele lun aba risiti lidon la ruin habongi.
2: La hagambu bali kata ile, aba tawairi dunti mahanigi, aba haluk dagun hamago.
5: Kaba tia salva.
2: Aba ti lariya gunia Jesusu, lariya ga hon.
0: Sinyati ya salva rungurigi hongu. Ahi bongiyo, gaera ti la salva runia ladiga uwati ni kata lasinyero bongiyo.
2: Aba ti larinya gu Feduru.
6: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bai luba falarunibu.
2: Aba larinya gu Jesusu.
0: Ni narin hau, lagu furme warga na le igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchin, o lugucho, o liranginyo, o lufula sun nuegien, o luegien la ugano le lani na salbaruni. Leresi biruba san weyasu sigu lau gwen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, luma flaso lauson leiba honiwa recibe ligia me ibagari magumu chaditi cielo saragu hanya hafurumi etinha banya gueto agia bagumu honi ane saragu hanya hagumu honi banya agia bafurumi etinha
2: logo nyanu uma lum Jerusalém Jesus haba haba lani discípulo lao nyanu tueri anigi ani hibiri grige ha falaru balinha lao nyanu anufuti aba eti ladinyuru Jesus au lani duus discípulo go awe hibiri grige aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum aba larinya gun hon
0: ke lao be hari hei wa moderi lon Jerusalém le nyemba lo bei na dere gerowa au le ugur gerowa rgoti hon habu te go hafadiri un kuri yo luma hon aruda tinha le lurdu Moisés alu bo nhasia dormina lo nome aba me heder gerunina hon ha mama bo nhuri yo lo hehera han nau apoi chubadina asu ragu badina aba me hafaru nina hilago bei lago me luru aveyu aba me nasaron lida gen oveni
2: aba ti hayabu Santiago luma hua Aliran yusebe deo, aba harinye gulun Jesus.
7: Maestro, busenti walun badigun aba fulese iwon.
2: Aba tilarinye gun hon.
0: Kagi habu senrobe luna digun ni hon.
2: Aba harinye gun lun.
7: Lun dame la barueha lausun buweirigun. Lun banyura guduniwa aba luegen bombere, aba luegen bubona.
2: Aba larinye gun Jesus hon.
0: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gaera befu na gehatuni uni engivi tere lube natuni Odi habati se iron lau ibadise le lube inibihini
2: Aba haunabun harinyag
7: Gaera wabai
2: Aba larinyagun hon
0: Lonti hatuni uni engivi tere lube natuni Badise wahugia me lau badise le lube inibihini Ahen luha nyuro aba luege nowere Aba luege nubona Mama au lube nishuguni Lichugu bahon ha ubaba ya laransere bongio
2: La lehagambo bali hahibiri disi disipulu gu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinye gun hon.
0: Ke hasobu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wa kamaha muga haburi ya lila na fulasu ligia. Hati uina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, Lunti le serve dunia hibiri. Furumi aguari guhita agen le abunsa eruti luligia bala furumi ate. Lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le ugurga rowaruguti. Luna serve duniwa niabia luna serve dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
2: Aba ati hachilurun heriko dan le afrideina la Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulu gu ama sarago gurigia. Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, lira timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
8: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabu.
2: Saragu hanya adainha tiya lun, lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
8: Ladega wagu David. Gudeme nabun.
2: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
0: Wahu malun, lun liyabi no.
2: Aba haguarun lun marihin tiligia, aba harinya gu lun.
9: Ragi bagurasu, saraba, lagu ahaya bu.
2: Aba lachirun ulidau, aba lachubarun, aba layara fadun lun Jesus. Aba laligudini Jesusu larinya galun.
0: Kaba bu sarubay nadugun bu.
2: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
8: Maisturu, agi yogwagi da bai narihi no.
2: Aba larinya gun Jesus lun.
0: Gayara tibidin, arita wadibu, laduga finya dibu nuagu.
2: Leda oura ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi. Aba lidin larigi Jesus.
1: San Marcos, capítulo 11.
2: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe luma betani le una bubai libidi wibu olivu aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu
0: eba li dan lirere audu le wagibugin ebay tamele hachilirun nye adari ruba aba burigu guranyo le mawari rungi li ni aba weyasu afara ga deime aba me hanug ni nyaho aho algdu wakala wago hadge ile hariya game dogu busela ni jesus dogu lagu gdu be la foresa
2: aba houdi aba hadari runi buri gligi agranyu lubadu aba mbena baugdi loy uma aba hafara ga duni aba harinya gu ada ge hanye banya uma darugu hom
7: ka hadge bai ka me hafara ga dei buri gle
2: aba hauna bunia kai larinya gu jesus hom aba higiru ni alu houdi lao aba hanugu ni buri gu lu jesus aba hichu gu hada logo buri gligi aba lawairu ni jesus Saragun hanya atuleru tu hada uma darugu ibiri aba hacho hatilimu wewe aba hachaka hani logo uma luba lasibun jesus ligi bogugi ha ubaru banya hama ha arigi banya aba hagume serun aguara
10: Uweri guni lubungiu, bini wati wagiri le nyembi bai li daliri wabule mebungiu, bini wati aruwe hene le nyembi bai le lumba itra la keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uweri guni lubungiu li dalinyu waga isielu.
2: Lari gine, aba lebelu run Jesusu, Jerusalem, belu ligira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanio, hao duusu disipulugu, ladiga taru halila. Laruga, dans les hafri dumbe betanie gien aba la lama chun jesus dise gien aba hari hi aba titibu igo gabanat aba lidi hari ha ahi gien tubai kama lumo ubana rigunye la dari la tuago la duga mama gilila lidani tagindu aba tilarinya go jesus tu titibu igo ligi
0: maginda digia ba
2: aba hagabu ni lani disipulu Dambai ti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesus templu rugu. Aba labuga gumi ha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hatabula ha asansi habanya sainsu hungrigia. Luma hala ha alugu habanya un. Migiru ti halung hasu gurun grigia templu rugu nye lao anugu. Aba larinya gu lida larufu dha hong.
0: Larinya hare bungi utida leneru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
2: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubai. Ladiga hanufu detinye luwai. Lugundu sungrigia weiritu hanigi laule larufu da habai. Dan le lagunye dun bai aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafi, aba lasu gun Jesusu hama du sulani disipulu gun, lida gien meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha la luma gien tilagri. Aba larita gu feduru logu bugale asusere dubai, aba larinya gun lun Jesusu.
6: Maestru, ariha bantu titibu igu to biena gu bugu nyari seha.
2: Aba larinya gu Jesusu hon sungu bai.
0: Afinya huma logu bungi yo, ni narin hau. Lagu furume warga la le arinya gu telu wubu le gidaba yagin dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logu an afia ni tida la nigi ani afia ligia lagu lagunfli ruba la le larinya gu bai itara luba. Ligia narinya gu bai hon lagu son la le hamuri haluma bungio ahi afia hu bai lagu resibi humali la itara luba. Tame le hafuri ya idunya la ahi anihi lube ladiga aba grigi hon le misyati hon Ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chi bungi le sielu bai. Ahin uwa ferudna huma, uwe baigine ferudna lani hugu chi bungi le sielu bai hifigong.
2: Aba hagiri budun Jerusalem. Dan le aibuga ina lubai Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabuti gu fadiri gu arufu datine liluru du Moises. Ama amu wuguri ha wairi gutinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
8: Ka ubafu badagu isun le. Okaichu kwa ubafu bulu badagini.
2: Aba lona bunia Jesusu, harinya gaina ligi ya hon.
0: Nala gudanda gini aba kate, aha na hauna ba, nene gube hon kala au ubafu nadugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
2: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinya gu.
6: Aha waninya ga, lagu bungi la una habali, Larinya kubungu kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waninya ga, lagu hauna hala wuginia, fugiabugu wagi.
2: Luhamuga, hauna bungitara, anufu detinya hawai grigia, La de la subuti jamani sun grigue logo profeta la Juan. Abati harinha gulun Jesus.
11: Ibidi etiwon.
2: Abati gien la niña gu Jesus hon.
0: Mania gu nobe gien hon kala augu bafu na duke kateile.
1: San Marcos, capítulo 12.
2: Abati la gumeson Jesus adimre ha hon grigue hañi baña la un ejemplo. Aba la niña gu hon.
0: Nyenye meha aba wuguri abu na gutititi bu bebe ili shari rugo. Aba la yara gun lao. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wakun tire bebe lidon tuma aba muna lu onigi heti. Aba laha ya hani ili shari hauna dagi mitinye. Aba lidi ga weyason. Dale la chilu rubi dan lu aluba hani. Aba lona ha aba lumusu amuri he lufara hama gine na dagi mitinye. Aba riga harga dini musu ligia aba habule seruni. Aba hauna hani lari gong michu tia ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamuro gong dubu luago. Bogo hamei lichigo anaba hamei. Aba yelona halaburi meichari aba ya. Aba hafaru ni hilago bay. Lari gien aba lona hasarago. Ulese hamanya hibiri afaru wa hibiri hilago bay. Ani watibu ga aba lulona hani. Aba lirao hinsieti lon. Lagomo hong ora aba lona hani. Aba larita kung lagu inebe bela hong la duga lirala. Aba harinya kung nadag me itinya hama kuwa. Ani halayan lube libih ni alaga. Wafara lihi lagu bay. Wagi alamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharag duni. Aba hafaru ni hilagu bay. Aba hasagaru ni lidag niya fulasu ligie.
2: Aba ti lalag da ha Jesus.
0: Kabati la duga labure me ichari. Liabi ba. Aba me lafara kung niya nadag me itinya hilagu bay. Aba me lichi kung ni ichari hong amu. Malinha humagilisa letarinho bilereno bungio. Dubuleme ha auboi meberesen hama abu nagutinha legia li dubule tima timati. Abure me adegu bali kateile ani weiritu wanigilau.
2: Aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu la dega hasubudiru ni luogu hawagu la la yusro ejemplo le. Kai hanufu debe hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari gine. Aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumo Jesusu lun harinya gudini somu kate le gayara te hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lun.
3: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti za lula faye hon sensu lu warue te le romana onima buidu.
2: Subuti ilumute Jesusu logo binya wala hagipa. Aba larinya gunhon.
0: Kame sahicha hasata ranoba. Baruhu maaba lida ke sensu ligia no ariha namuge.
2: Aba hanugu ni lun. Tanle larihi ni aba laligu duninyo.
0: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
2: Aba harinya gun lun.
3: Liyawa luma liri uruwe romana.
2: Aba larinya gun on.
0: Ruhu meitilani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi yo.
2: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba luboyiti arinya gu lu.
7: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahin la owe aba wuguri le marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owebe. Nyenye numeha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyega. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyega. Ligie meme asusera da luma le horua. Marie itinya sed gubay hagia tuma uwa tiniaba garuti tau. Lagumu hon ora, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagboi waligdaha. Dangme le hasarun hilanya, lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange, sedu ibiri guha, larige marie hama sun hagia tuma.
2: Aba laniya gu Jesusu hon.
0: Le guatun laduga lebidye tauti lerenu bungi hon, ni luaguti lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari do haba, michu kwa hamanya me hasani gulu marie keisi mamari do hama angeli gu sielo. Ahinti luagu saraha mahi lanya lunya habagari do, Malinga homagi lo san liluru don Moises lo agule dumre ha bungi lo lidagin aba bubu goti durungu muti. Larin hare lo. Au lo bungi te boya aburamu. Lo bungi te Isaku. Lo bungi te Jacobo. Ani mama ha bungi te hilagwa nyo bungi yo. Ha bungi te mima aginye. Ete la linya lo baiti huguya weiri ti habule idagwa.
2: Nyeyi aba hada angi arufu dantien liluru don Moises le agambu balien hadimure ha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesus buidu aba liabu lubarun aba laligduni larinya galun
9: kate salida geliru do bogi weiri gutimabe
2: aba larinya gun Jesus lun
0: ani hale weiri gutimabe agamba humana huguya Israelin wabure me bungiu ligere gunye abure me hinsia la lubaiti babure me le bungi te bon tau sumba negi tau sumbuani lau sumbi samina lau sumbere Ligia gomadi le wirigu timabe, ani le libia malida wirigu ni le nega le furumieti. Insia la bibiri bon ke bisi ngwa bongo. Uwa ti amo gomadi wirigu ti lo ibiama le.
2: Aba larinya gun arufu da hati ligia alun.
9: Buit baninya guni, maestro. Binari luagu abar ginyan la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umo tau sun wanigi. Lau sun wa samina, tau sun wa wani. Lau sun vere, luginye hinsi hama wabiri guwon, kaisi winsi ya guwongo. Gebeki tisun lira ligibu gebongiu, sige lau sun wadagara gudun, lun, luma sun kata ile agudubai luagu latara.
2: Dati lagambu Jesusu lonabun lau lichu au, aba larinya gulun.
0: Madise adibu lue lila naba laruwe habongiu.
2: Aba maniki henyala lun halugudaha. Larufu dahanya ti Jesus u templo go larinya.
0: Italia san harinya go beyaro ta tinha li luru do Moises, luago la dugo wagon la David Cristo. David guanare go la lubafu sifiri sando arinya gati iter. Larinya hare bungi luna bureme, nyuro baluege nowere, dari nichi go nyo baga nyo labu yon bugode. Ida lubati la dugo wagon la David Cristo ahi walu bali David guanare go Cristo na bureme.
2: Aba haga aba ni Biribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba haa larinya gu Jesus hon lida la rufuda.
0: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya liluru don Moises. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dao wa dururu tu. Loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebese. Alwa hahamuti halau le hala wirigu tinyatida haligile sinhuriyu. Loma lubuidu agai ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawai. Luti hadaura gun lau sun lira, aba hadaga afuri itu ni le migina guti. Weiri bai hasufri un lagu sun le hadaga bai.
2: Loga ba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariya gu hicha hagrigi isensu tido. Gibe ten risi tinya ichu ki ten saragu isensu. Ijetia bi aba figi abu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa nu tido gafu tugui. Aba laguanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gun hon.
0: Ninarun hau, lagu gibeti mala tichu gu wuri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu tidon gafu to. Laduga sun ha giya, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahun tugu ya, lau tugu da meherutu muti sun le tuma bai luye betavimadon.
1: San Marcos, capítulo 13.
2: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinya gu, aba hada agelani disipulu gulun.
7: Maestro, Ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubule auba itadugua. Mala nani me buri?
2: Aba launa buni Jesus.
0: Ariha guhinya san lunta nari me templu to. Merida biti ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
2: Aba tihoudi, logu wubu le giribu olivu le tigibu genbo i templu. Tanti le nyun linya lubo Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, luma Andresi, Aba harinya gulun hagi guarugu.
6: Businti valu barinya gunivon. Ida mela la suser da sun le tu templu to. Kaba sa seni luagu chilu halila danu la gufri ru sumbri kateile.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Goni ge huma. Me yeda gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi itian harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hegedun. Uguya. Dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano lau tiburi. Uribu tise huwe. Manu dedagu wa huma. la daga nyembe uribu suwada gama lomo mama gilime lagumu chon buba ulira la gende guba aba fulaso luma aba awuri buhaligie me aba agairo luma amo nyembe haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume se harigogi lime le nobe la sufri runwa goni gigwa huma hungwa la daga hedere garuwa balun lurdu aba mehabule seiruno tida burihaligi lisinhuriyo Anago balon hagusa ragutuni wa hagibu nge gomadi matinya luma hagibu nge uruwe igu Nwa igine Itara luba gayara la hadimu ya hanuwagu hagibu gine Lubana gye lagomu chumubou La puri chahua baugano luagu tia sal baroni honso nechane Tame tile hanago ni walon hedere geroni wa hon lurudugu Magibe da la harita gong luagu kaba la harinyaga Masami nirago bai humei Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lida aure ligie Ladiga mama bahugu ya dumrehe Sifri sandu lige badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu wa hilagu bayi. Derege hamanya me hagubirigo hasaniko. Hagara bagu bayi saniko hawagun hagubirigo aba me hafaragu niya hilagu bayi. Iyere guduba lun sun ubo nuwegi. Le hafagu titari lumo lagumu hon lige ba asalbara. Aburhati profeta Danieli lau kati iyere habuti lega guni chagwadi bayi. Tamele harini kati lige le nye lube mola lun nye la le alihe bay ufuna dala. Hamet Yahudea banya, lun timet ya hanura haluagu wubu. Grige ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Ha arabu banya, magirubu dahama agu yu ni anugu hadawiragu. Fugiabu gu mewurinya hadagayna telidon wei ligia hama hagarahi nyutinya hagoraginya. Amuri ha huma luma bungiyo, Lumama lagu nuburugu la susera da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gien la diga ni bungi yu obou. Masusera du digi ya lime gien lari gien. Ahi hamuga madura gu lame hapure me bungi yu dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumo, la dira gu bai luagu linsi ya buhon laniko haanua dira lanya banya. Ahi ti ania waguwa hon, aria huma aniha kristu bai, o anigita, Mafinya na huma, ladiga hayabi mbaya yehati aninya gahawogo lagu kristo lan hagia. Hibri, aninya gahagia meluagu profeta guhama. Ani hayani me, hadiga basaini luma milagro luheye dagunia ibi ni hanua diralanya banya bungi yuahi ngayara. Aransi ni huma, aninya ganali hon lubara megiu. Lido meweyu ligia, larigie me asufiru ni ligia, aba me laburi gadun weyu, maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gie. Aba me latada garon son sielu. Aba meti nari hinua. Aule uviri garu warguti. Ni abi lida aduweri lau onwebu ubafu luma uweirigu ni. Aba me nona hania angelu go ondari ya son hana nuwa dirubanya lida ge gadiru la rige ubou. Luma gie lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi himplu le togu titidibu igu. Dale nyugi litilimu. Aba la bouchi utubana. Aba tiha subu diruni lagwa nite li la lidani lubachogo. Itara meme, damegien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni narahau. La ulasuse dubala sun le lubare gen hawe gungurigi ha lani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahi ti weju luma oure len lubi lasuse du sun kati le, ibidi yeti ni ka on, Ni hon lani bungi o angeli go hasielu banya, ni lun lirau, bungi ruginye le ukutile asubu direi. Lunti lubaiti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. Ladaga ibidnye ti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri don lubi nye gen, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligie hawadi gumari. Ariya galigin lule lagu bi bena lun launi giro. Aga gu duwa nyo huma lubayti, la daga bidi yati hun kabala awra nagiru buda. Ahin gunyo ba lubay lumo ariya bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu niyen sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gu bayi hun ariya ga numuti hun sungu bayi, aga gu duwa nyo huma.
1: San Marcos, Capítulo 14
2: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi lubaye taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigo hama arufu da ten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu lun ejera waguni lu hafaru ni hilago bai aba hariyagu
11: malik da woma ilida fedu loi hafudu girigi
2: betania yin jesus lubien simon le meha gawagu bai lepura dati le nyu linya lubo ilogu dabula aba tiebi aba wori lao aba budin bui lao ibiin le emet le seruti aba tadara uni budin aba teseru ni ibiin labu lugu jesus aba haganyu dun hadanya anyin banya aba harinya gun hamagu
9: kame sale feri diru ibi hemeti le gayara ti hamuga gula luguru luagu saragu sinsu lu hidera gugu demeti
2: aba hebe tumi aba larinya gun jesus
0: igir homon kawa u hanya wari hatu aba kate buite le tadugo bainu sunwa da anyin banya lagu demeti homa lu hidera gunia dale abusero ahin au mama basunwa da homana adiga tali wuri toleti yarabai hurugwaro ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ni narin hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida sumu bau. Lenye lumuti la purichi hawa ugano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuwagu.
2: Abati lindi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani jesusu disiplu hu. Adimure hama habuti ufadiri gulun La dugun daradu hama lu ledere geruni Jesus hon. La lehagambu bali aba hagun daragun aba hariyagun lun logu hitu wala sain sulun. Aba lagume serun hudasi aluha idalu bala ledere geruni Jesus hon. Efrumi eti weyu lida fedu le nyin lubo iteigu efeinto magana tu lebini. Lueyeru lafarun mudun le lanina lueyeru esefruni. Aba haligu dini disipu lugu Jesus.
6: Halia sabubusere lubou di arensere wabarwa, luwegine egini le lani na luwei di asefuruni?
2: Aba lona habia hada age lani disipulugu, aba larinya guhon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburugu, hadono go baluma aba uguri nyen tau aba dina lauduna. Hidi me larigi, lemeti nyehi lumuti lebelura, aba meharinya go notabure memuna, larinya hare maestro, Agon negerumu tolubu nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togin wamuna to aranse nyutin, aba meti haranseruni egini waba nyen.
2: Aba hafuri don disipulugu, da hachini rumbai uburugu, aba hadari runi sungu baikai lariyangu Jesusu hon. Aba haranseruni egini lani na luweyuri esefurni nyen. Da le lagunye dubai, Aba la chilu nun Jesusu hau du su disipulu. Dante le, luagu ya nulubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ninaru hau, luagu la lunguru badina la aba hidagia, aba le eigi bainoma.
2: Aba hiru dagun, aba hagumeseru aligu dague, aba harinyang.
6: Au funasan.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aba hidagia du su gubai. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedo. Nidi lubaiti, au le uguri garo uruguti, lau le teinye kubilereru bungi no au. Gama lumon, fugiabu ti lea lugritina, buiti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi uagube ila.
2: Ta le anyaha lubaiga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, aba le teingiru ni buingi utuago. Lari igien, La guba chagunu aba lichugunu hon arinya gai.
0: Hau huma, nugu bule.
2: Lari gen aba lanugu aba weru tau diwen, luhaburu. Lari gen leteni guni buingi utuago aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nita le nani na iseri darado. Le gen awiruwa bai hawagu sarago. Nidaran hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruin ha bungi yu sielo.
2: La surun heremu ha uremu lu bungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba, igira humana me ari ebule, la digatariya harelerenu bungi yu, nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, Aba me herederon mudun chagago. Lari gie me nasaron lidage oveni, niti bagali lea hubaragi.
2: Aba ti larinya gu feduru lun.
6: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
2: abalarinya gu Jesus ulun.
0: Ninaru bau. Arya bu memele, lubara gela yugur hagayu piang wei aso. Uru wali me wei aso beje degunau.
2: Abalarinya gu.
6: Niyahin lulu bay no me buma, me ye dagumba dina bau.
2: Ligie meme ginye harinya ga sungu bay. Abate hachilurun lidon aba flasu giriti, heto samani. Abalarinya gu Jesus hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afuri de lubungi.
2: Abalanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladijerudu ladita gu sarago. Sandiligia aba igarigu, wairiti tida lanigi. Aba larinya gu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti lelani no owe ni tida nuani. Raide ihuma ya, anigagagu duwa yuhuma.
2: Aba tilidin Jesusu, luboru ogun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingiyo ahin gayara lubwe, masufuri runlani le lumbwe la susere dulun lida aura ligi. Aba larinya gu lida lafuri edu.
0: Bungi baba, gayara bumuti sun kate, sefo bano lwe uniye gifiti le, kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
2: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu arumu. Aba larinya gu lumfedu.
0: Simon, barumu gu nyasa. Siyati sabu ga berede runia aba oura agagu duwanyo. Agagu duwanyo huma. Afuri de huguye meloi haigu wa don lidon ocha waguni. Inari ni luago aransi nyelia la sifiri. Ahi ugu po, debi lidi.
2: Aba ya lidi, afuri da lubu ingiyo. Arinya ga ina meme lei dimure lei larinya gu bai furumi. Dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hau nabagle lung. Aba lidi, liru wa wei yasu, aba larinya gu hon.
0: Arumugu nye meme sa, emera wa huguya. Buidiri gali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugui garu warigote, ahaburugun kafigo tin. Sarahuma, keimon. Anita lele lube ile derege runina.
2: Nyengi li Jesus adimure ha, ligia la chilu runhuda si le aba hada agen duusu disipulu gu, liabu iha usaragu grigia, tau efein luma vebe. Hauna ha habu tigufadri gu, arugu da hatien li lulu du Moisesi, hama amu gugurien weiri gutia lida hafinye huriyo. Arinya ga aliti buga huda si hon ita.
9: Le uguri le na churu, ligia, au mehari gu duni aba mehanigui.
2: Itara linya lubayi ti dan le la chini rubayi aba la yara fadun kuda si lu Jesusu aba la rinya gulu.
9: Maestro.
2: Aba la churu ni. Aba harigu dini Jesusu aba hanugu ni adoyu. Kama lumu aba lalu kujunu aba hada agi anyeibu elefente aba libu guni aba la rigayi lumusu fadri le inyu kumabayi. Aba ti la rinya gu Jesusu hongurigi ya hagi.
0: Ka uwabu hiabi tau efen luma webe lumu hanugu ni adoyu. Kama hamuga hiwerutin. Sabi nya hawweyu huma na templu ruwarufu da hahon, madal hamutina. Kama lumon, la suserdupe ile luta gunflirun lereru bongiyo.
2: Abati higiru ni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Kama lumon, aba lesefurun hawwey, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyuti mabai. Aba hondara gu sun habu tiku fadiri gu, hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutiyan lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu dise gien, chilu tubururu gu luba fadiri le inyuti mabai. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu, abachara gua lariduru du watu. Halu hati habu tiku fadiri gu luma sun linyu aga iluru du liduru Jesusu, Lugayara aba ilan hasiye duru ni lumu lafaruno hilagubay. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luwagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
9: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chagumbo templu to. To hadigubo ugari. Aba mendarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadiga ugari.
2: Ni itara. Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ati lasa arun fadire le inyutumabu ihada agen sun hagia. aban larinya gun lun Jesus.
8: Mona butibusa ni kata? Idalia salenharinya ku bibuago.
2: Aba lerederu Jesus u maninho. Mona bugu ni kata. Aba elalgu de ni fadire inyu tumati.
8: Bugie sa Kristu bileli rebungiu. Le lupo ile salboro ni agrige li dage hafigo.
2: Aba larinya gun Jesus u lun.
0: Aha. Au. Ani huguya ari hobadna aule wuguri garo warugati. Nyolo wenge longwe ne sonti kabafo ariha humeme ni abili na duweri sielu gine.
2: Aba atileheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu leli ganyo, aba lariyegu.
8: Kamu wabuse rubi, lulichu gofelo ago gweto. Agambo humuti lanaba gunibungi yu, laulerenu, idalien harihi lulido.
2: Aba habutu hasungu bailu lafarunu ahilagu. Aba aburiti hagume saruhibiri asure guwe, atogura guwala uligibu. Abule sere, ariye gati.
12: Ariye gabai ke kala gayo boy buago.
2: Aba buri hagayo ha sudara ligi buago. Nyei nyei fedro brurugu. Ligi atia bi aba lumusu fadri le inyu tumabe. La letari hi bali abacharo go la rugu go watu. Aba tariye goni. Aba tariye gulu.
13: Maluma ya dibugien buga Jesus le Nazaretuna.
2: Aba leye da gun fedro lariye.
6: Ibidi ati grigi ligeno. Ibidi angu baiti no kalawagu badimerha.
2: Aba ladire run lida ange flasu lenye luboe. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyeimbanyo.
13: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
2: Aba leye edagun. Murusu onra lari gen. Aba ya harinya gun hanyi banyalun fedru.
14: Inari ni, duwe aba hada gen. Ladiga gali lena buguya. Itara niye badimure akeha gen.
2: Aba lagume serun fedru, inyara gwa luma afinyura.
6: Ibidi antigirige la wago beha dimure hanu.
2: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gu fedru logu le larinya kubuibuga Jesus lun.
0: Lobara gien la yuguru hagayu bian weyaso, be yede gubanao urwa weyaso.
6: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
1: San Marcos, capítulo 15.
2: La rugan binafi, aba hondarago habuti gufadiri guhama arufu tahatinya liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha weiri gutian lida hafinya huriyo, lumasun hibiri linyuan liluru do. Ariha gabala hadiga lu hasia deruni Jesus. Aba hanuguni girago aba hetere garuni lu pilato. Aba laligu dini pilato Jesus larinya galun.
15: Ukuya saharu etabai huriu.
2: Aba launa bun Jesus larinya.
0: Ukuya guana rugu larinya kubali.
2: Aba buri lichu gun habu tifadiri gusara gu liduru. Aba itilaligu dini pilato aba larinya gulun.
15: Mona butiku sanikata. Ariha bati nila bidioro ichu guti.
2: Mona bu memete Jesus ni kata, aba tawiri du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba adoruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagrige hada gen adoruti. Yinyi ti aba adoruti giri ti barawasi. Uwara hama amuha afara habanyo grige ilagubwe lida inyura guni luagu mkumadi. Aba ti hajabu grige. Aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
15: Busetu saluniga ragutuni haru itahuriyu.
2: Larinya gubali pilatu lira ladugu subudi lani logu ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri gugurigia harinya gahon lu hamuri halu ligira wagutuna barawas. Aba ti larinya gun pilatu.
15: Lati habu serupa nanti gula oleh wagu bayi hari yang gaharu itu huri.
2: Aba hagu aragu.
14: Tahu bayi wagu guru.
8: Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi.
2: Aba lari yang gun pilatu hong.
15: Kata huri patul nanti gitu.
2: Aba ya hagu aragu.
14: Tahu bayi wagu guru.
8: Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi.
2: Kaiti pusing la pilato lerede rompui tu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi, lari kieti, launa ha aboiche Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba tihanugu ni sudara lidun kuduru luma urue, aba hondaru niwa sun su darag aba hadira gwa gudni tawa ba dugu funat aba hadud na bari ki law ki aba hitu duni labulu aba hagume seru aguar halu hariya
14: da pagari la haru te huriyu
2: aba hagayo ha labulu gu law aba wewe aba haswera guni aba hahudura gu abusura nu lari gi heher halau itara aba haraga chuno dago funa tuto adairu bon luago aba hadairu nu ladairu gu luago aba hasagaru ni lu hadara gu ni luago guru yenye aba uguri sirene na giri tisimo lugu cha Alejandro lu marufu yebu ya arabu gi tanle lasu guru bunyigi aba hafosuru ni lu lanugu ni luguru wa Jesus aba hanugu gi Jesus li donga ba flasu giri ti Golgota, mini la lira, lubara labu ukubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lao mira lu, gama lumu matun lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gaba la hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu inhadara guni Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
4: Haruwe te huriyo.
2: Dago tiengi biya hiveru tiya logu guruwa uwara luma. Aba luige lowere, abara luige ubagun. Dan le buriti hasugringrigia, aba hangi hani hachug lao, aba anabuni hariya.
3: Bugelerin gubi logu fui bung mela templu, aba yellame barara magudun lida uruo veyu, sefu guba bungwa, rariba luige guru.
2: Aba ginye heher ha habuti gufadri guhama arufu da dun di duru du moisesi, lao, aba hariya gu amabu.
7: Sefu tuyamu. Ani sinyati le sefura gulungu. Rarila Kristu, aruwe te Israelina, luegi guruwa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuagu.
2: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladarun uru wa rabon weju. Ligie laguara gu Jesusu lariyaka.
16: Eloi, Eloi, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubugiute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nye imbanya, agambuti aba harinyaku.
17: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
2: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwen garigutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe, aba lichugu nu lun Jesusu ulachuru nu harinyakati.
14: Igira wama ingweto. Waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
2: Aba tiladugun Jesusu aba aguarago mihereti aba longwi. Aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu inyuge lu unabu. La lagambu bali abu tisudara romana le rarabu iligibuge Jesusu laguarago. Ariha le italian la longwi aba lariyamu.
18: Inare ni luago lirau lambungi ugari le.
2: Nyenye nuginye urinya aria gutinya diseki. Nyenyo Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya ha falamuti Jesusu al itere gu hamuti tameha le Galilea Lubei. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lali dunweyo abaliyabu in Jose abawuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume seru laru in hapuingi utausun laniki. Lila nafulasu le giribe arimetea. Kaiti luweji rulubeye aranse hani luba luweji emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubei pilatu amuri ya hilugubu Jesusu. Uo gani murusu anufu de ilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu ube logo hilala Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lulalu guduni ahi inaru ni lubei logo hilala. Dan le larinya gubei lun luago inaru nila aba lichugu ni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba larayra guduni he lugubu Jesusu loige guruwa. Aba lubura guni tau aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logu dubu. Aba ladauru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugubu Jose arihi furasule nyi lubei labonua Jesusu.
1: San Marcos, capítulo 16.
2: Dans les lacs gris, il y a mer agoni. Aba hagany ha Maria Magdalena, Maria Tolugu Santiago, Thomas Salomé, ibin lu houdi ahuru de logo lugu Jesus. Veio de maso, lafuna de la ruga aba houdi logo lumu. Aba de harinyagu amagua.
13: Kaba sangidre dubulo ke luben riumu.
2: Da harinyi be u alila unye bu dubuli gia lidan lubara. Aba hebelu ro lidon umu. Aba harinyi aba wugiri ni burengili. Nyunye luigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufu de dagu, aba larinya gunhon.
4: Manufu de dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logo gurua. Uwa tia, sara lida geoveni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba, harinya gme hulani disipulu gu, lutima feduru. Logo anigira la, luago ima lugale leon hubaragi. Harihu benye kei larinya gunihun.
2: Aba houdin burinha hagia aiba gwei na nyenge la duga lebeloro aba unye bu anufuden hon. Maria gutinye ti ni kata ni ka un la duga anufude. Lari gine Lazaro Jesus lida ge oveni, dimasu binafin, aba larufu da gun lungu afurumie tun Maria Magdalena, to meha weibon la sagara sedu sifri guribati. Aba tidi, aba tavisaru neha aibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, Haya ho hanya la duga la nirime iru ni hadan logo longwe. Dale hagambu bali logo viwa jali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufu dago Jesusu lungo hon bia hada gen ha meha haibu kwen luma. Houdin ya arabu. Aba houdin aba havisarunia ha hibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari ginye, lige larufu dago Jesusu lungo hon unsu disipulu gu. Hage dale nyu ama logo double. Aba la denga hon logo li logo hafinye luma tidere hanigi. La duga mafinye hama hon ha, arigu balin lari ge lasarun lida ge oveni. Aba larinya gun hon.
0: Heba lida son ubao apurichi hai uganu logo tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tiyan logo, batise hagia me ha salbaruba. Ha mafinye tiyan hasia diruba. Ani ha sai ni len lube harufut ni ha afinya banya nuago. Asaka haba si firigu guribati ya hawe gurigia lida niri. Hadima haba amu dimure ilwe henero. Aha ya arigita hewe haha burugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai guribati hon. Lawon sun lira ishi kupi haha bu hawagun sanditi ya haba me haraidagon.
2: Lari ige la dimure ya hon haba linyurunu wa Jesusu sielu. Aba la nyurun luigen longere buingiu. Aba hafri dun disipulu gu, aba hapuri chihani uganu luaguti asalbaruni lida sunfulasu. Jesus meme idara gualumutinya, ani chaurugu dalei uganu le hapuri chihaboi lau milaguro leburi adugubai.
11: Uganu buiti le laburi haboi Lukasi luagu Jesusu. Capitulu Aba. Lo Teófilo le weirigu bai. Giben ya garike ocho tiyan haburu ha kate lebri la diga bai bongi waganagwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali bri kate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luago. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serun. Ani afinyatin luago mariba la lu naburu ha nugara datobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya, la dega sinya la tagaru di Isabeli, ani derebu gu ganya ginye biyangu bai. Logaba veju, li dali dani heseri bidu lani gu Sakaria si kei fadiri gu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanua da kaba la ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, agu da hakupali ligibuge bungiu, abalaburi halwagu Sakaria si, sunti ania la kupali agu da hoa, anyaha gerigia bongu di afuria idalu bungiu, abatir la salir ogo abalani wabure me ángel y luz Zacarías y rara luego lo veré la tarde leñi lubay kupali. Dan le larihi bali Zacarías y ángel y ligia, abata weiri du lanigi abalanuf de dun, abalaria gu ángel y ligia lun.
4: Manuf de daba Zacarías, la diga agamba lani kuindu bayumano, tagari de ba kumare abairaha, abano hichu kuhuma lirime, tagunchu babanigi lau unda ni wago.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sundan le, hanya hati buka giri ke bongu di agura bahisa kariasi. Wairiti hani ke luago li lusan duari rugu. Dan le lafri du boi, sinyan la di mure hahon. Abati hasubu diru ni luago saligu ala somu kate lusan duari rugu. La di mure hati hon lau seini, la dega marinya gadi hali la. Dan le lagumu chuboi, dan le luboi le seri bidun sakariasi templu rugu. Aba li di lubiyon. La rige kate ile, abata daganyan du isaveli to lumari. Aba mafri du la tau lubiange luago sengu hati, tariyenga ti tungu rugu.
2: La dhigunye ibuungi ulubui du kata ile nungu ele. Lulagidaru ni nibusi igari hagibu gie grigi.
1: Sisi hati larigye, aba lohna hani buungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugiru tinyu, giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. La dega wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia le nyihun tubai, abalariya gutun.
3: Flase watibu Maria, anehi abore mebundu.
1: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi du tanigi lau lelariya gubai, abatalug dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati lariya gu angeli ligia tun.
3: Manufuda daba Maria, flase ladi bubunyu, pataga nada, aba me bagare du aba irahu, aba me bichu wa Jesus luago. Wairi gubei, lere buinyu le inyu bei luba lagua runyu. Ani larue gritu bei wabure me buinyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bei Israeli lu sunta, ani magumo cha di bei larue ha.
1: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
2: Ida lubahi ala susare dukate ile. Mama rigi dinagu.
1: Abati laria gu angeli ligia tun.
3: Ya bi pasifri santo guagun. Aba me lubo ra buni bulpa pa puinyu le inyu utmabe. Ligi ya santo bai lupa ini rah le lupa pagar utni. Jiran puinyu lupa laguaru. Ya bi bidu heto isabele. Agai naru ki lausu wayarula. Itra linya lupa iti. Tome ha wago bo hariya ga wago sinyala tagar utni. Ani hei sisi hati tagai le tuagu. Ladiga uot ni kata nasa rubungi.
1: Abati tariye gu Maria.
2: Lidamu na bure me bungi unugui. Aduga leile baniya gubei nao.
1: Larige aba lidi angeli. Lidon dan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi wubu Judea, abata beluru lubion Zakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariye gu lo umalali hereti.
2: Binila adibubungi usugu hausung hinyari. Binila aliginye irahi lebidamboi. Kata inyadina lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagumfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
1: Abatitaniya gu Maria.
2: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salba regile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya leli damu. Umagi ngewele, harinya gubasungri ige lwa gufulese iwadi na la. Nadigadiga ali bungi u, le sunti gabafu. Kate weina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habube ila honha inebe habubanya lu. Adiga li onwe buburi kate ila ulubafu. Adiga li luni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigo. Abala dhigi ni ha unabugu banya luwairigo hama. Habu gala mabanya, buingi dhalumuti ya lau ilago. Ahi intiharisi banya, michu tinikata hon. Idhara galumuti ya Israeli na halu buwengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon ladhiga wagu lusundang.
1: Aba terederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larege abata giribudu habiyo. Aba la gufli rudan.

0: lotagarudun isabeli abatagarudu abawuguri irahu dan lehagamu bali tu besinagu hamati duhanyu luagu lubuidu kate lela dagabai bongi utun abahagundaragu uaratuma luagu lividu veyu abalerese biruni seini tuagu loustarun busetin ebeti hichugu sakaria siluagu keiliri luguchin abatariagu luguchun
1: ua ua baleri
0: abalarinha gutun
2: kagi ewaku uoti niaba hadage bidunhanyu giriti huwa
0: abahalag dani luguchi irahu lauseini kala iri labuserubu lichugu luagu abalamuria ha abamurusun fulansu abalaburu ha luagu huan liribai abataweri duhanigi sungubai laukate ile didameme ora ligia abaganyara halila ladimune ha sakariasi abalichugu uweri guni lubungiu abataweri duhanigi besinagu laukate ile abalabahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, abaherederu asaminara, abahalug dagu hamagwa harinyaga.
2: Kata ibeifunasa irahule, ladugarufu dolumutu bungi ulubafu lida.
0: Abalabuinchu sakariasi, leluguchi irahu ligia lausifirisandu, abalagumeseru harinyaga.
3: Alau hawamai wabureme leha bungi te israelina, ladiga nyubi haliwong. Wagiele lanigo ani salba ladio la diga ruha liaba e sefora galei le gabafu timon hadage la diga wagun David le meha lubue itralia meha frama selani bungio hadage lanigo profeta lumage meha binaduda luago la salba rubadi wala hawai waga niyo luma hawai sun ha yere habuma yamo itralia gude meha bula bungio hon wagachago Arufu dalei luagu mabuli e dagun la lue ilidara don le sandu bai. Ani hale meha larinya gubai lu wagu si Abraham. Luagu le sefuru badiwa la hawai wagani. Lu gayara bai la veseri vidun lu manufu dagu. Lau uwerani derege gonyu wagia wongu wa lu sun da le wabagari du bai. Ani bugia nisanira lani bungi le inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudiga da ba mugai hon lanigu, luagu ferudu na lani hafigun, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute li leiti wawagun sielugi. La ulisi habu luma lugude me habu. Lularugon gadagudu hau halida bai luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
0: Aweri deina ligia irahu ligia, aweri deina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu mageire wati, darilumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
4: San Lucas, capítulo 2.
0: Lidombugadan ligia abalariengo urue Augusto, luhaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha ladugunu wakate ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira luni la haburidua. Lige la furiduba i Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nilubai laguru hoa Davidi, kei le ladiga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lulaburidun, uweratuma Maria, togadara du boluma luhamari du, ani dagay na yun. Dan le anyaha la nyi belen, abalachiliri dan lu tagura ha Maria. Abatagaru du ni tigira ma nyi, abatoburo gu ni tida lagay, abatarono gu du ni nyi lida flasu le, hege gile ibinya nigu, ladiga uwa tila ubaru hun tida haba chiludu gutinya. Arabu bongu di loy belen, nyenu onigirutinya mudun, bolaruga ho onigiriya halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabure me bungi u angeli sielu gien hon. Abala rungo gadagudun lueri gu bungi u hau. Aba hanufu de dagun. Abala riengu angeli ligie hon.
5: Manufu de dagun. Ladiga anihe yoganu buiti na nugu hon. Lepo na basarabu muda ni hon su grigi. Luago agro hoa lila aba salba la gule hon unye. Ladega Davidi Kristu le habure me. Kailisegi ni le lariengu hon. Dari rupai rahu liya ubur kutida lagi, rom lida haikuk lai biyani.
0: Ida ora ligia, abahasali ragu sarago angeligu luruga bufurumiati angeli abahichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga
6: uwerigu nilu bongiu lida liwa misiyan darangi lukumaru hata kiribi ha ibini bali yukulesi
0: danti lehagiri budubai angeligu harigun sielu abaharinyagu honiri mudun hamagwa
7: kemum beleng arihe ikati le susre dubai le wagu bila subudira gudda wa burme bongi vong
0: Abahodi Fresha Goina, Abahadari Runu Maria Luma Jose, Luma Irahu, Ronli da Hega Gle Ibinyanigu. Dan Leharihi Bali Irahu Ligia, Abahabao Dagunile Arinya Gubai Hon Lubuguri. Suntiha Agambu Balinya, Weri Tuhanigi Lau Leharinya Gubai Honiri Mudun. Ahenti Maria, Areida Nyuntiali Sunkate Le Tida Tanigi. Samina Tuguya Lubuguri, Abati Hagiri Budu Honiri Mudun. Aremu reina luma itigai na uerigu nilu bungiu, luago sun le hagambu bai luma le harihi bai, la daga la suseredu itara kei larinha maguni wa hon. Luago lividu veyu, abaleresi biru ni sei ni tuago loustarun, abalichu gun Jesusu luago, irimemele liri du bai angeli tu Maria, lubarega tadaga inadun. Dan le lagufu liru bai lidani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, Abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinha hanyane tida liru du bungiu.
8: Sun ugiri irahu le, igira man lanua diruba luabureme.
0: Abalubai tihodi adagara gadei le wagu bai larinha ga liru du bungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba uguri Jerusalem giri tise meon. Ugiri ligia, aba ugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyinye nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu, aba ladunde hani sifiri sandu ugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lularufu dun, abaloyo hani Simeon, abalichu guatenkiru ni lubungiu arinyegina ligia.
9: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin, adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu, arihanali wa salbaragile lau nagu, asalbaragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lularufu dune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutunia.
0: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria toluguchu Jesusu.
9: Irahu le, lebu na beashugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na baigini asalbaruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumbai gibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efe into asho urutu tuagu buwani.
0: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aniniburi giru meha tamari dubai. Sedin irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abatere deru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubai liluru du bungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira le giribai Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, lubalu fedun luvejuri asefuru ni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai lariginye, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harigi banya, italin hadugu abaveyu eibuguni, dan lehalu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari hamuti, abati hageri budu uburugu herusalei aluohe, uruaveyu loegia lige hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du muisesi, agamba hanya luma alu daguanya, sunti ha agambu bali, weri tiha nigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule, dan leharihi bali laguburigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun,
1: Kame sabaduga ikata inlewa unirag. Lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
0: Abati lariengu Jesusu hon.
10: Kagi ya wogu halo hana. Ibiti yeti sahun luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguji.
0: Wati gumfaranda hamani le lariengu boi hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abalasigiru lau meme lagamba di ho. Abati biritareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen, anirichati dandu ligibge bongiu keiha gibge gurigia.
4: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu huan le lire sakariasi lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni huan son flasu lebri lubadu bai duna le hordan. Arienge ina hongirigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikate le itara kei meha laburidu ni profeta Isaiasi larienga.
11: Agambu wati aba umalari. Agora halida flasu mageira wat. Aranse uma uma lubaba bureme. Tarako ma uma suriti luba. Labuincha wagiduba. Sun flasu wayape. Sun rubu larari da wagiduba. Uma brile segebe. Lasu da wagiduba. Uma brile muara guti. Luara wagwagiduba. Larihi bai sunu boa salva runi. Lelona habai bungi won.
0: Dan le hayabi serago grigie luhuan lu labadi seruninya, abaha larinye gung hon.
12: Arasan hewe huguye le, ka arinye gubay hun kayara la hesefurun roe, laner me bay chuni le yara fali bay, igira humay bina di gaburi. Abagari da huma lu hun kayara la, larinye buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hidna agwa, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninarun hao, logu kayara la ladiga buingiu, ladiga ugu abra mu, lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa, lutachu guni tidibu wewe luma ginye lila guli. Sun idibu le mabui dunti li, lachu guba. Aba me lagu dun.
0: Aba ti harinye gu girigi hagiye lun.
13: Kata iti lumba yi wadiguni?
0: Aba larinye gu huan hon.
12: Le biyamba isimisi, lunti lichu gu aba lun lewe uabu niyaba luma. Le geigi boy, lunti lafare yaguni luma le maigi boy.
0: Nyimbiti yaginye agubur hatinye lisensu na gumadi, luha badi serun. Aba harinya gun lun.
14: Maestro, kate lube wadigani?
0: Laniega huan hon.
12: Magubara ho huma, loge le lumbe hagubara hani.
0: Arinya gatinya ginye fiu sudara go lun.
7: Agia wagia, kagia lube wadigani?
0: Laniega hon.
12: Magidara huma ni kata ni kawai. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigia le madunu. Gufuru mahuma, lau hafaya iruaha.
0: Hanya hati grigia, medera guagudu ha. Aito goluma alag da go hongwa ahin huan lubai Kristu bai. Aba larinya go huan hon.
12: Au, lauduna na badi serau. Gama lumo, anite bai aba le lumbai la badi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemeti. Ligie Kristu bai. Gabafu tumati nui, dari luma dina na ni luna na faraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lumu laruma da gudini trigu. Aba ame lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagui. Aba me lagu duni ife, lida watu gemeti le menye guchati.
0: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu Herodesi, le meha aguma di eboi lida dan ligia, luagu lagano tuma Herodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu Herodesi gasu lau, Adegar galginya aba kate uribati la daru ni huan furisurugun. Lubarage bai la daru nu huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginya Jesusu. dantile anian lubai Jesus afuri da lubongiu, abaladaru cielo, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagamboni walariengu aba umalali cielo gien.
11: Ukuya nirazde, le hisie vainu, le aube nagunda.
0: Kebridarandi irumu lau Jesus, dale lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luago lirau la Jose, Jose lirau Eli, Ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natã, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adã, Bungiu.
4: São Lucas, capítulo 4.
0: Bunyu Jesus lau lubafu sifirisandu, abalagiri budu lobo waguginye du na Jordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesus bianven veyu lau mafia ouchogwe. Maigiti nikata lida sun bianven veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
15: Ahindiregu bai bongiu. Saligwa gitabai debu le feyme.
0: Lariga Jesus lun.
16: Tarin harelerenu bongiu. Mama rigu batau fain habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagunfliru ni du murele larinha gubai bungio.
0: Larigi abala nangani mafia Jesusu lo agaba vubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aban. Abalarinha gu lun.
15: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na gusera. Ahabu lubai ti ahuduroguwa nigibugin. Bani bai sun gubai.
0: Abalarinha gu Jesus ulun.
16: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Luno gu babungio le babure me bahu drogua. Ani luno gu baguinha peseri vida.
0: Larigen abalanagani mafia uburu gu Jerusalém. Abalawaira gudani tablu gu templo abalarinha gu lun.
15: Ahindiru gu bai bungio. Chugu oba bungu yage lunguna bu. La de gatarinha lereru bungio. Luno habai bungio lani yangeligu. Lun huni giruni. Anugu bati buhaha burugu, luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
0: Abalarinha gu Jesus ulun.
16: Tarinha haneginha lerenu bungiu, maucha guabai abure mai lebu bungiu te.
0: Tanti le madai hali mafia kabala luwe ya di ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abatila dimure hon luagu lidason fulasu lege yegu bai lau. Arufu da atiha tida haligili si huriu li da kada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luago. Abatilidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai lawerida abalabeluru tidon haligili si huriu li da lueyur emera aguni keili gaburi abalararamu lula liha tida leren ubongiu abahichuguli libru profeta Isaías lun dan leladan rubarun abaladari lu lenyin lubai larienga itara.
17: Anihin lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagaduni adarutiyo. Lun nichigu arihini hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hauseruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bongi yu hongu rigi.
0: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nulule ida habai templu rugu, abalanyuru que tija seguir usun hañi buña ariye güey, abala gumeseru adimuneja lariñaga.
17: Gunful heli dimurile higibugin uguñe.
0: Adimuneja tiñati sungu boi boi du luago Jesusu, weri tija negi luago lu boi du buri dumurile lariñago boi, halu gudago buri tija magua.
3: Mama sale lire José le.
0: Aba lariñago Jesusu hon.
17: Subuse tenu luago hariñago balan no, sorusia, agare neguwa ba bongua. Harinha go baguinha no, a gamba de olago buricate le de cabal bai cafar na uma. A de cabaguinha ya bagaira.
0: A bala seguiro de mure a larinha ga.
17: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, eresse biru a tibui do lagaira. Choro no mute, logo anhahin lá meha sarago urinha, ha hilago anhabanha umarigo, hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bai mahu la huya logo uru a irumo de mim, abanhe lá sarago ilamon fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias tumo ni aba hada age urinha hilago anyo umarigo, hagia, haga nobo ya Israelu, lono he tumo aba to haga nobo sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada ginye, arida wagwagu duti, lwedi ginye na amang le siriana.
0: Dale hagambu bali sunha nyibo ya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, Aba hinyora go luha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laro rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyegiye, aba lasagiri Jesusu hagana go ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yuremera guni, weri ti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimoreha. Niente aba wogere legele sirugu gawagu tisifiri vuribati aba lagora ha itara.
18: Igira baba, kame sabe mestera wamo, Jesus Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi no muti, ani subudi no muti lo agubukuya la lirau ipungyu le sandu bay.
0: Aba ladenha Jesus u lusifiri vuribati, ligia, aba larinha gulun.
19: Maniba, furiba lidagia wogere le.
0: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugeli ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafri du lida agien mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai, aba harinya gu hama agu.
3: Kabri sa adimure ile, adimure tu ugeri le lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uribatia aba hafri du.
0: Adimure hoa tibui du lago Jesusu lida sum fulasu. Abati lafri du Jesusu tida ge haligili si huriyu, aba lidi lugion simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba ladenha lu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu danle lali duveyu lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadage, Aba lareida gu furume guarigu sandi le hawaguti, sarago hanya ginye hao waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba bariha guwara gun itara.
18: Buguya lira gu ibungiu.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri gu uribatinya hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni lwai lidi, aba larinya guhon.
17: Kasu gien nishiguni uganu le lagu tilaruwe habungiyo hon lila na libiri fulasu, ladiga lon lira nona hawa.
0: Italalinya lidi, apurichi heina tidabri haligili sihuriyu Galilea.
4: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bai Genesaretu, Aba ti hayabi sarago gerigia dari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bongiu. Aba larihin Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetienti dage. Hachiba hayon heseni, aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya tolugune bon simon. Aba larinya gulun luladise du murusu luwei larubeya. Aba ti lanyunu Jesusu tida uguni aba lagumeseru arufu danhon gerigia nyingi. Dale lasuru boi ladimureha Aba larinya gulu Simon.
17: Hei ba meme anagun, aba me haguru no hiseni nyen.
0: Larinya ga Simon lu.
20: Maestro, na daga me hadi wa sunariye ba, eni manyungu ti wa nikata, kamalumu unke buguye lubeya riengu balin, wagura.
0: Aba haguru, da legionário cubano seni, nia no sarago udiritida, daria belu tahiri dagun. Abatiha dugu seni, honhibiriha, tida banheto abaugune, luhayabi idereguanya, abahayabi abahabuncha gudunu biangu ugune, daria belu tadibiragun. Danelarihi bali Simon Pedro kateile, abalahu dragun digibuge Jesusu, abalarinha gulun.
20: Disse banuai, abureme. La diga aba vugiri gafigo tiau.
0: La niya gubali Simon lira, la diga taweri du la nigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadigbe. Weri tigien la nigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, hal luma bayan Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
2: Manuhu de daba, luma gekweto, gurigi hanyame badia ha.
0: La rigeti hatiru, abahigiru ni sun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lida yin aba flasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawaguti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumrogulun itere.
21: Nabureme, gayara ti barei dogwagetna ahabu busen.
0: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
2: Busen tina, arei dogwaba.
0: Ke larinya gu itera, aba la gidaru lepura loy wuguri ligia, abati larinya gu Jesusu lun, luma bahuda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
2: Nyuduri guba aruta wabungu walun fadiri, rubime idewe se le wago be larinya galiluru do Moisesi lwago barumadu, arika hamamo ge gurigi ya lwago arita wadi bula.
0: Eibu dan, eibu laburu chogontima lwago Jesusu, sarago hanya gurige onder gutinya luhagambuni luma lula reida guaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veju, nyi Jesusu arufu daha, nyi enuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu olago Jesusu, la olareida guaga dini esanditia, abati hayabi fiu ugurinha, barina aba uguri, Dereg da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyin lubay Jesusu, lularihini. Gamalumun, madari tin haliege bela hebelura, ladiga hibe grigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyin lubay Jesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari, ligibugion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni le hawagubay, abalarinya gulu sanditi ligia.
2: Nirao. Ferud nawali bifigon.
0: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
22: Kata isa grigye le menebe na habuba ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na la figo lo edige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, aba larinya gu hong.
2: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinya wagun. Ferud nawali bifigon o disaraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara la ferud na nafigo, aule wuguri garo warugati.
0: Abati larinya gu lun le sandi boy.
2: Saraba, barubun pubarari, beba bubiyon.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lubariri, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gu bungiu. Abata wairi du hanigi sungu boy, abahadimure lagu luweri gu bungiu, abaharinya gu, lau tuweni anigi.
13: Ariha adi wakate weiri guti ugunye.
0: Larige kate ile, aba lafridu Jesusu lida geflasu ligia, aba larihi aba agubrati lisensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi lubai laguburaha, aba lariagu Jesusu lung.
2: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
0: Abati Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la dugu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Nyinya nuti saragu agubura tinha lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
9: Kasa wagu heigi be hama agubura hatinha lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
0: Larinya ga Jesusu hon.
2: Hamagati ya banya, memegi ruti ya surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. mama lubi ti niabia aluha grigi ya rishagwati niabia aluha ya haga figu banya luha sakri ya bala
0: abati harinya gulu hesusu
22: kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu afure idahagia saragu lubungi ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda
0: abalarinya gu hesusu hon
2: kayara tifunaginya hayuna ragudunya grigi ha hamisira han lidon aba maria isuani hala adari hamanyen La chelero badan lon li din adari, aba meti hayunaron.
0: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon la niega.
2: Uwati ibuguti murunso gamisa tuegen aba dunigu iseri ti lon lafadaron aba dunigu nyoloharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murunso gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyoloharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon guero binadhali, ahin adiguwa itara, Tahiri da gubei diwen iseri uero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me uero. Liga lunti lubei tijigun diwen iseri titon uero iseri. Itara luba le serivi ton uero serivi me diwen. Ua tiginye atu ti diwen, to binadhali lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinha guba, buiti matu to binadhali.
4: San Lucas, capítulo 6
0: Logaba veyu, le lueyu remera guni. Ebugi na linha Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu rei na hagia disipulugu trigu, aba refer reni, lau rabo, aba regni lila. Aba tiharinha guhada gefari seu guhon.
22: Kasa uago hadiga wadagon le mão lumuti ladiga lida liwei uremera agoni?
0: Larinha ga Jesusu hon.
2: Mali hagidu san luago le ladiga bei David luago abadan, dan le lalama chubei hauson hauro banha luma, aba lebelo no tidon luma bongio, Aba la nega tita agen fen toh sa greu bon. O legia tita agen, ru legia hon haura banya luma. La usun fadiri gure ginyan no laye be lun banya hegi tita agen fen tuguya.
0: Arinya ga tiginye hon.
2: Ga bafutina, au le uguri garu warguti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
0: Lidan yaba veyu, le emera guagale, aba le belur Jesus tidon haligi li sihuriyu, aba lagumeseru arufuda. Nyin aba uguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atinya liluru du muisesi hama fariseu gu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboi lu, didaluwe yure mera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboi, abalarinya gu luvu gurile hilali bei uhabu.
2: Saraba, rara maba wakibu ginya.
0: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
2: Nalgu dadun luagu abakate, kagayara bila dugun lida luwe yure emera guni, Buiti o di uribati, la salbaruni i bagari o di lagidaron.
0: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boin lahu, abalariye gu luvu giri ligia.
2: Tuleba i buhabu.
0: Abalatu leruni, abalaregdagu. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru aligidago hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lau Jesus. Idadan ligia, abalidi Jesusu logaba wubu, afuri idalubungiu. Dan le laruga du boi, abalagua ru hon lani disipulu, abalanua da adusu, hadage ha umayan laguara apostolugu, anya hiribai, Simon le meme feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le lire elufeu, Simon le afagu bei lu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Abalarari ru Jesusu hau luege uibu, abalaredere gu hau didaba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbi tiye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru rugu ginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburi asufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye, Aluga tinha sun grigi haguru luagu Jesusu, la diga areida guagu da lumuti sungu bei lau lubafu. Abatila rihin Jesusu hawagu lani disipulu abalarinha guhon.
2: Fulese watun hugi ale kudema bei, la diga hani hale laruin habongiu. Fulese watun hugi ale afagu bei ilama ugueto, la diga hakimu leduba. Fulese watun hugi ale ayahu bei guento, la diga hehera haba. Fulese watun dale yere gu mahon grigi nuegin. Dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugu ni hiri kai ni kata, ke uribati nuwege au le uguri garo warguti. Gunda huma sarago,
17: muy huma lau kunda ni lida weyu ligia. La diga hibiu ba aba ome bu afayiri waho cielo. Itara meme linyame ha diga hagucha go gurike ha hon profeta go. Fugia bugu hugia le risi bay. La diga hibiha humali sun ugunda ni le lumbe hibihini. Fugia bugu hugia ha kimule banya. La diga halama chuba. Fugia bugu hugia ha eher ha banya kwento. La diga hayahu ha balau iruni. Fugia bugu hugia dan le hadimur ha sun gurige buitu huago. Itara linyame ha hadimur ha gucha go buitu hawago profeta go jieti. Ani ha nenenu hon hugia le agambu balina. Hinsi ha mahaga ni hon. Adiga hama buiti hon hayere hebuba nyo hon. Bini humanya hainyare gutun. Afrida hugia me hawago anabu gutun. Ahi nyagayu ha abma gurige loago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite buayi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga bai luma. Le kate le babusa rubi la duga bun. Liga la badiga hon amu. Ahi hari gunya nulubayi. Hinsi hebuba nyo hon. Hinsi ata hon. Ka buiti hadiga bai lau lira. La diga ibi niga figa utiyan. Itra linyagi hadiga. O ahun la adiga buiti honrugu ha adiga banya buiti hon. Ka buiti hadiga bai lau lira. La diga itra linyagi hadiga ga figa utiyan. Ahun afure tehe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama giyan. Ka buiti hadiga bai lau lira. Afure tehe tinya ginya ga figa utiyan hama goa. Agura banyu hagi ya herese biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya. Lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga hugia me buiti, afuri te hugia me, magora bahanga ni kata lemenyo go. Itara luba wile la hafairu waha luma ge bungi le inyo go bay, ani lirahi nyo badungi le tima ati mati. La diga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi re dibanya luma honha uriba banya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la hugu chi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia dirunwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon. Lichi guba bungi yu sarago hon. La duga pa hon kai guberiga hadiga hon ama.
5: Rulumu ti Jesus u hempulu le hon.
17: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Ma hegua duba biangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weirigu ti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha latoria ha. Itara rigu bai kai lu maestro. Idalinya gayara buban lelera re ifile lida bai lagu bibria riha ani masandi bumuti durusu le lida bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gon lo bibri sagane ilira re ifile bagu ru gubai ani masandi bumuti durusu le bagu ru gubai biangwa tigi bu hugi le sagabai durusu le bagu ru gubai furumi gayara lamu gabari ni lera re ifile lagu ru bai bibri bui dulu basagarone. Uwa titidi buwewe buiti lunguri balanli. Uwa tiginya tidi buwewe uribati lubuidu lali. Sun tidi buwewe subudi wati lwagu li. Matu houtu igu luwege hiyu ni bebe ituwege guribi yu. Gurigi ele buitu bai kate buiti larinya gubai laduga kate ila buiti titambai lanigi. Gurigi ele uriba bai kate uribati larinya gubai laduga kate ila uribati titambai lanigi. Laduga lwagu legi bebe titambanigi layanu habiyumu. Kasa uwagu harinya galwagu au la habure mebei ani madugu humuti lenu baibai. Narinya gali hon ida linya la le nyubu yubai nu ani adiga li lenu baibai. Itara linya keyama uuguri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le linyuru baiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituwagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga lwagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agau bubalina. Ani madunga lumuti le nubaybay, itara linya keyaba ugiri le abun maru ruba ligibwa gusagon, mawago buriga, danti le linyuru bayduna, aba liyabi fuludu lao eri ituagon, aba teywa don aba tagoni chagun song sui nagubay.
6: San Lucas, Capítulo 7.
5: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeyen, lao aba lumusun, Weiri tilisye lun, sandi musu ligia, jarafa li lu lowe. Dan el gambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutia, ida hafiye huriyu, luha yumurugu lu Jesusu lu lidi alikda guagada ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurugu lu tausum hanigi harinya galun.
3: Gaduna ti lu bidaraguni ufisi le, ladiga hinsye ti walun, ane ligia guanarugu abuna guagada barun waligilisi.
5: Aba ti lidi Jesus uhama, dan leja rafa li tu luba ufisi ligia, aba lona ha ufisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
1: Napure me, Madrid na lu bebelu runubio, ligia miti nubai aluga bunungu. Rugu bai dimure, aba me larei da gunumusu. La duga au ginye, labu enyad na gumhadi inyo timati. Ani, anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narien gulu aba hada gelu lidi, nyuduts. Dale narien gulu le aba liabi, nyubuiti. Dale narien gulu, numusu lu, la duga furme gwerga katei, aduga lamutsi.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, abalarihi hawagu grigi haafala rubali, abalarihi guhon.
8: Ni naru hao, ni ibi ni hada Israel na, madari gidi na finye ni weriti keila finye ugiri le.
0: Danti le hachilir bai ugiri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi, arekda gwali lumosun. Larige katei le, abalidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti na in. Uwere ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chili rubai jirafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligia lugu titira ulugu chun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan lela rihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi ngutun.
8: Mayahu wahaba.
0: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugu bali, aba larinya gulun hilali.
8: Irahu, bu narinya ga saraba.
0: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grigia kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uweri guni lubungiu arinya gina.
10: Chilugu aba profeta wairi guti wagana guon.
0: Arinya gatinya ginye.
23: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagia lelu mutu ni.
0: Aba lagambuni wakate ile, la dugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu wa low. Agamba tihuan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubai Kristu bai le lubai liabi, o ahin la hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili rubai, le nyin lubai Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
21: Lone he diwa huang le abadi sehabe, alig dabu ahi buge lubai Kristu bai le lumbai liabi, o ahi lu lubai wagura buamu.
0: Lidna meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, lida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha da ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lariye gu hon.
8: Hei ba, hariye ga ime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang. Abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia, ebu ganya la maibu gutinya, arida guanya la lautin lepura, agamba nya la hamagambu nya habanya, agu guanya la hilanya, loma luago lichigun ugano luago tia salbaru ni hongu demetin. Uleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuago.
0: Larige houdi, habu galunna habanya huan, abalagume seru Jesusu adimureha, luago huan hongirigia lariyega.
8: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahin ha garabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayariha. Aba uguri tau daugwa wendegu to. Subuti humunti luago hala wendegu banya daurego, agana wahagie buido, tida yanula haba uruwego. Idnali naru kati, ka hindi bayariha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wairigo tisugula u profeta. Huang, igie onagale le wau baitarinya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gule bubaragin, lularansi ani umabuba. Kainarinya guni hon, uwa gili profeta weiri guti loi huan hada son gurige, ani lau son lira, weiri guti mati le unabuti mabai lida la ruwe ha bungi yusugu lau.
0: Dan le hagambu bali son gurigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, aba harinya gun, luagu richa la bungi yu, la ularinya gu liyumu luge huan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, gurige haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, Ahen ti hibe age fariseugu hama arufda tien liluru du muisesi, mahati emeha lulabadi serunia huan, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu luagu hafulesei. Aba larinya gu Jesusu.
8: Idaliya sa hagabiri gurigi halani natan le, kasa le negabai, itrahanya kei irahanya ha nyuruban ya parikaruko ahurera, aba haguara ha hamagua, inya hatiwa fitu hon, mabina hatun, eremu hatiwa uremu hiritu hon, Ani mayahu wahatun, lazga nyumbi ti huan lea bati seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diveng, ariaga tun luagu gawagu la sifiri uribati.
7: lari gya aba niya bi aule wuguri garo wargati le egi bay ani gura ligiya hariya galwa gu gai gati na kata dinugu ya ani lwagu hama dala ga figu tiya hama akupe hatiya lisensi no gumadi au gamalumo ashu banya au subudi hamuti lwagu buidu na lela dugu pi bungi lauli chulau
0: aba la misura hani aba hada ge fariseu gu Jesusu lulidi ega lubie aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia aba la nyuru ega lwagu lidabula ninyunti aba uri gafigo tulida uburu guligia dan leta gambu boi lwagu lidi Jesusu ega lubie fariseu ligia aba tidi lo aba lage ibinye hemeti aba tarara mulanaga ge Jesusu lo igien lugudi aba ta dedir gudini lugudi lau taguira anuha ayahuha anuha araga hei lau tiduburi anuha achuhi lugudi aba teseruni ibinye lwagu dan le larihi bali fariseu le amisura bali Jesusu kate le lariye galungu orugu
22: lu hamuga inare ni lalo agu profeta la ugri le la subudri ni hamuga kala tiweri wuri to aguru bolu agu lagu aba la gafigo
0: abati lariye gu Jesusu lu fariseu ligia
7: Simon ani aba kate lu nariye gu nipo
0: lariye ga fariseu
22: ariye ga bainu maistoro
0: lariye ga Jesusu lu
7: Nyenye nubiyan wugunia, duwe tinya sensu lua ba furi dehati. Aba hata agenye duwe ti sengu san denario, le aba dimisa. Keiti sinya lubei hafayiru ni, aba ferudu nalani ya furi dehati ligeya hatuwe habiyangu bai. Aniya gabai tino, kabagi ya hata agenye hinsi ya buti maluwa furi dehati ligeya.
0: Laniya ga Simon lu.
22: Lida narita gun, le gibe ti mabai la duwe ha.
0: Laniya ga Jesusu lu.
7: Rishati le barinya gubai.
0: Aba larihi Jesusu tuagu wudi tuguya, aba larinya gulu Simon.
7: Aria gubinya santun wuri to, beluti na bubiyon, michu tibuduna no lo na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugwatu ibinyi hemeti luagu nugudi. Legendarinha gubai bun luago aruhu dalani luaini tinsi hebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufu don.
0: Abati larinha gu Jesus tuuri tuguya.
7: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisura houtinya hanyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
13: Kata isa wugari le, ibini lubai figou ferud nati.
0: Abalarinha gu Jesus tuuri tuguya.
7: Salba wadi bulida agenye bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenye.
6: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahi yinfulasu, ichigei uganu buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guwagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, To giribu Magdalena, hada, to ida gebo hafrida sedu sifrigu uribatinya. Nyinyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo Susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimureha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
7: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hei nalani aba labur han lida gen luagun umo. Aba hadugura gune asigritin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba labur han labad nagon dubu, dante le labochon, aba lasagrun laduga lumabai fulasu. Aba labur han libiri labad nagon hiyu, aba lafaruni hiyu le ahuchu bai uwara luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti, dane la wina mudubai, gin ligia, Buiti la lubahon kada ila ruti sa agu.
0: Lari gine, lariye gu ni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
7: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
0: Aba tihali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
7: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu tibai larue ha hon. Aha ya hama berese banya lau lereno, Lau hempulu larinya wago wakati lagu te laruin ha bungi hon, lui bidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lui gine uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
0: abalarinha go Jesus hon.
11: Aniha lila hemplu ligia, lila nadu lerenu bungi. Ela utile abur hobelidan uma, agia gurike hagambu bali lerenu bungi. Abaliabi mafia, abalagidaru nitida genhanigi luma finro hama, masalbaru hagiame. Ela le abur hobelagano gondubu, agia gurike hagambu bali lerenu bungi. Abaheresi biruni laugundani, gamalumon, malagle tehada buidu. Afinha tinha logo murunsunda, gamalumon dale hochawagon, mawandu hamute. Ile nadule abur hobelidan hiu. Agia gurike hagambu bali lerenu bungi. Gamalumon, murunsun, ababule deina hamali la diga idiheri, irisi ni lumo ugundani lelani na ubole. Sinyatiti la lubahon hadagin. Ainti lila nadule abur hobelidan mua buiti. Agia gurige hagambu bali lerenu bungi tawa nigi buit. Adeg hagia kasu lau lerenu, ebu hagia kei lubudubu. Aluba huwa tikate buiti hadagin.
0: Abalaniya go Jesusu.
11: Uwa tigurige ebe du tilampo, abaladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumunada, luga yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma fura gudnube la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulu bila da lula subudirunu wa luma lula fura gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legama ti, libihu ba laun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita gwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluai.
0: Abati tachiliru lugu chu Jesusu, hama lamulenu, le nyi lubai Jesusu, siyati hayara fadulun, la diga hibe girigi, abalariya wagu lun.
21: Anuhati bugu chu hama bamulenu bogu di, anibusente harihi nibu.
0: Abalariya guhon.
11: Hagambu balin lenenu bungiyo, Ani adiga hamai le lubaibai, hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
0: Logaba veju, abaladi nun Jesusu tidun aba ugune, haulani disipulu gu, abalarinya guhon.
11: Kemun lo bafuru gun laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin rogua, abalarumu gu Jesusu, abalafuru aba garabali here tihau, laguno lugu, abalagume seruduna ebelu hatidun agune, gerafa luha dibirugu. Abati hodi agagu de Jesusu abaharinya gulun.
3: Maestro, maestro, wadi biragua.
0: Abati Lazaru Jesusu abaladenha lu garabali, luma lulugu di barana, abalagal mugadun, abadarangi lula sunkate. Abati larinya guhon disipulu gun.
11: Hagaisa hafinye.
0: Abahal gudagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinya ga.
20: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, Lumaduna eni agamba hamei?
0: Aba hachiliru, lobo ugu gerasa, le lobafuru gubai lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani rubai, Jesusu, abaliabi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wuguri ligia, hausifiri guguribatinya, madalti dagu, magano ligia tidamuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, Ligibuge abalagua ragu larinya ga.
18: Kawagu bametera nomo, Jesusu lirabungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
0: Larinya gubai itara, ladiga laguma drinyo ila Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, haguragu nigirigia, luhabu, lumalugudi, laugiringiri, luledera guagadun. Abaha latu muruguni, Aba la nura hagadun sifiri lidon flasu magere wati. Aba la riego Jesusu lun.
11: Kabir.
0: Aba la riego.
18: Lehio, liribay.
0: La riego bay lagu ligie la liribay. La diga gibe hama sifiri gu uribati ha ebelu bayan lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu bayruhu. Eiga lagu aba awubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun. Lulona hani ya hadon bayruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba ti hafri du sifiri guribatinya hagiya loy buguri ligia, aba hebelu ruhadon buiruhu, aba ti haguragu buiruhu hagiya hongua, loy giaba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kate ile suser dubai, aba hanufide dagun, aba haibagun, aba udagoy uburugu luma arabu. Aba ti houdi go girigia, arihi kate ile asuser dubai, dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu, Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, tauladorugu, arei dagwali. Aba hanufu de dagun. Hati buga arihi balin. Aba habau daguni lagu tilarei dagu wugiri le gawagu boy sifiri uribatin hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lu lidi nyingi la diga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon ugune lu lidi. Aba la yumunogu wugiri le idagebe hafri da sifiri gu.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Jesús Lun,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hada, dos surum tau la lesen hajita ti dagin. Vesitali sun tisensu hawago suru siegun, si ahamutu areida guagda. Abatayara fadulun hensusu, la nagagin, abataguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, abatareidagun, abatilariengu hensusu.
2: Kaguru benuago.
1: Keisun la hagia, ariengu logo maguru no la luagun, abalariengu fedru hama libirigun.
2: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algu da hagi di bukala gurube buago.
1: Abalarinha com Jesus.
3: Guru alinuago. La diga sandita na lafuri do ubafu nidanguinha.
1: Da leta subo de rubari uri tuguya. Logo subo de wali lá. Abateabi adada gareina. Abatahu drogun lubado lugudi Jesus. Abatagufe serulun. Hagibuge sungirigia. Kala lebo na baitaguru luago. Ani abalatareida gulida meme ora ligia. Abalarinha com Jesus tum.
3: Nirao. Arida guadi buladuga bafinho runuago. Beiba adarangilenha.
1: Ningi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubiege hairon, aba lariengun lun hairon.
4: Hila abira, mabereze digie ba lun maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu lem, aba lariengun lun.
3: Manufu de daba, afinyori gu ba, aba metareida gu bira.
1: Dan le la chiliru boi Jesusu lubi un hairon, migiru ti luhe beluru amun luma, loidige Fedru Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi abalarinya gu Jesusu hon.
3: Mayahu wahuma mwentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau ladiga subudi hamani luagu hilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu abalarinya gu lau umalali hereti.
3: Irahu saraba.
1: Aba tagu yugun abatasaru lida meme ora ligia abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi tagubrigo abalarinha go Jesus hon luma bahu do go hamani Jesus er Dubai nikaun.
5: San Lucas capítulo 9.
1: Abalon de runia Jesus lani dosu discípulo abalichu ubafu luma gumadi hon luha sagaru sunha uyeri sifiri uribatinha luma lun harei da guaga de sanditinha abalona hania apurichi huganu logo tilaru in habungiu luma areida guaga da sanditinha. Larinha gahon.
3: Manega huma ni kata huma gua logo huayasa. Ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Urme guara gumuna tonyihin lumuti hachilura. Reide huma nyin daril hidin lidagin fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma. Tamele hafuri du lidagin fulasu ligia. Abame hafuri du ni kalike luegin hugudi. Aruhu da humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragun hongu.
1: Abati hafri dun disipulu gu hagaya. Aba heibugu ni sun lirahi in fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni. Areida guaga da hagia sanditinya lida sun fulasu lenye lumuti houdi. Aba la gambu gu madimati erodesi lau sun kata ilela digubai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua. Ladiga nyinyan wariengu tiyan luagu sara la huan lidage oveni. Hibiri ariyanga luagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri ariyanga tiyan luagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asarutin lidage oveni. Aba lariyangun erodesi.
6: Au gonarugu o nahabaya dure ili shigu huan. Kati funati le wagu bay nagan aba labaha da wagu saragu kate.
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habauda gulu Jesusu lagu sun le hadugubay. Aba ti lanuganya lidon fulasu magayra wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seribi dunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagume serubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gun lun.
2: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara luhe menagu. Alu wa hagia me, egi ni lidaburi lirahi odu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
1: Larinyega Jesusu hon,
3: ruhu ma egi ni hon.
1: Harinyega

0: लूं।
1: सही कर गयो फिर वहाँ माँ हम अभी आओ उधर आओ गुबेर की जिद गई है कि नहीं हो सुग्री क्या
0: हवाना यान उस सेंग मिलु वगरी हैं अब अलारियां को हैसुस हों लानी दिसी पुलुगु
2: न्यूरो को तो हमाया दिमी दिमी सा
0: अब हादगने इतरा अब हान्यूरो सोंग बई अब तिला नगन हैसुस सेंग फें तुकुया लुहा बुरुगु हम अभी आ उधर अब अलारिहिं सियलु अब अलातेंगिरो नि बोंगियो लारिगे लगुबा चगुनो फें लुमा उई Abalichugun hon lani disiplugun luhafaren ha hada grigi. Houtinye sungubai kimule. Dale habuda habaru igira gutun, bingida tinha dusu faninha tal. Logaba veju, dale lafridin alboi Jesusu, labugua, nyinha no lani disiplugu, disseru lui, abalarinha guhon.
2: Italinha san harita gongurugia nuau, katana san segon hagia.
0: Abaharinha gulun.
3: Anya hengarinya gutinya luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutinya luagu aban la hadage binadu profetagu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinyagu hon.
2: Age huguye. Katanagia lidan haritagon.
0: Larinyaga Fedoru lun.
4: Kristu. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba larinyagu Jesusu hon. Lau eregu, lumarinha gu hamani kata ileni ka un, abalarinha gu hon.
2: Na sufri ruba sarago, au leu uguri garo uarigote. Hanegu bat na uguri ya ueri gu tenlita hafinha huriyo, haputi gu fadri go, hamaru gu tatinha liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bu hilagu bai, aba menasaron lidangi owe ni luagu luru wa weju.
0: Larigien, abalarinha gu hon sungu bai.
2: Lebu sente la falaru ni na, bulie ilai kata inye la, barule iluguru wa, Falalan, radega le abu sen rute le sefru ni libagari, le feri diru bai, ahi le feri diru ti libagari nuwegien, le sefru bai. Kage hu la lungu riga lagayro ni sungu bau, ahi e feri dira, o laguni chagun la lungu. Le aniga ti busiga nu nuwago luman luwago nereron, au le uguri garo uergati. Ni busigari badina gien lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nungu chin hama angheli gu ha sandu bany. Ni narin hau, luwaganyahin la hata ge hayabo nyo kwento, Mawe banya marinha ga hamai laruin ha bongio.
0: Kebri vidu veio larigen, larinha guni Jesusu kata ile, aba la muda iru luago aba vubu a furi da lu bongio. Barulu muti Fedoru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu a furi eida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu ha luma, Geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedoru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabain. Dale adisa dainanya, biyan wuguriya hagia loi Jesusu, aba lariengo Fedoru lun.
4: Maestro, li da dan avahala ya, adiga oma uruwa dibasen ya, ababu, Abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedoru, kalalarinya gubai, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duairi, oburoguanya, aba hanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti, lidage duairi ligia.
5: Anihanilu, lehisye bainu, agamba humei lelu bainu.
0: Larigela dimureha umala liligia, abaharihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu mariagu hamuti kata ile harihibai luni aba lidadan ligi. Laruga, dale hagiri budubai luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tiyan lubarun Jesusu, abalaguaraha aba vuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
6: Maistur, flesa hiabubanu. Ariha bai nireu le ligia erguñen bai. Anin aba sifiri uriba ti luago. Dale largu duni, aba lagua raguagu duni. Aba loeha, afriha ligia hakuto liumuru uginya. Anyawari halumuti animaha ti ligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulu gu. Luhasagaru di sifiri uriba ti le luai siahamuti.
0: Aba loona bu Jesusu lariega.
2: Uguya gurigia mafiena ditinya ani uriba tinya. Atri bai sa da nenederu huma luba gayara la hafiena nuago. Ida me laguma cha mafinya ni lehida bai. Baru bai bero nyahu.
0: Danye bele lidi irahu ligia lun. abalahu churuni sifiri uribati mungorugun, abalowe hagadani, abaladenha hesusu lu sifiri uribati ligia, abalareida guagadani, irahu, abaladeregeruni luluguchi, abataweri duhanigi sungubai, lauluweni gubungi. Sunganya ha la, lautuweni hanigi, laulela digubai hesusu, abalania guhon lani disipulugun.
2: Agamba humai katele boido. Nadere geruaba, aule uguri garuwergete, ahaburgun nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, lelaria gubai, la diga darunyu linya hasamina, lukate le, ani hanufu detinya, luharinya gulun, lulafuna guagadani, lelaria gubai hon. Abahagumeseru disipulugu, asigene hamagua, lagukala wairigu timabai hada, ke ila subu diruni, Jesusu hasamina, abala nigu aba irahu, Lubadun, abalarinya guhon.
2: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigin leuna habalina. Le lubaiti unu bugutima bayhida, digi awiri gutima bay.
0: Abati larinya guhon lu Jesusu.
7: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
0: Laniya ga Jesus ulun
2: meberi dir humai ladagale mama bay wagani wa magiyanyai
0: dan le la yala fa dubai dan lula nagani wa Jesus sielu abalarig de anigi lula dagani lwa yesu Jerusalem abalona halona gle luba abahodi lidon abalirere fulasu lani Samaria lo halonha muna luba mahati Samaria na heresi biruni ladaga harihi lagu leibugala Jerusalem Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samariana heresi biruni abaharinya gun lun.
7: Wabureme, buseti busan lun wamuria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
0: Abati, ladigira gu Jesusu hawagun abaladen hahon.
2: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwai habagari garigia. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun eibuge na hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
4: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
2: Dariti nga kasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
0: Larinya ga ya Jesusu lun aba.
2: Falabana.
0: Larinya ga lun.
8: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larigeme abame na falaru nibu.
0: Aba larinya gu Jesusu.
2: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nini ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu tilaruwa inhabungiyo.
0: Aba yati larinya gu aba lun.
9: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumon, naibu ga yebe ayoro gong honha wabie bayo.
0: Larinya ga Jesusu lun.
2: Le ishi guti luha bulagu wa wuhu gulei, lari gen aba larihin lari gong, mabui dunti lun lila na me laruin habongiyo.
10: San Lucas, capítulo 10.
0: Lari ge kate le, aba lanua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu, aba launa hanian lubarun bian bian, lidon sun ageiru lumafulasu le lumbui lidinyin, larinya gahon.
2: Inaruni, Gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinyo na dagami itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona na dagami itinye hagana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitinye. Manegu huma sagu humagua, ni sensu, ni gaidi, merederagun huguye me ayanu ha ni ka uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna, usuhu mafurumi, ariyagame, darangi lo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigia hinsi ya buti ya lu darangi leo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai giribu guda humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Hau humai me gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garicha tina dagumi inti lu lafai iruwaha. Masansi ya huma muna, damele hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa, hau humai leishi guti hon. Arida guagu da humanya sandi tiya ha nyen tiya. Aniya ga me hon lila na fulasu ligiya. Jarafa li laruwa inha bungi yuhon. Ahun ashilu ra lidon aba agayru le nyin lumuti meresi biruni wa huma. urihuma li domburi uma harinyaga me ibini li kali ki hagaira le lagu bai wagudi furuwa muti luwarufu duni hun lagu magunda wama lau hikaburi ani subuti humo lagu yarafa le la laruwe habungi hun nani hane hun lagu lida la meweyu ligia anari metima bai habai chunu wa lila na fulasu ligia sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma ugiabu huguya lila na Korasin ugiabu huguya lila na Betsaida La duga lunhamogo uburugo la tiru o sidon la duguwa buri milagru le a duguwa ilidan huburugo te. Binaru hamoga la sansro wa hagaburi lilana. Aba hamoga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu ihabai chunua suga haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugo le kafaru na umu, arita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafio gati.
11: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendusu disipulu gu halau na habanya apulishe lwa gu laruwa ihabungi yu.
2: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
9: Aba hagiri budu urwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hakoyesu lau ugunda ni, arinya gina hagia.
1: Wapure me, ibini sifiri kuburibatia agab hamoto dale wasagaru inelida biri.
9: Larinye ga Jesusu hon.
2: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama la biri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunha dugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri uribatia. Gunda huma lwagwa nihin la hiri buruwa nyusielu.
9: Lidan ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugundani aba la rinyegun.
2: Ruti na uweiri guni buu nugushin, bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, aba bafuna akwagudini honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege la li nuguchin son kate ino. Uwa te niaba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwa te ginye niaba subudi habuti kate nye la nuguchin nwaidigia hama haa untia na bunsera na subudi ragudoni.
9: Abati la digiragu adimure ha, honrugu lani disiplugu larinyaga.
2: Fulese watinya harihubali kate le harihubai. Ladaga narinya hane hon lwago saragu hanya la uruwai ku hama profeta go Abu seruntia yebe meha harihi ni le harihi bigueto, gama lumo, marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigueto, ani magambu hamuti.
9: Nyeyeng aba arufu dati, liluru du muisesi, abu seruti louchogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
1: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihi ni bagari magumuchadit?
9: Larinya ga Jesusu lun.
2: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi. Idali nyagi ya bali hanyi.
9: Aba launa bu larinyaga.
1: Hisi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani, lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
9: Aba ti larinyago Jesusu lun.
2: Bu iti bauna bu. Ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
9: Kei ti buse la arufuda ati ligia. Larufudu ni lagu buidu la lalugu dahan aba larinyagu lun Jesusu.
1: Kata yege nibiri gubaya?
9: Aba ti lounabu ni Jesusu larinyaga lun.
2: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gun heriko. Lagu luwaya sun aba harigudu ni hiveru tin. Aba hiveru honi sun le luma bai tumaladogra gun. Gulesi hamei aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lidan gien meme umaligia. Dale larinyi bali uguri ligia. Aba legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Sigiligie aba hada gien la duga wagun levi nyengie. Da gien le larihi bali, aba gien legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigiru aba uguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Da le larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile lwagu bai lau garaba tuma diwen. Aba lagure guni, aba lawari ragudun ni lwagu lilugu burigu. Aba lanugu ni tidon haba chiludu gutia, aba loni giru ni. Laruga, dan le leibu ga lan samari ni ligia, aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, gouni gibay wuguri le, aha bo agastar amo lo le nichi ku bibun lo ago na fayiru bibun damele na gir budun
11: abati lal gudni hesusu arufu da atiligia
2: kage hadage urwo uguni ha arufu do balin lo ago libre lale oi believer ho wali da barita ko
11: lariya galu
1: le gudem he bobailo
11: lariya gayati hesusu lu
2: baiba ani ligia memela badaga
11: abala sigiru hesusu lo ago lo yesu abala chilero lidon aba lirero flasu Lenye luboy teresibiri aba uri giri tu Marta, tubi. Ninyong aba tamule lua, Marta, giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
12: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lua adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
11: Aba louna bu Jesusu, larinya gatun.
2: Marta, Marta, ni dihari tibu ani bafudin lago sarago kate. Gama lumon, apa argiyan kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubido aga kate ilian lubay magida rubay latway.
10: San Lucas, Capitulo 12.
11: Aba hondara gu sarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
2: Goni vi humati alwe halebi ni fariseo le meme biangwa la igibo la daga uwa ti ni kata darugwa ti lao luma fura agudumbe la uwa ligia ni kata aramu dagwati luma subu dirumwa bain la itara linya lubaiti son le harinya gube labu gen luburiga laga mbuwa balida la rugonga le harinya gube darugu bena hao laguwa rahoa batablu gugine muna narinya hare hao nomadago Mon lumuti hanuhu de dun hawai grigi ha gabafu bain lun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Nania gali hon kala uwei lun bai hanuhu de dun. Hanuhu de huma luei le gabafu bai lu louna hanuhu wani mafiu gati lari gen lagidaru ni hibagari. Luei la hanuhu de dun. Ma lugru ati asengu du nuru lagu bian gawanu. Lausun lira ma buli induti bungi ni aba hadagi. Ainti huguya ibini idiburi le habulu gubai abahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu de da huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau sarago dunuru. Nariya hare hon, luago sun la ha gufe saruti hakibuga guriga luago nani gu hama, nariya gubaginya luago nani gu hama hakibuga lani bungi o angeliku. Aha ya hariya gubain hakibuga guriga luago mama hama nani gu, nariya gubaginya hakibuga lani bungi o angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gale hariya gu tikati uribati nuago aule u guriga rewar guti, gayara ti ferudno wala, aha ile anabago tisifiri sando, Sinyati ferud na wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu lun hagoseron o hagibu giyon la tabute gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le lachiruno ora lun hadimuraha la rufdu bay sifiri sandu le lun bay haringu ni hon.
11: Aba laringu, aba hadage grigi hagiya lu hensusu.
9: Maistur, haringa ba lun nibuganya lu lichuguni nifaranu lidage alaga.
11: Larienga Jesusu lun.
2: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
11: Arienga tigien itara.
2: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa laduka mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
11: Abati lichigo hempulu le hon, larienga.
2: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati lariengo risiti le lungwa rugu, kaba safu na naduga. Ibidia ti nun halia bala narede isun le na luba habay. Abalarinya gon, subudi nali ka bala nadiga. Naguni chagwaru sun narede gil ilo. Aba me nadiga amu weina mutimato. Aba me naredu ni na luba ha luma sun le numa baitida. Aba meti narinya gon nuni gwa. Buiti da bon, anihin sarago kate areida nyubuma lun sarago da. Emera gwaba, houba, guraba, gunda gwaba. Gama luma ularinya gabungi ulun, uguri ibidia watao. Bowe aria buto, ani son le buma bayarei danyo, kapa sa on le redere. Itara linya la susere don lo gurige le ondara wagudriti irisi ni luni wagwa. Gama lumon gudeme ti ligibu gen bongi.
11: Aba la rinye gu Jesusu hon lani disipulu.
2: A rinye gatina lo baiti hon, ma dihire da hon ma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugwa. Ari huma hondo nur, mabu naguntia, malubaha, mage ligi hegi, lausun lira, ouda lumutia bungi, mebegi timato funagi sugu haudo nur, Uwet ni aba hida gine gayara tilishiku ni ibini aba oura laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubay ti siya lubay hadugu ni le mene gubay ka uwagu hadiheri da luago buri libiri kate. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulure. Mawadigi mariti mahu chagun ligia la daurako. Ani lausun lira ke inariye guni hun ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegu me wende tuti ke aba li dagine. Ahin ti itara liya lubay La daira kwagu duni bungi sagadi le anihin bay ugunya arabo an haruga lagu dunya ugiya diga me samadura kwagu dun la logu tafin hugiya le madihri da huma lubaiti lagu nikata ni lau kabala heiga ni lau kabala hata la diga lirahin yu ubole lari ginya nuburi kata ile ahi huguya anihin aba hugu chin le subuti ha bubi ilu sun le hemegi rubai alwa ha umai lubaiti ha laruwa ha bungi yufurumie aba melichi guni sun le hemegi rubai hong Manufu de da huma lubai ti nirahinye, lau sumibe huma gunda ti bungi lon lichi guni laruwe ha hon. Alugra huma ile huma ti, hizi ke ime le begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga I sensu toma oye datitu. Luma irisi ni magumu cha diti jagu ta sielo. Le nye lubai sinyalahe belu run hiviru tiyan, uwa hagi ha muti rinye lun haigini. Narinye gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransia nyo huma durungu hilampu lubana giribu dun sielu gin. Itera huma kei musu hagura banyu banya liabi hayubu dirilida ge aba mariye luhadaru ni bena luba leora laguaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanya hayubu diri agagu duwenyu dan lela chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyure gudubanya luagu dabula aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga ahia ladari ra agagu duwenyu ulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviru tuya iveru ha. Agago dunyu linya hamuga. Mikinu ti hamuga luta daron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wuguri garo warugati.
11: Abati laliga duni Fedru Jesusu lariye galun.
4: Nabure me, wawonu gunye mbichi ge hemplu le, odi hon sungu bay.
11: La niña que wabude me Jesús ulun.
2: No furme aguare que oni grite conflite. Ufana da ligia. Le ligro be li yub dirilun larihin hau tila na luba. Lo leiga gudun ya li dan dan. Fulese wabi musu le ladari rube li yub diri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nenaren hau. Luago lichi gube lan li yub dirilun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yub diri. Aba me lagume sono austena ya hibiri musu. Hal labu gine banya lariya ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Lige me liyambi liyugdiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigu ni lueri yage abuichu ni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubi ha magunfli banya. Musu le subudi he bubi lun kala labusen rubi liyugdiri, ani maran seronti, ma bahu din le, labuichu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun, aba ladugun kati leburi lunti labuichun luegin. Maweri ube labuichun, le unti lichiguwa gibeti, gibebe aluguti lumagin. Le gibeti igiruti labu gin lariyan ha, gibeti mabe aluguti lumagin. Niyabiyan aduna kwagita watu ubowagu, ani busenha dina hamuga ndurungwa li la watu ligie. Lunti nasigun luegin aba onwebun ocha waguni, memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu niyabi ya la ichi ka darangi la ubo wakon. Manugu tina darangi lau, fari nguwa una nugu bwe. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigine. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyun.
11: Alinyega tigine Jesusu hongrigi ya itara.
2: Dale harihi laburi gadun sielo abahari ngo lagu lahu ya lahu ya anilige asuserda danti le lafrun suede abahari ngo lagu laro gadala anilige asuserda bian wotigi bu hugu yele subudi hamu ti lagu ti ligabri la sansir go dan sielo lumo morgo ka wagu ibidi ya lubai lagu ti ligabri dale gata balun hung ka wagu sinyal lubai hasubu diruni katele uwara wabai hungu ahin agora gada abaguri ge buago Aba bidi luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubara ke hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti. Lwe ledere gerunibu agusere guduti lun sudara. aba me ladaro ni bu furiso rugo nariha ne bon lago mafre dumba de bolan nyegi dare ba fayro ni lago mo hombi kawana
10: San Lucas capítulo 13
0: Lidon meha dan ligia aba haya bi grigia aba de golu Jesusu hawago bu grigia galileena halafre gubanya pilatu ura hama anima lugo ha afara wagubanya luha dagara gedunwa lubungiu abalaringu Jesusu hon
2: harita kwatusa lwagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hau hibiri lila na hagaira la susra dube lira hon uwa mama luwege lira lausun lira narinya hane hon lwagu ahun la masakri ha howe kubaginya son huwe agia disi vidu hagira ha awe gubanya dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon harita kwatun lwagu weri timala hadunu sigu hau hibiri haga nubo in Jerusalem mama linya ginya lausun lira Narinha rehun, lago ahun la masakri ha, hau igu baginye son huwe.
0: Aba labau dago ni Jesusu hemplu lehun, larinha ga.
2: Nyenye aba wagari, ganadri ti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubay, madari ti ni katatuwago. Aba te larinha gon lule onigirubali lichari, ariha basa, irwali irumuga bugri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chao bon, kaba uwago terede nyenye lwago ni kata. Aba luna bu nile ouni girubali ishari aba laringo. Ni yubu diri, igre yabon lau irumu le, ni cha uwa mua luagun tugudina, awoha au metau. Hafu gata gindun itara, ahu magindun aba metachugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali, nyi Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, nyi nyonti aba uri disividu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu la duga sifiri ligia. Sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
2: Wuri arida guadib.
0: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasururun. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bongiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu, ladega larida guagudu ni Jesusu lida luwe yuru emera guni. Aba larinye guhon grige hanyibanya.
13: Anie sisi weyo lida dimas lugayara la luwadigi marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
0: Aba larinya guwabure me Jesusu lun.
2: Biangu wa tigibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi widu irumu tau lau. Mon lu muti funage yebelu tarida wa gwagu dun lida luweyru emera guni.
0: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laga nigu, ahenye sun hibiri grigia, gunda ati lau kate werigu ti leladigibu Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
2: Ida linye li Gabriel laruwe habungi, kakate umu bai gayara la nou shagwe. Ita la linye kei aba lirere ti la mostasa, lelabu nubai aba wuguri li shariru. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadigun du nuru hadibu lwagu luburebu.
0: Aba yelaniye gu Jesusu.
2: Kakate umu baygayana la noushago ni laruwa inhabongiyo. Itara linye kei lebi ni le tichiku bay aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bay.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luweyesu Jerusalem, arufu dahey na ligia, Lida buri sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel boy lasgra. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
1: Nabure me, mibe desa halu bay hasal baro.
0: Aba lon nabuni Jesusu.
2: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bay lahe belurun lida gen. Ladiga kay narinya gu ni hun, sarago haba busentin he belurun sinya bay. Larigen ladoru ni tabure me muna lubena ri. Huge le bogu di bay hadan haba lagu bena harinya game. Wabure me, Daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hegume seron aniega, ho hati wa, gura wagia buma, aruta habugia wang umadurgo, aba meti louna bunu, laniega me, aniega nali hon, lwagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nui, sun hugia le dugubi uribani, legia bahayahu waha, akunhia me hari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Ama hibiri profeta gu lida la ruwa inha bungi. Huguye me asaga ruwa bogu din. Hayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bogu choweyu. Luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru eiga lida la ruwa inha bungi. Nyembanya ti hada ke ha gumo honi banya gueto. Agia ba furumi tiya. Ame tiya furumi tiya banya gueto. Agia ba agumo honi.
0: Dida meme veyu ligia. Aba hayabi fariseu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
1: Bai bayagi. Nadiga busenti erodes lafro ni buhilagu bai.
0: Aba larinya gu hon.
2: Hey ba. Hania gamelu ugui bibuti ligia. Ugunya luma haruga. Nasaga hasi firigu uriba tiya hada agia garigia. Arei da kwa gda aume sandi tiya lari gen haruga. Lasora nuadigumari. Luti nasigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma lari gen haruga. Ladiga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din luay Jerusalem.
0: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
2: Uguya Jerusalem na. Afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagun halona habanya bungiyo. Lau uganu buiti uhon. Saragu nye weya su nalugu noni giru no kitoi no giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu. Igira lahatu mpungiyo. Ani nariyane hun lagu marihi digia humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gun. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapureme.
10: San Lucas capítulo 14.
0: Lagaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesus ega lubien aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya aba haria guni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti lalga daniya Jesusu arufu datin liluru do muisesi ama fariseu gu laniye gahon.
2: Gayara ti larida wagwagdan aba vugiri lidan luweri emera guni odisinyati.
0: Aba herederu maninyu aba ti lanugani Jesusu sanditi ligia aba larida gwagdani. Abalarinya gulun, lulidi, abalarinya gulun fariseu gulun.
2: Furumi gwari gishidan gian, an eigwa de liligun bagasu, o liligun la burig lidan abafusu lidan luiri emera guni, la sagaru bainye gian furese.
0: Abahasin elogun hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha, weri gutimabanya, abalarinya gulun.
2: Tamele ba misuro houn lidan abafedu lani na marie. Malu haboy lubidun agay ubaru, nyubu in liyan aban ya misro houti weiri gutimati boy. Aba me liyabin le a misro habalun, larinya game bon. Rubay bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyunra lidan luna bun agay ubaru. Tamele ba misro houn lidon aban fedu, nyuruba lidon luna bun agay ubaru. Nudame la liyabin le a misro habalibu, larinya game bon, numada seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabula. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti ilanangu lungwa, weiri ba ilanugu.
0: Ariye gatiginye lugu giri le amisura habali.
2: Tamele bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenyu, ni bubesi na nigo harisitia. Ladiga hamisura habadi buginye, bibihu bati bafayiru waha. Damele badigun fedu, a misur habanya hagudeme banya, a sinyango banyo unguwa, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibihu baiti bafayiru waha, damele hasaron ha richagwa banya lidage oweni.
0: Danele gambu bali aba hadage, hanyumbanya lagu dabula katile, aba larinya gulu Jesusu.
8: Fulese wa banya grige ha, egi banya lida laruwen ha bungiu.
0: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
2: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba omebu adineru ni aba lona ha amisura ha sarago girigie. Dale shiluhali owre lun adineru ni aba lona ha nilumuso ariye ka hoa amisura hootia. Keimon aranse li son katei. Son hagia aba harinya gu lwagu sinyala houdin. Darinya ka furumieti son liya naganye ha aba fulasu mosu nidi arihe. Ferud na bana sinyati nidi. Larinya ga aba aganye hadina sengu feru baga so lani na wadagmanu. Neibuga ochenye, adiga bafulesi inu ferudu na bana, sinyati nidi. Larinya gaya aba, sunliye na mari idu, ligia sinyalu bayi nidi. Na le lagirubu dubi musu, aba labahu dagu ni sunkati ile lun liyubu diri. Aba di laganyi du liyubu diri, aba larinya gu lun musu, bayi ba lida sun uma le uburu gubay. Banuga nye meha agudeme banya, asinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Larinya ladigu ni, aba larinya gu musu lun liyubu diri. Nabure me, adiga nali le bubwe beino ani aniha meme kwa ubaru. Abatilarinya gu iyubu diri lumusu ligia, buiba lida son umo bohugu din luwe uburu gu. Luma son fulasu geyegwa lau, Aba me bafosuru ne sunha batari no luha yabi lidon no fedon. Buin tamu ganuba. La daga narinya hane hon, lagua ba ila niyaba hata geha na misir habanya egiti lida na dinera gudun.
11: Saraguhanya gerige afala roti Jesusu, aba lagara ragun aba larinya gu hon.
2: Sinyati nani gu ba ila le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani aba la fala runina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuro bifunagi ya furumi asaminara, atribu ila lagasteron lu larihe ahen kabahu bai lubai lu lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gieme la sinyere iwadagi managumucha, heher haba ha arihu balin lao. Haniega me, gumese ti wuguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahen la uribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elon la saminaron, ahen gayara bai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu. Ahen ti arita gwa luago sinyaba ila, dame le disi segili le aba uruwe, aba melona ha arinya galon luma uribu ha hama, lunhe belu nun lidon darangilo. Itala linye lubai ti, furumi gwara hidagin, le migru ti son le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Bwiti salu, gamalumu, ahin leferi dira lubasuwa, kabagia uu hon la, mabuidu halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo labuidu regudoni muwa lumbu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
10: San Lucas, capítulo 16.
11: Ariye gatigin Jesus hon lani disipulugu.
2: Nyenye mehaba eyubu diri risite, nyenye gien aba luniri lumege, aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la au nigru tiligi ya lirisi. Aba ti lagu wano liyubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wago baino buwago. Ariye ga baino idaliya la leibu gom buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu au nigire inu mege. Aba ti le redero au nigri tiligi ya asaminara. Lariye galon gwarigu. Kaba ti nadiga gwenye to laringe gidala la niyubu diri wadagman noy. Mere ti nalona wadigmari mua. Ani nibusi gariti nalona muriha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habien dame mawadi maihadina. Aba lona ha hawagu haduwe rubali liyubu diri lunhayabi lun aba aba. Aba lalagu duni le furumi yate, larinya galon. Atri nyeng baduwe runi niyubu diri. Aba larinya gulon, duwe numuti sabari ngaraba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligie lun, anuhabi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luaguru gudimisa. Larigia, aba ya lalagu dun aba, larinya galon. Agnya buguya, atrinya baduwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habigara da. Adiga ba aba luaguru gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu chula lau au nigiru tiligia, lida ligabiri ladugu nikate.
11: Aba ti la sigiru Jesusu ariyaga.
2: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresibiri ton tida muna tolani na sonda. Le gunfli bay lida le mi bebay, gunfli bay ginya lida le gi bebay. Le marishara ku bay lida le mi bebay, marishara ku bay ginya lida le gi bebay. Ahon lubay ti magunfli yon lau buri irisi ni le mama bay ti mati le lani na ubaw le. Kabagya afinyera huwago, lun le deregeron irisi ni le ti mati le lani na sielo labu gien hariya ha. Ahon ti magunfli yon lau hamege amo, kabagya ichige le hani guwana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grige hon biyan iyubu dirigo. Ladiga liyere guduba aba lun, linsi deme aba lun. O uwara bay lan lun aba, lanugay me le aba kay ni kata. Sinyati le seri vidun wa lubungyo luma lun irisini.
11: Agamba guhanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, ladiga hinsi en la sensu hon. Aba di larinye gu Jesusu hon.
2: Hugi arufu daguma nye hongu wa kay buiti in hagibu ga grige. Ahinti bungyo, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bay grige kay kate weri ti linsi hon. Iere guti lubungiyo. Luma gen li lurudu Moisesi, luma harufuda ha profeta gu dari lumon li dani huang, la purichi honya uganu buiti le luaguti larui ha bungiyo. Ani sungurigia, houcha tiyan luhe belu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubau, lubara gen magunfliru la, aba letira lida gen li lurudu bungiyo. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, la dugi infigaw le giri bay agabara hani. legin agamari dutu aba wori to igiro gwaro la dugin agin agabara hani
11: ariye gatigin hesusu
2: nyinyi me aba wogori risite dawo finu to wende go to la dawro go bon sag hawe yu la dinera go don law sara go wende go nyinyi gin aba go demeti giri ti lasaro son lura law gumei la nyura tiburi muwar go to benere luba risite ligia aluga legini life egini le egwa ti tilwege le dabula risite Abatia hayabi only ehuluhe lugume. Logaba weyu, abalonwe gu demeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abagin lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri ni ala risiti ligia lidan fulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu disegia luma lasaru nyu lobagia, abati laguwa rugun larinyaga. Nugu si abramu, gu demena bu, Ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ga edere tuagu ninyenye. La diga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Abalarinya go abramu lun, nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da buon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da, gweto buiti da lun ya, guguya asufrira. Bogu digien lun lira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien, Lunyehi sinyati ni hanyimbanya sinyati hayabi nyaho. Abati larinya gurisiti, amuri hatina buma nugu cha abramo, lobona hani lasaro lubi ya nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumre hahon miyabi hamamu gagine lido mfulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu abramo lo, anihi le laburi habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lao. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nugu cha abramo, gamalumo, Ahenyu do aba hada ge hilanya dimure hon asakri henya hamuga larinya gabramulu ahin maha habai hadu kaso laule larinya gubai Moises hama profeta go mafin banyagin ni ahin asara aba hada ge hilanya lo lidin adimure hon
10: San Lucas capítulo 17
11: Abalarinya go Jesus hon lani discípulo go
2: sumada anih belaburi kati afigo guduti gurigi gamalumo Fugiabu gurigale afigo guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigur lau lafigo gudun aba hada gen nyubu liginye banya ha. Gouni gi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu kanye uriba ni bun, ueri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wei ya sulida aba weyu, sedu wei ya suliabi yaringa bun lagu asakri ha lila, lun ti ferudu na bani.
11: Abahariengo apostologo lu Jesusu.
4: Wabureme, ruba lamu wafinye.
11: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
2: Lohamuga nihi la murunsero afinye nihida, ibidi hamuga nyurere la keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengo tun tidibu webeto, gidaba yagien lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha, ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida ge ariengo tilu lumusu, Dale lagiri budon arabu gine, larige lawonha oloni gironiye ibinye nigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ainye garikubi lun, aranse bay neigi, aranse nyubugye me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigye me, gayera halime baygin luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uye ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwa ube larinye gabungi hun lun hadugu ni, lun ti harinye gun. Musu mauni tia wagia, ladiga leri gunye lube wadiga ni wadiga.
11: Nidala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tia lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
6: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
11: Dan lelalehi balinya, Jesusu aba larinya gu hon.
2: Hei ba ahu da gua hon fadiri gu.
11: Dan le houdin en lubai, aba harei da gu. Yin ti aba hada gen, dan le larihi bai lagu arei da gu ala, aba lagiri bu du lenyin lubai Jesusu, adimu lehena bui ti lagu bungiu, lau umala lihere ti. Aba lahu duragun, dari la dagaru ligibu muwarugun, lulichu gu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligia. Aba ti larinya gu Jesusu.
2: Ma disi nya no arei da gu tinya. Aganya ge ha hibiri nefu, ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
11: Abatilaniye gu lu wugiri ligia.
2: Saraba, Baiba arita wadi wala diga pafinye.
11: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi abalarinye gu hon.
2: Damele lagumesera larui habungi yo. Mari hibai. Mari wakubai aniha o anigita. Ladiga lida linaru kate. Anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
11: Aba ti larinye gu hon lani disipulu gu.
2: La chiliru badan. Lumemeni halilame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gaba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. Larinya wakuba hun, aniha Kristu ya. O aningi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itira ke larihi aba labiri haniga luige aba luba sielo. Lun luagun le aba, itira luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garowurigati. Ani luti na sufri ron sarago furumi. Me bene se hagia me gurige halani na dale nau. Ke me hala susere dun lida li dani noe. Itaro lubagi la susere dun lida burime weyu le niabigule. Aule uguri karu wargoti. Dame haligia. Heredere me gurige eiga. Ata. Amari ida. Isha hanya haranga yelu hamari idun. Dari weyu le le beluru noe tidon ugune. Aba liabi gura. Aba hanyara da gun sungubai. Itaro lubagi ye ke la susere dun lida li dani lotu. Heredere gurige eiga. Ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafri dunbe iloto, uburugu gine Sodoma. Aba laburha watu ke meti luma sufru sielu gine. Aba lafaragu nia sungu bai. Itera luba dame le niabi au le waguri karu warigati. Lidame weyu ligia, le gurige le baugdi bai toi luba. Ahe anihi lubai lumege munad mebelu rala sagari. Le gurige le arabu bai lida aura ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le asusa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefru li bagari ya ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari ya ubogu, nuwegi li bihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu. La nuguba aba hata agie igruwa mele aba.
11: Dale hagambu bali kate ile. Aba haligu duni hanie galun.
3: Halia basa la susere da kate ile wabure me.
11: La rinye gahon.
2: Le nye lumuti lukubu hilali. Nyimba hondara kwa wadubi.
10: San Lucas, capítulo 18.
11: Aba labauda gu Jesusu aba hempulu hon. Do larufu da ahon, luagu lunti la hafuri idun lubungiu, suwandan, me feidi rahamamugay, hagura asun, lariega hon.
2: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Saguwayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni ruton. Larigie, aba larinya gun longwa rigu, la usun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, ke yanuha meme la uri to, asa da gudai nichigu, nichi gali tiricha ton, hebe la mga tiabi gumuli nugurasa.
11: Aba larinya gun Jesusu.
2: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, hayumra gutinye lo ariye buwe yugu, lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinya harehon, Lagu lichi kubila haricha hong ani badara se habai. Gama lumong, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gong. Nadari rubafu nasa afia ni hata agurigi ha ubowa gubanya.
11: Ruyati Jesusu aba hempul hong. Ha arita gubanya lagu richagu wa hamale gibge bongiu. Anangaya amu garigi ya kei nikata, lariega.
2: Aba hodin bian uguri ya templu rugo afuri ya dalu bongiu. Aba fariseu, luma aba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furi idun, la rinyaga, pungi. Seremi numuti blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubra hati lisensi na gumadi le. Ayuna ratina bia uwe ya su lida adimaso lu na gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada san le belu ritu nubun. Ahinti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero disi. Mabun seruti ni lu linyuru ni la rinhi sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harugulei la niguwa gu lau igarigo, la rinyaga, bongiyo, gudeme na bon, au le gafigoti. Narinya hane hon, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyo lei bongiyo, mama fariseo ligia. la de galea nago te lungua weiri, una bobela nuga, ahi le una bobela nago lungua, weiri bela nuga.
11: Ana hoa tingin irahi in lu Jesusu, lula guru ruhawago, ta leharihi bali disciplu gata ile, abaha denha honha ananha balinha irahia. Abalarinha gu Jesusu hon, luhasigiru ananhaya irahi in lu, abalarinha gu hon, lanigu.
2: Igre huma lunha yabi irahi in numo, mamahara huma. La de kahaitara banya kei iranhinyo, hagi elilenda banya laruin habungiyo. Ni naruhau, lagu lela meresi biru lumuti laruin habungiyo ke aba irahu, mebelu bailidon.
11: Aba lalge dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galun.
14: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
11: Laniye ga Jesusu lun.
2: Ka wagu barinye ga no buiti, abar gunyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
11: Laniega wugiri ligie lun.
14: Gunfuli tina lao sunle lumage nyuro gidin.
11: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
2: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle bumabai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo, aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
11: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun, la daga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariengun.
2: Henegu ti lun hebelu nun risi tiyan lidon laruin habongiyo. Menegu ti ma ti lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba risi ti lidon laruin habongiyo.
11: Aba hariengu, ha agambu bali,
1: kate ti gayara bila salbaru.
11: Larinya ga Jesusu hon.
2: Le hasin rubai gurige adiga gayara lumuti bungiyo.
11: Larinya ga feduru lun.
4: Wabure me, igira wa mali sun le vama tilun wa falaru nipu.
11: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ninaru hau, lwagu furume warga lan le igiru tuluba, o laguburigu, o libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi lwagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le. Ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasijelo.
11: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua abalarinye gu hon.
2: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru barna hon ha mama banya huriyu, heher haba nao anaba hamana me suwegua, habai chubadina, lari gine abame hafaruni na hilagu bai. Gamalumon, Nasaru balidange owe ni luagu luruwa weyu luya na bagari don.
11: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem, ibidye gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gukata ile larinya gubai hon. Danle achilri inali Jesusu uburu guheriko, nyini amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia hasigri saragu girigia abalaligi daha kala susere bai. Aba harinye gulun, lwaguaniha la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi. Aba ti laguwa raha larinye ga.
9: Jesusu, la duga wagu Davidi, kudeme nabu.
11: Haluba luba banya, aba hadeng halun, lulama nichu, ligie tumalaguwa raha.
9: La duga wagu Davidi, kudeme nabu.
11: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan le jarafa lilun, aba larinye gulun.
2: Kapa buse rumba inadugu mpun.
11: Aba larinye gulun.
9: Nabure me, buse ati na narihi.
11: Larinye ga Jesusu lun.
2: Ibihe bai barihi. Arita guadibu, laduga bafinye.
11: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati le, aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
10: San Lucas, capítulo 19.
11: Abati lebeluru Jesusu uburugu Jericho, abalagumesiru asugara uburugu ginye, nyen aba wuguri, disi tigiri ti Sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni, siyati larihini, la diga nyuru ti lugub, anigibe tiye grige, luti ganyana la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, Aba la wariru tuwaga aba tidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, lenyinge lubai lasigre Jesusu.
0: dan le las gribe Jesusu ngingi abalarini inyu abalarini gulu Sakeu.
15: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nereda rububi ngunye.
0: Abati larari ru Sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubiye la ugundani. Dan ti le harihini hibiri grige kate le, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigoti. Abalarara musakeu abalariegu lun Jesusu.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Ani a

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ti lulichi gunu aluru ite melagaira, aba ya melagiri budu. Lubarege lafrido, aba luna hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, aba larinha gohon. Agara baha humei sensu le darina girbudu. Kaiti liene gubi wugiri lige hon lile na fulaso. Aba hona ha lariki. Luhania gulun le lube lichi guni ubaru lun. Luago mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira ruwati uruwe ime. Aba la girbudu la gairo. Dan le la chulu rubei. Aba lona ha wagun lumusu ni ahabuga umbanya lichi gai sensu lun la subdiruni atri nyin la. La ganyen ukara aba. Aba liabi le furumiate. Aba larinha gun. Nabure me, ganyin tina diisi weya su ligibu akun bisenso. Larinya gauru weylon, buiti, aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan diisi fulaso. Aba ya liyabin habiya ma, aba larinya gun, nabure me, ganyin tina sengu weya su ligibu akun bisenso. Aba ginya larinya gulon, baguma diha lidan sengu fulaso. Aba ti liyabi aba, aba larinya gun, nabure me, aniha bisenso. Arida no mutiti da aba pakiti la duga na nuhu de boi. La duga aba aba wuguri dereti la gumba diha. Reidi ti bulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba ha buguya le nyilu muti mabu na gumba. Aba ti larinya gu uruwe ilo. Musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusara gudabu. Kistubuti bubali. Luago aba na wuguri deretu gumba di. Luago reidi na lau kate ile mamadig mariti na luago. Aluba hau le nyilu muti mabu na guna. Kati wago michu gu bubali ni sensu banku rugun. Luhamuga lagamu dun, dan le nagiribu dun.
2: Aba larinya gu honha nyimbanya.
1: Gida humay sensu luay, ruhu may lun le disi bay luma.
2: Aba harinya gu lun.
1: Wabure me, anihin han le disi luma.
2: Aba larinya gu uruwe.
1: Narinya hane hon, luago sun lan le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bay, lagida ruba luay. Anhiti naga niyo, hayebe mabuse rumbanya lun uruwe na. Baruhu manyanyahun, afara wa humanya hilagu bayi nigibu ginye.
2: Larigen laniegu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia haba haba. Dan lechilu meme lilidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abalariegu humbiyan hadage lani disipulugu.
1: Heba lidan lirere fulasu le wagibu ginye bayi, dan mele hechilu runyeyi, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
2: Aba houdi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudu niya laburinya hariega hon.
3: Ka wago hafara gadei burigu le?
2: Aba houna buniya hariega hon.
4: La diga mega ilani wabureme.
2: Aba ti hanugu ni lu Jesusu, aba hichugu nu hadaira gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gu duni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaira gu umadara gu luba. Dan la yarafanya, lularari rububule olivu, aba hagume serusun ha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gu bungiu, luagu buri milagru le harihibe, hariaga,
5: Binimati huruwe le nyumbi beli daliri wabureme. Ni adarangi lusienu luma uweri guli li daliri wage.
2: Abati harinya gu farise ugu hanyimbo ya hagana go grige lun.
6: Maestro, harinya ga bahombani gulu hama nichu.
2: Larinya ga Jesusu hon.
1: Nenaru hau, lo ahanya la ama niche ha. Laguara hapa laburi dubu nuago.
2: Dan le layara fa dubai lun Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Aba la yahu ha, hawagu lila na fulasu ligia, lariyaga.
1: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo hun, buiti hamuga, kamalumon, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chiluruba lubei uwe yuburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute, lusinyala hafridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agani cha kubai fulasu son soi na kubai. Migri mbanya ni aba dubu ligiba kudubu. Hafara wagu ba son hu.

0: Uye, la daga mai beresen homa lau orale liabi bai bungio asal barong.
1: Abati le beluru Jesus u templu rugun. Aba la sagaro nia ha alugura habanya nyi la rinya gahon.
2: La rinya haretida le neru bungio. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya, baru humari kei haba hiveru tia.
1: Sagaburi veyu, la rufu da Jesus u templu rugun. Hanya hati habu tigu hafadiri guhuriu. Hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labu tigu fulasu, aluwe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigani, la diga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
3: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugulboy Jesusu, arufu da ahongirigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, Ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, aba harinya gulun.
4: Harinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalaga dandaginya aba kate, au nabahumana. Kauna habali huang abati sehe, louna habungiyu, o di houna ha wagunia.
1: Aba hagume siru harinya ga hama agwa.
4: Kabasa wariaga, awa ariaga lwago louna hala bungio, larinya wagu waba uon kala wago mafiyaru wabailun. Awa ariaga lwago houna hala wugurinya, hachamura guba dibu wawago, ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Abati hariagu, lwago ibidi ya la hon, kala meha ouna habali huang abadi seha, aba lariagu Jesusu hon.
0: Mariagu nube ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon girigia, aba labagdago aba hempulu legibe bailaniki guhon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybay lichari rugu, larigia aba laha ya hanir lichari hon nadagime itinya, aba lidi lido amo fulasu lwagu saragu dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara, aba habule seru ni nadagime itinya musu ligia. Aba hona hani larigon, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu, aba gien hanabu ni bulesi hamei ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya gien habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, nona ha linira lehinsi ya timabe inu, hafu ga inebe beihon, aba lona ha ni. Dale harini bali, aba hariengu hamagua, anihale lumbe ileresi biruni alaga, wafara alihilagube, wagia lamuga labure ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagubay.
1: Abati laligu daha Jesusu lariyega.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabi iba, aba me lafara gu niya nadagi meitinya hagia hilagubay, aba me lishi gu ni ishari haung amu.
1: Dan lehagambu bali kata ile, aba hariyegu.
5: Masusere da lamu ga itar.
1: Aba lariyo gu niya Jesusu, aba lariyegu hon.
0: Kati lila bile buru anyubaitida lereru bungiyo, Lenye lube lariyaga, dubu le me aube me beresen hama abu nagutinya, ligia al dubu le tima timat. Purume warig le chuber guti lagu dubu ligia, lanyor duguba, leti uaguti laburha, labure chagubay.
1: Dida meme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama arufda tien liluru du muisesi, harug duni Jesusu, ladiga hasubu diruni lagu, hawaguti la hemplu le lariyagubay, gamalumum. Madugu hamuti la duga hanufu de hawai girigia. Abati hagura baha amu dan. Abati hona hafiu girigia. Ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani Jesusu. Luharia gagudani. Kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hali gudubali harinya galun.
6: Maestro, subudi wamuti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. La daga masun si hati bu kaba la un barinya gai inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba aba kati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subu diruni Jesusu luriba haritogun aba larinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruhu da huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
6: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati lariye guhon.
0: Lelani uruwe, ruhu me lun uruwe. le lani bungiu ruhu mi lu bungiu.
1: Si ha muti abu rigu dati dong hasadara, lau lebri larinya gubai, hagibu gya gerigin, weri guti haningi lau lo na bagule hong abahamanichu. Larige abahau di sadu seugu, ariye i Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
7: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligir nu lumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owe bai. Nyenye numeha ti sedu wuguriye gamule nuguatinya, aba lamari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari dun le habia matuma buga lumari ibuganya, aba ginye lowe marahuniga. Aba ti lamari dun le haruwa tuma, chilu lumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahuniga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedu guboy.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lida ubo le, Maria iti uugurinya hama urinya. Ahin lida me dalen lubi liabi, uwa bay amari du ni sielu hada hagarisha banya lun asaro ni lidage owe ni, lumba lun hebelu nu sielu agana wa nyin lun sunda. Mamari idu banya nyin. Micha ha hamanya me harahin yu lun Maria. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielu. Itra nyame ke angeligu, lirahin hanyame bungi yu hasaranya lidage owe ni. Moisesi guanarigu, Arhuda lumuti logwa ni la asaro ni lidage owe ni, lidan le laburu habai li buguri bubuga ti durungu umuti. Larinya hare nye, luagu bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. La udimuri ligia, arhuda lumuti Moisesi luagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. La usun hila la hagubu, la duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya, vima aginya la nuguni ya bungi yusungurigia.
1: Abati hariyegu arufu datien liluru du Moisesi.
6: Bui tibariyegu ni maestro.
1: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariyegu biluagu la duga wagun la Davidi Kristu. Lariyehare Davidi guanarugu tida liburu togiribu Salomo. Lariyehare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristu. Aniarinya gati Davide guanarigo luna Kristu na bureme.
1: Nye nusarago garige agamba ya Yesusu, aba hagambu larinya guhon lani disipulugu.
0: Gaunigi guahuma hongu wa hawa ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gong tag dao gwa ududuru tu, busen hagi ya lula busurun hong lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinya templurugo, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba awurinya hahilanya banya umari hawai, lunti hadora gong lau luriba hadago, aba hadango furiye gimigina guburiti. Weiri ti mabai habai chun luago sunle hadago bai.
3: San Lucas, capítulo 22.
1: Jarafa lifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Lememe lufedu, luwe yure sefuruni. Abati halu aha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datien leluru do Moisesi, ida luba la, hafaru ni Jesusu hila gubi. Ibidi yoga hon grigia, la daga hanufu de Hawaii. Abati la ganyiru ni mafia, la rita guhudo asiskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu. Aba lidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudarani gu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harinya gu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Aba la dugu daradu hama, aba la gumeseru aluha, ida luba la ganyala la ledere geruni hon, dame la uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyin lubo iginye, la dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, aba la ringu Jesusu lu feduru lumahua.
0: Hei ba aransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni,
7: halia gie babusenra, Waran seruni?
1: Larinya gahon.
0: Tamele hebelu nu uburu gu, haduna gu baluma aba uguri lau aba age dinu lau duna, hasigari mechilu tidon muna ton nyehin lumuti lebelura. Hania ga melun tabure me muna. Larinya hare maestro, hagon rumu ton nyimba lubai ga yara lan neigini egini lanina luweire sefruni haunani disipulugu. Aba melarufu don aba rumu weiritu hon taugin eguwa muna, aransen yutinya. haran sereme egini nyen.
1: Aba hodi, aba hadare nun sun katei ke larinye gu Jesus hon. Aba haran sero ni egini lan na fedu nye. Dan le la chile rubay ora, aba la nyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
0: Ome bu na bu seron ne egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. La daga narinye hane hon, luagu meigin digya nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagun flirun lida la ruwe habungi.
1: Aba ti la nugu aba veru, tau diven luha burugu, aba le tengiru ni bungiu larinye ga.
0: Baruhu mele, farin wahume hidan wa. Narinye hane hon, luagu matu digya na la diven dari me liabin la ruwe habungi.
1: Larigye, aba la nugu fein, luha burugu, aba le tengiru ni bungiu tuagu, aba la guba chagunu, aba li chugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le lube le deregerun huagu, luma gen gueto, adiga humile, harita guagule men nuagu.
1: Itara meme ginye, larigye heigi, aba la nugu ni veru tau diven, aba larinye gu.
0: Aniha nita, le lube labirun lida gen nugu bu huagu, lu lagun flirun iseri darado. Aniha ugiri le lube le deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranse ruwa libe inuba au le ugiri garo warigati. Gama lumon, ugiabu tia ugiri le lube la luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagien weirigutuma, aba lariengu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le, aguma ti hatinya habri lurui tiku fulaso kama hamuga labure mehagia. Habri labu tiku fulaso aninyo wagua ti hawagu lagu wuguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gama lumu, nitara la hida, lubarange lira, le wiri kutimabai le tima atima ti hida, lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma ti habai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyuru bai eiga luagu dabula, odile eseri vidubai. Mafu negele nyuru be luagu dabula, ani au itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida na ucha wagun. Liga nichi kubadu ni lunharuweha kei lichi kuni na nuguchi lunaruweha. Hegiba, gura huguye me luagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguye me luagu burilala uruwe lunha gusera gudunia duusu gubilani Israelu turibu.
1: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo. Lugayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinye nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, biji game dugda guo hon bibirigo.
1: Lariye ga Simon lum.
8: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
1: Lariye ga Jesus lum.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya su lubarega la yugur hagayo. Barinye gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinye gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinye gu.
7: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati larinye gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagain han le feinte. Narin hane hon, luagu lagun fliru bala le tarinha gubeleren ubungi yo nuago. Abahu duwa ti hada uriba tiyan, son le buruwa nyu bain nuago lagun flirin yagun eto.
1: Aba ti harin yagun.
8: Wabure me, nuha bia e fein ya.
1: Aba larin yagun hon.
0: Bui diru gali.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luagu vubu olivu, ki iligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubeli da flasu ligia, aba larinye gu hon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamu ga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, larinye ga.
0: Nuguchi, ahabo bo sen, sefo ba na loi uniye ngifiti le, gama lumo, madugu wala lena busen rubai, le la ba busen rubai adugu.
1: Aba ti liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun. Dan letima la weiri du ligarigu, ligietima la furi du lau ere. Lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa aruba ilidage la furi du, aba la dariru niya disipulu arumuga, laruma agadun iruni. Aba ti lariye gu hon.
0: Kawagu harumuga, Sarahuma, Hafuyeda, Mabruha Humamuga Lidon Ocha Waguni.
1: Nyingili Jesus Adimuneha, Lige Hayabi Sarago Grigia, Hudasi le Abahada Gedu su disciplugu, Haba Haba, Abalayara Fadulu Jesusu, Lula Churuni, Abatilaniago Jesusu Lu.
0: Hudasi, Lausa Abba Chuti Balugrana, Aule Wagurigaro Vergoti.
1: Dantile Harihi Bali, Halumo Boye Jesusu, Kabala Suserda, Abaharia Gulun.
8: Mabureme, Afra Gomania Sato Efen.
1: Aba Libuguni, Abahada Gelani Gu Jesusu, Larige Lumusu Fadiri in Utumati, Lelomene, Abalaria Gu Jesusu.
0: Iger Humania, Buidrugal.
1: Abatila Guruni, Jesusu Larige Musu Ligia, Abalaregun, Abalaria Guhon, Habutigu Fadiri Guhon. Honguguni e Wairi Gutinha, Lida Rafinha Huriu, Lumahon Habutigu Tisudaranigu Templu, Hanyembi Banya Anugay.
0: Hayabi e Sanuago Tau e Fein Luma Webe Kamahamuga Hibertina. Daleme e Huma na Templu Rugusago Weyu, Margo do Humutina, Gamalumon, Anihahidani Luhaduguni Hugunda Nau, Ora Lilun Laguma de Hale Labureme Bay Luburiga.
1: Abati Haragudini Jesusu, Abahanugan Lumium Fadi Le Inu Tumabe. Abati la falaroni fedru disegin. Aba hafru guatuni, lamida go bururu, aba hanyuru geyegulao, aba gen la nyuru fedru hada, kititarihini, aba musu, nyu la ruguru guatu, aba terederu ariagui, aba tariagun.
9: Luma ye buga guinea jesusu grigierle.
1: Aba la yeda go fedru, la niega.
8: Ibidi antibu griligiano.
1: Maluti loigin, aba larihini aba, aba la niegun.
8: Hani guinea bugui.
1: Aba larinha go fedru.
8: Mama hani go au.
1: Keibri aba ora larigin. Aba e larinha go aba.
5: Inarani logo luma nha hanya la. Ugri le la duga galilea na guinha.
1: Aba ti larinha go fedru.
8: Ibidi antinu kalawago badimreha.
1: Lida meme ora legia. Dale aninha go la fedru adimreha. Aba la yuguru haba gayu. Aba la digre go abureme jesusu. Ariha lago fedru. Aba larito gu fedru logo lebu galarinha gu bai Jesus ulun.
0: Lubara gen la yugru hagayu ugunye. Beye de gu banau urwa weyas.
1: Aba ti lafuri du fedru, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinha, ugiri ha onigri bali Jesus ulau, bulese iha mãe. Aba hagura gu nin lago, aba hagayu aha ligi bogun, arinha gen hagaya.
5: Kei buge la Cristo boi, le profeta. Arinha gu bai ge kalagayu hoi bogu.
1: Aba barihanabuni, la uhaniagu sarago amukate. Dan lelaruga duboi, aba hondarago ugunia weiri gutinha, lida hafinha huriu, habutigu hafadirigu huriu, ama arufu datinha leluru du Moises. Aba hanugini jesusu, ligibu gion hadamuri, lelinho aga iluru du, aba harinhagu lunyi.
6: Arinhaga baiwon, buguia sa Cristo be.
1: Aba larinhagu hon.
0: Anha narinhaga hon luago aula, mafinha badono. Aho nalugu dagua, monu buhubadna migra gudun humaname, nariyaga abakate hon, lumagya kweto, nanyura aule wuguri karo wargati, luege longwere bungi ule sunti kabafu.
1: Abati halugu duni sungu bai,
6: bugie lubai tilire bai bungi yu.
1: Aba lariyagu jesusu hon.
0: Uguya guanarugu ariyagu humali lagu aula.
1: Abati hariyagu.
6: Mabuse runga do gefen hama amu won, wagye guanarugu agambo wa mali liyumu lugugin.
3: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungubai, abahanugini jesusu ligibu guion pilatu, abahagome seru ichiga lidunu, harinhaga.
6: Dariwa malibugiri le achagara guagdanya grigia, larinhere logo mon la lua fai hasensu lu uruwa i romana, harinhaga tigie logo ligie la Cristo baile la nua dirubai bungi urula salbarunia grigia, harinhaga ligie logo uruwa i la.
1: Abati larinhago pilatu lun,
10: buguya san harue tabai huriu,
1: Larinhaga Jesus ulun.
0: Buguia guanarigu arinhagu balin.
1: Abati larinhagu pilatu hon habutigu fadirigu, luma hon hibirigurigia.
10: Madaret na duro logo ugarile.
1: Abati maharinhagu here.
6: La chagara guagudiano sun grigie hudea na lau ligabri larufudaha. Lagume seragali leagia, aniha memegu adiga i chilu yahon.
1: Dalelagambu bali pilatu kata ile, abalalaga daha ahin gali le na lubai ugarilgia. Danti leharinha gu bailu Galilea na la, abalau na hanilu Herodesi, legumada Galilea. La duganyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligie. Abalagunda ragu Herodesi, dan lelarihini Jesusu, la daga agamba nyahali la luagu aniluha la buseru larihini agura batiti larihin la daga milagru abalalaga duni luagu saragu katai mona batuti hesusu nikata nyenye nuhabu tigu fadirigu hama arufu datia liluru du muisesi magumuti hichugu lidunu abati loseru ni erodesi hauli sudara nigu ke inikata ehere hagi elau abati hadara guagaduni taudongu vendagutu ke iladauragu urue abaye louna hani erodesi lu pilatu veju ligia abagamadago la erodesi luma pilatu la daga gaga niguanya hatia lubara gelir abati londeru ni pilatu habu tigu fadirigu hama luru dugu hama buri amu gurigia abalaniye gu hum
10: kukuya nukubali ugrile nu harinya ka logo chaka ugdala aninya gurigi alagatagua nali hikibuge ani yariha humuti logo madari na ni murusu duru lwagu lita gele harinya gubay lwagu madari tiginye erodasi li duru giribu gudala mongu harinya humali lwagu madugi la ni katale luti la faru hilagu bayluwaigi na baicha gudali lubaiti lari geme aba nigira gudini
1: gagabu li tiha pilatu lunga ligira gudu aba adu riti fedurugu aba haguwa la sungu bay lida aba
11: afara bay le
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, lwagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligire gudini hesusu, aba yaladimu reha hon, ligia tumahagu wa ragu.
11: Dagwa be lwa uguru, dagwa be lwa uguru, dagwa be lwa uguru, dagwa be!
1: Aba lariye gu pilatu hon, lwagu luru wa weyasun.
10: Katuhuriba tila duga bay, madari tina lepu na lafaru hilagu bay, na baycha gudali aba menigira gudini.
1: Abati mahaguwa raha, lulada raguno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu tigufadirigo. Aba habihini le habu serubay. Aba gubaiti ladiguni pilatu le habu serubay. Abati ligira guduni ugiri le habu serubay. Le adarubay loige inyoraguni luma afarahani. Abati ladera geruni Jesus hon, luhadiguni hagunda lau. Dan le haudi ala lau Jesusu, lulada rawagu lagu guruha. Aba harag du aba wuguri sirenana giriti simon. Liabi arabu gen, aba hanuka guduni guru walun, aba lidi lau larigi larigi hesusu. Saragu hanya girigi afala ruti, ama saragu wurian hada, ayahu oheina, aguara heina lau iruni, luagu. Aba ladikiragu hesusu hawagu, aba larinya gu hum.
12: Wurian herusalena, ma yahua humanuagu, ayahua huogu, lumahawagu hirahu, laduga. Liabi tove yu dame le larinya wagun. Fulese watinya. Asinyabu iha garadu. Hama ginye ha barahin iha nyabu. Hama ha mata gita habanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu haba wawagun. Aringa hagia me nu ubu unabuti. Darugu wa bahawaw. Ladiga. Ahinya diga habali isun le. Lau tidibu webe le dudu gili. Kabagya madiga hama. Lau le mabu ihali.
1: Bariti yeginye. Bianga fara hatia, luha faru uwara lumu hesusu. Dale hachili rubui, lidon filasu le giri bui, lubara labu ugubu, aba hadara guni hesusu lwagu guruwa, hama ginye bianga fara hatia hagaya, aba lwege lovere, aba lwege lubona. Dantile anyaha la, adara gui hesusu lwagu guruwa, aba larinyagun.
12: Nugu chen, ferud nabanya, laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bui.
1: Aba hahore rusu daragu, ubunuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera la dauragu hesusu. Nyinye nugrigia ariagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariaga.
6: Salba tiamu, salba golaginye lungua. Ahi naru ni lubay lagu ligia la Kristu bile la nua dirubay bungi lula salba runia grigia.
1: Ehereha tinye ginye su daragu lau, la uhayara fadu ichiga biniga lun, lulatunu, hariaga buri lun.
10: Ahi haruwe tebubai huriyu salvo gobabungu.
1: Nye tiaba aburu honi loige lichigu. Larinya hare nye.
4: Ani haa haruwe te huri.
1: Aba la nabu ni aba hadage. Gafare hati ya hadawa gube lagu guruwa Jesusu larinyaga.
7: Ahi mbuge lubai Kristu vwe. Salva gobabungu wa salva bawame.
1: Aba la denha leaba luloba larinyaga lun.
13: Manufu de tibu salwe bungiyo. Bugu yele labu gebe ya ba meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tuwa lumu wa sufuriru. Ladiga wafai haya. Lwagule wadugi bai. Ahiti ugiri le. madugati ni kata uribate.
1: Abati larinha gun.
13: Jesus, ari tago bati no agu, damele lagu meseru baruweha.
1: Larinha ga Jesus ulun.
12: Ninaru bau, lagu numa bati pula, cielo, ugunye meme.
1: Amidirigu, abalaburi ga dusungu bau, dari ladanru uruwa raban veio. Abalaburi ga dun veio, abatahiri da gutubelo templo tamidatu magua. Abati lagu aragu Jesus.
12: Nuguche, derega no moto, nuani, burra burro.
1: Que larinha guitara, abalome. Dane larinhi bali, abutisudaragu romana, le suser dubai, abalichugu uerigu nilubongiu, larinhego.
14: Inarani, maduronte boga ugarile.
1: Sungurigi ha, nibanha, ha arihi bali le suser dubai, abahodi nyinguin, afara reina hamai haniguogu, arranha sun lumadagu resusu. Hamaginha urinha ha nyimbi banha uara luma galilege, abaherederu disse, arihi buricata ile. Nyin aba wuguri, giriti jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagua tiligibuge bungiu, lidanyin linyu age haluru dun huriu, agura banho liali, larui ha bungiu, magunda tilubaiti laukata ile, ladugubai linyu age luru do lau Jesus, abati lidi lumon pilatu, Abala muri hani lugu bu Jesus luma. Larige larari ragduni luege gurua. Aba loburu guni tau aba gamisa. Aba lacharu nididun aba umuhu. Achigiti lu aga aba dubu. Lenyi luboi uagi lilani aba abunuti. Wandera diveyo ligia. Lueyuri aranse hani luba lueyuri emeraguni. Ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyibi banyi luma Jesus galilea gine. Jose. Ariha hamai umuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesusu lidon umuhu. Dan le hagiri bu dubai habiyon, abaharan seheni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, abati hemera agun, didaveyu le emera guagale, ke ilarinya gunin liluru du Moises.
3: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri bu duburinya luagu umuhu, binafigiu. Barin hamai, Ibinye le haran se ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama li lida lubara, dubu le lida umuohu, abahebelu ru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesus nye, sunti anya hala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibinya wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu, keiti habuli chogu lau hagibu, unabun, buin lau anufudei, abaharinya gu wugirinya hagei hon.
15: Kawango halwa heleliu habai hata hilai, Uwa kia sarali lida gyowe. Rita go huma logu le meha lariya gwe hum dale kali le mri meha. Logu le logu la susa hizubu. Ligia le uviri garu wa ributi. Luot na le derege rungu hama hulu kafigu kia. Aba me hata rungu logu kuruwa. Aba me lasa aru lida gyowe ni logu liru wa we.
1: Aba ti harito gu lagu dimuri le lariya gwe Jesusu. Larige hagiri budun lida gwe umuhu. Aba habao da guni sun kata ile susa hizubu hon unsu apostolu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gu bali brikate le hon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, mafinye tiye hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuhu. Dan le larihi bailurage rugu, gamise rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bian hada ge lani gu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti Emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkata ile Jesuser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yara fadu Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, aba tilania gu hon.
12: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, Aba lona bu aba hada ge giriti kliofasi, aba larinya gun.
13: Sun grege subudi hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le. Buguya gubayri ge hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
1: Aba ti larinya gun hon.
12: Kage ya susere dubai.
1: Harinya galun.
13: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigabai, luma luagu lereru, ligibuge bungiu, luma hagibuge sun grege. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu,
16: Hama wani gumadi matulu la sia diruno wa lulonwe lumalu ladara wagu luagu grua. Ruwa mutiyebe we menigi luagu ligia bala asefure Israel. Uruwa weyu gueto luwege la susere du katile. Gama lumo, wirigi dahamaru, hadage wirinya ha wama banye wanigi. Lau hodi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi abah dogo won luagu ariha hama aheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la hesusu. Aba hodi, hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti hesusu.
1: Aba tilaniengu hesusu hon.
12: Logo tige kufuran da huma, luti gine luba hafia no lago leme ha harinya gubi profeta gu. Mafuna gya luti me ha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara gine le resibi runi luweiri gu.
1: Aba tilagume seru afuna waga da isun le tarinya gubi lerene ubungi gu, luago hon. Lagume seru tume geburi li liburu muisesi, tumonsun ha liburu profeta gu. Dan le hachili ruboi lidon flasu le nyihi banya lubai, aba la dugu hesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederu hama, harinya galun.
16: Reidei bawama, la duga la taridunya anigunya memeli.
1: Aba ti lebeluru hesusu lulerederu hama, dan ti le nyuruha li hama luagu dabula, aba la nugu nufen luha burugu, aba le tengiru nibungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugunu hon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu hesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
16: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, dan le adimurahei na lubwe wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
1: Aba timagura bahaha nyala, aba hara gedeni umalu hagiribudu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondara gu nyumbanya nyi hon.
7: Inaru ni luagu sarali lan wabuda me Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Aba ti habaru da guni, bian wuguri ya haguya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyegi ya adimure ha, luagu brikate ile, lige la chila gu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon arinya gina.
12: Darangi lau hon.
1: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu lagu pantu la harihibai. Aba larinye gu Jesusu hon.
12: Ka wawu hanuhu dedago, ka wawu li logu abu hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magri guti pantu, mabu ligia anati au.
1: Dan larinye gu bali lira, aba larufuduni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai. Aba larinya gu Jesusu hon.
12: Ani isa egi ni huma ya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigi ni hagibu gine, sun hagui. Larige aba larinya gu hon.
12: Le asusenru du bainu, ligia le meha wagu bain narinya ga hon dameha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala sun le buruwa yu bainu agu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinya gu hon.
12: Buruwa nyu linye luagu lunti la lonwe Kristo. Aba lame lasaron lidage owe ni luagu lurum aweyu lunja la bagaridon. Lunti lagye la purichi hon lidan liri hon sungurigye ubogu, lun hasakri han lun ferud na wala hafigon. Lagume serenya apurichi hani ligye uburugu gien Jerusalem. Huguya, ke fentun luagu burikate ile. Nona habay sifiri sando, le frama se lubay nungu chibungi hon. Itara linye lubayti, Rede humaya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma gebungi yu le sielu bai.
1: Aba tila nuguni ya Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betania. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya niya la abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wa sielu. Larige hahu durogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suandati templu rugia nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti le laburi habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
17: Dale lagume serube sun katei, ani halime he dimure, ani luma yimbungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube sun katei, luma yimbungi uguchili dimure. Lida gien naduga yimbungi sun katei. uti ni kata adugiti le mama la dugu. Ligia ichigu bai bagari lo sunkate. Ani ligia arungo gandagdu bai hau gerige. Arungo gandagda ti lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enyakush. Nyei nyei meha aba ugeri lo naha bungio giri tihua. Le nyubi bai lo lichigu fe luagu larungo nga. Lo gayara bai la hafinya no sungerige lida. Mama huwa le lube lanungo gadagdu au grigi. Aba ugiri ligia le ona hobe lu ladimuri habala luagu lanungo nga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le lanungo gadagdu bai hau sung grigi ya ubo wago. Lida hali meha ubo ani lau sung lida gela ladige mungi ubo. Masubu dinu hamuti ubo wago. Lagayro yebe le abi gamalumo meresi binu hamuti lila na lagayro. Ahi ti hon ha eresi biru bali afi ha ge luago lulu muti ubafu hon nune rahi ya bayan la bungi. Ni rahi ya bungi yu hagi mama luago agura huwa hama kei furume gwari kukirigia o lau la lugoda haba ugari. Ni rahi ya habai bungi yu ladiga niya ni rahi ya me. Leti dimure ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali luweiri. Wairi gunile leresi birubai lumagia bungi uguchini. Ladiga ligia la liregubai le abaragati. Le buimbai lau insi ni luma inarani. Adimure te hua luagu, abalaniagu.
18: Aniha alenya hawagu bai nadimure ya huu. Dale narinya gubai logulela ubabai naranse huma. Wairi gutima la sugunau. Ladiga anihi halila meha nubarage ginyi.
17: Sun wakia ibiha duwa sarago abiniruni lidage luweiri lirisi. Ladiga lumage Moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insia ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirele aba rikubai le yarafa bai tun lanigi ligia arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algu dey kate inila. Aba laniya guhon fura.
18: Mama au Kristu boy.
17: Aba yeti halgu dini.
7: Tata buti, profeta liya si buguya.
17: Laniya guhon.
18: Uwa mama au.
17: Aba ya hariya gulo.
7: Buguya sa profeta ligira le luben liabi.
17: Aba laniya guhon.
18: Mama ginye au.
17: Aba ti haria gono.
7: Kata buti, moso ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliba, tagi e gayara bai baria guwon guogu.
17: Aba launa bunia laumeme dimuri lemeha, baria gu bai profeta Isaías.
18: Au umala lile agua rabai lidan flas magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu waburem.
17: Hanya tu baya dimuri heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Aba ti haria gono.
7: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seha?
17: Aba larinya guhon.
18: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi ya tihun paganagu. Liabu iba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lun hamuga, nafaraga duni taguri galigaidi.
17: Sun kata ile lida, kulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo le nyige lubai, labucha weyu libiti duna horda. Le nyei lubai la badisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
18: Aniha amudun le launa habai buingiu lu lagita lu ni hafika ungrigi. Luagu nyaha nadumureha dan le narihi gu boi. Liyabi baba waguri narigi le wairi kutisugunau. Laduga nihi halilame ha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha waguri ligia nu. Kama lumu, abati sehat na lauduna, lung hasubu diruni Israelitin.
17: Ariya gati gie huwa.
18: Ariya numuti sifiri sandu, kama aba unhu. Larei runsielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi etiebe nun kate ila wuguri ligi. Ariya gairuguti meha le auna habalina abati seha lauduna nu. Dame le barihi larei ru sifiri sandu, aba me larara mugun labulu itaga wuguri, ligia wuguri, Ligele abadi sehabai lau sifiri sandu. Ari hana aliti gefe au luago ligi la lirabu ibuingio.
17: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada gelaniku. Dale larihi bai huwa lasgun hesusu aba lariyego.
18: Aniha amudunle lanu adiru bai buingio.
17: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu lariyego hitara. Aba hafalaru ni hesus. Aba ti ladigirego hesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hong.
12: Kahariya habai.
17: Aba haniya gulu
16: maestro halia baganao
17: aba laniya gu Jesus hon
12: higo gu harihei
17: aba hodi aba harihini halia la lagano aba hasgrini libriweyo ligielluma ladiga keiburi halila gadri rabaweyo ora lige andresi lelamule simon fedulo ligaba hada ye biaha gamboni lelariya gu bihua aba hafalaruni Jesus Lubare giamu kate abalidi Andresi alu he Simon Pedro le libuya abalaniya gollo
16: dariwa mali Cristo
17: abalanuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus abalaria guni Jesus Simon ligibogu abalaniya gollo
12: Simon bugu ya le lero Juan cuento sefa se babiri mini la irile Pedro
17: Laruga aba larita gu Jesus lidi lobo gu Galilea aba la dura gu luma Felipe aba lariye gu lo
12: falabana
17: Felipe ligia Bethsaidan lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedor aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli aba lariye gu lo
19: ei ari hawa mali ugile wago bay laburu ha Moises Tida liburu to lanina liluru dubungi. Le ginye wago bai haburi ha profeta. Jesusu le lirau Josele Nazaretna.
17: Aba laniye gu Natanaeli.
20: Ani hengfunagi Nazaret na buiti.
17: Aba laniye gu Felipe lu.
19: Higabu bariha.
17: Dale laniye Jesusu layara fadu Natanaeli. Aba laniye gu.
12: Ani ten aba laduga wago Israeli le tima timat. Uwati yegu au lida.
17: Aba laniye gu Natanaeli lu.
21: Idaliyangi ya basubu diruni.
17: Aba laniye gu Jesusu lu.
12: Ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bu. Dan le tabu gianyati bulan tidi bu igu.
17: Aba ti laniye gu Natanaeli lu.
21: Maestru, bugu ya lirau boi bungi. Bugu ya harua itaba Israelina.
17: Aba laniye gu Jesusu lu.
12: Pafinu bai nu ladagar gu naniye gu bu. Lagu ariha nani bu tabu gen tidi bu igu. Bariho bati kate wele muti mati loile.
17: Ariya katigie Jesusu.
12: Ninaren hao. Lago hariho bila cielo darago. Anyaha melani bungi angelego. Amude hea luma arari hanaugi. Aule lira uuguri.
3: San Juan, capítulo 3.
17: Nyenye aba uuguri. Lida geti hadamu ni fariseugu. Aba hadage habuti guhurio. Giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu gunyo aba laniye gulu.
21: Maestro, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
17: Aba laniye gu Jesusu lu.
12: Ninani ubao, lagule la magra huwa yati, sinyati lebelurun lidon laruwe habungiyo.
17: Aba laniye gu Nicodemo lu.
21: Ida lubage lagu ra honwa ya. Aba wugiri weyali. Gayara tifunage lebeluru ya turage irugun luguchu. Lu ya tagura hani.
17: Aba laniye gu Jesusu lu.
12: Ninari ubao. La ulela magura houti lidage duna luma lidage sifiri sando. Sinyati lebeluru lidon laruwe habungi. Le agura hoube hadage agubri gu hagurigi ya banya. Itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agora houve lidage sifiri sando, itra linha ligabri keisi ligabri sifiri sando. Maueri da talu beiti banigi, lago narinho gubun lago luti laia agora houni wa sungurigi. Itra que lafuno garabali lenyengi lumuti lapusera, agamba bei lamuri, ani ibidia tibun halia gen la liabi, ni halion la lidi, itra hanyagi en sonha agora houve lidage sifiri sando.
17: Abaeti, larinha gu Nicodemo lu.
21: ida lubasa kata ile
17: aba larinya go Jesus no
12: aba omen bo maestro Israel no buguya ibite tikata ile bon inaro bao laule la wasubu dirube ligal na wadimu rehobe ke fema guia luago le ari hawa malibe huia fariseo go mafinya tun luago le warinya go bon ahi mafinya hupe no dale na dimure ahon luago burikate le lani no bo ida lubagi hafinya no luago le lani na cielo Uwagi lini haba amude rutisielo, lari gini haba larari onyengi luga yara la gefen lan luago. Nwa iti gia awle lira uwaguri. Itara keme halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luago uwebe lida afulaso magaire wati, luha salboro balan sunha arihiti ya tuwago, itara linyagia ninyuruwa balan luago guruwa, lunsun lale afinyo riti nuwago, meferi duru hamamoga, kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi.
17: Aba la sigiru Jesus wariyaga,
12: La duga wairi ti hisinga gurigi hau bogu banya lubungi yu. Dari lun launa ha nilirau le aban riguti. Lun launwe luago hafigon. Lun son la hafinyo rutin luago. Meferi dun hamamuga. Kabagari rigu hamamuga aban ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirau bogu gung lulichi gung hadunru gurigi. Launa ha ni lun hasalbaru hau bogu banya luago. Le hafinya ti luago masia dirumwati. Ahi le mafinya ti. Siyadi wali laduga mafinye la luagu lirau bungi le aban rigote. Ha mafinye banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bayi laruko nga ubou wagun lu narugo gadagudun la ubou. Hime iti mahamuti lila na ubou, luburiga sugulau laruko nga. Laduga kati la uribati hadagu bayi. So ha dugu banya kati uribati, iyere uti laruko nga hon, aba hadisadun loy laruko nga ligia. Loy la subudirunu wa kati uribati le hadugu bayi. Ha dugu bali lugunda bungi yo, Inse ti hon lun lita hamala rukonga lun larikino lagu haruma la le hadugu bai lau lubafu bungi.
17: Lari Jesus katile abalidi Jesus hao lani disipulugu fudeo. Aba leredenu atirida nyen abadise. Nyen yegie hua abadise helida fulasu le giri bai eno. Jarafalunu salim. Natuga nyen yela sarago duna. Aba buriti hayabi wa grigia aba abadise iru. Dubare gen la deru hua la sutere da sun kate ile. Abati haguma senu hadan gen lani gu hua asigen heluma aba huri u luagu igaburi le lani na arumani abati hodi anie ga lu hua.
16: Ari habasa maestro ugeri le buga buma bay luagu obu le nyinge lubay la bouche veyu libiti duna hordan. Ligira le meha uagu bay badimure hewon. Gueto la badi sanye grigia ani hafalaru nye sun grigia.
17: Aba lania ku hua hong.
19: Sinyati la resi birung grigia ni kata ahi mama luboi li chuku bwingi ulu. Agamba humuti luboi gia narinya ku hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aban le una hobo iluba. Sinyati la resi birung grigia ni kata ahi mama luboi li chuku bwingi ulu. Agamba humuti luboi gia narinya ku hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aban le una hobo iluba. Lida amba marie. Adari tau bila dari. Leti lumada adari le nyei bui agambu wiri tilibunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninyo ginyeti dayari halinibunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma. Esusu le nyei bui baisiya lugien au genyu sungregi. Ahi le ubo waguna lere gunye lani na ubo ufura andala ani luago layano. Ahi le nyubu iba isi elugi, hau genyi sunkrigi. Logu ginyi le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe la dimure. Gama lumo, mibetinya afinyeru ti luagu le larinyegu. Ahi ti le afinyeru ti, la chowru bwe logu inari ni la le larinyegu bibuingi. Le launa haba ibuingi yo, le reru buingi yo la dimure habwe. La duga, mebe hati lichuku ni buingi yo la ni sifiri lu. Hinsi hati le reru buingi yo lu, ruha liginye ubafu lu, logu sunkate. Le afinya boy logo lire buingio kabagari ti le magumu chadi ahe le maha boy la finya no logo lire buingio mabagari boy libe ibagari ligi ani mebelu boy sielu labur harug ba liganyu buingio logo
3: San Juan capítulo 4
17: Abahagambo fariseo glo gibet mahama lani go Jesusu sigau lani go hua abagibet mahama grige nyi bitelu lu habadi seiro Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu dirum bali Jesusu kateile aba lafuri dun udeagi lu lagiri budu Galileo. Lasu gribati lobo uge Samaria dida waya suligi. Itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giriti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe haguara lufusu Jacobu. Kaiti buchala luagu Jesus oibuga aba la nyuru la rufusu ligi. Kaiburi amidiri gora ligi. Aba titia bi aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lania gu Jesus tu.
2: Rugo morusu dona no.
17: Anyangra tibuga lani disipulu gu agayi haigi ni uburugu. Aba ti tarinya gu uri Samaria na tolu Jesus.
9: Ida lage bamuri haba iduna numa lari ya huri yuba. Nuge Samarian. Misi ya wati ya gahuri yu hongu wa hama Samarian.
17: Aba lari ya gu Jesus utu.
2: Nuhamuga subuti bani ya dewa ni ile lichi ubi bungi yu. Subuti bai hamuga kati lale amuri haba iduna buma. Bamuri ya hain hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luhuja riduna le gayara ti lichi kwa ibagari bun bun.
17: Aba tani ya gulu.
22: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusule. Ida lubati bichugu ni luya riduna ligie nu. Hakou le meha wagucha igirubali fusule won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba fago. Wairi gutibufunage sugilau Jacobu.
17: Aba lariye gu Jesus utu.
2: Sonha atu tinha lidage aduna le amagra budayaba. Ahile atu tilida ge dunda le nichu gubai masandi ro dugi ali me magrabo la duga dunda le lubai nichu ni lu ge sen sebe lida lu lichu gui bagari magumu chatitilo
17: aba tarinya gulu
22: rubai dunda lige no masandi ro digi namu ga magrabo miabi nugu ya me ya fusuru ga dabura duna
17: aba lariya go Jesus tu
2: bai ba oge bumari aba me biabi
17: aba tarinya gulu
22: mamaritin
17: Aba ti lariye go Jesus tu.
2: Binaru lau bariye go lagu mamari ba. La diga sengi hanyo uguni ya umati ya bagana wa. Ani mama bumari le umabu bagana wa weto. Inaru ni le bariye go bai.
17: Da tagabu bali uri to kata ile. Aba tariye go lu.
22: Afinye tina lagu profeta ba. Wagicha gu ha Samaria na. Hudugu atiyame halu bungi uja. Luagu wibu ligita. Ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nyei la wahuduragua lumbungi.
17: Aba larinya gu Jesus tu.
2: Afinye banu, lagu anita bila da lu hahuduragua lumbungi yu, miti ga huguya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahuduragua. Ahi wagia, subuti wa muti kalaun wahuduragua ladika hata agi huriju liabi ya salbaruni. La chiluruba ora, ani aniha ora ligia, lun lau duragua ba la lu bungiyo lau sifiri luma inarini. La daga itara linya la busenru uguchili lun lau durawagun lun, sifiri bungi, aniha u duraguba nya lun, lun tihadugni lau son hani sifiri luma hanarun.
17: Aba taniye go lun,
22: subudi tinu luagu liabi ba la Kristo, dame ti liabi la funa guagu du baisun kata iwon.
17: Aba lariye go Jesus tu,
2: Au Kristu bai, le meme ayano habai buma.
17: Ligeti hachili nilani disipulu. Awa tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba uri. Uwati niyaba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai o kalna wagu layano hatuma. Aba ti tigiru ni uri tugia taga itina abatidi uburugu oganya grigia. Aba tarinya gu hon.
22: Higo guhari haba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
17: Aba tihodi wa uburu gugelu le nyihi lubai Jesus. Anya hatibugo disipulugu ayumuru gwa lu Jesus lu leigi. Lania gahon.
2: Anihi aba eigi ni numale ibidi ya tihon.
17: Aba tihaguma seru disipulugu aligu dagua hama gwa aba hania gu.
21: Mafuna sabaru hegi ni lu.
17: Aba lariye go Jesus hon.
2: Nadugu ni lugunda leona habali na. Luma nagumu chini luwadi gumari. Ligia neigi bai. Hugu yariye gatu. Mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahi au nariye hane hon.
7: Ariha humei nad. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentonti, dando abu naguti ke aluba hati gunda agwatinya lida aba ke lubai bay larinya wagon amule abu nagubay amule aluba habay. Auna hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma.
0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Abali lebegi.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Linida, ibine luagurugu kati leburi na dugubi. Inaruhau, laulela afinyati nuagu la dugubi la kati leburi na dugubi. Ani la dugubi buri kati wina utumati. La duga au nebuga lengihi lubi nuguchi. Sunle hamuri halida nir na dugubi. Arvuda namugu luweri gu nuguchi. Na dugubi furume kwarga kati le hamuri halida nir. Ahin hinsia nubi hun, gunfli uma laule nubi bai. Aba mena yumro gu lun nuguchi, lulona ha amu amali hati hun. Lunhuma bai lan sifiri lani na inari ni lun sunwada. Alani gu boule, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. Ladega sinyal lan harihini ni ha subdiruni. Ahin huguya, subudi humale, ladega nihin huma ani leredaru bahida. Migru nubadu habugu, nagiribu da yabalun humana. Malu hadina ahana marihin hamagurigi, ahin huguya, harihu badna, ani gabagari badun ladega gabagari tina lan. Laregiye me liabi sifiri sandu, lunhuma lan lun sunda, a subdiru bay luagu anahin la lida nuguchi, huguya nida, augiya hida. Asubudi ya butinya lo nugumadi ani uwara wa hagia luma arvuda hamuti lo agu hinsi ya na hon le tima ati mati. Ani hinsi ya bube nungu chin hon ha hinsi ya butinya no hinsi ya banyagi ya no arvuda wa aume nungu wa hon.
2: Aba lariye gu hudasi mama tiye le iskariote.
3: Apureme, tasa wagu barufuda guba lubei buongu wa mo mama hon grige ha lani guba ule.
2: Lariye ga Jesus lo
1: Ahinsi ya butinya no, adega niya kaso lau le nubai bai, ane hinsi ya dubai lu nuguchi, aba me wayabi au luma nuguchi agana wahama. Amisi ya butinya no, madega niya kaso lau le nubai bai, ane dimure le nariyegu bai, mama nani, lani nuguchi leona habalina. Nariyegu yensun le hon, lawa anaha wala huma, sifri sandu le lube lona ni nuguchi lida niri lulitara gunu, larufu tahaba hon, Larita kwa kitu patungi ya lwagu sunle ariya ganali bin hon. Nigra li nitana gila hon. Runu muti darangilo hon. Mita nati nichigu ni keisi le lichigu bay ubo. Madihere do huma, manu de do hubiye me. Agamba humali nariya kun lwagu neibu gala. Ani nagiri buda ya bala, lun huma na. Lun hamuga hinsi ya na hon lau hinare. Gunda hatu hamuga lau hasubu diruni lwagu neibu gala lumu nuguchi. Ladega ligia inyu kutimaba inwe. Lige aringa kakia nubali hun, nudame lala susiradun afinya humamuga. Madimu ya hadina sarago huma, ladiga nita lilea gumati abilidna uba ule. La sumabafu la nuagu, luti itara luba la lula subudiruni ubao, lagu hinsi ya la nuguchi no, ani adiga nani le lubaibi no. Sarahuma, keimu yagi.
4: San Juan, capítulo 15.
2: Lariega Jesusu,
1: Au tidi bu bai bai bai le tima ati mati bai. Nugu si ti abu nubaru nadu. Shanlu muti son limu le miti. Gama lumu atiru muha lumuti le gin bai. Haruma gada lei lunti ma la gindu. Uguya haruma adun larigi naruhuda ha hon. Le da meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinyati la gindu aba limu. Ahi mama yin lubai luagu idibu. Itra hinyagi. Sinyati ha gindu ahi mama lubai badula nyuhinya nuagu. Au idi bubai, huwia limu. Habadula nyiti anuago, badunya lau hawago, agidu bagibe. Ladiga sinyati hadigo ni kata ahi dire nyuhinye lubai noe. Hamerete tinyo badula nyuhinuago, haguruba baugu din, aba mehamaba idu keiburi limu le abuda hobe ilu lagu dunyo. Ahan asigira badula nyuhinuago, mabwili idu humeme le naruhuta habai, gayara bai hamuri hani le habunzeru ani hibihu bai. Ibihati nuguchi uweirigu ni dale gibe lahi. Ani lau lira, aruhuda humuti lagu nani guhuma disipulo hatima hatima ati. Hinsia tunu itara kei nisi ya lu nuguchi. Itara meme huma lubei tilida nisi habu. Ahu nyudu lau le nubei bei, hinsia meme badunu itara kei nidi lau le lubei bei nuguchi. Aba hinsia meme nalu. Nadimre habi hun itara, luhagunda runuma, dayaro lamuga hugunda. Ani ha nuguma dimbei. Lohinsia kwa huma hungu wa kenhinsia no. Lohiriage insia nile gayara begani lani gurigia. Lohlichi kuni libagari hawago lumadago.

0: numadagu huguya ain hadigalenu baybay manugu nadu kai uboingu ladiga ibidi tile ladiga beli yugu diru boinlo nanugu nu kai numadagu ladiga subuti gu danna li sonle lariya gu boinu gu chinu ho mama huguya nu adi habalina awa nu adi habalu ani ruha dinu dumuri ho lu hagi du gibe lu ge ladura no hi itaralu bali chugu ni nugu chi sonle hamuri halu malida niri ho itaralinya lupaiti nu madi ho lohisi agwa huma hungwa. Ahu iere gu dalo ubou. Subuti humo ilagu iere gu hati na la lo hubaragiya. Lohamuga lani gu huma ubou. Hinsi ya tun hamuga hongu rigi ya halani gu ubou ke hinsi ya hani gu hong. Anuwa da hanumutu hata ke halani gu ubou. Ligia hiere gu ubou ilu ubou ladiga mama adun la ubou waguna. Harita gu huma lagu lena ingi gu bai hong. Uwa ti musu ingi gu ti loe li yugu diri. Ahi eiba hamani na lubai. Hei baha badu ginye. Ahi ginye ti gagamba di habai loon na ruhu taha. Gagamba di banya ginye hon. Adugu bai sun le hon noe ginye. Ladiga ibidi ya la le au na habali na hon. Luhamuga meha miyabi na adimura ya hon. Madunu ti ya hamuga lau hafigon. Ahi guwe toga duro hanya lau hafigon. Hai yere habuba nyo nu. Yere guti ginye nugu chi hon. Maduru banya yebe. Luhamuga madiga na ni katele uwa gile adugu ti hagana guwa. Guwe to. Ariya hamal burikati ligia ane lau sun lira iere gugid na hon iere gugia nugu chi hon kamalumo la susa na dubi le la diga lunti la lagun fliru ti muli le buru wanyu be lida haluru du aba ni iere gudu hon me buru dame liabi sifiri sandu le lube lida ragunu sifiri le lani na inarini le lube nouna hani luagu lobad na nugu chi ligia ba diumere lagu nufule se uguya ha diumere bagia lagu nufule se la diga numa ya dun la luma ge furumia tita.
1: San Juan, capítulo 16.
0: Nariye guñen burikati lehon lumowe la hafiña noago. Habuga gubadun tida agin haligilisi. Uriba bay da hon, darime lun ahon la lafara gua furumia guarig grigi ya hilagu bay. La rita gubaluago le seri vidunya la lubungi la u lira. Hadiga bay lira la diga ibidi ya gili la nugu chin hon, ibidi ya nugu ya hon. Nania gu yele hon, lo dame la la chiluru dan ligia, lo harita gu lago aria ganali la meha hon. Maria gu numuti meha le hon luma gen binaru, la diga meha huma ya dina la. Ahiti gu eto, nebu a lumu le una habalina, ani malu gu du lumuti na niaba hita gen hali un badina la. Hiru gu ton lago nania gu ni kate leburi hon. Enaru ni nania gu bi hon. Buiti mati hon lu nidi, la diga hana midi, miyabi bai sifiri sandu humo lu lidara gunu. Ani ahana nyudu, nuna habai. Dame liabi, la rufu du bai kala aga figon banya. Kala maduru banya, luma kala lagusa ragu du banya bungi. La rufu du bai hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu du bai hon, lagu maduru hama. La rufu du ni hon, lagu nidi bala le nyihi lu bai nugu chi dame le nigiru no. Lijugu ba fe hon lagu lagusa ragu du bungi. La diga siyadi wa lila mafia, le aguma di habay lida uba ule. Gibe gili luti nariyegu ni hon gama lumo, hansi rubi kufona da gweto. Gama lumo dame liabi sifiri sando le lani na inari ni, la ruta habay son inari ni hon, la diga madimu ni habay luago lani lungua, le lagambu bay ligia balariyega. La sobi diragu du bay kati lebri lumbi la susara don hon, lichi gubo weiri gu ni no, la diga leesi biruba lida ge le nani, abame la sobi diragu du ni hon. Son le luma bai nugu chi nani ginye. Liga naiye gu bai luagu le resi birubala sifiri sandu lida ge le nani aba me la subu diragu dini hon. Murusu da lari ge le marihi humadi na me. Murusu ya me da lari ge aba ya me harini na. La diga neibu ga le nyihin lu bai nugu chi.
2: Aba ti hal gida gu hada ge lani Jesusu disipulu gu hama gua. Aba harinya gu.
3: Kasa mini lale. La ularinya gu von. Murusu da lari ge le marihin humadi na me. Murusu ya me da lari ge aba ya me ya harihin. La diga neibu ga le nyehin lubay nuguchi. Ka mini lan lau, murusu da lari ge le. Uo ti gufaranda wa manin ka la wagu la dimreha.
2: Aba la subudiruni Jesusu luagu buse hama haligu daguni. Aba la niya gu hon.
0: Anya getina hon, luagu murusu la da lari ge le marihin humadi na me. Murusu ya lame da lari gie, aba ya lame harihinina. Ligele wagu bai halugu da guwa humagwa. Ninaru hau, rau hayahu wa bala. Hiru wa hugiyame, ahay tigrigi ha lani na ubole agunda ruba lausun lira ibi nihiru huma la sansira go bahiru lu ugunda nime dan le tagra hala aba wuri sufri tu la duga chilu hala torate lari gen lagra hon irah marita go haro lagu garite la duga ugunda nile ta sandro be lagu agra haro la aba irah ubou itra linha gen ugu ya hiru tu weto nariha ya badun aba meta buinchu hanigi la ugunda ni aba ugunda ni le ubi gayara ti lagi daruni huwei Lida me weju ligia, malugu dun homadi na me lagu nikata. Ninaran hau, lagu lichi kume la nugu chin sun le hamuri ha lida niri luma hum. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha, aba me hibihi, bui ha mamuga lau ugundani. Aniye ga nali burikati le hun lau hemplu. Aninta bai da lo madimbre ha hadi na la me hun lau hemplu. Aba me nadimre ha furango hun luago bungi uguchili. Ita me wei ligia, hamuri ha balida niri. Baninha gutina luago na yumra gubala lun nuguchi huago. La duga ligia guanari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hun. Afinha dungi luago lumage la bungi u niabi. Lumage bungi uguchili na frida, aba niabi ya uboa gu. Ueto, nigra li ubaule, neboa ya lumu nuguchi.
2: Aba haria gulani, disipulu gu.
3: Anati nguento, baduman haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali nguento, luago subudi la sunkata ibu. Mon la balgudu, luago ni kata, la duga subudi banin harita gungirigia. Luago lira wafinyera, luago lumange la bungi ubiabi.
2: Aba laria gu Jesusu hon.
0: Afinya dunti nguento, anite le ora, ani nguento nguento, dame leha chagara gungsun huguye. Kala aba luege loba dina. Aba mehigiru nina nabu guwa. La usun mama la nabu wanyadina. La daga nihin nugu chenoma. Nariya gubali isun lehun. Lunghadari rontarangi le lida hafiya ronuago. Hasufri rubo ubawago. Kama lumo nganigi huma. Ganya inali ubawo.
1: San Juan, capítulo 17.
2: Larige laniago ni Jesus usun kate ile. Aba larige cielo. Aba laniago.
0: Nuguchi, siluha nidani, rubo weirigu ni lubirau, rulamu kaginye birau weirigu ni bon. Ruha dibu ubafu lubirau hawagu sungurigia, lulichigu ibagari magumu chaditi honha bichu gubanya lun. Aniha lebu nabai ibagari le magumu chaditi, lunha subdiruni bubugia le bungi amarigote, le inari uniti, lumaluha subdirunina au Jesu Kristo le bona habai. Ruhati na uwirigu ni bu ya ubogo. Kumuna aginye le wagu bibona hana. Uetoti nuguchi. Rube uwirigu ni le meme meha nani bibuma lubarege meha nyi la ubogo. Subuti kata nali honha basaga rubanya. Litage ubogo lubichigu ni anu katabula. Bane gu meha ababichigu ni anu. Ani nyudu tia la ule bubaybay. Ueto. Subudi hamali lagu son la le bichu ubeinu bumagin la liabi. Runa li uganu le bichu ubeinu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali lagu inari ni la lagu bumagin la niabi. Afinya nyaginye lagu bugia la au na habalini. Ayumra watu na bun hawago. Mayumra guti na hawago lani gu ubo. Na yumra gu hawago ha bichu ubeinu la duga bani hama. Son le nani bani. Le bani nani. Aniari huwa ti nuirigun hada. Au merede di na ubowogu. Ahin hagia herede ruba. Au neibuga bumon. Nugu chin sanduti. Goni gibanya habichi ubanyanu lau bubafu. Lulida hama aba letima atimati kei au buma. Dame hale hama na ubowogu. Goni gunumuti ya mea habichi ubanyanu lau bubafu. Meferi diruti na niaba hada agia. Luediga leme haferi di halibai. Non lagun fleron le buru anyu beti da berero. Weto, neibu ga liye hin bubai. Lua wana wala ubawa go ariaga no muti burikati le lon habuin su lau ugunda ni meme le nuagu bai. Runa libereron hon, aba hayere go nulo ubawa. Dadega mama hama lanigu ubawa itera keisi mama na lanigu ubawa. Mamori hati na bumba lu basaga runia ubawa go gine. Mamori habumba lu bouni gironia loi uribani. Itra kay mama na lani ubole, mama gin lani ubo hagi. Derega wa guta banya hongo bon, lau lupafu berenu le inari nipai. Kei bauna hani na hadon lani gu ubau lau uganu alani na asal baruni. Itaragin ya nona hani hadon lani gu ubau. Ani dere gwati na nungu wabun hawagu. Lungi ya dere garagun hongu wabun le tima tima ti. Mamari gunyi hawagu na muri habuma. Amuri ya tinagi ya hawagu ha lumba ya hafinya rurnuagu dame le hagabu ni uganu hamagi. Amuri ya tinabuma lulida hama aba sunha giya. Lo aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa, lo lida hama aba buidu buidu. Lo lafinya ron ubo luago bona hana. Rona li ueri unileme me biju bai no hon. Lo aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, lo hayabi lo aba meme banyala buidu buidu. Subudi lamuge ubo lau bona hala au. Ane hisi hama bon sarago kei nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali ya no. Pusenet na lo numa banyala le nyi numote. Lo harihi ni uweri guni le bichu ubay no. La dega hisi ya kubanya di nabon lubare gen la dega no ubaw. Nungu jini rishago wate. Ibinya ti bahon lila na ubaw. Kama lumo, subudi ti bono. Subudi hamale gini uguni ya halwago bona hala au. Subudi gada nali hon kata bula. Ane aso gudira gada meme badibo. Lo nyi la insi ya ni le buwago bay no hada. Lo ginye nyay na hada.
1: San Juan, capítulo 18.
2: La riga la riga con Jesús, cate y le, aba la fridu hao lani discípulo gulun houdin, lo bafru guduna le, cedron. Nyen yaba flasu leburi nyen lubei, tidibu olivo. Nyen lubei lebelur Jesús hao lani discípulo gu. Subudi lumuti kinye, judas y le, aluguru bali Jesús, flasu ligue. La diga onda raguanya hali Jesús nyen hama lani discípulo. Aba lubai di la chilu no Judas nyihi au saragu sudaragu hauna habu ti gu fadiri gu hama fariseu. Gani matatia bari na gien lampu luma tochi. Ke subudi la lila. Jesus le lube la susere dulu. Aba lafri du. Aba lania gu hon.
0: Kahalo habai.
2: Aba hania gu lu.
4: Walu hayi Jesus le Nazaretna.
2: Lania ga Jesus hon.
0: Au Jesus le halo habai.
2: Nyenye ti Judas le derge rubani hama. Da la niña gobe Jesús hon, la uligia la le halo habay, abajo di hari gong, abajo hei guadu. Abay la niña gobe Jesús hon.
0: Ka halo habay?
2: Abajo niña gobe lo.
4: Walo hay en Jesús le Nazaretna.
2: Abati la niña gobe Jesús hon.
0: A niña gadinati ye hon, luago aula, ahin aulu bay halo habay, higi de humanya halo haudi.
2: Jesús te redu bay lira, lo lago fale lo le la niña gobe Jesús guanal.
5: Me fei di ti.
2: Aba de la sagra no Simón Pedro le feinte. Aba libro le rige aba lumuso fadri le io tima ba giri di maluco. Aba le rige Jesus no Pedro.
0: Da bombe feinte tarigon. A rula le lubin nubuchi uni en gifite le nu. Mo le muti funagi anatuni.
2: Aba de hanigo ni sudarago. Gumada hama sudarani guri. Jesus wadar. Aba hari gudani, lari gien aba hanugun ni lubiun anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme memeha. Ariye gu bai hon huri yu luagu. Bui tima la hon lu. Lome aba uguri hawagu sungurigi. Aba lidi Simon Fedru luma amu disipulu. Lari gi Jesus. Kiti subudi lani, fadri le inyu tima bai disipulu ligi ya. Aba lebelu nu luma Jesusu idon tiburiru luma fadi. Aiti Federu, aba lerederu bogu di lubadu bena. Ligia lafri dumbe disipulu ligia adimune hatuma, to undi girubani bena lu debela guduni Federu. Aba di tali guduni oni girutu bena Federu.
6: Ma buguya aba hada gen lani girigia le disipulu gu?
2: Laringa Federu.
3: Mamau.
2: Iti diliga lubai. Aba hafro go musu hama sudarago wat. Rana hanyati nye abacharagwa. Nye nye ge fedru hama abacharagwa larigirigu wat. Aba lagume siru fadri le inyu timabe yaligi dagwe Jesusu kata yan la lani gu mwe disipul. Kata yla gine larufu da habay. Lari yaga Jesusu lo.
0: Bawu kutina dumre haligibu ge songu bawu. Son ada naru da hati dan ligili siluma templu rugo lenyen lubai hondara wa son huri. Madugun gid na lubai tini kata ramu da war. Kawago au lubai balgud. Alg da bai ha gambu balina. Agi alarinya gele wau be na dumre hon. Subuti hamuti le nariya gu bai hon.
2: Da lariya gu bali Jesus katele. Abalia bia bahada ge su daragu ha. Tani na templu. Abal lagai wa ligi bogu. Abal lariya gulu.
7: Itra linya sabun bu ni fadri lenyu tumabui.
2: Lariya ga Jesus lo.
0: Ahin ariya ga nobai uri bate. Ariya ga bai halia ni la luriba. Ahin ti bui tu lubai le nariya gu bai. Kagi ya uwagu bagayu wa hanuwagu.
2: Abati lona ni anasi gira gulu gaifas. Fadri lenyu tumabui di dairumu ligi. Suti dale aniya gu buka fedru abachara gu lariya gu watu. Aba haniya gu lo.
8: Masa buge abahada ge lani giri ge le disipulu gu.
2: Aba la yeda gu fedru abalaniya gu.
3: Mamau.
2: Aba ti lal gu duni aba hada ge lumusu ni fadri le inyu timabai. Aba li duhe le libu gu bai fedru ari ge.
7: Mafu na ge ari anumuti buluma li dan flasu le burinyei lubai tidi bolivu.
2: Aba ya la yeda gu fedru li daore ligi aba la yuguru hagai. Aba ti hanungin Jesus lubai ge gaifasi lulubi yung gumada. Aruka dina liati, mebelu ti huriu palasi rugu loi haviyatu. Sinyal me gada lani ya adina ni le lani na wei le sefuru. Ligia, lafri du bai pilatu lo la dimone ha ham. Aba lania gu hon.
3: Tasa li duru bai griga le humu.
2: Aba haria gu lo.
3: Luhamuga madudu la uribani, medere geru wamuti amuga bun.
2: Aba ti lania gu pilatu hon.
3: Baruhumu, agusa ragata humai kai lania gu ni hilulu du guanaru.
2: Ariya gahuri ulu
9: wagiya huri yu maricha ti walno wasiya dirunia ba grigia lun lonwe
2: iterlia la gufliru le lariya gube Jesus ulu ida lubala lonwe aba le belo ru pilato palasi ugo aba la gua ru Jesus aba lariya gulu
3: buguya saharu eta bai huri yu
2: aba lariya gu Jesus ulu
0: lagu bani bungo balgu ta halwagu lira odila dega hariya guni amu bunu agu
2: lariya ga pilato ulu
3: huri ufuna giau Binasi ugu hama habuti ugu fadri ugu hagi ya dara gribali bunu kage biduru ubei?
2: Abati lariya gu Jesus ulu.
0: Mama lani na ubole na ruwi ha. Luhamuga itra niya la. Agente gu nyahamuga nani gu lume dara geruni wa na hon lurdu gu huriyo. Mama yana na ruwi ha.
2: Abati lariya gu pilatu ulu.
3: Uruwe ilu baiti buguya?
2: Lariya gu Jesus ulu.
0: Buguya ariya gu bilagu uruwe na. Lule nagar hou. Lule niyabi lidon ubole. Lunaria gu nile inaru nibe. Zonha gagamba di banya lu inaru ni agamba hamuti le nariya gu.
2: Nariya ga pilatu lu.
3: Kati di naru nibe.
2: Lari ge ladug ni pilatu alu gu dahani le. Aba ya lafri do dimu ya hama huri. Aba laniya gu hon.
3: Madari di nani murusu duru logu wagiri le. Kai hechu huma lu nigira gu du aba adan riti hon. Lida fedu le lu eiru ya sefru ni. Kusente lu nigira gu du ni Jesus le haru ita huri yu.
2: Aba ya haguara gu son hagi.
10: Bigirak da baile barawas la bigirak da
2: barawas ligia aba hiberti
1: San Juan capítulo 19
2: abati lanigni pilato Jesus abalona abai chagde aba hichu gusuda aba ridi laudi hiyo lablu Jesus aba hadere guagdni tawaba dagu kolor guch da meme jerafa ya lubado Ariye gaina.
7: Ui, kapagari la haru ete huri.
2: Aba hagayu wa haligi bogo. Aba yati lafri du pilatu. Aba laniya gu hon huri yu.
3: Nasagara liyahu. Luha subu duruni luagu madari na duru luagu.
2: Aba lafri du Jesus lauri di lauti hiyo lablu. Tau la daure gu koloru guchu. Aba ti laniya gu pilatu hon.
3: Aniha wagiri ligia.
2: Da hariye bali haputi gu fadri gu hau sun sudara gu. Aba hagume seru wa guwara.
10: Dagu be la guru. Dagu be la guru.
2: Lariya ga pilatu hon.
3: Baru humaiti. Dagu humai logo guru. Ladu gau. Madarit na ni murusu duru luagu.
2: Aba hariya gu huri ulu.
11: Wagie galuru du tiwa. Ani segun waluru du lu tilome. Ladu ga lariya gu luo gu alogu lire ula bungi.
2: Da lagambu bani pilatu le. Aba timala nofu dudu. Aba ya lebelu nu palasi rugu. Aba lariya gu lu Jesusu.
3: Halia na sabuguya.
2: Mona bu Jesus nikat. Abat lariya gu pilatu lu.
3: Mona bu bumut nasa.
12: bidet sabun logo gabafuna lu nigra gudni bo gabafwa o lu nadara gudni bo logo guruwa
2: lariye ga hesus lu
0: uoti hamuga ni muruso ubafu bo manuago lu hamuga micho lani bungi bo ligia weri ti malubi li figon le edere ga rubali na bun sugo bao
2: nomuga ora ligia aba lalgo pilato ida lubala nigra gudni hesus aba hagwa ra go hori lu
9: ahi bigira gud ama buguya lumada uruwa romana Rumia guardiglerinha guti luogo la guru ila lagan yuru e roman
2: ta lagabo vali pilato lira abalona asagari jesusu abalanyuru luogo halule agusiragle ubaro lobe harinha ga dubu gabata lida herenu huri da midheli le abave lubalu e resefuruni abalanyu gu pilato ho huri
12: anha huru eita
2: aba hagora
10: Ilala,
13: aha, ilala,
10: dago bela uru,
14: dago bela, dago bela, dago bela, dago bela.
2: Larenga pilato hong,
12: você é tufo na guerra nada logo nem furou este logo guru.
2: Larenga capabu de gufadri golo.
9: Maru e tatiu amu lua uru e romana.
2: Laulira, aba ledera geruni pilato hong nu, ladra wagon logo guru, aba hanugani. Aba de lafri de Jesusu, barin ele luguru alu lidi lidon flasule ubai. Ani egalo fula sun labu ugubu. Golu gotali da herenu huri. Nyei hadara kwei logu guru. Dagu hage bia ugunye uwaralum. Aba lwege ka lobu. Aba lona hapila tuichi kaguda. Aba aburi honi logu guru wa. Dari ega nyei.
7: Jesusu Nazaret na aruwe ite huri.
2: Saragu haye hada ke huri wali hati aburi honi iligi. Adiga flasule ni lubai adara go Jesus logo guruwa madis tuburu ani lida hebreo griya guluma latin daburu du lige hariya go bai habti go fadini huri lo pilato
9: ma buru da banyi haru ite huri buruba le hariya go bai lagu haru ite la huri
2: aba le hariya go pilato ho
12: le buruna libai buruna
2: lari ge hadra go ni sudara go Jesus logo guruwa aba handu no la dora go Aba hadugu gadiru fani titao. Aba fani tinu kada suda. Aba gie hanugunu lisimisi. Ki maucha wagon tubai. Aba argunyo fiesu. Iu gilu unabu. Aba haria gu suda ragu hamago.
7: Mahari itago wamo. Aure wama tuogo. Haria wama muga gabala aganyi iro.
2: Itara niya lagunfuli nule tania gu belene nubungi.
15: Fani wa hafutu na dagara gu tana.
2: Itu relian lupa itu hadir ni sudah. Nyanyi lugu Yesus ya Rafa lugu ruat tu mata mulen. Maria tolong Maria Cleophas, tu mau Maria Magdalene. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin le. Isi abel lu saraku, apa lari aku tu lugu cur.
0: Lugu cur. Aniha, birang.
2: Apa lari aku lu disiplin.
0: Anuha, hugu jo.
2: Lama ke orang ligia, abah leres biru nanti si pun ligia lugu. Lari Yesus kata ilah, kesibuk di lani Yesus lugu, gumpul leni lah, sun lenu bayi ladeg ni, lugu asal baru, abah lari aku, lugu lagu gumpul liru, le tari aku bayi lenu punya.
0: Mager buhadin.
2: Yang ia abah foodu tau di mana, garuh itu. Aba hati teragak tu, aba mudah sedih dah. Di mana itu gua? Aba hiccu guni lagu aba wewe, aba hiccu ni lagu liom. Aba latu nu Yesus di mana garis itu gua? Aba lari aku.
0: Gum fliha, song, kate.
2: Aba labu lu cagu, aba longe. Wei ligia, aba wei lupa wei resefron. Mabu seru te dihuri ulu. Lelederu hago bukiri ya lagu guru alida luai luai meragu ni, ladega wairi tuai lagi, lagi hamun ya ha bay luma pilato, lolo naha ahal hei hayat ha dawa goni banyak lagu guruwa, lugi yang lagi danu hago bunyi, abah dihodi saudaraku, abah hal cuni liat dafuru meti bukiri hadang ha dawa goni banyak lagu guruwa uara luma Yesus, lari gie, abah hal cuni liat dale apa, dale hayara fatu bay. Nuh Yesusu, abah hari ini lagu hilal ilah, lihat mahal itu hamba lalui lihat. Abah lihat abah saudara, abah limirunni Yesus lobo agun tau abah efeng, abah lafri tu hitu lumat dua nanyaingi. me arijo balinle ligi abajo de gubani ani ani galumuti inaru subu di lumuti lagu ani galani inaru ni lugi hafiyer la duga la susere du bay burikata ile lu lagu fule no le tani go belere no bungi
15: mahala chuma bay ni aba abu wa
2: ani ga tinya tida lene no bungi yo
15: arihu bay le kimi lagu bay
2: Lari Yesus kata ille, nyanyi apa ugeri hari metena, giri tihose. Falan buat meh ugeri lagi Yesus. Lalu suaramu dakwar gelna ladugai, laduga lanuf dehawai huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus suluma pilat. Aba lichi gunilu. Aba laneng nihose lugu bu Yesus. Aba gian lebi nikodemu, le meh hanyi dubai. Ayanu haluma Yesus kunyo. Aba lebi lau saragu ibinya. Aba tihaneng nihose luma nikodemu. Lugu Jesus, abah hau buru ni tau kami setau tua kau tulau ibi yang ligi segu, haga buri huri lubah habunah. Nyanyi abah fuluri aga ilida fulasulai nyanyi lubai, hadar gue Jesus sulu aku guruah, lida ti fulasuligi ya, nyanyi abah umuah iseri le mai surungil. Nyihi hich gay lugu bu Jesus, nadega jarah fala umuah ligi ya, nadega gini lagu meserala buka luai yuri meragu.
1: San Juan, capítulo 20.
2: Bey di maso, lubalaruga dale buri gagili, abati di María Magdalena arihe umoha. Data chili rubayni, wali dubule lida umoha nye. Abati dei bagwena, le nye wabay, au, luma Simon Fedoro. Abatania gumo.
13: Baruhama Jesus lindagel umoha. Hali ufuna zahichigay.
2: Abati wafrido. Bawodin lagu umuah. Uara wodi biang bui wagi ay bagoin. Foreset nalui Fedoro. Aba nacilu reforme lagu umuah. Aba nelle mucuari hanyehi. Gami sergunyo nari hanyehi. Mebelutin. Lari gya aba nacilu resimo Fedoro. Aba lebelu nulidong umuah. Gami seto aubon. Lagre wagu Jesuso. Tuge sergunyo gien lari hanyehi. Gami seti to aubon lobro wagu licik Jesuso. Mama lida yang apa tu mau beri tahu bol negara wagu? Hau berkutinya tabu ku. Aba get nebeluru, aba narihi nille asus terdubai. Aba nafinya rulagu sarah lila Yesus lida gawai ni. Ligi aliti gufuna dana nille taninya gubelene rubung yulagu lasa rubala Yesusu lida gawai ni. Aba ti wagiri budung wabiyo. Ahuti Maria, aba terede rubogu de Yahwa lubadru muah. Sun, anuhala Yahwa, abatele mucho arihalido umuha. Abatarihi biya angeligu haru tuhadagrago. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Abalichigu gien, abalugu digien. Abahariye gu angeligu hagi tu.
15: Kawagu ba Yahwa.
2: Tariye gahon.
13: Baruha manaburema. Bide tinuhale lahichigu.
2: Kay tariye gu itara, abatadigiragu. Aba tarihi ni Yesus wa ni hala nye. Ibi ya titun lagu ligia la. Aba tilariye gu Yesus utu.
0: Kawagu ba Yahuwa. Kabalu habay.
2: Sunti tariye gu lagu le la. Oni girubali ufuluri aga ya dimuri habaytu. Aba tariye gu lo.
13: Ahi banaga lubay. Anya ga bay nuhal ya labi chiga. Baru namu gay.
2: Aba tilariye gu Yesus utu.
0: Maria.
2: Abat tagara ragun, abat tanya gunu lida herenu huriyo.
6: Rabuni.
2: Mini lalira maestur. Tanya ke Yesus itu.
0: Magura banu agu. Ladega mamuda irugi dina lenye hilubai nugusi. Baiba, banya ke mehon nani disipulu gulagu neibu gala lenye hilubai nugusi. Legiye hugusi. Nubungi yete, legiye hubungi yete.
2: Abat itidi Maria Magdalena. Awisaranya disipulu guluagu ariya tali lah Yesus. Ani ariya galani burikate ille tu lu taniya guni hong. Wei me meligia gunyo. Ondara guhaya disipulu. Gelengi uliati bena hao ladega hanufu de hawai huri. Ligia lebeluru Yesus. Aba laranamu hamida agu. Aba labusuru hong itara.
0: Nye la darangilu hita.
2: Larige laniya guni lira. Aba larufu duni luhabu luma loba hong. Aba hagunda ragu disipulu gulau hari ini Yesus. Aba elaniya gu Yesus hong.
0: nyela darangilo hida itra ke lona nina nuguchi itra liyage nona hana
2: aba tilafunu hawagu aba laniye gu hon
0: recibi humai sifirisando ahin ferud na huma hafigon amo ferud na wale ahin uwa ferud na humani rede hali uwa ga ferud na wala
2: tomasi abahada ge dusu disipulugu leon bai haniye gamado uwa tihama dale liabi bai Jesus lari gen abahaniye gu hahi bidi disipulugu lun
9: ariha wa maali wabude me Jesus
2: laniye ga tomasi hon
10: ahin marihina lari gurabu luagu luhabu Danime ni finga lidon huyu le largi girabu. Danu hobo lidon louba, siambi na finyeru.
2: Vidiwe yu lari nye, ondra guhaya disipulu gutida haba amundu. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu lien la be na hau, aba lebelu no Jesus. Aba larana muhamida agua, aba labusu rohon itar.
0: Nye la darangilo hita.
2: Aba laria gulun Tomasi.
0: Dabi bifiga nyahon. Ariha bai me nuhabu, ta bai me buha bulidon nauba, masigra ba lauli logwa afinya ni, afinya ba.
2: Aba ti laniya go Tomasi.
10: Nabura me, nubungi yute.
2: Laniya ga Jesus ulo.
0: Tomasi, afinya dibu weto, dadiga ariha badi nala, fulaisi watinya hafinya rubanya marihya ga hagiya.
2: Adiga yate Jesusu, amu saragu milaguru hagibu gen lani disipulu. Lewa bai burunye ti da liburu to. Laburi dung bai burile, Lu hafinyeru log Jesus la Kristu be, lelire bongi. Lu gien gabagari huma keisi lani gulau hafinyeru.
1: San Juan, capítulo 21.
2: Lari gien, aba ya larufu dago Jesus lu guahau lani disipulu gularu guna legiri be itiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida yenu aba Simon Federu, Tomasi leo behaniye gamado, Natanaeli lelila na kana le lani Galilea. Lirahin Sebedeu, hama ya biya hada gelani Jesusu disipulu. Aba lariye go Simon Federu hon.
3: Nei buga esenia.
2: Aba hariye go lun.
9: Wai buga ginye buma.
2: Aba hadi lutidon hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugo tia ni kat. Dale aruga dene lubai, aba hari ni Jesusu nye ilaru dunu. Ibide tia behon disipulu go luagu Jesusu la. Aba lariye go hon.
0: Numata go, manyugo gitu sa.
2: Hariye ga lun.
9: Ua.
2: Aba ti laniye go Jesus hon.
0: Si uma luen eton ere ugune. Hanyugo bo.
2: Aba haguna. Lari ge. Si aye beha chawaru nu. Seni dunar guge. Lehi be udro tida. Aba ti laniye go. Au hua lu Federu.
9: Jesus uti ale.
2: Ke ilagambu Simon Federu. Logo Jesus la. Aba la deuru nu la deuru go. Aba la chubaru dunar go. Ha hibiri disipulu go. Aba houdi laru beye ta ugune. Aduru hain hamo seni bui haudre. Kea barugu yin la sa metru hadise lo ibeya. Dale, harari nubo imu warugu, aba hadari nu watu gemet, lau enyegura. Lau aba udre ligibogu tumafein. Aba laniego Jesus hon.
0: Baruhu mafiyo hata ye udre ha hadige banyo.
2: Aba ladinu Simon Federu tido ugune. Aba ladurugu dunu seni la rumbeya bui hau udre wainamuti. Sa dimi sa irwayan. Lau sun hibe, Mahiri dogutu seni. Abat lariye gu Jesus hon.
0: Higo gu hata bachato.
2: Uwat niya bahada ge disipulu gu algu dogutu kate ila. Ladiga subudi hamane lu agu Jesus la. Aba liabi, aba lanigu nu fein luha burugu, aba lichu gu nu hon. Ligye meme ladiga lau udure. Ligye lirua, larufu dogu Jesus lu gu hon lani disipulu gu lariye lasaru lida ge uweni. Lariye hatu bachati. Aba lariye go Jesus ulun Simon Federu.
0: Simon, lirau Juan. Hinsi ti nasa abun suga lau nisi ya hon ha.
2: Lariye go Federu ulun.
3: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi ya banu.
2: Lariye go Jesus ulun.
0: Goni gibanya ti nani go.
2: Aba ya lalgu dini lagu libiya maweyas.
0: Simon, lirau Juan. Hinsi ti nasa abun le tima tima ti.
2: Lariye go Federu ulun.
3: Aha na bureme. Subudi tibun lagu hisi ya banu.
2: Lariye galu.
0: Goni gibanya ti nani.
2: Aba ya lal gudunni lagu liru wa weyas.
0: Simon, liru Juan. Hinsi ti nasa pon.
2: Aba liru da gu Federu ladiga lal gudunni Jesusu lagu liru wa weyas ahin. Hinsi ya lubay lu. Aba laniye gulu.
3: Nambure me. Subudi ti sun kata ibu. Subu se tibu lagu hisi e banu.
2: Abalaria go Jesus lu.
0: Goni gibanya tinanigo. Ninaro bau. Lau na lame ha nibure ngidu bu. Sansi guati bu apabidi lengi lumuti babusere. Gamalumo. Damele weya dibu. Iyura rigu bali me baruna. Aba melaguru nibu sombadi. Aba melanugu nibu lengi lumuti babuseru babidi.
2: Lau laria go Jesus kata ile. La subu diragu di ida lubala ligabri long e fedor. Lulichu go uweri go nilu bungi lau. Lari ge abalaria go lu.
0: Falabana.
2: Da la digira gumba e fedoru. Abalari hin log anita la disciplu le hisi tima bai lu Jesusu hari gi hari. Le meme anyuru bai lo bagi Jesusu lida adineru. Le gie alg dubali Jesusu kabala wada ge ederegere. Da lari hi bali fedoru. Abalaria go lu Jesusu luago.
3: Nabureme. Asan le. Kapasa asu serdalu.
2: La niega Jesus ulu.
0: Ana busne la baga ridu darime nagir budu. Kame ge bumu. Buguya falabana.
2: Abati lei bagu dimure. Hada hibri lani go Jesus ulu ago moe beilani ge disipulu ligi. Maria gut Jesus ulu ago moe beila. Ari ge rguti.
0: Ana busne la baga ridu dari lumu nagir budu. Kame ge bumu.
2: Ligi meme disipulu ligi. Le choru bani buri kata ile. Aburha barugi gara dato. To halli habu gueto ani subudi oti luago inare nila le la niña gube ani hegi en saragu kate ila diga Jesus ahi hamu gaburu hawa aba aba afiya oti luago mabarata hamu gaburi liburu to aburu hau tu lau lida sumubo.
16: Hawade gimari apostolugu kapitulu aba
17: lutiofulu. Aburhati na bun ti da furumetu nigara da luago sunle la digu bai Jesusu luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luadi gimari. Dari luma uweyo le la mude iru bai sielo. Lubara ge bai lidi sielo. Lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologo ha me halanua dirubayo. Lida bian wenweyo le lau bai ubowago lari ge lasaru lida ge oweni. Arufu da guati lungo furango hon sarago wei aso luago winu ala. Aba buriti la dimure han hon luago larue habungio. Dame han le hama gili lubei apostolo go Jesusu. Arinya gati me han hon lu mafri du hama lidage uburu go Jerusalem. Larinya ga hon.
18: Abuna kwa huma la gufi rufurama se lelishi ubi nungu si hon. Le wago binaria ga hon. Subuti humuti luago kadisi mtala huwa lauduna. Gama nungu. Na sobu di rang di hum bago malu hadun lagi ahum batise walau sifi isama.
17: Dati le ondara gunyuhanya la apostolo guluma Jesusu, aba hali guduni.
19: Wabure me, ani hasa da le lumbe bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
17: Lariaga Jesusu hon.
18: Sinyati ha sobu di roni kala meyo o kala da la lumbe ube nungu chin lau lupafo lula dugu di kata ile. Kamalumo. Tamelelyadi sifri santo wago, ibigo bobafu luge fehu manu wago tanto Jerusalem ki loko ugudea, Samaria, chilunogu lidisi agi fulasu kukogu.
17: Lari ge lariyagu ni Jesusu kate ile, sun ayaha la ariyagwe, aba linyuruni wa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu ariyagwa sielo sun amude reina la Jesusu. Ligi hasali ragu biyama wugiri harugabu harutu hadag ragu. Aba hariya guhon.
18: Wugiri yagali lehani. Kawago herete lariya gu selu. Jesus meme leha mude rupai selu humagi. Liabi yaba itra meme kai harihi lilidi.
17: Aba ti hagiri budu apostolo gu loige wubu le giri bai olio lu uburu gu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Danle hachili rupai uburu gu. Aba hamudeiro lido rumo inyoti. Yen Pedro hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolomé, Mateo, Santiago le lirega alfeo, Simon le lida bai adamurini le giri bai kanonisite. Luma Judas le lamule Santiago. Ondere guanyuhaya sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria. Maria ato lugusu Jesusu hama lamulenu. Lago aba weyo lida dan ligia, aba laramu Pedro hagibu ge sun afiyeti ya hanyemba ya, hawara san wengirige, aba lariye guhon.
3: Induhenyu, multibu gala gufuru lela rinyak bay sifiri sandu li umu nuku kinye David ti dalerenu gungyu. Li dalela dumre habu ilagu kudasi. Le adunde habali ya ha anigbalin Jesusu adara. Aba meha hada giewani gu kudasi. Eni gafanan ti meha li da wawadigimari. Gamalumu, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu lea fai irube ilu luagu uribani lela digubay. Aba laburha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sumni sasa. Taliha gambu balengirige ha ganomba in Jerusalem. Aba hachu ni fulasu ligia, aseli dama. Mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulia tida liliburu salumu, rei de taluba maluga. Ua hama ganou tinha tida. Arinha gatiguinha nhen. Lua lá lubara lu amo. Itaralinha lubeiti. Lunti wanoa da ha aba buguri vadagie. Le meha vama tisun dan le vama lubei Jesusu. Luma gie dan le labadi serubale nkwan Jesusu. Darilumu dan le lamude rube sielu. Lule megu ala kudasi. Lukanyara baila lichigun fe ua ravama. Luagu lagu yugun Jesusu lidagien oweni.
17: Aba tihiri du biama hadagia, ose lememe gire bei barusuwasi, lememe gie gire bei hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
19: Wabureme, buguye le subudi habu bei tunha nigi sungrigia, arufu da bei wongkala hadagia bia wugiria ha banua diru bei. Lunde seri viduni bukaisi apostolu levenye guahudas. La diga feridi la li Judas y lubara, la diga la figon ha, ani nyudu ha li du fulasu le la duna bay.
17: Aba ti hadigu ubunuruni, aba labri haluago Matias, luma ge ore ligia, aba halila hada ge apostologo.
1: Hechos capítulo 2.
17: Da la tilri bay liwe yuru fedu le pentecostesi, onde regunhanya sun lanigo Jesus lida aba fulaso. Só dini, aba lagambu aba arente ni nyubu iti cielo ge keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido sun mune to yen habay. Aba lasali regu watu geneki kama hamuga iyeye louge hachige. Afare inhoa yu, louge kada aba hadage. Aba habunchi suha ge lo sifri sande. Aba hagume seru adumre lida buri amu liyeri iyeye luwei hereru segun la dumre gedunia sifri sande. Lida buri dan ligia, yei buri yano kuri u Jerusalem ge hagunfu lite lida hafie. Nyibu itie ge lida ge sunfu lasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grige, ibidi heho kaba la hasami na ladega kada la aba hada ge grige hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida hereru guanarigo. Aba taweli duhanigi, aba haria guhama guwa.
7: Mafu magia Galilea na haa adimure habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halida nlerenu kada aba wadagi. Anyehi grigia, parutia na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Udea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia na, Surigia na, Pamphylia na, Egiptu na, Lumalida ngebi furasu Afrika, lejaguru meme boiloi sireni. Anyini gini Roma na agano uti ya. Anyini hada gini huriyo la duga huriyo hama hazuburi. Ibiri, bariga maliligaburi hafini huriyo. Anyini gini grigia, kureta na hama arawia na. Sunwa gia agamba wa muti ya adimuri haluagu luwari gumbungi ulida vereru mguanari.
17: Weri tihanigi sugubay. Ibidi ya hon kabala hasamina. Aba buriti haligi dagu hamo ya.
19: Taswa mini la sunle?
17: Ibiri. Aba hihere haho lani gu Jesusu, aba haria gu.
9: Bacharu wa nyami rugu hanyu.
17: Aba ti laraya mu Fedro, hama ha Hibri unso apostolo gu. Aba laria gu lo umala lihere ki.
3: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem. Agamba humele lube inariye gu ni hon buidu. Subudi kumamu ke kala lila beikate le harihu bai. Mabachara wati ya mugiri hake harita gu. La dana gubay gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bay, ligia meha le wago bay la dumre ha joeli, le profeta, dan le larian gubay. Li don burime la gumuhon veyu, li nya larian gubungyu, nona ha bay nani sifiri havagu sungirigia, hadimre ha bahisani gluegie nobody na, ke vene dubanya weya ya mutu, Harihi bani burin tiaru fuduni. Lidon brime veyo ligia. Nona habeginye nani sifiri habagun idamuni. Aba menadimenha hayumulu guginye. Narufu daba, onwen bubri kate buiti sielu. Adiga nuguye me milagru lida mua. Narufu dubaginye hita, watu gemeti, luma dueri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veyo. Lafuna dubahati ke hita. Dubarge la chiliru lueri wabureme veyo weiriti. Ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu ha salva ruba. Agamba humay lubeti le lube naniya gunin. Huguya vugirinya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna, aba meha vugir le anua diruti eni arufuda lumuti bungiu luagu gabafun la lau milagru luma buriseini le la digbe hagana guwa lidagia. Lau sunlira, da le la dere gerua bihun, Aba hafaru nei hilagu bai, lau hedere geru nei hon wuguni yunga figo utian, lu hadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani, le larita gu bai bungiu lumagi e frumi etida. Aba la sefru nei bungiu lidage lubafu oweni, agu yu guagda lumuti hadage hilanya, la diga sinyala gabafu la oweni luagu. Larinha hane urue David, da le ladumre ha luagu Jesusu, Sua anda na riki ni nabure me nuba nuba. La ubungi luai gie lomere. Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi. Eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagari du basun nuku bu lau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bu bubwe le sandu bai. Barufu du bai lemeri ibagari nu. Eni bagunda raguagdu badina lau binyuar. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwei Davidi. Ladiga hilal la meha wagucha Davidi. Bunava ligia, eni gayara gili wariki ni lumua, chilui lumo uveyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungyu lu, lau afi yuruni, Lagu lichigu bala aba handa gen ladiga wagun lung uruwe me. Adumre hati lubeti David lagu lasanam Kristu lida ge oveni, lagu ginye merede bu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti vo lagu lira. Lari ge lanyura guduni bungi luege lomere, lau sarago uweiri guni, Aba le resi biruni sifiri sandu le frama se lubei von lumagie uguchili. Aba ti lona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubei sielu. Arienga ti David guanargu. Larienga hare bungyu luna bureme. Nyuruba luegie novene. Dari nichugunia baga niñu labu gion bugudi. Lunti kasubu diruni sun hunguya Israelina, luagu Jesusu meme la lehadara gubei luagu gurua, adiga lali la bungi lu ligia balava salbara gile, ligia me eginye wabureme.
17: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon Hebrew apostologu.
7: Wadu enyunu, kapasan waduk.
17: Aba lerinya gu fedru hon.
3: Asakri kakuma. Badise huguye me cada aba lida liri Jesu Cristo. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu ge bungi usifiri sandu hun. La diga frama se kali bungi luagu lichigu be la ginye sifiri sandu hun. Luma hon ha diga wagun, luma hon ha agana ubanya dise, luma hon sun ha laguar ubanya bungi u, lun lani guhama.
17: Louburi dimure le luma buri amu la dimure he fedru hon, aba larinya gu hon,
3: Tira e kuma, havei ha gribir grigia salufri tinha ha.
17: Itara liante, aba habadi seiru, ha adigu banya gasu lo lerero, aba hayabi keibri iru amilu grigia lu hafienu luago Jesu Cristo veio legia, aba hedere geregun hongua lu hafure indeiru ni le harufu da habai apostolo gu hong, afare hei na hamai hamati, ondara gu hagia lu heigi fein luma lu hafure eidu. Lou yano tuweri anigi sungu bai, luagu buri seine luma buri milagru le ladigu bai bungi hagana kwa apostolo. sunha afinyeru baya, lida yanu aba, aba buriti hafare inhani le hamati hadago, halugure ya hafula suluma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le megeru kada aba, sagu weyu hondaragwa tempulu rugulu hahudrogulu bungyu, lari gyan, aba hondaragwa lubi aba hadage lu heginu fein lida aba lo ugunda ni luma unabuguni, aba hahalawha ni bungyu, aba tihinsi hama hongrigyo, aba tiha anahi na lanya bungyo ha asalbarubaya haun.
1: Hechos, capítulo 3.
17: Luago aba weyo, aba lidi Pedro luma huang templo ruguladangri irwo robo weyo, le lorete afure iduni lu bungyo, sagu weyo, nyenyen aba wuguri, maibuguti luma gyalagiri yahon. Baruwa gutiha lobado tibenari tempul le giri bay bena buidu meruti. Lung lamuri ha hama ebelurite tempul rugun. Dalen larihi bali maibuguti nige Pedro luma huang hebelure la tempul rugun. Aba lamuri ha sen su hama. Aba ti larihi Pedro luma huang luago. Aba lariago Pedro lung.
20: Ariha baba wago.
17: Aba larihi hawago. Agura bayabe hichigu sen su lung. Aba lariago Pedro lung.
20: Masen su tina. Gamalumu nichiga lile numa tibu. Idaliri Jesu Kristu le Nazaretna. Saraba baibuga.
17: Aba larga deni Pedro luige luho bule lowere. Aba linyura guni ora ligia. Aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute. Aba te lachubaru lularamu. Aba leibugu. Aba lebedru hama tempo lugun. Eibuga ino. Achuba heina adimure heina luago luweri gubungi. Aba harihi ni sungrige eibuga luma adimrehe luago lueri gubungyo. Weri tihanige luago lea susare dubailu. Kei subudi habali wugiri ligia. Subudi hamei luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu. Le giri bai bena buidu mereutu. Migire gede lumuti ya maibuguti le areida gubai. Pedro luma huang. Sunti grigia, aba heibago lo tuweri hanige luago tubara nda tempolo le girebe lubara nda Salamon. Le nyen habe. Dale larihi bali Pedro katele, aba larinya guhon grigia.
20: Huguya Israelina, kawagu taweri da hanigi. Kawagu haria guwa kama hamunga wagia reida wagu dubalimbo girile. Eibuga gedela wabafu oluagu la uwara guwoma. Mama linya. Bungi leha bungi te wagutagu, Abrahamu, Isaaku, Luma Hakobu, ligi areida guagu dubalimbu giri le, lun lichiguni linyu age uweiriguni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira guduni mahatu. Lubara geka muria halu ligira wagudun Jesusu le sandubai eni richagua, Amuri harigu huguya luligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaru ni le ishigu balin ibagari le tima timati. Gamalumon, aba lagu yu wagdu ni bungyu eni gefenti wa lagu lira. Aniha wugiri le harihibe, eni subudi humei, lau lubafu meme kesusu ligia le resibira erei. Afini luagu kesusu, ligia reida wagdu balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo, Luago bidi ya la meha hun kala hadigu be dale hafaru balen Jesusu, hugu ya hama habutigu. La usun lira, gufli lumuti bungu le meha lariengu behada gen profetagu, luago lunti la la sufri rubala Kristu, ligia lubeiti asakri gakuma, giribu hugu ya melu bungu, tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungu emera gunitu nguwani, la ulona hanen Jesusu le Kristu, Le anua diruba y lubara ge frumi etida. La usun nunti la lereda nun Jesu Kristu cielo gueto. Tarime laran serune bungi usun kate le larien gubihada gien profeta guha sandu banya. Ha abagari du banya, lida meha dan le seguhe libe. Itar alien lubeiti, arien gati meha Moisés y Juan waguchagu. Lona ha bababure me bungi aba profeta hidan ge guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube lariengu ni hun. Badiga sun ha madigu ti engasu lau le lariengu bai profeta ligia. Hagida ruba hada gen lani gubungi. Itara lien lubeiti. Sun profeta gu luma ge Samuel lulubaru wa go. Adimere hatinya. Libugiri burikate le lumbe la susera de lidon buriveyule. Huguya lumbe ingeresi birunin. sun le laringo bay bungi hada ge profeta ge lagu tigini ha fule sei daradu le meha la dugu bay bungi ukama wa gicha gu dale laringo bay lu abraham na bini du maya sun grigi ha ubo gubanya ha ubadiga bagu abala nuwa dahani bungi lirau lu lona hani hon frumi lu la bini rinu kada bahi.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
20: Viva Higabut.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kidagie. Lunichi uni uganu lelani na salbari ni honja mama banya huriyu. Lugie ganyara bela hafinya nu lagu Jesu Kristu. Bungyuti, lesubudi habubi tu anigi. Arufu da lumuti, lagu resibi lani ha mama banya huriyu lau lichiguni sifiri sa nu hon ke lichiguni von. Aba labu lanuguni wa bungyu hama. Haruma gada lumutu ginya hanigi lau hafinya nu lagu Jesu Kristu. Kati wagu la logo da hafinya gweto, lagu le diga lali bi bungyu, ruhugu ya aba ihirugu hawagu hafinya tinya ha. Levasi ya rubi wagiyo gwanarugu anuga, ni wagiyo ni wagichagu. Afiyanti wa lagu salba diva la, lagu lareni wabure me Jesu Kristu, itara meme ginye hagiya.
2: Aba ti hama ni chun, aba hagambu ni sunle larinya gubay beri na uye luma pabu luhon, lagu burisaini luma milagru le ladiga bay bungyo hadagyan. Hagana gu ha mama bay huriyo. Dan le lasu rubay hadimreha, aba larinya gu Santiago,
3: Ni duhenyu agamba humana. Abag da guali Simon Pedro won ida lie la fulesa ilani e bungi u ha mama banya huriyu. La ulanua diru hada ge lu lani gume. Itara lia kata ile ka ile mehe haburga bai profeta gutida lereru bungiu. Lari gile nagiri budayaba. Aba me narara magdunu luba davidi tohe guarubon. Naran se habon. Aba eme narara magdunu. Lugayara baila halu hani sunhibiri grigi abureme. Luma sumburi necha nile anua diru alibay nun. Itara linya larinya gubungi ule subu diragudu balikati le luma ge buga binadi da. Ligien naringu bai luagu mong lani vichu gu saragu luru du hawagu ha mama banya huriyu. Haigiru bali binadu hafinye lu hafalaru ni bungiyu. Buidiru guti lau laburu hon hon lu hebe la haigi egi nile adagara gudu ti hon guariyuwa. Magamari du hagie me haumate mamare du hama. Megi hagie me hagir gani malu hatigi warigutinya ni hitu. Adiga luma ge bagaha binadu da, anyahi grigi apurisha ti liluru du Moisesi lida kada flasu. Ali huwa ti luru du tida buriha tempulu huri usagu luwe yure meraguni.
2: Aba ti harita gu apostolo gu hama tabu ti gu ligilisi hama suntila na ligilisi, hanuwa di ha ugrinya hadagia, luhonu hani Antiochia uwara luma pabulu luma berna we. Aba hanuwa diru ni Judas. Le giri bai barisawasi luma silasi. Bia ugirinya weri guti hada afinyatia. Aba honaha aba gara da hama. Larin heretida gara da tuguya.
3: Wagia le apostolugu tabuti guligili zi hama sun hibiri afinyatia. Mabriga wanya hon waduhinyu luegen Jesu Kristu ha mama banya huriyu ha ganau banya Antiochia, Siria, luma Sicilia. Agamba di waluagwanyahi la grige nyindu tijage. Ibide nyu won eberese hun lau hadimureha. Ani daha nya amu arita guni hidon, lau harinya gu hon luagu gasu la heresi viruni ugirinya sendi tuagu hostaron. Kaisi larinya guni liluru du Moises. Ligie wau aradubai lida warita gu, luwa nua daha grige wadage lu hodi ariha hun uwaro hamu waduhinyu beru nawe luma paulu hahinse banya won saragu. Haruha malibe habagari lido dencho luege wabure me Jesu Kristu. Ona hayenu lubai ti huda si luma silasi hon. Hadimure habahu malun hafuran guagudini sun kate letida beigara da tau ona habo hon. Mariba ti larinhi ilu sifiri sandu luma won, michugunu wala amu yuhurugu hun luei dige murusu kate ile lubai hadugini. Lumaigi huma hagiru ganima luha adagara gudu ti hon guari yuwa, meigi hugie me hitu. Nia nima luha tigiwari gutinya, magamari du hugie me grigi hama mare idun ti huma. Ahun arei dago hungo leiburi kate le buidu bai haduga, buidu lamu galidi hun.
2: Lari geti hona hon luagu hawayasun, aba hodi Antiochia, dale hachiliri bainyei, aba hondera gunia afinyatia, aba hichi gunu kare da hon. Dati le haliha baru afinyatia, aba hagunda ragu sarago luagu gurasu le tichi gubai hon. Kei profeta lubai Judas, luma silasi, aba hichi gugurasu hon afinyatia lo hadimureha hon. Ruha gia idere bugu luha finye. Lari ge hasigiri atiri danye. Aba hayora gu afinyati hon lo darangila. Loba hagiri budu hamo hameha onaha balinya Jerusalem. Ahi ti silasi aba leredero. Reide ti ginye pabulu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Habla niña con un yulum.
2: No dirá que nace de mi lugría no valo. Amado de Ocuña, Ocuña, Leo, Ocuña, Leva.
1: Itra me guiñe, Lidon Buriveyu le, Rey de Ijaña Atiri Hadange Huriyu ha, Anua Diralanya Banya Bungyu, Lau Lareini. Ainti Lau Lubei Lareini Bungyu Lanua Dinanya, Mama li Lau Kate Leliara Tigrigia, Guanarga Diga, Lugundu Luhamuga Itara Linyati, Mama li Hamuga Areini Lareini Bungyu. Itara Linya Lubeiti, Madari Hamuti Sun Israelina Le Halu Habei, Anati Ha Lanua Dirubanya Bungyu, Dari Hamuti. Hahibiri, Dereg Dawaru Hanigi, Kaisi Tarinya Golerero Bungyu.
2: Adega Lumuti of Winyu Rudereta Hanigi, Ruti Abu Le Manihiti Hum, Ariga Gule Magamas, Itra Liati Chirumu Dale.
1: Ariagati Davidi.
2: Rabba Golam Hatne Rusada, Lum Hagu Hakidu, Lu Hasufu, Darulam Hagu Marihi Hamamala, Sefuku Alam Gudi Hanaga Lusunda.
1: Nalga de Hati Gueto. Lau hachugra gun huriyu, haigua tinya funasa, sunsui nagubai? Mama linya, lubaragin lira, lau hamaharun huriyu lu heresibiruni Kristu, hayabi hamabai huriyu lu habihubai la asalbaruni, lu hameidi gudunina Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigubai huriyu, buiti melun ubo, ani ahin buiti lubai lanugubai, hachugra gu hong hamabai huriyu, buiti mambai lubai tilelumbai lanugni hasalbarun, sun huriyu. Ani engin yaba kate le nani ngubai hun, huguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya puri ya hong hama bai huriyo, wairi ti linsi en wadi gmari nu, buset na luhe meidi da gudninya nirasa, lugi e hasal banu. Ayan ladiga lubai la maharu bungu hong huriyo, hayabi hama bai huriyo lung, haranda no luma bungu yo, ida tima lubati dame le heresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayan derege wa tubai furume tufain to adigitu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege wa tugine sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida ginebu tiabi fain tuguya. Ayan ginye derege wa lubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wa nyulinya ginye tilimu. Inaru ni lwagu chonwa la fiu tilimu tidibu olivu. Aba bichugun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara liya hiyabi lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buiduti ma huma luei limu le nyengu bai bai meha. Aon arita go luagu buiduti ma huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo, changwa ti fiyu limu lumu vichugun levenye guame luagu olivu.
1: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumbe lugundu mafinye hama, huguyati gabara hubei nye ladiga hafinye. Managwa huma lubei tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubei ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubei ti luenri lareini bungi, gama lumu deregida tiginye, deregida tihon ha mafinye banya, areida tihon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ayin madiga huma itara hachuguba ginye. Ayin nyumbi huriyu luhafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lunya lichugu ninya harigon. Huguya lemaba huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon Tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabui, lumapanta ahuma luagu chula hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba meha salbaru sun Israeli na lugundu tarinhari lerenu bungyu.
2: Yedi ba asalbaru guli sioni, Aba mele ida rumriba ni hata ye nani muhakobo. Ni haba ni darat na hama, dame lehen na gida rune hafifu.

0: Luagu ganun le luagu tia salbaru ni, bariwa tia huriyu keisi lagani ubungyu luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa diru banya lun lani guhama, lani gumeme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditia huriyu lubungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudemi habula bungyu hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nya bungyu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudemi habula hon. Luenri lareini bungyu, luma lichu lao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi arruha li bay somu kate lu bungyu furumye lung leresi binu faye ti larigi? Watini yaba. Luma ge bungyu li abi sun kate, Ligie ginye agda habalin sunkate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sunda itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tijuma ni duhenyo, lujetere gira guhungwa sunsuy na gubay lubungyu keisi adagara gudini vivati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichuguniwa weirigu ni le lumbay hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bo le, Lubara gien lira, sansi gomei ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagaridun. Itara lubahiyabi luhasubudiruni le lugunda bai bungyu hun, le buidubai le uaraguabe. Keisi humaisturun luagul dareini bungyu nun, aninya gatina hun sun huguya, lun uala niyaba hidange aritaguti luogwa weiri sigur lau le lubaybe. Lubara gien lira, lun tila subudiragun kada aba lungwa segun afieni le rula li bai bungyu lun. Lugundu itara kei gibela umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama abanwe lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu, ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lung kada aba, ani ruka li lubai bungu ubafu won lung ladimuli hawayumulu uginye, lung tiwadiguni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruha li lubay ubafu won lun beseri bidun hon amu, lunti beseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay, lunti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga diti digda go hon amu, lunti lichagun lungwa lun ladigni. Le debe hati, lunti magura bulan lagu yun lun. Le abuti bay, lunti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idera guti amu, lunti ladigni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, lau insia ni le inaru niti, yere gu lavuriba ni hun, falahumi le buidubay, lunti hinse gu huma humagua, keisi iduhenyo, hime gu huma hungua, inebe gu huguya me huniwagua, mamagua li gu huma lida luadigi mari wabureme, seribi huma itausun hanigi, abagari da huma gundanyo lau imenigi ni le huagubay, gagura su huma dan le hasufurirun, furie huma etengire ibungyu sumada, idere gu humanya finyatinya lida hemegeirun, Resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humanya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama haa gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma vuribani luagu vuribani luni aba, afa gua huma lun Hadigni le buidubay hagibugin sungubay. Adiga humay sun le huwara ati lun habagari dun lida darangi li hama sungubay. Niduhanyu hisi ati nyanu. Magu yuguda humay vuribani igira humay lu bungyu la afaya yuguda luago. Tarihan lerenu bungyu.
2: Au lu bay mafayra gud negrigi rogu hariba ginya gureme.
0: Arinya gati ginya bungyu.
2: Ahin lama habay bagadun ruba igini hum. Ahin magabu habay ruba dunahum. Itara lupa badugun lun laika agunia usibani.
0: Migira guagida ba bungwa lun la ganyi runibu vuribani, lubaragin lira ganyi be vuribani lau buiri.
1: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya, la diga ua tinya gumadi matinya lun mamaba la bungyu ichiganya, ani labusa erun bungyu anyahin lupai. Griga lubai tiha awugri hautinya lungumadi muwara tinya laule larinya gubai bungyu. Aniha awugri hautinya hafai rubaluago. mama lunya nu hichugu gumadi mathi anupa de hon ha adigbali le buidu bai ana hon ha adigbali le wuri babai pusati bu babagari du manufu de galoi lurudu buidu la bauseru aba me buidu ba luma lurudu lugundu le seri bi dunya lubungi luag bufulesei ahi wuri babauseru lunti hanufu de ba la diga mama la luagu nikata gabafu la lurudu ke le seri bi dunya la lubungi lun la faira gudni le adigbai wuri bati luagu liduru Lige lunti lubai uaragua wa ma luma le lurudun wageira. Mama rigilun mabiriha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume le lagubra habai kumadi, luagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya loi hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sai hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hisi ya guarigu huma humagua. Le hisi ya buti ilu grigia liladi, adiga lali sunle lubai bai lelurdu bungyu. Taniha lereru bungyu.
2: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba iene logu niyaba, mawama dala amege grigia bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le, luma buri le libiri, la wa gunfli run luma lelurdu bungyu le arinya gubai.
2: Hisi la grigia bila di bungu, kesi hisi ya gua bungu.
0: De lehinsia bubai madigun tiburiba ti luni aba aha wa lubai ti hinsi habu gunfli wa mali sun li lurudu bungi u keisi lubudubu lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda danha li lun wa gagu dun lida ge idabagu lugundu yarafati mali oura lun lagiri budun wa salbara gile upowagu sigu lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni arie buhali yarafa ilula rugadun Lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate guribati lea digubai labugin luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida pacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhu mai kristu guanargu ubaraginya lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
0: Ahi debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la heigin afinye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le eigi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye maha bai legin furume guadu kate, Mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi lali bungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihi lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungi lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Cada ban lunti la chou ni le wagu bi laritagu. Le reidu bi somu veyu, la degi en lu lichu gu inebe se lu bungyu. Le egi bi furme guaru kate, le egi ni lu lichu gu inebe se lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu luagu egi ni ligia. Le megi bi ui, lun lichu gu inebe se lu bungyu la digai. Ruti gin etengi ni lu bungyu luagu kate le gayara bi le egi segun la finye. Nania gu bali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarigu. Uwa ligia niyaba oweti lungu anarigi. Aha wa bagari dunya lungu wa digu ni lugunda bungyu. Aha wa owe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida I bagari keisi lida owe ni lani kristu wagia. Hilati kristu aba ya la bagari dun lungu wa bure mebai la. Viwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Aha mbuguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikei ni kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gudun, ani sun wagia. Waran baligibugie lun waguseno ke historia golderenu bungio
2: finyut na logo de baga ye la ye gogori luago hago drogo bala sun ke ni libie ani gufe se te ne sun ye ni buni
0: cada lubai tia ba wadage la guseru baluogo luma bungio lige mon lubai wichu gun hadunu wibirigo lubare ge lida derebu gulla harita gun lumadigun humani kata le gayarati la chugira guagu de ni hibiri o labri gudani la lidon figo. Subudi numuti lago ua la nikata le legi bai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinet lau Jesu Cristo, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia lago vie la abacate, vie te lun. Ain ti bañaveri la fine biduhe lau kate le baigi bai, moserun hadibu lau insieni. Ma diga balu le feri di nuova grigia le uegnie bai longue Cristo, la diga di guaigi itaga kate. Michiga huma lubai ti luga ro la dimere hon guriba luago kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinia tia luago Cristo. La diga mama kate luago ti le egi bai o atu bai la rui ha bongio. Luago ti richaguo darangi le luma ugundani le lichugu bai siferi sandu uom. Le sere biduti lo Cristo lida I gabri le gunda ti bongio lao ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videre con wongwa lun vedere bugudun lida wafinye. Magrincha wabaye luadigi maribungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egini ligibwe bungyu. Le vuriba bai lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun meigi ba uvi matu divain. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri gudunni la lidon figo, o la debili gudunni la finye. A finye ni le buagu bai, lunti buagu guana rigla, ligibu ge bongyu. Fulese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai. Ainti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau a finye ni, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau ma finye ni, figo wong.
1: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura su wama habaha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lago lebuidu bai hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua, kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia liladi lau lebuidu bai lun grigia ligia, luma lau le gajarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le abiru hau bai ti da lerenu bungi lung.
2: Nungusu, abiru hati hanapa ha anaku palibu wago.
0: Sun le arien wago bai ti da lerenu bungi, luma ge binari, lung larufu da hon won la biru hau wa. Biruwa ti meha di mure buri ligia, lung wanegu gurasu, luma digi da go lidangi. Gayara lamu ga vemenigi dun ti ma luago bungi. Bungi le ichugu bai gurasu, luma digi da go. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Cristo. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Cristo. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipi runiwa Cristo, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenaria gubai, lagu liabin bai la meha Cristo lun leseri bidun hon huriyu, lun la gunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Leai bai ginye lun hichugu balan ha mama bai huriyu uairigu ni lu bungyu luagu lugude mehabu keitaniegu ni lereru bungyu.
2: Legia nichigu lubai uairigu ni bungu hakana guanasha legu. Leremu bai ginye luagu uairigu.
0: Tariha regia lereru bungyu.
2: Gunda huma necha legu huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tani hareginye.
2: Sun necha nigu, sun furasu, alawa hahumaye abori uli.
0: Lani hareginye isa iya tida lerenu bungyo.
2: Lepi pa aba lakudu wabu hese, le lube ili lakumu dirunia necha nigu, ani imeni kibadu waba.
0: Bungyo, le ichugumba li imeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi lida hafinye ruluago, lumbunyo huma lau imeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungu wa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunagu tita gara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigien luagu wadagimanu le rula alibai bungyu nu lau lareini, lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu, e seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gieti bungyu lagu wasalbara gule, luna negu banya la hama bai huriyu lun bungyu. Lun le resi biru ninya keisi deve se le auti lagunda ara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida neseri bidun lun bungyu. Luego de que buricate le la digo by Cristo guanargo ni dangi na dimureha. Lung hayabi hama by Juriyo, lung hagambu by la bungyu. Yo sola li Cristo nereno luma nafago, lao luei na mu buriseni luma buri milagro, le na digo by lao lubafu si frisando nida, luna negni hama by Juriyo, lumo. Lao igabri le hosta gdanali la pulicio ugano luago tia salbaruni li dangi Cristo, luma gi Jerusalengi dari lobo agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulicia ni ugano laguti wasal baragile lenye lumuti magan bugile la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridun lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho lila amu la ugano nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereno bungyu.
2: Ha magabu ya haji ya bayan luago hagamba luago ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagile lubai nidi bisidon. Lausun gibeli la weyasu nabusa iru nadigni, gwetoti kei gumuna ali la nuadigme luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagua murusunro, agura batina lun hideragubadina la luagun nuweyasu. Ahi gweto, neibuga Jerusalem, barin na katehon waduhanyo luegin Jesu Kristo nyei. Lugundu waduhin ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa, luhona ha nihon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama ha mao bain huriyu, luntiginti hidaraguni afinyatinya ha mao bain huriyu, afinyati hahuriju luago hemege irunja ubohugu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lao abiniruni lumage Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuria huma luma bungi lu le sefuru na Hawaii mafinyeti ha hudea banya. Lugunia buidu la le resi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banya. Lunligiru bungi lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi le ichuku bai darangi le itara la.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subu dira gudunyo febe, waduhe luegin e Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildu humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyan. Iderago humo me lida furume gairu kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabu igania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaruni nibagari, tenkinia lubaiti kong animamarigu au, sungie waduhanyo hatila na haligilisi hamaba inhuriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabu iga ninya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habmie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsie bainu, lefurumie beafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu igania tu Maria to nadagi mengharbu sarago huago, huguya romana. Mabu igania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanago banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinyeru banya luago Kristu nuparagi. Mabu igania lu ampuliatu numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu igania lu urubanu wapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu. Luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu iganinia lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iganinia ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganinia lun nupaisa non erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabu iganinia hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mai wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arvun sarago lida liri Kristu, mabu iganinia lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibuge Kristu. mabui ganiya ginye tung luguchu to ginye itara harubon kei aba uguchurunu. Mabui ganiya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhun ha hamabanya. Mabui ganiya ginye lun filologu luma tung julia lun nereu luma tung litu. Lung olimpasi luma hon sun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti lesanduti lidaliri wabureme. Mabui gahanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lung harihin niya katanya lan ha afari na guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lung hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahoubay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia meseri biduntian lungo bulem Jesu Kristu hongwa guanarg heseri bida heeden ti grigi ha una bugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma gunda atina luagu hauserun buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay mama lun le uribabay bungi le ichugu balin darangilo laganyi ragudu badun luagu mafia purese binila wabure me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, leinu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, hason luma, sosipateru, ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu, le abure habaru gara dato, mabu iga linya ginye hon, niduhinyu, luege wabure me. Mabu iga linya gai hun, naganoya tida luba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabu iga linya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarut, binilo wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve say lubungyu, le gayara bay ladugnu luntima derigdagu huma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napurichi abay, lumarufu da hanin lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungyu laguti wa salva urn lumage lubaragen lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, Lau luguma din bungyu levima bay lun sunda, subudig dawali luagu wasalbara gille hon sun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lun bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sunda itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna, capitulu Aba.
0: Au Pavlo, wala dina bungyu lau lugunda, lunga babadina la lani Jesu Kristu apostolo, naburhenyo garada to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay, ani wabure meginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungyu huwagu, luago abini runi le rula libai hun lau lareimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lan le warinya gubai hun, luago Kristu. Lawi Gabri le, uwati ubafu lida gila lichi gubai sifiri hemegeru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagomu hon, lu uwa la ni aba ichi guti hidurun, luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu aninya ganya ha hada agiebo ya liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu ya gwenye regulanege kate ilarine gukada aba hidange, anyahe nege hidange arine gutinya au lani gu Pablo au, hibri arinega au lani gu Apollos au, hibri arinega au lani gu Cephas au, Hibria ringa au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya nafunagi Kristu, da waguati nafunagi luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidage, loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira, lun nani gula. Narita kunye gueto lagu badise gda nani ginye esutefa nasi, hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mona halumut na krista badise iha, launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya, lue lagida no lida ngela nichi gulonwe kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe kristu lau gurua, kei libidio niga au hon ha, Lumba yang referidun, ahin won wagi le lumba wasalbanu lubafu bungyu, larinya hari tidak lerenu bungyu.
4: Nadine cikupai liju hawa cikupai nyawa, nadine cikupai kafran kafran di teluni katane.
0: Kati un hula le cikupai au, oleh arufa dahabai lelurdun Moisesi, oleh la gasikine hadi balin burikate lelan nabole, adegalali bungyu le cikula ubo le nun libidio niga me au, lugundu lida le cikula bungyu. Migirun lumutin ya grigi ya lung hasubu diruni lau guanari gilichu hau lubare gelira abalaranse uni lung lesefuru ninya lau hafinye ruluagu uganu buitile wapurichi habai lelenege bai libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru alu wahagia hamabai huriyu lichu au ahin wagia wapurichi hanulagu kristu le adara wagubai lau guruwa le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hong ha maba in huriyu. Ainti hong ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu. Lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo ni wairi gutinya o hada ginyetnya la iduganyu inyu gutinya anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo lulichu gun busigan hon ha chubanya au anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo lulichu gun busigan hon ha gabafu banya anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala Hani kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara ti lanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamei kei taniye guni lerenu bungyu.
4: Lebusinye ti lanangu lungwa.
1: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Ni duhanyo dan meja le nidi bai luna dimule jajun, lo agulinario bungyo, adiga numuti mayusno ga dimure iño guburiti. Dan le meja juma nubai, malugun tina meja napurichia lo agu amukate loidige lo agu Jesucristo, le adara wagubi lo aguruwa. Aba narufu dagun nungu ahigibugin keisi aba wagiri gudeme guti, adada gareina lao anufudei. Dan mehal na dimure habai hun, aba napulicha ni lerenu bungyu hun, malu hati na naganyiru nun laubri dimure le hadimure ha wagirinya chutau. Lubare gelira, laurugu lubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye, lidan lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justuti wa dimure le lana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye, kama lumu lichu hao ligia, Mama lani na ubo le, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubo wagu, ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme lumagie lubaraginye ladigini ubo. Hati gumadi matinya lani na ubo le, sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani Madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
4: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile makambu wanyagiri, lebo limeberu gilititu nganiki grigia, likie buri larase hapoi bungyu, on ha hisi ya bugu nyelu
0: aba la subu dira gudani bungu yu won lida gelani sifiri la diga aria halumuti sifiri sun kate ibini liluli age la rita gu bungu yu kahadange grigi gayara bila subu di unika la tida bila nigi aba grigi loi dige sifiri la lida bai grigi aligia itara linya ginye lani rigunye bungu yu sifiri asubu dira isun kate la lida bai bungu yu wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai sifiri le nyumbi bai luma ge bungu lige veresi birubai lungun faranda omani le rula le bai bungu won lau la reini adimuri hativa luagu la reini bungu lauburi dimuri le larufu da bai sifiri won mama lauburi dimuri le wafurende irun lau li chu wahu itara linya lau lubafu sifiri sandu wafuna aguagade linarun bungu hon grigia ha ibihu balin sifiri grigia le mibihi balin sifiri meresi biun lumuti kate le lanina lani bungu sifiri lugundu libidio niga au la nigni sinyalu mutiginye gun faranda lugundu kate ila burile la urugunye lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala ainti grigia le gamati sifiri sandu gabafuti lugun faranda lani sun kate gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi keisi larinyo agutida lerenu bungu
4: kaa gufranda hamali weli sami na bungi kaa gayara abuilarufu taha lubungi
0: gamalumu wagia finyetinya anihe ilisami na Kristo wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya servidu tinya lu Kristo, ha ichugubanya lu harufu dha nilinari ubungyu le meharamu da wabai hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lu larufu du niluagu gadina lan lu le menigidu liyubu diniluagu. Ahin luwegin ya nobadina, mawaili ti nebere serun luagu ida linya la hadigni neseri bidun lombongyu. Ni huguya ni furumi warig le ubo waguna. Ni awa narig sinyati narinyagu ahin buidu lubay neseri bidun lung. O ahin inihin lubay mege iti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luegin lira lung madunu badin na la ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gudahuma lubay iti luagu burikata ilubare gieda. Agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristo bowagun lun la sagaru nikate le aramu da guabai lidon larugonga. La subu dira gudubai wabule me tarita gun kada anigi aba meti lichuguni bungi uweiri guni le latina me kada abalo. Nibirigu, nadimu ni habai hun lagu burikate le lun meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lun hafurenderu wawaiginye. Lung midi huma jagiru meme luele buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bu. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibu. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadung. Ibiga huma lisun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu luago igira laadi wa la bungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun abambadiwa la aria wa sei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata. Ain huguya inebetun hon. Chililumu weyule afagadiwa ilamu magrabu luma madaira guni. Uribati hoseruniwa grigia mabatiwa. Weriti wa wadigi mari la wahabu dari lun la buchadu wa wago. Dan le hinya raguniwa aba wabini runinya. Dan le weiba hon aba wawanduni. Dan le hadimuri ha uriba wa wago. Ruti wa dimure buiti hon la ugurasu. Chululumu weyule ousera hamuti wa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuse iru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lun hanegu busiganu. Naburuhanye hun lun narufudaha hun keisi hun nisanigu. Hisi nyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufu da hatinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubali uganu hun luago wa salbara gile luka yara amba ila hafinyero luago. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali ni Timoteo lun lidera gunu nireo hinsia tinu le gunfliba ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luago ligabri na bagali dun keisi hafinyeti luago Kristu lun haje hani le meme luhujeri igabri le narufu dahabayi tita sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hitage apanta hatinya halita guatinya luago midi badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara bai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le na chuliru, odi lu nidi ariho lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li lagu inihi la aba hidangi la gamari dunyo la lumari luguchi aba onwe bu iviye lira le maha wabai lu ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le adigba lin lanari me iviye le lunti la bugun hagana guaginye lausun uwa na huma le ni hubai anahin huma lida sifiri ani aguse ragdana li le adigba li figo le kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbe hadugni, luhonda ragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesus huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesus ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadugubai. Ibide sa hun resi gidalanu murusun lebini sun fuluwar to ida bon lichugua. Gida hume lubaiti binad lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei feng. Magana tu lebini. Mama lungwe feduha ni lau uribani luma salufuri le itara bai keifeng gagana tu binadu lebini. Aniyaga tinameha hun tida to aba nigarada lagu mula lung hondaragun hama ha ahoru habanyo. Mama meha nariyagunya hun lung hadise dun sun suina gubai hawaisun lirangu nyubu le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiweru tinya o ahudurugutinya honsandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun uboa guginye. Lenabusa irube inarinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le aninya gutulagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O igadu wati, o udugu wati honguariwa, o marasu aluguti, pacharu wati o hiberuti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, lwe Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gidanya ha bogu dibanya, bugahume ilubaiti salufuri tiligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luago, kage wagu hidin hamu agusera gidutinya haibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odibidi ya tikun lagu hagusera gudubai la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gudubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera? Ibide sa hun lagu wagusera gudubanya la ginye angheligu? Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le? Ain inihen lubai uribu hagana go lagu burikate le lani naibagari le? Kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi? Naniya gunya le lung hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada iduhanyu luege Jesu Kristu. Lung tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hunga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hawuri buha hamagwa aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagenda gun luege. buiti mati lunhigiru lun liberu hon huay, ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricho, iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanaregi. Ibide sa hun lago mafana banyala ha maricha ban lida larui ha bungyu, meye da guagu da huma hongua, niha gamari dubanya mamari itunga, niha ahudura gubanya honguariwa, niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaadua tinya, ni bacharua tinya, niha nigubali hala guamu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyabe hebeluru lidon larue habungu cielo, anyahin hidange itarahinya meha, ahingueto, chibaba lihifigo, haruma gudawadun, richaguadun, ladiga le ladigbe wabure me jesusu huagu, luma sun le ladigbe ilani bungu sifi. Aniewa guwati, gayara tina digi nile nabusa irun, inare nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayara tina digi nile nabusa irun, gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungua, lun lamudira gunina nikata. Lun gine egini uragirugu, gamalumu lagumu cha wagudu bai bungu yubiangu bai kate le, ainti wagubu madigi nti lun ahoruhani, ladigi wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itara kei, lasara gudini bungu Kristu lidage oweni, lasara gudubadiwa ginye lau lubafu. Ibide tisan hon lagu, libiri la lugubu Kristu huguya? Na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, madigu nubai. Odi ibide ya tihon lagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungu.
4: Ayabu ibambiyangu bailu itara hama kei aba lukugrigi.
0: Gama lumu le ondaruti lumu Kristu aba aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi ya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichugu bai bungi won lun lagano wada, mama wagia laburi ya me wagubu, bungi laburi ya me bai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama, ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
1: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana, tida higarada to haburi habungu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoru hani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sunwa da lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari, lun ti gie tagunfiri wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu, tumari labure mebai, mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu, lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubayirigu adiga daradu lun, mayusuragun huma hungwa lwagu atiri dan lun, hijagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigia lira, lun tiya hayusuragun hungwa, luay lasinyarun hagdagun hungwa, afigongu dalinyalun mafia. Mama nariyangu yalwagu lun tila hamari idun, gama lumu gayarati hadigini, ahon buse. Au buseti na hamuga lu gayara la hagdagun sungrigia hungwa. Lung magamari du hama kei au, gama lumu subudi numuti lwago sinyala litaradu. Ruka li bungu ya amu ya gwenye rigubafu lung kala aba, aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari, aninya gatina hon lwago buidu la hamuga lung herederu mamari ga kei au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama, ladiga buiti mati hamare idu sigu lao hagudun lao ayumahani. Angay ha marie hanya banya, aniegati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira, ahintigira wuri tumari lun titerederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genye ligiru nubugiri lumari. Hon hibiri, aniegati na keisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu, ani gunda atulu tasigiru agana waluma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri, tu afinya tu lagu Kristu ani gunda atilun la sigi nuagana watuma mol muti tigiruni. Ugiri le mafinya bay baruwa ti kai sandu luegne tobadna lumari to afinya bo lagu Kristu. Uri ti to mafinya tu baruwa tu kai sandu luegne lobadna tumari le afinya bo lagu Kristu. Luhamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ain ti gueto sandu hanya lumbungyu. Ain busai lubai umari le mafinya bay lagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinya bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafoso iruninya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusa irubai, bugu ya vuri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babusa irubai bugu ya vugiri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari dulkada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le laguar bai bungyu lun lun lani gula itara linya na linya guni tida sun ligilisi ahin aguara bungyu lun aba grigia le resibilal bai saini tuagu loustanu lun te le rederu itara ahin gini aguara lun aba le meresibinu lagle saini tuagu loustanu rede la ginya itara me bere se wati ahin resibi lubali saini tuagu loustanu lumo meresibinu lani le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguan rubai bungyu lun lun lani gula. Ahin meha I damuni bubai dan le laguan rubai bungyu bun madihe riba lagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge I damuni ban adigabai. Le meha I damuni bai lun labure meja uboogu dan le laguan rubai lun lun la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribidun lua bure me Jesu Kristu. Itera me meginye. Le meha mama bai damu ni lun aba grigi ya buwagu dan le laguan rubai lun li damu hali Kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda. Li damu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibu gine bungyu li dameme igabri le meha gadan balun dan le laguan rubai hun. Hawau grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyati wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luagu lareini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai la diga aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragun. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu aha bua marida mama figo ahin ginye amarida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dun la lira niduhenyu ani hale nabusa irubai nariyago murusun rgali dan waba luma gye lubai tigweto ha maria ibanya lunti hesari bidu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole. Lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madihe ila haritagun lagu ni kata. Dan le mama rigili aba ugiri. Laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu. Luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu lumari buidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serun uri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabure me bungyu. Lun dere wanyuta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahunti to maria ibon. Tarita gun lagu buri berese go lanna ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun lagu hufulese. Mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun marita gun gasaragu lau kate lanna ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya lagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Ani ahin buiti mati lubai lira, lunti hadigun ni le wagu bai haritagua, lagu buidu la. gayarat hichu gunu luta dari luta mari duluma. Mama figo lira. Ayanyahin lubai amu agubrigo. Dereg dawatinya lida haritago. Luago mon lumutila luta mari du haru. Gayarat hadugani le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichu guhamano haru luta mari du. Halubaiti ichugu tu haru lum tamaridu buiti hadiga. Hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to Maria itu labu genyon lerere hatumari sun wima agirela. Ahin owe tumari gayala ti tamari du luma le tabuseru. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabui hamuga lun mamari dunya tan. Ligia narita gumboi ani afine tina luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto, nadimori haluago egi ni le adagara wa gduti hon guario. Inara ni luago inihi la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo, ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihi la subudi run, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bubei lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hon guariwa. Inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowago. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti luago abarigni la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowago yebe ki anyahin lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigni bungyu le wagu chibai. Ligia digibali sun kate ani ligia le umbe weseribida. Abar gine gine wabureme le Jesu Kristu. Leida giebe la digiwa sun kate ibini wagia guanarigi. Gama lumo masutinya subdiruti inarani. Anyahe ha meha hechubanya ahudura guwa hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti loguwa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubay luago mama la kate lewegibe gayara agudu bali le resi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin. Maribadun tima wagiame luegin megin wama. Gamalumu lunti riglinya gonigi huma luwe hachugira guagudu ninya ha deblibanya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudia bubay luago gayara la baigi furumyo garugu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debili telafinye luago burikate le. Nyein. Lanigu bagurasu buago lunginye leginye lidange egini le. Le adagara waguduti hon guariwa. Itarati ladiga bisubude. Feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye. Leginye ueginye bai longwe Kristu. Danluweiti hafigo ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Afigon hanya ginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabire gida niduhe lidon figo la diga kate le negibai. Buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figon agudani.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunage gayara tina diga nile nabuseru? Maricha tina funage keisiaba apostolo? Mafunage erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanarig limbe inuadig marlida wabuleme? Hafuga manugu habadin na hibidi keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye luago Kristu, larufu duwa luago aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won lun waigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha luago wadig maridu luago hufulesei? Maricha ti wafunage lungu wa mare idu tuma aba uri tu afinye tu lao Kristu. Lungu nye wanugu nuwama kwa lao oye sunkei ladigu ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabuleme. Odi harita kwa tunu lago auri ginye la luma bernave maricha lungu veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusu rubai. Kagi abu nagubai baibai lumaigi bainla atidangi. Kage unigi rubai mudun lung matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginya lurudu. Laria haretida liliburu na lurudu.
4: Michi ka huma aku sari logo liyu mpulu baga so ta le mwad kumari dungi na lefere honu wa lila nadi.
0: Mama larinya kunye bongi ulira hawaguru kubaga so. Larinya kunye kunye keisi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburi duwa luru dule. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Give ti funagi.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mama kata ilun ti napantaha, ilun napuricha ni ugano lagu ti asalbaru ni hun, lugundu mosu na digani, fugiabu au ahi mapuricha na ugano le. La diga ahi na diga lau nugunda, gafaya iruahatina, hamuga, gamalumu ahi na diga lau sum magundani, na gunfli rarigunya lau wadagima no le lichigu bai bongi yonu. Kati na fai iruahabai, lugayara la napuricha han lagu asalbara gule. Magubura hanga ni kata, Marg dunga nei niricha keisi apurichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugu adna nungu wahadamu mesungube. Luna ganyi niru sarago grigi alo Kristu. Dan lehagana gwa na huriyu. Aba na digun kama huriyu au. Luna ganyi niru ninya alo Kristu. Dan lehagana gwa nyadi na la ha. Labu gine banya lilurudu Moisesi. Rugu adna nungu wa labu gine lurudu ligia. Luna ganyi niru ninya. Lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia. Luna ganyi niru ninya ha mama banya labu gine lilurudu Moisesi. Rugu adna nungu wa kai hagia. Lausun labu gine yadi na la lilurudu bungi. Kei labu gine yadi na lubai lilurudu Kristu. Dan le hama na ha logu wa banya finye. Aba na digu kai hagia luga jara la na ganyi niru ninya. Rugu adna nungu wa kesi kada hawujeri grigia luga jara la neseforun fiu hadagi. Laufurumi ye guaregu igaburi. Ani na digu ni sun le luagu linsi nye ugano le lani na asalba uninu, lunga faran badina lan lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni, ani aba argini hadagi aganyi ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lunga yarabu ila haganyi iru ni ledewe habungi hun. Sunha aransi habanya lunga hebeluru lidon huraru, hauchatinya lunga digu hama ni kata lega yarabu lasinyara gudini hahureru. Ani hadigni luhaganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu na inarihi luago ubuidu ni le lumbe ilichugu ni bungi yonu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lua ilubaigie, Neferi durubala lari gine buga apulichi haadi na la hon amu.
2: Primera Corintios, capítulo 10.
1: Niduhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labugi aba dueri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badisa iwatinya ginye uwa luma Moisesi. Lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia. Lida ge aba meme egini le lichugu bai bungi hon sielugi. Guratinya ginya lida ge aba meme duna la diga lida ge aba meme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungiu. Aba lamagu danaru bungiu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageira wati. Sun le sere dubei hon aba hempulu won luma yuma hawa ma burikate uribati. Kei meha hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadagi. Kei si tania goni lerenu bungyo.
3: Aba hanyun igrigi heiga luma ata. Lari diye aba hagume seru adaha gwa maricha ragoni.
1: Mo lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyo lagu uriba lan le hadigubai lau lafara gwa wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Mo lumuti ginye walua hani lebe lugura sun wabureme. Won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi, aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragunia hilagubai. Susere tesun lehon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu kai si arufoda hani won. Wagia le miwa bai lida lagumuhon danle. Lelubai ti haritago bai luagu deregda gwala leibugun luma bungyu. Gouni gila, abiru hadigu linyei. Masufri rungi duniaba ochabaguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli tibungyu, migiru bai luhi bihin ochabaguni le hasinyarun awanda. Lubara gien lira, dame liabi ochabaguni, larufu dubai gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Ligia lubaiti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luwe ilahudura

0: guniwa hong gwariwa. Nadimure hanya hong keisi hong grigia gun farandatin. Samina huma hungwa ayin buidu lubay le narinya gubay hong lumo ma buidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubay wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
1: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa. Marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigulau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyo hong gwariwa hong mafia nu hadagara guda. Mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu uhame eiga luago hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me. Here tun funage luei. Inari ni le arinya wagubai, gayarati na dugu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanugun. Gayarati na dugu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lidakate le lan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa, lunti waloha ni le buidubai hong amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura houbai magi durugu. Malagida hanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Kei tania gulereru bungio.
2: Lugundo lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau kristu lunhidi eiga luma ani aba hudi. Houkume le ichukuti hun malagida hanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei. Rehadigi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimure hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya gu grigia.
2: Tasa uogo lunti lugoi lafalu ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugoi nichu yetengi luni lugwingi ulogu le nejibu. Kaba gia uogo hatimure hanuogo luige neji ni le uogo we nichi kasereme.
0: Ahon lubai tiaiga owata o hadigun furume gwaru ikate, adiga humai sungubai lunhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mamaba huriyu, ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguaga duninya sungubay lida sunkate. Mama riginye nuogwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye luluago Jesu Kristu lun hasalbaru.
3: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luago sunwa dan la harita gunwago, lumo luago falahu mani arufu dani le nichu gubay hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigudina bay kada wugari, wugari ti chigudina lumari, itara kay bungyu la li chigudina bay Kristu. Nibusi garidina ti lung la doura gun aba wugari lau li chigu dan le la furi idun. O dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugari legi. La diga lau lira li chugunya minebesei lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garidna ti ginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire i bungyu lida hadamuri afinye tinya. O dan la le la dimure ha bungyu ti umru guginye la diga lau lira keisi gubayri gahamuga lasa lun tidiburi kei wugari. Aho madoura gunaba wuri lau tichigu. Buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichigu lida hadamuri afinya tinya lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arufuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arufuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale la digun bali bungyu wuguri mama tidange wuri la digai. Wuri la digubo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wuguri, mama wuguri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyat na keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lida wabagari keisi afinyatinya mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida gela wuguri tadigwa wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la ichugubalini wuguri ubo wagu, anisun kate lumage bungi liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idunguri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lautichugu. Ibini Gabri le aube ladigai bungyu sunkatei, arufu dhaati won lwagu ni busi garibna la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lautichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigeni ha lwagu katei le, lunti la subidi uni lwagu ni la wagia, ni ha hibi tilana liliglisi bungyu masubudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hungu eto luago haba kate le sinyabe inariyangu luago buidu la hadigni. Lugundu genege lumuti luago adiga la buri hondaragun guribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi ya tikate, aniyewa guwati nun luago danla le hondaragun anihin la faringo hida. Ani afinya tina luagu anihin la inarini lidan le arinya wagubay. Hafuga, lun tinye la fari nguhida lun la subudiruni wa katanya la afinya banya hatima timati. Laubri fari ngu le, dan le hondaragun lu haigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichugubay inebesay lun. Lugundu dan le la childirun aura lun haigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti aba heredenun lau halama. Anyahin hidange aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwabay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau, uwa. Sinyati. Lumage guanarigu wabudeme Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumbai wabudeme abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
4: Oho, lugubu le, lenetere gerukui luagu kufule se, adika memi humui kate le, arita kwa gula menuagu.
0: Itara ginye, lari gin hegin ni ufein, aba la nugu ni kopu, tau divein luka burugu aba la rinyagu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adu kume lu arita kwa nuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagu, sagu me hegin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagu Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wa wagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabureme Jesu Kristu, madina mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabureme. Itara linya lubaiti, kada aba lunti lasubudiragun lungu wa lubarage leigu nufain luma latino divein. Lugundu le egi ti, ani gurali gia marita gunga luagu, la nichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wabureme, mabaichun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baichuni wa wabureme, la dignye lira lun wafurende irun luai meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, mabaichu lamuganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
3: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Ni duhanyu, busetina luha subudirun libugiru buri ubafule lichugubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu luagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu ada hoa tun meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Ligue nabusa irubo ilu hasubu diruni gueto luago uwa la gayara ti lariyagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumage luboy sifiri sandu la dimuriha. Ani uwa tiginye lunti lariyagu.
5: Jesus wabure mebay.
0: Ani mama luboy lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibe ti luwujerigu ubafu gama lumu abameme sifiri. Ani insaragu luwujeri ligabri eseri biduni gama lumu abameme abureme. Lidagin sarago luwuyeri wayusure ubafu birle rua libai won. Gamalum abameme bungu adigbali sun kate wada. Arufu dawati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugbai won. Lugayara la videra guninya sungubai. Anyahe hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimuriha lau lichu au. Anyahe untinya lichiga ubafu lung hadimuriha lau lilulin subudi. Hibiri recipitinya aba afinyani. Lumagine meme sifiri sandu lege. Hibiri recibiti ya ubafu lung harida guaga ge sanditi. Anyahin recibiti ya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lung ladimuri ha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiruni ahin lumagine lubai sifiri sandu o lumagine la amu sifiri ladimuri ha abangirige. Hibiri ibihati ya ubafu lung hadimuri ha dimuri buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumagine sifiri sandu lung hafuna guagadni le aninye wagube lidaburi dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adugu bali, le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lunkada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsum umege guni ligia, aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau apa meme sifiri wabadi seirua, huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
5: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lung hamuga arige yugu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wirimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usun gibe la lumege gun ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati la linya gu agu lung ugubu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya lariyagu ichigulu ugudi.
5: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligiati ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebai, memege irunti woni giruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le laburi libiri umege guni le anagubai keini kata ligieti ma la wairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ainga sufuri ra aba lidangi lumege gun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auseruwa aba lidange buidu aba lagunda arun leburi libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya, anika aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi, furumye tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigin haa dagubanya milagru, larigin haa reida guagudubanya sanditinya, haa idehabanya, haa dunde habanya, hamaha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostol gufunagi sungubai, profeta gufunagi sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lun areida guagu de sanditinya, adimure hatinya sungubai dimure iburi terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligia arinyaga, uwa, afa agua humalubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buitimati hun.
3: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma aginye lun lichugun bungi ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi u hayumlu ugin grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha lu bungi u ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gubay. Lidage sifiri larinya gay. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyum luginye bay la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragudininya li da kate lan na bungi. Lun lichigu dugu dago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lun guari gunye le seribida. Ainti le iyum luginye bay la dimuri ha bungi. Awansi gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lun hadimuri ha dimuri terencha. Gama lumo. Busenti mati na hamuga lun gayara la ladimuri ha bungyu hiyum luguginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimuri hon dimuri terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimuri ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyu. Ahana nyandu bisidon na dimuri ha me hun lau dimuri terencha. Meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufuduni hun. Subudi nyonsu luma ginyeti bongyu o arufu dahanila. Ruwa mei hala gu afaru tinyakei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya goina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uabai ni aba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara ti gun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu kala waniya gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kei weiri lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma hibihin ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure iterencha lun tila muria haluma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna aguagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha inarni luagu na furia idunya la lida nani sifiri. Gama lumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumbay wadigani, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha. Gama lumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure iterencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahemba dimure hanya lubay lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun. Girigia una bugutinya ha agambu balibu, sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubay. Gayara tiaba la etengi runi buiti le bichu gubay lubungyu lida dimure iterencha. Gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungyu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondaragun tila naligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwa tigun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma kei irahanyu lagu burikate ile. Ita rahuma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, ita rahuguya mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasamine ru. Lariya hale tida liliburun lurudu.
2: Nadimure ba hau lila na fulasule lida amu luguya dimure, luma hayumu lugugya terenya, ani ni itara nebele sebanya nao. Linya larinya gung apure mi gungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aum ya gwena rigu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumru gugunya gerigia, seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tunya hawon. O grigia lan ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. maharinya gubo lagu lili halilang hau gamalumo ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyum lugu ginya aba lebelur aba le mafinyati ladari ra gubo lungu lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai itara luba la fura gudun kate aramu da guati le tidambai lanigi aba me lahu duragun iti gai nebe sa ilu bungi aninya galegini me lagu inihe la bungi huma le tima timati niduhenyo aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri dan le honda ragun lun hahu de ragun lu bungi nyimba nya hidange la uremu o arufu da hani o kate le la subu dira gudun bungi hun o adimuri hani lida adimuri terencha o la funa gwa guduni wa adimuri hani ligi sun lida adiga humai lumeme hawan se rutila na ligilisi lida kate le lagu ti bungi dan le la dimuri hun lida adimuri terencha Bian rig hama grigia adimureha o urua ani aban aban laginye adimureha lun tigin anihin la aban lun la funa guaguduni le harinya gubai ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda guiti mati lun madimure hon la lida adimure terencha lida adamurini la dimureha kada aba lumagua luma lun bungi ain ginye luaguti lubai la dimureha bungi hayum luguginye grigia Biyanrigu o uruwa hama grigia adimureha. Ha hibiri lun harihin ahin luma ginyati lubai bungi ule anihe wa gubai lumu mama la luma ginyati. Ahin asubudira guda bungi abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichuguni lun gririgo lun tilama nichun le adimureha bai lun lichugu dan lun lun ladimureha. Itara sunhuguya le iyumlu ginyo bai ladimureha bungi Gayara bai hadimuriha aba aba lun hafurinda iru sungu bai ragu huguya megurasu. Ha iyumu luguginye banya ladimuriha bungyu lun tihagda agun hungu lugundu bungyu aba bungyu lanna darangilu mama lanna chagagu. Heisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuriha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lun kata ile. Lung tiga gamba di hama keisi larinya guni lilur dun bungyu. Ain buseha bayi hasubu dirun abakate. Alik da hamei hamari habinya. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimureha abaguri lida hadamuri afinyatinya. Lung tiga hasubu diruni lagu mama la huma lagume sera lererun bungyu. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobei lagu gabafula lung ladimureha bungyu liyumuluku ginye. O harito galan luago rula si filisandu amu ubafu lun. Lun ti la subu diruni luago aban la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habay hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio ni galau. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu e yumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha. Adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
3: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busent na lu harita gun lagu gano le meja apurici anale behun, lagu Jesucristo le wa salvar agule. Leguine idabe ledera guagda hafine, leguine ugano le ida guinebe ha salvara, ain hafalara le wago be na apurici ahun, ain guine lau lubei hinari hafine, ain mitara lubei lagu ni kata hafine. Furumieti kate, Arufu daha nali le frende inali bai luagu wa salbara gale hun. Lagu hilala Kristu lagu wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungyu lagu lunti lala so seredun. Larigi meha lonwe, aba labunu, aba lasaru lidage oveni. Lagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungyu lagu le lumbai la so seredun. Ligia larufu da gun lungwa, lunsefasi, lariginye hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungwa hon Sigu hau sengu sang afinyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa ginya chululumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungu wa lun Santiago luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungu wa nun lausun itara ninya lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negun keisi apostol, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida ti bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubara gen lira, nadagi men hadi na segu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagi men bei. Bungi le numo bei lau lareni. Ligia nadagi men bei ni tage. Mebene setina ka lantima nadagi men haanya banya, hagia lan o au la. Aniha ugano le wapuricha bei luagu lasarun Kristo li tage oveni, ananiha ginya le uagu bei hafinya. Kesi wapuriti ha lagu sarala Jesu Kristo lidage oveni. Ida linyati ya nyaha lubai hitagien alinya gatinya lagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristo lidage oveni. Ani ahi ti masaru lubai Kristo lidage oveni, malati ugano le wapuriti habai lagu asalbaruni. Malati ginye afinya ni le huagube. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa lan luagu saragda lani bungi yu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga? Ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru ntiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu meseni binti hafinye lun ni kata lidagidu hifigon. Ani ahi itara linya lubai feridi nyuhanya ginye haa owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen lunti de gulubai ibagari le wemenigin lagu Kristu fugiabu wagi hadage sungubai. Gamalumo le inaro nitibai sarati Kristu lidage oweni lege furumia tibai asaruti lidage oweni. Itarake lidagen la aba wagiri liabi oweni ubo wagun itaraginye lidagen la aba wagiri liabi hasarun hilany. Itarake howe gusungubai ladiga lidage la adan hayabi itara lubaginye gabagaria hama sungu bai larigeme oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasaru kala aba lida lidani. Furumye timeha asaru ti Kristu. Larigine damele lagiribudun Kristu bowagu ligeme hasaru lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri arue hani. Ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me lederegeru ni aruiha ni lubungi ugusili. Ladega laruiha ba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugi on lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate ilabugi on lubafu Kristu. Dan letanie gulere lubungi ulagu rua la sun kate labugi on lubafu. Subudi wati ulagu uwa la bungi labugi on lubafu. Lugundu bungi ichugu bali sun kate ilabun lubafu Kristu. Dame tile reide halisun kate labugen lubafu Kristu. Aba melerederu Kristu leliro bungiu labugen lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya. Kage wagu habadi seira hawagu. Kage wagu waiba hawa sunada. Sagwe yerafa wa malun wome, inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huagu keisi afinya tina luagu wagurem Jesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya bai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira? Ai hamuga inaro ni rubai luagu uo bai la ibagari larigin oweni richatinya hamuga ha arinya gubanya.
2: Owo ma, kulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meyeda go huma, anye waguwati.
2: Feri dikita hamuti, hagubwe, umada go lukuitu mdabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lungaba ibagari lesuruti. Mafigo nga huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyele lung hanage mbusigano. Hafuga nyembe arinya guti.
5: Ide lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labunu aba ilu. Gasu lanyaladu labu gemua furumia lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumia gwarugu luwe ribe. Larigin labu nuniwa hilali gia. Aba lichugu ni bungi ugu bule labu senrumbe luago ilu ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumba ikada ile. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia. Amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru. amu hagubu uduro. Ani enginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihe ila ubowaguna. Gama lumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu yegoinarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginye lida hasaru hilanya, amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala da dibai, lasara me le manyala da dibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasara me aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasara me aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambai wabagari da ya ubowagu, lasara me aba ugubu le lumbe idambala wabagari da ya gita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubowu, Yuhi beginye wagubu lani na sielu. Itara linye taniye gulere nubungi.
2: Adhan lefrize tibuduri, apa meha uduri yiman.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwa guna. Lari ginye, aba mevibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibuduri le adhiku bai laumua. Ubuwa guna meha. Libye ma wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilaumua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu adhan le lana ubu. Gama lumu la chilir baweyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubay niduhanyu. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubuwagu na lidon laruiha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Buset na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lidan muluzu oura, lidan aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, tin viruba fidu, aba me hasarun lanigu Kristu ha, ilanya banyalun mowe digriya anyala. Aba me hasansira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubu ile gayarabe ilanyaladu, lasansira guba lidun aba, luguye lile sinyabe ilanyaladu. Wagubu le gomwe dadibai, lasansira guba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le, gowe dadibai, lidun le mowe dadibai, Aba meti lagun fulerun le buruwanyo beti dalerenu bongiyo.
2: Ulula aganye mili lukanfu oweni. Oweni agaige bukofu luba aganye li. Agaige libir agu.
0: Figo limira gule bai oweni. Ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiyo luago. Laganye ragduni walida sumburi kate ile. Lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti niduhenyo hisinye tinyanu. Itara meme kuma deregu dagu lida hafinye. Meredera gunga ligia huwadigi marisunwa da, gawon guwei narigu lida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londa runsensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu, lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganyi rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun, merede dume ondara guwa sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigini sensu le hondara gubai hon, Wadukanyu ha nyei banya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba loba wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliruba lubai ti uburugu Korintu lai ginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan, o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi lari gen nebeluha humo. Mabusa erunti na chilugwa rigna arihan, busent na neredira gonfiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostes, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achildera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi yao, manega humai keimikata, dame le gumula li lidani huma, hidera gweime lugayara la lagiribudun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyi ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agaguduwa nyumeme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugeri nyaha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai adiga humai lao insi nyahabuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumine banya lobo wakaya igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hichagun hongua hon. Luma hon sunha ideha banya, nadagi meihagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinya rubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun. Ani afinya tina luagu hanigu balaginya gurasu hamagia luagu hadimuri hahun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobo wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tina luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburihabai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bulewe Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungyo, giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburuhanyo garada to hun huguya le tila na beiligilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sunha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristo. Alawa ho wala bungio le luguchi bai wabureme Jesu Kristo, lige waguchi bai le kudemi habubai won, aniaran senyor linya lun lichu gugurasu won sun ada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasufriru, lun ginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la, wichu gun digida gun hon amu ha asufriru banya. Lida meme lu uyeri, igabiri la lichu gubay won. Lugundu itara kei luenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gun lumagi. Ahin lubay ti sufri wabay, la susere dunbe itara, lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni. Ahinginya ti resibi wabai digdago lungu ginye heresi biruba la digdago lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun weiri la hasufrirun. Heresi biruba ginye digdago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lungu hasubudirun lagu saragu le rengu gale wasufrirubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, darie belun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wa kaigirigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemenigidu luago bungyu le kabafube lun lasara gudu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemenigida. Sefu lumuti wa bungyu, ani le sefu na meme badiwa lidange dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu le sefu na meme badiwa la. Aha wahidera guwa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago girigi ya wawagu lumbungi. Sarago ba enchugo tiene tengiro ni lubungio, luago fulese ilani ba lao edieve se ile, veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi won luago lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima, luago waibugun lao unabuguni luma furangu, le lichugo ba ibungi won lao lareini, mama lao lichu wao. Lidan le waburi habai hon tida wagarada, uote ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, luwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidan meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi biun abini runi lau bisida nanu bian weyesu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nuweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu dale meha nariya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha ariya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago mariya guwama aba kate hun lau bian samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu lelira ubungiu le meme wapurichi abai hun au si lubano luma Timoteu. Mama aha luma ua larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dan la le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edigu bai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifirisando tida wanigi, hei siya choyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waninya guhun ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widiragunu luntima lagamondu kugunda.
3: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin ya nubai arihon luei niru daguagudunu, lugundu kabasan agundaraguagudana, ahim mama lubai huguya, ha hiru daguaguda nanyabanya. Ligen naburiha baihun itara, ludame lamuga nachilirun, mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le naburiha barun garada tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le naburiha barun. Mama meha lun niru daguagudu nu naburihon hun itara. Naburiha nu lun hasubu diru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama rigin nu lichiga iruni, rul mutiginye hun lida aba luhuyeri. Narinya gubai lida aba luhuyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya ligia lida hidamuri. Gweto, lunti ferudna humani, ruhu guya me gurasu lun luay ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwetoti le unti ferudna huma furumi egwaru kate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyen lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumo uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyen lun nagambu huagun luma. Ligena yoro gubo ihon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungyu le anigu baliwa sunwa da lau aganyiru ni, ladega waweginye lasubu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti, lugundu itarawanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lun bungyu. Hagana gwa haa lumba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumba lin ugandu ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hong haa eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gduni ugandu lagu ti Kristu, ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya haa asanzi ragubali lereru bungyu lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni keisi lona glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
3: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale waniya gunikate ile, genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagwa. O di gasu warufu du gara da hama ginyatu amu girege hun, o gasu wamuri ya gara da to warufu du bani lubuidu wagaburi humage hon amu grigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da to wadimuri habon luagu lubuidu wawadigi maridu hagana guwa. Aba gara da to burumanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigi asubu diragdei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba gara da to laburha Kristu guanargu. Aba gara da tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Ani tida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Waniya gubali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidange wabure mehesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa, sunle wayara bai adiga, lumage bungyu liabi. Lememe ichugubi iyara uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye nyaba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia diha bai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negubai sifiri sandu uon luagu wasal baragule. Ain weiri lubai luweirigu meha lurudu le eseribidu bai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luagu wasal baragule learichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Nikata luweirigu lurudu ligibu ge uweirigu ni le guetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusunrigu da. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihin la emenigini le wawagu, lege wapurichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lumarihin hamani Israelina agumu chagwain na linya la amiriduni ligia murusun murusun. Gama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Dan le haliha tidange binadu daradu migunu tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Tululumon dan le haliha no liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le lerecibiruni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu lige sifir le ichugu bai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune me sifir ani henge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia gidawa rubelu lwei wagibu arufu dainei lueirigu bungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragwena wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya lueirigu bungyu wada. Lasusere dubai itara ladiga ladigni wabune me lau lani sifir.
3: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaregi alira, ruwa maliwanaga lagu le, nibusi garido na bai la degan aramu da guarigu. Mose no tiwa lau iyeni masansir wamei lere no bungi. Lubara ge lira lau lufuna agun warufu da hai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia lida linyua rubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyun su lani nasalbaruni. Hongri gunye iha lumbanya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai darugu ali lubungi tibo le lau harihi. Luma hasami na lumari hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai lele nege bungi ladega mama wa wogwa wa pulijiha lwagu Yesu Kristu wa pulijiha keisi wa bureme andaninya ga wa muti lwagu weseri bidari gunya la hun lwagu linsi habu Jesusu lugundu bungi meme leichu gubali lampu sielu lun lagidaruni wa luburiga ligia ginya dura guagu dibalin li lampu tida wanigi lunga yara wila wasubu diruni luweiri gubungyo le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabai kei aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagen la bungyo le abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lausun sufuri wa maa sun luweiri lene guga madaru tibena wawai. Anihen da weiri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa gamalumo miginu lumutiwa bungyo hon. Uchuwatiwa gamalumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu lwegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari lwagu, wagu bule, gowe dadibai. Italalina lubaiti, lauladigini oweni luwadigi mari wada, ladigi ibagari luwadigi mari hida. Lari hari David tira lereno bungi.
2: Afinyati, nijena tinu rehamba.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme li Gabri afinye ni lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba iluagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le asara gudu balin Jesusu ridage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba melanigni wa uwara huma ligibu ginyon. Lwagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubali la rei ni bungyu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gu bungyu. Lige maburi ha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu. Iseri dei na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufuri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai wun. Weiriti ani gibe timati, ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai, luidige luagun le marihiwa bai, ladiga sun kate le arihuwa bai, gasa girati, gama lumon le marihiwa bai, ligia dura rubai lun sunwa da.
3: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, mua ruguna kei hamuga aba kiamputo, mamatu lun lutida. Subudi wa muti lwagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya lwagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lunsuwada. Leli naru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kai uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahala abagari dala ugubu le wawagubai, dariti wa mege iti luagu, sandigu wa wagia wongwa lau idiheri, mama hamuga wabuse irunya wawegun lunverederu kei uwani uoga ugubu tau. Le wabuse irunbai lun lasansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mwega wagia, bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi, anirula alisifiri sandu wong, keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa luboi tisun wada, lausun subudi wamani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwei wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihini Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu, gamalumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lumbigiruni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabure mesunwa da. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararumba ligibu ya Kristu lun lagusera gduniwa lun le recibir unicada aba la faye ruaja según buiti o uribati le meja wadugwe dan meja le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala li nebe wabai bungyo, afa aguati walun wafinira gudu ninya sungrigia, subudi la li bungyo kata wala, ani aguda batina lu ginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichugunye aba chansi hun.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lugayara

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Timeja Cristo que hija negan y liraja en el bow, gama lumo mitaran jali gueto. Lelu beiti lidan jali bei aba luma Cristo, aba jali grigue y seri, gomuja sun kate lebinadube, la bagari doña aba y seri y bagari. Adiga lumuti bungi sun kate le, gaga ni guati o meja luma bungi la diga wafigon, aba lunha ni Cristo lun la chibu ni wafigon, gayara lamu ga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligue won lun waranda regudininha sun grigue luma. Ma bajo de un lumuti bungi hafigon grigia, ani busenti haranda un sun grigia luma lidangi Jesucristo. Rulumuti wadagmano ligia won lun, waranda regudaninha sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinha ha, lona ha banya Cristo, keisi gubeirig hamuga, la yumura gubungi guanarig hun, wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun, luegien logadina Cristo, aranda rahuma luma bungi. Ma dignanti Cristo ni abafigo, Gama lumon rulumuti bungiu kei kafigonti wawago, lugayera abeila veresi biruni lirita bungiu lidagi.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
1: Guetoti, wagia keisi ideja tiña lida luadig maribungiu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itara guareg, larihane bungiu tina lererun.
3: Kini tita lona rufutungi nareini mung, aba nonumun. Chiluti lue yuru esefruni, aba nidere guni.
1: Chiliga li lidani bungyu, lun larufu dni lareini, aniha lue yuri esefruni. Michuti wa lebu na, la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busen irigutiwa, warufu dni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La lueiri wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege, luma leni guga. Baiha madiwa, Dagha mawa, incha hoa tiya grigia lun hei bahaniwa. Hereti wa wadigimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwago. Reidei hadiwa marumugunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungiu wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igaburi, dandu luwodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihenda ibihatiwa inyebese, anihenda anaba waguatiwa, anihenda adimere hoati buidu wawagu, anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa keijietina, Lausun aniega wa mani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wa ma buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren houseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia gamalumu risigudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, Lausun gama wamani sungubai. Waduha nyu korintuna, adimure hadi wa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hun, gama lumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun, kei layumura gun aba ugutili hun lirahini, lun hisi habu huma won, kei si wisi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha, Mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara tifunasa nye la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba le mafinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungi hamaguariu. Ani li tempu lubungi levima abayi wagia kei larinya gubungi guanarigi.
3: Naka na upo hakana kwa, haibu gaume hakana kwa, au kwa habugi ute, hakeme mutu.
1: Furiku malubai iti hakana kwa ginye, hama finye banya.
3: Disi huma hawe, linya habure, magure huma nikata hiye, aba meneresi birunu.
1: Aba me aba na ugu chili hun.
3: Uguye benera mnyu, linya la linya.

0: ánimo, amor y visión que abajo.
1: 2 Corintios, capítulo 7.
2: Iteralina lubaiti, ni tujeño hisnia tiñanu, aniha buriforama se le la digubai bungi won, ligelunti lubai wachibunisun, lubuyeri, ibiye wavariwa, dandu loi wagu bukeito e wawani, hocha wama lu sandu wama ligibuge bungi, la luweiri inebe se le wagu bailun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi, madungun gidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagiya ni aba, meye dagun. Mama narinya gunya le lung nichugun hidurun, lugundu kaibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadiwa aba insi habuni le mebehati, lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weili tinemenigi, luma nanangu nungwa huagu, labadna wasun le nasufri rubahi, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera gungi diwa, Dariri gutiwa lene gu galida sun fulasu gayegua wao. Gayegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungio le ichugubai gurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugun gurasu won lau la chulunu titu. Ani mama rigu lau la chulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habuse irun harihiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma Hadijeri dun wawagu, abatima nagundaron laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburha bonhun, masakri hanti na luagu, gueto. Asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni luagu hiru guohuma tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri, le auba y lagunda rabongi. Italalinya lubaiti, madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le vichug uma lubongi, lun la yusur ni iru ni le wawagubai, lun wasakari ha. Barulumu tiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni legie won, ahin ti iru ni le lichugubai ubo, baruti oweni. Aria humaiti le asusere dubai gueto, lidange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bongi. Adigati lun harihini kata iligia lidan lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da lao, larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nao, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le. Dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau girigia le digu banli vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luegi, naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Owebu wagunda la warihini luagu gunda la titu, idara gua huma alisungu guya, lunleresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
1: 2 Corintios, capítulo 8.
2: Gueto, ni duhen. Busenti wa wabahu dagun hun, luago larei ni bungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubung Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adigati nya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Wedi ti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idevese lan na insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagulerenu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun kristu, luma lida insiabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubudiru ni hayumaha hahibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufuduni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagude medun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lung warisidun lidage lugudeme. Luagu hufulesei nariege naritagun hun luagu kateile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mama rig lau hatatirun ondara guaguda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichiga aba grigye sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda gunda ati bungyu lau ani resibi lumuti le lichugubai grigye ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bongyu.
0: Migi agotu luma le gibe bai abudu malon guantuguya luma le nibe bai abudu.
2: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuriahani luma. Ani afinyati na luagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwera luma titu wonahanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luagu lubuidun luadigi mari lun laburu chagu uganu luagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idevese. Wadiginye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye walufudu ni luagu busen hama afinyatinya lun hida naguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa, luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibai luweiri labuserun, leseribidun lu kristu won, lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le alagda hati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alagda ha habugiru bia iduganyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luagu hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Itara lian lubaiti, resibi humanya lau aba insia ni le timati, lugayara baila harikini ugirinya hagia, luagu inaruni la lubuidu vererun huagu. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri, tila naburi ligilisi, luagu insia buni le huagu bai hadiage ugirinya hagia.
1: 2 Corintios, capítulo 9.
2: Luagu londaruniwa idevesei hon iduhenyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani luagu aransenyo hinya lan huguya akayana lun hideha lumage lida irumule segihalibei. ani hibe aga in Macedonia na raguha nyagine gurasu lau hagambu lagu lueni hafagu luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyuhuma, nyandu digu hanye hadage Macedonia na numa, hadari rongme maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon, huntima, laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbay, namuria ha hama iduhanyo ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunu, ousteragaday idewesey le faramase hubay. Itara, aransenyo luba idewesey le, hondarubay lun harufuduni hareini. Mama kei abakate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le, le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ka aba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katay buiti. Tanin harelerenun bungyu.
0: Edewe hake sarago hun kutemetina, arayi leti lu sun wadan.
2: Bungyu le ichugubali ilo lun abu naguti, tumafayin lun leigin, lichugubba ginye hun, lugayara bayla hedeweha sarago hun kutemetina. Kaisi gubairigu ila le abu nubai. Aba me laweri da gudani bungyu murusun fulesa ila hadigubai hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu kaisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun luwuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewesa ila lubai honahani hon wama. Weibai etengiruni bungyu. Lugundu lao vichuguni idere muele hon waduhanyo, mama vichigari gunye idewese le hemege rubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiro ni lubungyo lao lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyo luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hun luago luenri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lu bungyu luago ruhali la aba onwebu idevesei won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
1: 2 Corintios capítulo 11.
2: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Luei hamuga higiruni bungyu. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina luei ginye higira guagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lui heseribidun lausun hugunfuli lungrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun, lui le uagubai wapuricheha, o heresibirun la amu sifiri lui le resibi humali bai, o heresibirun la amu uganu lanina asalbaruni lui le resibi humali bai wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyatina luagu munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gama lumu mabidi yonigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulichia ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata? Unabugwagda nungu wa itara lun nichugu inebesei hun? Bariti na sensu hama getira na amuburi ligilisi, lau neresi biruni le hafai rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemegeiru dan le huma nubai, merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi bae Macedonia gi hage ichugubali le nemege rubainu. Itara linya nafagun lun mama badina la ikhirugun hun lidan nikata ani itara meme luba nadega. Itara keichoru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitara? Ladiga funasa hinsi nyenu, subuditi luweiri hinsi nyenu lu bungiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufuta hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulwago itara meme linya la eseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le Lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin la rugonga. Lige ginyati hafama rubai haa eseri bidubanya lung kei sigirigi ya haa adigiti nya buiti. Gama lumu la chili rubaweju lung heresi biruni le hadina bai luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita guti luagu ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lun nadimure hahun kei aba lili tau. Lun ginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimure ha buitin wogwa, madimure hatina kei ligabri ladimure ha Kristu, nadimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate lelan na ubo le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, Awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun nadimure hanyala keisi yaba lilitau dan le nariyaguni. Nadagi minghadna sigu hau, Baywa dina sigu hao, dawa dina sigu hao, saragu haliweyasu jarafa na lung nowe, sengu haliweyasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti, uruwa weyasu hichagun roma na wewe nwagu, aba weyasu hachamuna gun huriyo dubu nwagu, uruwa weyasu tabulu chunguna ito idabu nadiga weyasu nao, aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguna inao. Aweya suhad na sarago luago luadig mani wabureme, ani luago buri weya suligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, luago iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lene guga, reidi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate, sagu weyu nasandiru ni lihuru ni diheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba griga lidon figo, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kate le arufu dubalin ni debilin. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbei lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inarini la nariagubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun uruwe Aretasi, onigiru tinya, luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegunina adoira. gamalumu aba narairo agudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu itaralinye nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
2: Magaña iruti grigue nikata lau ladimare habui du luogo, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lau buricate le meja la rufu dove Jesus no. Catoro sirumu gueto, luege, naneguniva, lidon luru a cielo, au le afinebei, lago Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubei nugubu nidin, lumu mama la lau, bungia subudi rubali. Subudi numuti lago baruana lidon luru a cielo. Ibidieti nu ahen lausun lubei nugubu o mama la lausun nugubu. Bungi rugunye a subudirei. Nyen cielo, le meme girbe paraiso. Arufu dati bungi ukata inu leburi uagube sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligie luei a subudin grigie. Gayera tiamuga napanta lago narihini burikata ilira. Gamalumun sinyati napanta ha nuogua. Nadimure handi gulago luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga buse nadimure habuido nuogua. Mama hamuga libidio niga au lira. Lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigo nubai. Lungwa la niyaba anigatina weiri sigur lau larikinina o sigur lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kate leburi larufu dubai bongi yuno cielo. Dari hamuga lung gajara la napanta haluago. Gamalumu lumitara la abalichugu aba sandi nuago kamahamuga aba hiju charunyu nuago. Liabin kei aba lounagle mafia lun la sufrira gdenina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu.
3: Anani buma lau nisi hapa. Anikuitu wetilira lomba watu niso asufriru ni. Wiki mati lari hii nubafu mwagwa na le debili bana.
2: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nwagwa. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, lumaburi lere guga le nasufri rubai lwago neseri bidon lo Kristu. Lugundu datima le debili na abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya gotao. Lau nadimure habuiti nuogwa. Ani huguya adiga gudu balinu. Lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago. Muna buntina sigu hau apostolu guweiri gutinya haha fala rubanya. Lau sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lau sarago gurasu haganagwa. Arufu duati lau seini luma milagru weirite le nadigubai luagu aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana lagu lida. Gweto aranse dina lunidi bisidan luru wa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabai huguya nalugu bai. Itarahinya nun keisi isanigu. Ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lira anyahe arinyagu tinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidun. Auna ha au aba iduhe iluma. Yegua lumutun funagi titu? Ma aba lau woserun wagia biangubai? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali wa iniduhanyo, hisi nya tinyanu, wariyagu nyo lunugu hawanserun lida haibugun lumabungyo. Nidiheri tina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni le lumba inichuguni huwagu. Nidiheri tina lwe nadarirunu agenda guwa lau gimugo, iganyi, gaga ni go maras walugu acura guni anabahani luma chagago lau hafa agun lun hawan serun lau huna budagu duninya hidukanyo luege Jesu Kristu lau maras walugu adimuleha hawagu hidukanyo lau panto luma lida chagago nidigeri tina lue lida alame nidinya bisidam laniga gudunina nobungi ute busiga no hau Luegunye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani midiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu luwujeri uribani le umbay derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
2: Anihame luru aweyasu nidi bisidon sun kesi wakuti habay ahin anyahin lubay biyama o uruwa gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweye suhumo, weri dinumuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagwa uribani. Luago dame la nidi bisidan luago luruwa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubay gya narufudu ni hun luago adimuri halan Kristu nidagin. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago gurua keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye gafana wama lida lidebilin gama lumu luago lubafu bungu. Wawiyo adubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hocha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la Kristu hida, ahin gubayri guburiba lidin hun lida hocha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bay wocha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luago buidu la lidin won lida bay wocha gun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lida bay wocha gun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubay. Naburu hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humun, lun merede bay la nouseru nun, segun ubafu lelichigu bay bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwe toti nidu hanyo, gunda huma, aluga huma lun habui durun suni suni nagu bay lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itara la.
4: Ligara da Paulu honga lasiena. Capítulo Aba.
2: Au Pablo, apóstolo le mama hanua dirun bugirinha. Cristo guanarugu, luma bungi uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya, anua dirubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, ha numa banyaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu, luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara laamuga wasalbanu lidage lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufurese higiruni bungyu leaguwa rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia asansiru ni uganu lwagu ti Kristu. Gamalumu ibini ahe nyindu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichi aba uganu lwagu ti asalbaru ni amu luwele apulichi wa maalibai inyela waguwala. Kei meha waninyaguni aninyaga numuti gwento. Le apulichi hati amu uganu lwagu ti asalbaru ni hun luwele resibi kumalibai reide ila labuge inyela waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya nerede no buidu hagibunya grigie, busentina nerede no buidu ligibunya bungyu, busentina funagia nerede no buidu hagibunya grigia, lunga muga ligie la nabusa irumbay, mama dina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busentina hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luagu ti asalba urni le wagubay napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia nibihe, Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hanina tila na liliglis ni bungi. Afago au lu nagumu chagwago duninya. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nopaisa no ha madise guati hagura honuma. Ladega Dereg datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungyu lubarege na gurahon luneseri bidun lungu. Aba lagua nunu lwagu luweri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubdira gudini lirunu lunapulichia ni ugano lani na salbaruni honha mama bayi huriyo. Ani malig dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariganya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligye nidi Jerusalem. Ligye ti nasubudiru ni feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ni naru hau ligibuge bungyu lwagu I naru ni la le naburu haboihun. Larigen lira apa nidi lobu wagun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo lwegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu wagubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishinye uganu lani na afiyani le meha labuse ruba ilagumu chagwagudu.
2: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
2: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiyo nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamuri dagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagu nikon idalinya la, Napuriji ha hong ha mamabayin kuriyu, lwe lerederun nafago kei mikata. Ani ni titu le nobabay, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun hariahani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lun ya, Hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun, migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu lwagu tia salbaruni. Ha subu diruwa banya keisi abutigu, lausun meberese na lau katanya no lan ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufuda haninu. Lubaragen lira, subu dirugu Hamuti lwagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapuriji yon uganu lwagu tia salba ni hon ha mama banya huriyo nu. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun lapuriji ya ni uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lwagu bungyu meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago. Feduru luma Juan ha anugubanya kei weirigu timatinya lwagu bungyu la flese y balina lun lichugni ubafu lenu abahichugni jajabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luadig mari Cristo lauginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu sunga nyaha lan nadagime hada huriyu amuri hari gutinya wama lun walita gun hawagun gudemetinya ani hati kate le nouchubai nadigun lausarago gounigi. Dan le lidi bai Fedro uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha, mama bain huriyo. Ainti larigi hachildin grigia, lonha Santiago, aba lagumeslerun Fedro adiseta Hawaii, ha mama bain huriyo, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bai harinyagu huriyo. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma Fedru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin bai lagu maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu lagu tia salbaruni. Aba narinyagu lu Fedru ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu babima adunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irumba ibafoso runinya hama mama bain huriyo lunha bagari dukei huri. Aba nasigiru alinya gahon. Huriyo wagie lumagi wagura hon. Mama wagie gafikontia kei hama mama bain huriyo. Ha agura houbanya bogu di loe lurudu. Lausun lira subudi wamuti luago uo bailani aba arichara guti luago ladiga nile lubai bai lurudu. Lauru gubei lafinyeru luago Jesu Kristu larichara gua. Ligia ginye lebu bai wafinye lulau Jesu Kristu, lun gayana bila waricharagun lida agi afinye ni le. Mama lida agi wadigini le lubai bai lurdu. Lugundu uwa bai niyaba aricharaguti luaguru ladigini le lubai bai lurdu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida aginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama afigon guda lumuti wa lubai Kristu. Wa mitarati ladiga ahana agni chagwa aba kate nyingi naransira guwe au guanarigu gadunu bai au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bongyo dawa guadi na luma Kristu lau guruwa mama dina lubaiti au meme abagarida Kristu kali abagarida nida ibagari nabagari dubai lida nugubu nabagari dunye lau sun nafine luago lirau bungyu le hinsi nha bubai nu aba lederegira gu lungua lun longwe nuago mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gayara la larichara gung grigia lau lagunfliru luma lurudu ligia uwa tiha muga hula longwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3.
2: Galasiana ibidi egotau kasa abinyara gubadu lida meha wapulichi ha hun, arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luago luguru wa hun, furangu. Aniaga humaikata ilenu, luegi esa hagunfuliru luma lurudu heresi beresifiri sandu, odi luegi hafinyeru luago le hagambu bai luago Kristu. Ida linya sa itara lubai humaga abadin, gumesetu haibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sasun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagwa, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humali bai. Harita gwa huma luagu abramu.
0: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
2: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinye banya hagiela ladiga wagun banya abramu ha tima tima tini. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu arichara gutinya lau hafinye lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu buite lun abramu lubara megiwa, kei si buruanyu la tida liliburu.
0: Habini ruwa ba sunnecha ni ubo wagubidanga.
2: Itara linya lubaiti ha afinye banya, biniwa tinya uwara luma abramu le afinye rubai luagu bungyu. Ha afinye rubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linyera gung bungyu. lugundu taniha lerenu bungi
0: inyara wagoti ansun ha magufuli rutinya lau luru du susu ina gobe
2: furangu ti lubai ti lwagu uwalani aba adichara guti lwagu lagunfuli runi lurdu lugundu taniha lerenu bungi
0: harichago obanya logo hafinye habagaridu
2: ahin lurudu mama lwagu afinyeni lanyura ladiga laninya hari
0: le agufuli ruti sun lurudu le labagaridu
2: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nagni inyara waguni luo gun, bevenya guwa lida le longwe bay lwago guruwa, lugundu taniha lerenu bungiu.
0: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay lwago guruwa.
2: La susere du bay lira, luka jara la ginye, heresi biru ni hama bay kuriyu abini runi le faramase lu bay bungiu lun abaramu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi bire si filisandu le Frama se lali bai bungiu. Ni duhanyo, ni chiga aba khempu lukhun li na gineti habagari grigia. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uotini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugun ni kata laun. Itara linya ginye, adiga ti bugaha bungiu aba frama se lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungiu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi tani hare lun badiga wagun mini la lira abandig grigi le Kristu aniha le naninya gubai adiga ti bungi abadaradu luma abramu abala choruni gamalumu gadir san darandi irumu larigi abalichu guni le luru dun lumu ises lula funa wagu ni hon grigi legia daradu le meha la digu bai bungi luma abramu sinyati lagulu luduniwa Lau aba luru du le, nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi farama se lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuru ni luma li luru du Moisesi le farama se lubai bungi. Mama li hamuga aba farama se. Ahinti le, lichu gubai bungi lun abramu, rulumuti lun ladiga farama se la li la meha lun. Kati un le seribda luru du? Nyumbi ti luru du ligia larigi lun, La rufuduni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu. Leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungi li lurudu kong angeligu. Lung hichuguni lung Moises. Keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida. Aba arigunye la grigi. Ani aba arigunye bungi. Larinya gunya funagi le luagu muradun la lani bungi frama se Luma li luru du Moises, mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigia lun harichara gun lau hagun flirni le lubayu bay luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubung yu tida lererun.
0: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
2: Lu gajara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu faramase le lichu gubay bungyu. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, Labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye. Dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu genye louni girun lurudu. Lirahunye bongyu sunhuguya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, Lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, ladiga wagun abramu huguya, heresi birubai ginye le framase lubai bungi lun abramu, Kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
2: Aniha le nabuse lumbe naniego. Isani nirogi le lumbe le recibirni alaga. Mabuidun timati dan lun siguhau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin grigia onigiru tirahu ligia. Gonigi hamei lalagante. Darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le agumadiha bai ja ubowagu. dan le lagun fuli rumbai dan abalona ani bungyu liro le agura ho bai tida ge abawuri abaliabi kai kuriyu labugnye leluru du Moisesi. Leabi bai itara lun la sagaru niwa labugnye ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungyu kei silirahin. Kei tilirahin hadiwa la bungyu abalona ani lani liro sifiri tidan wanigi ani agua hati sifiri ligia wadangi.
5: Bungyu baba.
2: Mama adibu lubaiti idamuni, liroi hadibu bungyu. Ainti liroi bubai bungyu, garicha tibu lung alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidi agili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gueto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladan la bungyu, ida ya lubasa, kayara la haritagun lunya, hichagun hungu kei sidamuni labugyon lurudu, Luma buri ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagimanu le na digu bai hagana gwalun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, la diga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu buribani nun. Kei hasubu diruni la diga meha aba sandi le nuagu bai gayara lubai nerederu huma furumiati dan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuagu bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanagini na luagu lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulesei luagu ahin la hamuga meha gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lunhichugu ni nu. Bueto haga ni hadina funagie lueigi irigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huwama hongirigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai lunhadisida gudunu wawai lunhauhali lame heberesera. Buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mamarigi lida anaha la huma. Nirahunyo nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busentina hamuga lun anahen la huma gueto lugayara la nadimureha hun lau amu lubuyeri. Ibidi yeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniaga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni le tira idamuni itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahani. Ahen le tirau to maabo idamuni, lagura hon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungyo lun abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chu le bugalumbai idamuni la. Wubu le sinai, lige agarubai lida flasu le giribai Arabia, ani lige Jerusalembai gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunya wagia. Tarinya harilerenu bungyu.
0: Gunda goba uri maruhu ituto maruhu. Wago aba lau gundani bugele bidye bayagari dunibun. Lugundu gibe timaba nyatirahunya to mebele se wabu ngawo suguta uri to gama ibu.
2: Niduhanyo itarahinya kei Isaku. Huguya irahani ha furama se lubanya bungyu, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumi egwaragu agura houni, eiba halumuti meha isani le agura hobi lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye, lasusere dun gueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungyu, tarinya hare.
0: Bogabo idamuni lau sun tirau, lugundu sinyeti gafara la tirau idamuni lida alaga aluma tirau to mama bo idamuni.
2: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
1: Gálatas capítulo 5.
2: Se fula diwa Kristu, lun libre ba diwa la. Direk dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungwa idamunime. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun, luagu ahan la ichagua hungwa, labugion echuni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba I Kristu lun ni kata hun. Naniyaga yali lun furumi ya gwarga uguri, le eresi birubali nseini luagu ugubu, luagu lumti la lagunfliruni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfliruni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lue lareini bungyu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahin lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waruto anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme, luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungu yule anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyu, ahi hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biruni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labri hantimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua ati bungyu hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira. Seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
0: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya guwa bungu.
2: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. Ladiga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadigi ni kate li habuse rube yebe hadigi. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigi we ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani. Gamari guatin hamagua mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin lau hasalofuri, hudu guatin honguariwa, abinyera hahagia, anihe iere habuni hada, gagani go, luma emeidini, mene nguti haganidu, hawogo riguni harita guasunwa da, fane nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, Adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa. Luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungyu. Ahinti igabri le lichu gubay sifiri. Insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye gwarigo lurudu. Halani gubanya Kristu. Dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigunye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganagwa.
1: Galatas, capítulo 6.
2: Niduhanyo, Ahon ariha luagu aburu hali la aba hidange lidon figou. Huguya le eibugu bay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun ti gine gonigi guwa huma hungwa, lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. idera go huma huma wagwa lung hawandu ni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ayin asaminera grigia luogwa lagu weiri gulan ani ni kata ligia leyeda gunya lungwa. Kadaba grigia lunti lariagun lungwa ida linya la ligabri lauserun. Ayin ti adarira go lungwa.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: La digo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pa itarameme, waluba hababuiti dame le la chiliru dan lu veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, hontima waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haa busa irumbai hafosuru nun lun li chuguni wa seini luagu ugubu. Hadigin lunrugu herederu buidu hagibuge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamugal harinyagu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu, madigin hamuti sunle larinyagubai lurudu. Busen rigutinya lun huguya la eresi birei seini luagu hugubu lugadyara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabusen runti na napantaha nika wagu abarigin kate wagu tinadimuri haweiri luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun haa abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu. Binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
2: Ligara da Paulu hon Efesuna, kapitulu aba.
1: Au Pabulu lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Naburiganyo garda to hun huguya ha lani gubanya bungyu ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile luma ge wagu chibungyu luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lubungyu lugu chibwabureme Jesu Kristu. Lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi ebay meha ladiga ni bungyu ubou anuwa dira lumuti wa lun lani gubadiwa la lau le lumbi ladiga ni Kristu wawagu. Lung sandu badiwa la ligibugi. Uwa ligieme daseiti wawagu. Direi lumuti wa lumage binaru lau linsi habu. Lung leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungyu luagu luweri lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsi abai lung. Ligia afaye habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweri lareini. Lelarufu dubai bungi uon lau lichu gun sun luguyeri subudi luma gun farando uon. Subudi gda lali laranseha le meha aramundu nyubai uon. Uwarita guni la le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai la sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu wai keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungi u luma ge binari lung veresi biruni wafana lida le lumbai lichu guni. Ani sun le lida nyin lugunda bungyu le adigumbali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigi lagu Kristu furumie, lunti wichugu uwerigu ni lubungyu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru maku watun lau lisei ni sifiri sandu le farama se walibe. Sifiri sandu ligia, achoru rubalin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichugu ni bungyu won dame la salbaru niwa sun suina gubai wagia le lani gubai lun linyuruni wa liri luago luwairigu. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabureme Jesusu. Lumo luago insi habuni le huwagu bai hon sun ha lani gubai bungyu. Masu tinetengiru ni bungyu huwagu dan le naritagun huwagun lida nafuri idolu. Amuri atina luma lubungi te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairiguti, lun lichugun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudira gdubai hun, lun ginyaha subudiruni tima bungi ubuidu.

0: amuri atina lumo bungyo lun largonga dagdni hisamina lun hasubu diruni kala emenigni le idonboy laguarun bungyo luma ida linya la luweiri guluma lirisi alagan le lechugo boy bungyo honlani go hasando banya amuri atina ginya luma lun la subu diragdni kun ida linya la luweiri lubaf le mebe habay le nadagi membei wada wagia le afinya bay luago ubafu le Ligia meme la rufu du bai bungyo la usarago ere dan le la saragudu balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura guduni luegi en lombere jagita sielo. Rulu muti loge sungu madi, ubafu, ere luma arue hani leburi sielo bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. La dega ligilisi logo bubon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2
0: Hilanyo hinya meja lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba. La dega falaha muti meja lani ubo le hempulu. Adega ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi me bai hadangi ha magamba dibanya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye belaburi halanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma winsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidiwa la ladiga wafigun. Salbatun lubaiti luago la reini bungyu, saragada lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladigubali lira lun larufudni luweiri wisye lun luma la reini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luago la reini bungyu wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigubali, bungyu edewe habali wa salbaru won. Mama lagu kate li hamuga la diga grigia, lun uwa la niaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya diga baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lunga diga kate ibuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti lagu amuda, huguya le mawa ikuriju, grigia maseini ruti hagubu, hanya meha haa seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, Ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigo luma frama se le labuginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bongyu hun. Ahinti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le dise bai lui bongyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama ha mama bayin huriyu lun apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama ha mama bayin huriyu lun apa banya la lida. Itara linya ladiga ni arande runi wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu luagu tiaranda runi, dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayarati wa yarafadu lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia. Dando huriyu kei haa mama bain huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostologu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwarahama hahibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4
0: Ligena muri haba ikuma au le adairu bai luai dien luadig mani Kristu. Lung hausera gunghungua kei lung ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lung lani guhama kei lagua runghung. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Haucha huma lung lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangi le onda rubaliwa sungu bai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigla emenigini le idon bai hagua rua. Aba abure mei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu yu haguchi sungu bai, le hauginye bai sungu bai. Nadagime ligia hau sungu bai, ani anihei ligia hada sungu bai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungu yu.
2: Mute tiinyu baru nala nyadai ruti ulumaku. Aba buri lichugu ubafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubo wagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibiri lun profeta guhama, hibiri lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni. Hibiri lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu luka yara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda gduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Hesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame kei irahunye. Lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayarati wideragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanseru sungube lida waibugun luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le nanienguwekun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kei ha ibidi hapubanya lubungyu. Ha habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina. Uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungyu hada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lung feri di guo. Adiga tiansun luwujeri ibije lau ugundani. Ahinti huguya mamalinya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. Lau lidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayumaha le geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumegegu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigun huma. Male dalaveyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveru ha. Luadigi marida la arumani lun la giri agun lungua lung nye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu. Le au bai hasai nirua kei silani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kei ferudna lanu bungyo lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Il yahani hubai bungyu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gwa huma huni bagwa itara kai wisnya dulun Kristu abalederegera gulungu owago keisi ideve sei luma adagara gduni le buitilike men lu bungiyo. Keilani guhuma bungiyo, mon lumuti ni lung hadimori haluagu salufuri ni amu luhujeri ibije le ni igaduo. Mavie lahi yuma, manie guhuguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuyitu tiburikate le, lubara gelira, jusu humaihi yuma lunghichugwe tengiruni lu bungiyo, Subudi humuti ulagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate ivijeti, o labagari dunlida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungi. Ua la niaba ayedutun laudimure imalati, lugundo ladiga burikate iuribati le, laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inara nihon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati lehadigu baiha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gamalumu arihuwati sunkate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sunkate ligie larinya wagubai.
2: Agakudu oba bukuyele arungu saraba kata agirinani. Aba me larugonga dagudu nkristu vawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hausenu. Mabagari da huma ke ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau, jusu kumeiki dani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da kuma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buinhu malau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hakumei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigdi nabai lumari itara kei Kristu la tichigdi nabai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinyatinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sunkate. Hinsi ya ta lumari ugiri lun kei luwenri wisi ya lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tila, tinsinya du lumari ugiri lun kei linsinya lugu buguana rigu lun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gaunigi lei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
2: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari yedu tuma luma. Aba mihayo ilu hita rama kai aba na kukirigi.
0: Anihi aba onwe bu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hinsinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungwa. Lungunye inebe la tumari wuri tum.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, lelun behadiguni keisi afinyatinya lun gagamba di huma hon hagubirigo. Lugundu lige richabai, aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lau wagunfuliruni.
2: Inebe la buku chituma buku chungun, lugwitu la tabun ani wejife ligia mebibagari ya wo.
0: Huguya agubirigo, magani dagda humanya hisanigo, Agri harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu daheina hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba dihuma honki yubu dirigu ya ubo wagulau inebesei, lau duwari. Uwadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamugalnu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigudanle ariegu hanya la hun lun heredenu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu. Adiga ina lugunda abungyu tausun hanigi. Adiga humai huwadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure mehadige mama hon gurigie. Ladiga subudi humali lau kada lan aba hidage. Dandu idamuni kei libere tinya. La fai rubai la wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu. Buidu laginya hauseronia hubuengu. Masia dira humanya. Harita go humal lagu dandu la huguya kei hagia. Labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubai. Ani aba la lau lanugnia bungyu sun gerigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabure me, lau lubafu le mebe habai. Dauhu mu sun dogu uto lichu gubo bungyu hon sun lani gulun, deregu dagu huma luei leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama gerigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagindagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, lurudugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uribani lida meveju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaruni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lao isuruni kei lao kate le adora gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lung hapulicha ni uganu lagu ti wasalbara gule le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugye sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara li dandina ligibugin. Lung harara munu sun gimara durungu watuto la chuhavo mafia huagu. Bariku mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Bariku mei me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nu. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawagu sunha lanigu banya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubu diragudini uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le. Le uwe ginye bai na dairuwa gweto. Afuri ida huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku. Waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun, lun laninyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudagu hun. Rula bungi uguchili luma wabureme Hesu Kristu darangi la luma insi ya ni lau afinye ni hun waduhe nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lungu wabure me Hesu Kristu lau aba insi ya nile masansi raguaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au Paulu, luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lungu Hesu Kristu, waburu hanyo gara da tohun, huguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya honsun, alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma luma ge wabure me Hesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te, sun adana yumra gu lung bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luweini hidera gu nina, aburu chaguago de uganu lelana nasalbaru ni luma ge furumi etiweyo chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyu lale agume serubai adige lubuidu luwadigi marihida. La sigira meba la adige darime weyu le liyabi ngile Hesu Kristu. Richati lunarita guhuagu itara, lugundu barunu mutu tida nanigi. Ladiga gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du hinsi habu lida subudi lumagun farando lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sunwada lun habagari du harumani. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uweiriguni lubungiu luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilabu dile susere bainu, nyumbu ihali lun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu na do irunya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhanyu, lau harihin luagu na do irunya la lueginye napulichi ani ugano luagu Kristu, Ragukanya nigi lunha purichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigini nya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi han luagu Kristu la lubuidu aritaguni. Girigi hagia luagu insi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungiu lun nagendagu luagu ugano le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarun hapulichiha. Lung harihini wa weirigu hadugei. Luma lung hichugun idiheri, nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ile nun. Sereme iluha yumura gulubungi unuagu, Luma la diga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiganu luagu. Gayara rig lamuga na dimure ha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto kei suada. Vivanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu, aganyi runi ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulesei na bureme Kristu lau nasigiru abagarida. Ibidi nye linu kabala na nuadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obu. Lida aba obu buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obu buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani kata ile. Subudi numuti luagu neredera meme bala huma. Lun nidara gunun lun hasigirun hubaru agun. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houchahuma lun uwara gualali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninyan lubai huay lua gambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu Deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wa salbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon gama lumu lanina salbaru ni hon ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu gayarati mama rigulun hafinya luagu gayarati ginye hasufiri yon luwe Huguya numa Lida nyadi wa aba meme afagu ni, alika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayinti ruha li luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun, linsi habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri, Ain inike lubai gudeme butida hanigi, gunda wagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougu warugu lung hanuguni wa weiri, ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huwai guanarugu. Mamarigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humai ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi irahu la ligia. Malugunti laregat ni lirincha kei bungi. Lubarege lira aba ligi ni le lani bai aba la degen kei ubueni lau lagura hon kei wugiri. Danti le ita hali kei wugiri aba luna budagwagu dun tima lungwa ani la diga lagamba di aba lonwe lau guruwa lau sun ni busi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun luma iri le weirigu timabai lida ge sungu bai. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya hamua rugu banya hama halabu gine banya mua liri Jesusu lun kakuduragun lun gufese tuguya mesun inyanye lagu Jesu Kristu la wabure mebai lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duha nyu hisi nya tinya nu itara kei agamba humani na sunwa da dan le meha humanya dinala agamba tima humana gueto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumainebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungu ichu gubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani kei labuseiruni. Adiga humai sun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu ga duru huwago ni megeiti. Liranga ni humaa muga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustaru idevese ibuiti le hichugu bai lun bungiu lagu hafinye. Gunda abadina uwara huma lagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu nauna habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huwagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuseru bai Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi tiligabri hun luma ida linya la le seri budun numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon lari ginye me na subu diruni kaba la susere danu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abai bungyu lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu lari gon humo. Keha subu dirun lige nauba bai lida luadig mari Kristu luma lida afa aguni. Le hona abai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungiu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbai nonha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humai lausun ugunda ni keisi iduhai luegi wabure me Jesu Kristu ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lu longwe ladiga leseri bidun lun Kristu derege guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun. Lun leseri bidun nun kate ile hasi yanubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses capítulo 3.
0: Lagum hun kate ni duhanyu, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adaagu banyavuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubaflani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe la wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kata ile luagu ti ugubu. Lausun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikata iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani haluru don huriyu. hanari metimeha nemeidi dari neiba haninya afinya tinya lagu Jesu Kristu. Lagu tilisunu ibagari segun haluridu huriyu, uo timeha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu, barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, runu mutikei nikata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabude me Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu muti sungu bai kei ifei lu naganiru ni Kristu. Lu nadari lagunungu alida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungiu, lagu lubuidu nagunflinun luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu, richagu ligibuge lau nafinyeru lagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida agieti bungiu, ani lagu afinyeni la nyura. Sunle nabuse nubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyo le asara gudu balin Jesusu lidage owe ni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage owe ni kei ligia. Mama naria guyon luago chiluga dinala lumun lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigubai. Nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyirun la diga ganyin laad na Kristu. Niduhanyo, mania gutina lago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigubay, nabule duni sun le erederu bay arigi, lun nafa agon lun narig duni le nigibugnye bay. Luna childiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbay lichuguni bungyo sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye, lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminaru lida amu luwujeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubay hun, la diga gibetinya eibugutinya kei naniya gunihun saragu weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luago laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi tebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uwogo na haritagua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai lau meme ubafu le luagubai lun, lichu ni sun kate labuge laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel wei tini duga nyu hisinya tinya nu, hau wagu banya weri la nalugu, nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma dereg dagu luma wabureme. Ayumura watna tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi duga nyu luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la purichi unganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda huma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei gigi arida tinya ladiga madise liliabin Kristu. Madiha lida huma lagu ni kata, anyaga digo huma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri ya idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungyu lidara gilan hun, le weri timaba ilu isun subudi, lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata ni duganyo, samina huma lagu sun le inari nibai, sun le gadina bai inebesei, sun le richa bai, sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bai, luma sun le gadina bai uwe iriguni. Falahu mai sun le rufu danali bai hon, luma sun le resibi huma li bai numagia. Gunfli huma lau le nariya gu bai hon, ayega huma ini gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luagu harita guayadun la nuagun. Maria gutina luagu buli ikumadina laiebe. Madari ligu hinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lago megen yadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu alida gudeme, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawan duni wa furumi ya gwargu igaburi ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lani na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, Ouna hatunge dewe haninu lunle nemegirubai ani mamarigu aban weyasu. Mama hamuga nasaminarun lungubairigu nibihin somu katei. Le nabusa irumbai lunti malagawon dunle lumbe hibihine lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lumbe neresibiruni. Lau le houna habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le houna habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda houti lun bungyu. Abai deve sei lele resibi rubai lau ugundani. Licho gubai lubai tinubungi te sun lehe mege rubai kun kaisi buri luwei rigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uwei rigun ni luwagu chibungi lun sun da itarala. Rukume inu mabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulo, hon Kolosana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwara luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo garada tohun, huguya iduhanyo ha Kolosa banya. Ha gunfuli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungiu. Lida gen emenigi ni le huagu bai, lagu le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara keila susere don hida luma ge hagambu ni ladimo rehon luagu linsi habu bungiu. Aba hasubu diru ni luagu inairu ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si, le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka we meningi du luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liuganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwe li subu di luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lunti la hagaburi dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu deina sun luwe li igabui buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi nhe tengiru ni wagu chibungi ulagu aranse ladi wa lan lun weresibiru ni wafana lidange le lumbu in lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Danduburi kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani gumadi luriduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladegu ba. Lubareginye bai sun kate aniha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia li lan, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. itara linya la busa iruni bungyo lun lida abala Kristo lagana wasun lubafu lida ge Kristo aba laranda la gudni bungyo sungu bo dayar gubai lumagua dando buricata ile ubo gubai kei burile sielo bai adiga lumuti aranda uniligia la ulonwe Kristo lago gurua terencha burimeha huguya lubungyo laga ni gumeha huguya tida hanige la diga kate uribati le hadige bai ahin tigueto aranda la gudaladun bungyo Lumagua lau longwe Kristu lung larufudu nun sandunyu, madasa irunga animadurunga ligibugin. Gama lumun lunti herederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei emenigin le huagubay, le lichugubay ugano lan nasalabaruni le hagambubay. Lige ugano le apurichi hubay lida sungu bow, leginye napurichi abay au Pablo. Gweto gundati na lau le nasufri rubay huagu, lugundu lau igabri le, Gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustarag duniwa le lungi libe la sufiru ni Kristu tuaguli ligilisin to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigu Kristu luago wadagimanu le lichu bai bungyu nun luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyu lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumun gueto subudi gdalali hon lanigu. Hon la busera bungyu la subudira gdini luweiri irisine lelida baikate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweiri gu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha. Eberi diheina arufu daha wagia hon lun gunfaranda hama buidu buidu. Lungwarufu du ninya kei grigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Ligen nuwadig maridu mbae, afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Busetna lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawagu sun afinya tiyan ha marihin hamagi dinabe. Wari tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insin habuni, lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wagwai hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le idan bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya gunyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibuginye, lu gajara la hamuga harihinina, anahin huma lida nani sifi. Anigunda atina launarihini luagu lida nyon la dan sun kata ihuma anideregdagu hinya la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lausun hafinye luagu, Lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyu la hibagari luagu. Direg dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun. Lau etengi runi lu bungyu sunwa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gon grigia lana ubo le. La diga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudina boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubayrigu resibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubay hasalbara lidange igabri lana figo le hidabay. Lau habadi sairun, arufu da humuti luago bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma la diga hafinye luago lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luago meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, la diga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, Ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gida lehi waduwe ha segun lurudu. Aba lagumu chagwagudu ni bungyu lurudu luma buri sun gumadi le kontera bai wawagu lau ladaragu ni luagu guruwa. ganye lumutinya Kristu bafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bu lagu gurua. Hawei aba luna budagudun niya ligibunya gridigo, aba la neguniya kei adairutinya lida laganyeru. Uwala niyaba anyawari hatun lwagu burikate le lumbay heigini o le la lumbay hatuni, o lwagu lamburi fedu le harita gwagle lwagu iseri rumu, luma iseri hati, o lwagu lan luwe yuri emera agune. Sumburikate le liyawa diriguny le lumbay liyabi, Kristu ligia linarumbay. Migira gwagu da huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga neguni haganyi ruhuei, Wairi ti hadimuri han luagu nege burikate le ayawa da guti hon. Aba buri hanangu hongua luagu ligaburi hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hongu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
4: Magura baile, meiga bailira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun, ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inairu ni loo gayara la genege lani burikate lani nasubudi lugundu la buse iruni wa agunfuli iruni luma unabuguni lun lagunfuli iruni wa lao. Ani dereti lida won, lao sun lida, mabafu tiluru duburi ligia lun le redderu ninya grigia loo ilhadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, Alu a humai burikate ile lana sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lomvere bungi. Samina huma luagu burikate ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati, dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida luweirigun. Igira humai sun le higabri bai le lani na bai ubau le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegu huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate le labri ha lanari me liganyi bungiu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sumburikate ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniega huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi, luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungiu guanarega le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni sayi ni luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamuni o liberetinya Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lina lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagu deme habu areidu ni Una buguni, gagamba di, luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudna gua huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Arue halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, Geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungiu, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga o le la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebese lun wabure me Jesu Kristu, Etengireine bungiu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate I buiti le lumba I hadigni keisi a finya tiyan lago wa bura me Kristu. Ugirinya, hisi ha ma humari gu hun, mausera humanya vuriba. Isani gu, agamba humanya hagubri gu lida sun kate, la diga lige hisi ba I lumbungyu. Agubri gu, masagira gu ala haguma diru ninya hisani gu, raguhanyi magura suni. Ubuen gu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle aria gu hanya la hun, lun herede no buidu hagibugi. Adiga huma isun wada, tau sun hanigi, la diga luenri li nebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga huma I la ugundani, kamaha muga hadigi en lungwa bode me Kristu, mama hun grigi. Subudi huma li luagu, lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. La diga lungwa bude me Kristu le habude me le tima tima ti heseri bida. Ahin ti le, adiga ti uribati, le resibiru bai la fai ruaha uribati le la diga bai, ani aba lau la nignia bungyu sun grigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lun ti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen ila ginye aba habureme yagta sialu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudun ya laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudun ya furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya, jursu humai hidani lida kate le buidube. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada, lunti ginye semela, lunti ginye hasubu diruni ida lubala haunabu ninyo grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun, hinsinye tibugiri ligia won saragu, ligia aba ide hati buiti le ginye eseribi dubai lun wabude me Kristu numa. Ligia nauna habali hun, Lung larinya guhun ida wanya la, lung ginye litu gong gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati le hinsie bai won, le hupaisano, hagia ba abahida guhun luagu sun le susere dubai ja. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu ngu hun. Mabu igalinya ginye marukosu, le liduhe beru nawe hun. Aninya wagua le hun luagu marukosu, ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu, le ginye giri bai justu, hun. Hagia rigunyanu hadagi huriyu, afinya tinya haa, nyadagi meibanya numa, luago larua iha bungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugi dago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu, hun. Ligia tsuwa da la fure idun huago lun, derege dago huma lida hafinye, ani derege gunyu hungua buidu buidu lun, hadigini lugunda bungi. Gefent na luagu harita gola epafurasi huagun, luma ginye hawagun ha uburgu ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgu ban Laodicea. Ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sunga finyatinye ha ondera gubanya tubie, lun hahuduragun lumbungi. Lasuru mei haliga nugarda to humagua, houna houme lun haliga nutila na ligilis Laodicea, aliga humo me ginye garda to achulirubo hon, aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bai hun lau nuha buguanargu, au pavulu, haritago huma luagu na dairunya la, binilo ubungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana. Capítulo Aba.
0: Au Paulo, luma silibano, labu Timoteu. Waburan yogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonica, halani guban waguchi bungyu luma wabureme Jesu Kristu. Recibi huma areini, luma darangile, luma ge bungyu uguchili, luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyo, Lun tiseremi omani bungyu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni le hida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago tida buri liligilisi bungyu, lagu gurasu luma finyeni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi nye Kristu. Harufu da lumuti kate le lagu uwara gwala bungiyo lida ligabri lagu seragudun. Lau lanegnu kei garicha tinyan lung hebelurun lidon laruweha le uagubai hasufrire. La diga richati ginye lung la sufri ragudu ninyan bungiyo sunha a sufri ragudu balun. Luma ginye lung li...
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Rubai

0: subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lun hafalaruni wani hempulu. Meredetiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei lubaragin lira nadagi meintiwa afagwa wagia ari ebuweyogu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yebe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha lehuma wama ruwa muti meha gumadi lehun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagwa nyahin la hidagi mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata. Eteni ya lun le mon lubai heteni ro lun. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia. Lau luguma din wabune me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun. Darangi lanyo lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo mabucha da lahuagu adega buiti. Ahe nyin aba le madigunti gasu lau le waniyangu baiti da garda to. Ariha humai kate ila. Monda ya huma luma bari lamu ga busiganu. Manuga humai kei agani. Erira rigi huma lun keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu le lana darangilo. Rula darangilo hun lida sun luwuyeri suwada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun hada. Au pabulu, nabirihanye mabuigo le hun lau nuhabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabaru ngarada to, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ain ti luagu kaba la dan la susere da burikate le, ni duhenyu, memegen ru wati na burihan hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati aliebu. Dame nyaha la girigi yarinyaga.
2: Lida yin darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agali dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti Hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaba lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumugun kei hibiri. Lun tegago dunwa yuwama surwa nyu wagiame. Haa arumugu banya ariabu harumuga. Ha abacharwa dubanya ariebu habacharwada. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun labaychuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi wabureme Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lunu wabagari dun uwara luma. Miwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lunu inebe hama haa nyadagime mbanya hagana guwa hun. Haa adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagwan le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le humagwa. Ania gatiba ginye hun niduhanyo lun hererun hun ha mahatinya hawadig maridun. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afai ruti buribani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu sereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinya guba ibungyu hayumlu ugnye hiduga nyo luegye Jesu Kristu. Ocharigu huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise huma loisun luhuyeri uribani. Bungyu guanarigu le ichukubali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huwani hanigi luma hugbu dayargu harumanyu luba liabin wabunem Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le aguwaru baykun ani lagumuchu bayla digani sunkata ile hida. Niduhanyu, afuriye ida huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniyagatina hun lau lugumatin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Cristo apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, Luma gen Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchati ti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia Lungheseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finyatinya hagia, lunghisien go hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loiburi kata ile, aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichugubai bungyu lung Moisesi, Uwati gun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa riga ali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigin balin le buidu bay la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magang badi banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri nya hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dhani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichuguni na lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbay. Ligia luweni bay nasandiru ni labiniru ni na bungyu uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyaru sungu bay luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigontia liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medumbay lubungyu, lugayara bay la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hadaga figontinya. Itara linya niabin lung ababadina la hempu luhon ha lungbanya hafinyero luagu. Lung habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubay uweiriguni luma inebesay lubungyu le waruwa itebay lung sunda le moweda dibay. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le abangariguti itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bung lupagendaguni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu aritaguni. Kei meha larinyaguni bungyu hayumulugu gie profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri dihamuti hafinye ladiga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itaralinya la suseredun lun imeneo, Luma Alejandro, ha nedere gerubanya lumafia, lunha furende irun lun manabagun hamani bungyu.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatin na lun la dgni wa furiegi ayumuraguni ruwa ligie mesereme lubongyu hawago sun gerigia hawago gumadi matinya luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati le deregi wati lubongyu legine inebe wati lida sun luwujeri bui tikata ile gunda tiginye bungyu le wasal baragle lao le busembe lun hasalbanu sun gerigia lungi hayabi lun hasubu diruni inarini abar gine bungyu abar gine gine gayara ladimoreha wawai gine ligibuge bungyu ugiri le Jesu Kristu bay le edere gira gumbay lungu wa lun longwe lun lafaye iruni le begi hasalbanu sun gerigia aba la subu dira wagudun kata ile lidan lidan lun kata ile launahana bungyu kei apurichi hati luma kei apostolo lun narufudaha hon hama bain huriyu libugri inarini le luma afinyeni au kei siaba afinyeti lago Kristu inarini narinya gubay meye hatina ligena buserun bay luha furi idun bugiri lida sun fulasu inyura nyu hahabu lau taruma anigi uoga iganyi ni asigeni hani hada ahanya tiburinya busent na luha dara gun keisi lubudubu luma mala lau amuriguni hanani meguti haransi ragua hongua ni lau golu peru lasi o dogwo seruburitu lun laula lubuidu igaburi hadoura gua haugua kei lun tila hadugun urinya ha derege guanya banya hongua lun bungiu lun ti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon lun ti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni mahatina lun tarufu da havuri lida hadamuri afinyatinya ni lun taguma diruni uri uguri lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigbay bungi furumie. Lari gien ladigon Eva. Mama gien Adan leye dubay mafie. Wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lira hasalbarba urinya lau haguraha. Ahen itara meme hafinyerun lago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kataile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibay la, aba wadagmanu buiti la buserumbay ladig. Lun alidi hatibay la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michuti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba arigo uri, lun ti ginye lanagun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe waligia lun ti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi lun ti aranse nyula lun larufu daha mun lumuti gata dila manigi buribu mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa lubarege lira lun ti arei dala dili ligia me manigi ligia mesensu lun ti gayara laninya tila na luba aguma dinabuidu lun ginye ladegun lun gagamba di hama lirahuni inebe habu hagia me, lugundu ahen maguma dinu lubalinya wugirinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na liliglisi bungyu. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labugyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya loe ladimure hon guriba luagu. Aba me labriha tidon lisadara mafia lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Haginye eseribidu banya ligili sirugu lun ti ugini hama ha inebe watinya. Lun ti hagunfliru lau hererun mon lumuti habacharu wadun ni lun lisi edun marasun wiye tihon. Lun ti harigudini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won buidu. Lun ginye harumata hanigi. Lun ti houchun lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseribidu ti ligili sirugu. Lunti tumari la aba arigu uri. Lunti gien laguma diru ninya lirahunyu buidu hausun tila na luba. lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigu bali hawadig mari buidu buidu bai ladimuri honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimuri halwagu hafinye lwagu Hesu Kristu. Naburu hanyongarda tobun aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida lubala lousenu grigia hadan lirahanyu bungyu. To ligilin sibo, bungyu lebima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habalin linari, to nigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigeneruniwa, luagu weirigula inarini le arufu dubai won libugiru wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi, richagwa gdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi howati luagu hon unechani, afinye wa luagu leda sun ubo, resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha gunisifiri, luago lidon lame lago muhonda, anyahin banyala grigia igiru tihafinye luago Kristu, hafalara me sifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biangwa tigibu, jietinya, hamasandi rubanya nikata tidahanigi kamahamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, aninyaga tinya luago mabuidu la lun hagamari dun grigia, aninyaga hagia luago anihin la egini mon lumuti leigin, lausun ladiga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaironi, lau etengiru ni lu bungyu luago, sun kate lela digubi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin, lun ti waharun lun sun le adiga la libay, tenki wa maime luago. Lugundu harumagdal muti lereru bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakati lekon waduha nyulwegi Hesu Kristu, aba badibu waseri biduti buiti lun Hesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimuri lelani na wafinye, luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dirabai bidani asigeni halwagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira, afa agwaba lun bagunfulirun luma bungyu, lausun hun la lahingi chagun ugubu, huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu, lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inaruni kata ile, ani lunti hafinyerun sungu bay luagu, lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu le wimabay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba ban hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chilirin, rugwa babungu wa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu kon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungyu bun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma gineti bungyu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma lau le barufu dahabai. Itara meme ba, diregdagu lida sun kate, ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha, agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidu aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. Ahengarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya, lun ti hafurinde irun irahan hagia lun heten irun furumie lun lekemege irubai khadukanyo luma lun hagu yu guduni insi nye habu ni le haduwe irubai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile, gunda atiginye bungi ulao, uuri to hilali tumari, to erede rubontabu guwa sun suina gubai, rutu muti temeni ginluagu bungi, merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun tito edere gira gubon tungu walun ugunda nilana ubo ule, hilanyu tinya lun kata iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyu, jegu wali lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lun laburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni, toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lung ginye aba argugi lila meka tumari. Lung tita subu diruni wa luagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu luege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya ni bunenginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadaradun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun katei, adimure akate le mon lumuti. Ligem nabusa inumbe lu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lu garanga ni hama, lu honi giru nu haba, lu michugu hama luga lu honka mafinye banya lu hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama libungyu, aba hafala runi mafia. Ahi anyahi habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lunti lideragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya, tila na ligilisi wuninya ha busen banya hidara wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi, ha adigu bali hawadig maribuidu, lunti hafaye runi wa buidu, hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, taninya harelererun bungyu.
5: Michiga huma abusari logo li yuma bulu baga sudan le luwati maridu lita alefe ya honu hama lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibihi nilafaye iruaba.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti badenha hon hagibu ge sunga finyatinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lung bagonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lung tibaturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba lwei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la uriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ain arufu da haba grigi akate imarichati animuwa na tiluma la ruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli la luma bungiu, aba barigu watungu wa grigi aligia. Le ibidi ya tini kata lu. Ganigi tilasige neha luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo. Ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigi ya, luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lu inaruni. Harita watinye lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuli runi luma bungi. Lu le gufuru mabai lau le luma bai. Ladiga manigun ti wa ni kata wa magua nyahu ubogun. Sinyabai ginye wa nigun ni kata yagi. Ahen gaigin wa bai gadaira gun. Lu ti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun. Mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidon lisadara na sarago lagubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gleboi sun luwuya rivunibani. Anenyaye sarago grigia ladiga hauchun habihi sensu, aba higiruni hafinye lagu Kristu, bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahen ti buguya Timoteo, kisi haba luugnye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baru baba ibagari le suruti. Le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye. Aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungiyo bun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia. Luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu bai ibagari lunsun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefembi lagu le inari nibai ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidin lau le nubai bai bun tausun taruma banigi, ua lamuga kabala uago laden hoa bun, darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua diru bai bungyu, lagiribu duba Kristu ubowagu, bungyu rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwa ite uruwa igu, habureme abureme igu. Ligia rigini mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungyu, sinyati ginye larihini wa, ruwa la uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubou le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machoro utiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Ania gabahon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la hoserun le timat timat. Lung aranse yun hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan na kate le giri digu bai subudi, le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu, itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Na biru hanyo gara da to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsin bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Dan le na yumura gun lu bungiu wago sagu na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahu, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gwa tina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani choru numuti luagu anihin la ginye bida. Ligenaria Gubaibun, Lumba Yusur ni meme, Ubafule Lichu by Bungibun, Dan Meka Le, Nichugun Bali, Nukabu Babulugu. Ladiga Michugun Tibungu, Abba Sifir Lana, Anofo de Won, Abba Sifir Lana Ubafu, Insieni, Luma Raguguo Ungu, Lichugu by Won. Mabusi Garida Ba, Lubaiti, Lumba Puriciani Le, Larufuda by Christu, Mabusi Garida Ba Guinea now, Aule Adairu by Luigni. Lubaragin Lira, Aranse nyuba lun basufri nungwama lwa gugano lelana na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga lwegin anihin la kata ibuiti wadiga. Ladiga ita ralinya la laranse runi lubaragin ladiguni ubo lun larufuduni laini lumalinsi habu won lidangin Jesu Kristu. Gweto, La rufu dube insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyu lun napurijani uganu le au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligie nasufri rumba linsun kata ile lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye Ani choro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu. Arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa. Anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungu hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubaragien lira, da leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalu hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugudeme habu bungu yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburigu Efesu.
1: 2 Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadiwa la aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesu Kristu le buiti, Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu wa lidon amu kate lue le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, si aben laganya ilun ahen mahurarun segun li luridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani saragda lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai nawanda asufiriruni, darilu nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungi. Ligie nawandu bali sun kate, lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari tubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi nye luma. Aha wa yeda kwa lao, le yeda kubagi nye wao. Aha wa magufulirun, ligia la gufulira meme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wako.
0: Harita guaga dabai kata ile honha afinye banya. Ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingine ya hama luagu burikata iluagu tidimure. Mabuidu buriti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubole. Lugundu ha adimure habanya itara, haudi ntima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu daha kei kanseri, aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. igira hamali inarini harinya galwagu sigihali lalidani asaruni lidage oweni hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara gamalumon rukali bungu aba ebu derebu guti le sinyati lahingi chuniwa buruwa tidimune burile lwagu ebu ligie
5: subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani ani sumha aguwa rubali liri buingiu lumuti hadise dunloi uribani
0: tidaba muna weritu mama regini umegeni golu opulata nye anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua anihe lunti luweiri age ayusuruni anihe lunti furumi eguare gujusu gamalumu ahen aruma dagwagi da grigi ya lungwa ababa iweru lani na uweiri guni le derege guati lungwa lungbungyu huligi ya lung aransenyo lung furumi eguare guwadagi manubuiti anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya baruba aba ibagari le lani na richagu afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabude me kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali lwagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubara ge lida, lunti buidu la hama sungirigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la rufu da ha honha mabucha banya tau anigi unabugutu. Lung gayara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru lung kanta nubala lung le inaru nibay. Lung gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange li sadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labusen rung hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibu nye bungyu luma waburem Jesucristo le lumba iliabin kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumbadigni kata ile, apurichi ya bai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni, mabuse erun, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundo la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati, lubarege me lira, halu habai arufu da ani le gunfuli bai luma luriba haritagun, aba me halu gun saragu arufu da atinya, lung arufu da ani lerig habuse erun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan lwago inairuni, aba mehadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufuriruni, rugwa babungwa lungu bapulichia ni ugano lelana na salbaruni, gunfuli ba buidu lao buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagunile, ibagwadna chilulumun lebeha, Areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsung ha, aguda bahabali liabin lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladina demasi, hinsi nyatimati kate le lana ubo le lung, nyundu hati uburugun Tesalonika, Nyindu hakuresente lobo wagun Galacia, nyindu titu lobo wagun Dalumasia, luka sirigunye numa ya, alu wahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ona hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banigo me idauto nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Baribo meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nu. La fayeru bai bungyu ke ligabri kate le ladigu bai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba gua le luagun uganu le wapuriti ya bai. Dan le furumi ati nadimore hanuegi nye gua ligibu nye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina igira hamuti na sungu bai. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulichia ni ugano lelana salbaruni. Agamba gudanei honsun grigi ya hamaba inhuriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me lwe oweni. Ani lesefuru badina lwe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe hasielu. Ruwa la uweiri guni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Rei deja erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo gadun, mabu galinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Bumalamu gawaburame Jesu Kristu, binilong me bungyo sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
3: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, e seribi duti lubungu Aba Gnielani Jesu Cristo Apostolo. O na halumutina luntima nintugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habayi. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la da, subudi gidala liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wasalbara gulle, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubay keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangi le lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudame Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lun baranseru ni le mege gili bay lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama liranhu ni bulagu Kristu, gagamba di, Lunginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wa hadurun. Labunye lariyaha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu. Mon lumuti ganyi ganyi la. Mon lumuti ginye gata di la. Manigi ligie wuribu. Uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la suwa da lule resibinu bisida tinya lubin. Lunti aban la vugiri le hinsin habuti lun le buidu bay. Lun buidu la lichug, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyo, la ubafu lun largda gun lungu. Lunti largdun luagu uganu inariniti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digda gu hon, amu, la arufu da ni le richabay. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu, mabucha hatinya, hadan ti maharasa kuriyu ha, Arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi lunti la douruni wa hayuma la diga chagagu wa gdatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay lunhaganya iru sensu lau muarani anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubay gueto hawagu lupay sanu
4: grigi ya kuretan suanda je hama machila angunti haliluati magua lihagi
0: ani inairu ni larinya gubay Lige lubaiti badenha hon here, lun houdi lau arufu daha ni le richabay luagu wafinye. Lun ginye meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inaironi. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate hon ha haruma bany anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inaironi, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina. Yuye tuginye hanigi, alinye gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinye la hon, lugundu misinye habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinye hongwa lung hadigani le buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uaraguabe, alinye gabahon alidi gatinya luago lunti la deregdagu la houserun, Inebe wa hagieme buidu hachigu, deregu da gulida hafinye lagu Kristu, buin lau insi ya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye gulinya haa weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wa dun hagieme, lunti hichugun hempulu buiti lau habagali dun luma hererun. Lun harufu da hahon gulinya nibune inginya lun hinsi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya lun buidu lan hachigi, ruba haba hempu lubui tihon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregdati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la dari run megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabe hadimore ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hama nyame, lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungju le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungju la reini won, le ida ginyebe gajara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lungwa bagari du aba ibagari le buiti lida danle. Ragugu wanyu wongwa anilau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute. Wasalba ragile Jesu Kristu ubou wagun lausun luweirigu. Derege guati lungwa lung longwe wawagu, lung la salba runiwa lida gesun uribani, luma lung la ruma da gudeniwa le gumuti, lung lumutu ni nya wama. Aran senyo lung wadigu ni le buidu bay. Ani haa burikata I lung bay barufu da hani. Ichi gai na gurasu. Erere hai na lau sun ubafu. Michi gaba luga ro lung baniguni wa kai mi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya. Lago lung tilaha gunfliru hama gumadi matinya. Luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon. Aran senyo hagia me lung hadigu furumi ye gwaru kata I buiti. Luma dimre ha hama uriba lagu niaba, lun dili la hauseru, areida hagieme, lun unabugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wao, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo, lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da le la rufu dubali bungi wa salbara gil la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kate buiti. La diga wagude me lung. Salba lumuti wa lau la chibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Lau la richara guagu zaniwa bungi ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigu ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigie. Dise ba luay sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, Luma buri uribu luegen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi le adagu tifare nguo, erere ba lun aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan ugir ligia uma le surubai anilasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, Buset na biabi arihana Nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobay senasi le subudi habubay lun lurdu. Luma Apolosu lida sun le biyarati. Rubay me le hemege irubay kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubay. Ide hagie me dan le mege iwala. Hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabui gahanya sunha numa banya bun, mabui gawanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le nadoirunya bai luwegi na puliji ya luago Jesu Kristu. Naburi hanyungara dato, uwara luma Timoteo, Le waduhe luegi Kristu bun. Filemon, le wairi bay insinye won. Le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. kei situn waduhe apia luma lun arkipu le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwada lida le narita kon buagu lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu honsun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luagu wabure me Jesusu. Amuri atina luma bungiu lun ha lan afinye banya luagu Kristu la diga bafinye Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nidaboy luagu binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bay luagu Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu luna niye guni le lumbay badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luagu insi ya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay leginye dawa nyubay luwegi na purichin aluago Jesu Kristu amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu lida meha dan le sigihali bay aba meha idamuni mauniti onesimu bun ahinti gueto gebegiti bun keisi nu nauna hanyen bun larigon resibi bay lubayti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua sun anahala adaurua luege napurichia ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lau tiafosu runi flese ile badigubai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lau ti la bugunda guanari gu. Hafuga lanuru ubai onesimu buai luagu atirida, lun buma baila gueto lun sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Weri titi linsinye nun, lun ti hinsinye tima la bun, mamargu keisi grigia, keisi gin aba idukai lida Kristu. Ain lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bai keisi gubairu hamuga au la beresi birubai. Ain adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana au Pablo na birhanye murusun kate le lau nukabu luma ni letera na faye rubai bun lau sun gajara la kamuga narita guago do ni bulago duwe igua bab ginye bungu anu aha ni duhe adiga bai flese ile nu ama li habon na nigi keisi iduhe ilida Kristu na birhanye bun lugundu choruna luago bagambadi ani subudi tinu luago badig bala sigur laule uago bay namuria buma. Aranse haba ginye ubaro nuba. Lugundu aguda batina luago lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugogin. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo wabura me Jesu Kristu itarala.
3: Gara da honha adimure habali eboreo. Capítulo Aba.
4: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le ida ge bai ladugai ubo. Ani rule luligie bala kalaganti sunkati. Arufuda lumuti liru buingiu luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia dugu bali sunkati laulereru le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon. Aba lanyuru luige longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu ya lilire mwingi ulu wairi kubaila Hawaii angeli. Resibi la alikaisi alaga abba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti mwingi uni abba wai yasu, lu ni abba angeli.
6: Nire uguguye, ugunye, bugu chihadi.
4: Maria nguligia logu ni abba angeli.
6: Abba badina ugu chilu, ligie me abba isani ni.
4: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
6: Utuku huma sunani angeligu nungu.
4: Lania gahawagu angeligu.
6: Adugati lu iter hama lani angeligu kama garabali. Adega ligie lu iter hama eseri birutinya lum kama watu gemete.
4: Ahe tilun lira ariya katietar.
6: Bungiu, magumu cha diti baruiha. Eniyama aruiha nile lani na richagwa. Hisi etile buitu buibun. Yere goligile buipa buibun. Lige niki bubai. Aule buibun yute. Gibe til.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Yule, lagumu chubali la dugni ubo. Kaisi laburu dunu ati dalere rubungyo, luago lisedungweyo.
1: Aba lemera rubungyo lida gesun lodi mari luago lisedungweyo.
0: Ariyan wagoya ligi ati dalere rum itar.
1: Leberu mwenyinidum fulashu le enera guagoyi.
0: Laudimure iburile, subudi wamuti luago aransi ruwa lan fulasu lani na emera aguni, haba agrigia, hawa gichago. Hafrumi atibanya agamba yugano lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bai lubu ingyo. Lige laranse rubu ibu ingyo amu dan lunga yara abai lan hebeluru isi grige lido hemera agun. Lugundu adimure hati ibu ingyo lida agen le meha lariyan gubai Davidi saragu dan lari igien tidan lere rubu ingyo.
1: Kugunye, ahi agamba le lariyan gubai ibu ingyo metara gata homo muhani gilu.
0: Ladiga, Lung hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya lubai iti, anihi ingua aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emera agua luma buingiu, emera aguati luwe iluadigumari itara kai le emera agumeha buingiu luwe iluadigumari. Lung ti lubai iti wafa agun luwe ebeluru lidung emera aguni ligia, Falad gliyanli aba wadage hani hameha mafinyeru bali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutau aba efeinto biyanguati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangwa guda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara la laramadagun loi larihi buingiu. Furangu tisunkate lunle lumbu ilaguse la gudunio. Hesusu le liru buingio, le beluha libe sielu, ligia wafati eboin le tima tima. Ligia lunti lubai, derega da gumeme wama, lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebulan Hesu Kristo, le wafati eboin logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti, sunluye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligia lunti lubai wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruen habuingi ule hinsi habubi wong. Lugudeme habulan wong, idarego lawa me lau laraini lida vemegeirun.
2: Hebreos capítulo 5.
0: Ladiga sun fadiri le inyu timabui anua da houro yuguti wada agen lun ligia balan wachigiduna ligibu ge buingi. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingi uloi ginye hauba dinagrigi. Luma atakara gudunni luagu figo. Kai debili lan fadiri guanarugu kai furumi guarugu grigia. Gayara ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga li debili guanarugu kai si furumi guarugu grigia. Gasu ginye ladakara gudun luagu lifigo guanarugu kai gubarugu luagu hafigo hibiri grigi. Sinyati ladaragun aba grigia lungu fadiri me leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia. Rule ubaro le lun kaisi meha la susere do lun araon. Itara linya la susere do luma Kristo. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyu tumati lau lani lungo. Buingi ichu gube lini ubaro weiri guti le lun kaibu galarinya guni lun.
1: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibaria.
0: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
1: Fadiri uguya, lusunda, itra ke melu kisedeko.
0: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubu ingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke goinyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. La usun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun larufudu ni lagamba di, la ulawandu ni asufuru ni. Damba iti uwa ragwa li sun sui na gubai, Laula sufrinu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu cha titi honsun haa gagamba dibanya lu. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lu nti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariya wagun furangu. Lugundu, sinyalangu furande humani. Sigu halisaragu dan lumagen asalbaru. Lu nti hamuga gayara halila harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumu, Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene nguboi tida gelereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Hafinye tiya ha guragi ya banya miligi kai irahi nyu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gamalumu, aikini le digdati haunti ha wina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lulereru buingyu buidu. Subuti hamai arufu dahani le buidu bai lumu le wuribabui.
2: Hebreos capítulo 6.
0: Waboro gwon wama lubai tilida wasubuti un tuagulereru buingyu. Igira wama mugai arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristu. Marita gwama luaguru gulebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat, lumaburi afinya ni logu buingyu. Arufu dahani logu badise, lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya, hasa aruhilanya lida angia uweni, luma lagumu hon lagusera gaduni ya buingyu grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi businye buingyu. Grigi ya haresibi hamali bay larugo uga abay weyasu, hahaucha hamali bay lubafu buingyu, haresibi hamali bay sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bay, lau hali hanu leleru mbuingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abriha, hene gubaya ya hasakriha. Ladiga, kaisi gubayri guhamuga hatara kunyinya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginya lumu heheraha grigi ya lau. Ladiga mua le, achuru balin huu ya le ahu yubailuagu, ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali, resibi iti wabini runi luma ge buingyo. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma Lagubri hidru uwati kula luni kata. Labri haba labu linyara gubwingyu haba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi yati yanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gubay nadu buit. Ani hibi hubay, sun abiniruni le nyumbu ibay wangu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibwingyu, ani mabule idu lubay le adiga humalibay. Loma isi habuni le arufa da humalibwe, lun lau hidre gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata le ahungwa lubwe adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufa da afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bay la, hibihi ni le hagura bobe. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Busiara gutu wa lun haye hani, hagaburi ha meha afinya banya logo buingyo. Awada hama isun asufri uni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingyo hon. Dameha le frama selubai buingyo lun avraan logo labini rubai lan. Finyuti logo gwanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati loe lu lafinyuru logo. Aba lariyango.
1: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
0: Agura bahati avraamu lao guraso aba leresi biruni le frama selubai buingyo lun. Dan le hafinyuru grigia, logaba le wiri kutima ti hawa hafinyuru. Ani choru hen ligye ti aban kate lao finyu, uwa le amu kate ilun la kuti hon. Ligye lubo iti, la choru bali buingi ulereru lao finyu. Lugundu, busiye la larufu duni furangu won. Wagele lumbe beresi biruni, la lagante Abraham. Luago, lagufu li rubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru won, rule lafinyuru luago, Kayarati wemeni gidun luagu binya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingyo. Ani lau kata iligia, sunha nyumbi banya lumbuingyo lun hasalbaron, kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libay logo emeni gini le rula libay won, agda halumuti emeni gini le wawani, deregdagu, kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia, inyuguati jagurung meme tuwei belu tidan li templu buingyo jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelua hesusu aba weyasu wawagu luladaru ni ima waba. Anihe nyin gweto afadiri ha wawagu ligibu gebuingyu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
0: Melkisedek le urue lida meha fulasu legiri bai salimo lufadiri ginye buingyu le inyu timabe. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburugu ginye. Lari ge laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labini runi aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farenti lidage le laganye rubaye lidan uribulu mini la iri Melkisedek lidan furumi etikate uruwe richagwat gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilo ibide wati katanya la meha lagubri gubanya Ibidia tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lonwe. Liye waliro buingi uligia aban fadiri lun sunda. Ariha humayiti logo wairi gulan meha Melkisedek. Abraham gwana regule meha wagucha rulu muti lidi si fare tilun lidange le laganye rubai hawai uru e gule dan urebu segun liluru du Moises fadri guha ladiga wagun lewi lunti haguburu hani lidi si fare ti hama gengri ge lidage sumkate lausun hadu henyu hama ladiga wagun Abraham haladi ahe ti melke sedek lausun mama la ladiga wagun lewi aguburu halumuti lidi si fare ti lue Abraham aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali frama seluma gembuingi ani siente la sigene luni ni aba luagu weiri kutima lanle abini abe sigela ule abini rubwe jawada fadri guha eresi birubali ka lidi sifarenti wugurin goweditin ahenti logo Melkisedek tatimur halere rubuingi logo kai logo aba le vinwangeli ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha aguburu habali kada lidi sifarenti gwento logo faye hamani ginye lu Melkisedek lida aurale la faye rubari Abraham lu lugundu lida aba obu barulu mutia buga Abraham ladiga wagun hamaguru hongi yabanya lida lugu budale lafri dumbwe Melkisedek lubaru hada ange fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises lung hamuga buidula awad gumari kai fadri gu memeke ru wali hamuga lachila gu amu fadri mama libe aron libe Melkisedek lugundu dale la sansi ru fadri hani sansi tiginye lurud tari helere ru buingi logo lida genla amu tribu Israel na lebi Kristo aba duga wagu nile uwa gilibe ni aba hadage afadri hat lugundu subudi wati buidu logo hadage la ladiga wagu huda liyabui wabure me Jesu Kristo. Ani Maria nguti Moises ni kata hawago danle latimure hambo ilogo afadiri hani. Ani furaa nguti umati danle liyabui Jesu Kristo lu lafadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gubwe gaba la idagin adiga wagun liyabui. Liyabui lu lafadiri habai la lugundu gabafu la lu labagari du lu sunda. Ani haa le lariyan gwe buingiu logo Jesu Kristo.
1: Aba fadiri buguya Lusun wangana, itere imelu kisedeko.
0: Gumugu watilubo itibinadi gumadi le liluru du Moisesi, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemea gwati, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe gayara la wa yara fadulu buingiu. Ani, la aba finyu, la chowri buingiu emenigini le lun Jesus bala wafadirie, ha hibiri fadri gu mafinyuru wati dale lichugu mboi habara hon. Ahen ti logo Jesusu le lau boi finyu lichugu wa lubara lu. Lari hen ti dale reru mwingyo.
1: Finyu kari mwingyo le agure mi. Ani masansi rego luboi larita gu. Aba fadri mwuyan lusu wanda.
0: Ligi ya Jesusu luboi achoru luboi aba daradu buiti mati lwe lefrumiet. Ha meha hibiri fadri gu chiluti ya agibe dagwa lugundu kai aba laburi hawegun siyati hasigiru ahinti Jesusu kai miwa la lusunda masi giriba ilifisi te kai sifadiri lumu ngamu lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu lida angele tima tima ti lusunda lugundu gabagari ti sunda lula yumago lubu ingyu awagu Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubudi rubi haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitaranti kai gafigo ti inyuru aligia inyu tuma luai sunka ta isielu mitaranti kai hibiri fadiri inyu tuma tinya hagasu boe hadagara gadun sagwejo furumi logo hafigo ngwanarugu lari ge logo hafigo hibiri grigi lubara ge lira adaga lumuti Jesusu adagara gaduni abang woyas lusunda dale licha go boe lungwa lulome logo hafigo grigi wugiri hadebli banya hagi alichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari ige lidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi ulogu lire ulu ladigu ni fadri me, le uwa bai mege itilogu lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8.
0: Le sudi ntima abo elida age sun le warinyo kubai, logo nihi laba fadri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha li luwe ige lomere lalana larungi habu ingi usielu. Ani la servi dunya kaisi fadiri lida flasule sandu timabai tida sanduario tima tima to ladigbun wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. sunfadire inyo tumati lichugu niwa lun lichugu idewe sey luma dagara gudini lun bungyo. Lige gasu luboyi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Jesu Kristu lubungyo. Lun hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu anye guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri guhagia hadugu ni hawadugrimi lumburi kate liyawari guti leburi siyalubi. Subuti wamuti logu iyawo la lugundu lubaba ila dugunu Moisesi luba buingiu aba larinyagun buingiu lun.
1: Adugu boitia sunkate kisi iyawo tonda lufutu gumbu lagu vugu.
0: Gama lumu wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu sigulau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le wogu bai labuye haluma buingiu ani buiti mati ginye furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun suni nagubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ulau furumieti daradu, ladiga mabafu hama waguchegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarian gutida lereru.
1: Ladia menyari habule mebungiu, lachili gobeyu, lunadudu iseri daradu, amalila nabuda luma Israele. Mita abai kai daradu le na tetu bai hama haku cegu, le beyu le nare tu tuba ni hahabu, lu nasadaro ni ehi tugie, ma gufuli bu hamuti meha ni daradu, le jeti ligi bu bani e hongua, ni nye lari ebu abure me.
0: Ani ha daradu le lumbai na dugu ni hama, li nasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi, li nya lari ebu abure me.
1: Nichu kubai ni lurudu, li tong hasani me. Aba me nabulu ha nitida hanigi, au wati habungi te, hagie me nana. Me mege nuo boi, lularufu da honi wa nuagu, maria mboi wugiri luli tuhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo ge le jiri tima gidi boi, dari lumo le woyri tima boi, adagi. Ferudu na nuboi, guriba ni le hetetu boi, marita kutugi adiname, lagu hafigo, lusunda.
0: Adimure hali ligie buingi ulogo aba iseri daradu, rura le rugu linya le furumieti kai binadu. Ani kata ile binadu haliboi waiye ligia, ya rafa le rugu linya lun lunwe.
2: Hebreos capítulo 10.
0: Laduga liluru no Moisesi, liyawa di rugunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingiu, leda agen hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingiu, segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etara. Lunghamuga gayara la, laruma da gudunia, luru du luda agen hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumon, sariviti adagara guduni burile, lun larita kwa gudunia luagun hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gubai Kristu lubu ingiu dale lebelu ruboi ubo wagun.
1: Mapusa lutibu adagara gudini ni idewese. Ruru kutibu awa ugu gunu. Mabuna atibu langwe adagara gudini gudawari gote. Niburi lau adagara gudini luagu figo. Abati larinya gu, niubi hedina ubo wagun, luna duguri bugunda mbungi ito. Itara kaisi guru yunia la muagu titambelengu.
0: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichuguti ya lun, ni adagara guduni gudawa guti. Luagu figo, lau sun ligie la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidangi ya Moisesi hongrigi ya lun hadugani. Larinya ga Kristu lari igie,
1: nyubi hatina luna duguni gugunda buingiu.
0: Mini la lira, nyubu heli lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara guduni wa animal, lun lichugu iseri lewenyegu. Nige lugunda abai buingi lun larumada guduni wa ligibu gen lau lonwe Jesu Kristu aban weyasun lu sun dan logo wafigun. Sun fadiri guhuriyu, sagu weyu hadugni aban meme adagara guduni, lau sun sinya la lagidaruni adagara guduni ligi yafigo. Ahinti Jesu Kristu, aba rugunye weyasun licha agun lungwa logo figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru lwe ige lonwe rebuingiu. ani hinyi ngueto agura bahalichu kunia buingiyo laga niyo labu ginyon lugudi. Lau ladaga ragudun aba nagubo yasun, aba labu idu ragudun niya lani gubuingiyo sunsui nagubo lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong, dan le lariyangu.
1: Ani agara tole nube na dudu ni hama lari gepo ime layu ligi, linya lariyangu wapore. Nichi gubo yi niluru du dito hanigi, aba me na bulit ni lita hasamina.
0: Lari ginye lariyanga.
1: Marita bu dudu ya dine me logo hafikon, ni logo kuri uribatile hadudu.
0: Dan luba ile ferudi na wali figo lun sunda, memeke ruwali amu atakara gudini logu figo. Lige lubo iti nituhinu, la ulome Kristu logu guruwa, gayara haliwebelu rumlido mfulasule santu timaboy. Kwege belu to meme lugu bu Kristu. Tarati aba iseri ima wong lumu mbuingyo, aba ima le anikibaliwa lido ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboy inyu tumati tida luba buingyo. Lige lunti luboy, wayara fatun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo, lari gen lachibu nwa lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lida wafinye, masansiragunga lida wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninyo vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagi afinyatia maulumuti wafalaruni hempulo hani haa hechu banya lumidi ama alida wadamuridagu. Lubara gelira ruwa magurasu honvibirigu gweto timalao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabure mehesu Kristu. Lugundu aha wasigira figo ha lau wagunda larige wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilun wagura bahani. Lun laguse ragudini wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba grigye liluru du Moisesi, lunyeng hama biyama ouru wa gefeyente luago, ariangati liluru du Moisesi, logu lunti lan longwe grigye ligi. Weri timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lira ubuingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hamai sifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Hesu Kristu, ligia achouru balin lidara dubuingi wama, le aruma tagadabaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangubai.
1: Aulelubu ila baincha bidini ya grigi, aulelubu ila fayere bidini ya lagu hafiku.
0: Ariyangatiginye.
1: Naguse redituba ya numutu niye.
0: Fugiabu grigi ele waguti laburi haliganyu buingi ule mingwabai. Harita go huma logo buriwe yule sigu halibwe na meha le heresi birubali larugonga. Weri ti meha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya auseruwa hagia uriba ligibu gine gurirugo. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamada go hama hama ha uriba banya auseru niwa. Kuteme habutun meha hon ha furisu urgubanyo. Higira guagadatun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boihuwe. Subudinyu humoi loga nihi la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie miela hawanduni asufuriruni kaisi labuseru buingyo. Kayara alamu ga heresi biruni faramasale lumbwe lichukuni buingi huu sielu. Tariya hene lereru buingi logo lagiri bidu Kristu ubo wagun.
1: Maana hali, aha ngimbi le lube liyabi. Madale se hagubwe isaragu ta. Ahile naliche na wadu kubilagu mlafinye, labaga idu. Ahile feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wakai grige ha agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru. Hata angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire inlaburi kate lausun marihi wamani. Ladiga afinye wagucha gu, lagunda aruba i bwingi uhao. Lau afinyani, wasubudire ilogu bwingi ula adigubali ubo, laru gulereru. Le luboiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha arihu bai la digiwa. Lau lafinye aweli, lichiga aba adagara gudini buiti mati sige lau le la dagara gudu bai kain lumbuingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biru ni la dagara gudun. Lau sun luboiti hilala aweli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, la nigu wa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu bwingi wa nigubali. Ani tarin hen lereru bwingi yo, logu lubarake boi la, meha la nigu enoku, gunda la bwingi yo lau ya ubo wago. Ani siyente la gunda aru bwingi yo, wau ahi mafinye wa boi luago. Lugundu lun wa yarafatu lu bwingi yo, gasu wa finye ru luago, ani hila ani lichukubala, afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe, na le lavisa rubali bwingi ulogu la daga rubala aba onwe bungura la usu marihi gili langura aba la digu ni le lubaibi bwingi aba la daragun aba onwe bunguni lun la salbaru hausun tila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni bwingi kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye la ulafinye abrahamu dale lagua rubai bwingi ulun luligiru ni lagaira lulidi Lidong amu flaso le frama se lubailun. Aba la digu ni le lubaibai buingyo. Aba la fridun la gaire gien. Ibidi ogalun halion baila. Aba la ganon lida iseri flaso ligia. La usun terecha la nyen. La diga la finye. Aba la ganon tidan kiempo. Ligia meme ginye la digu ba isako. Le lira uluma hakovo le libari. La diga resibi hamuti la frama se meme ligia lumage buingyo. Adiga lumuti Abraham sun lira, la diga agura bahala lebeluru lidon, lubuidun uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule la diga bibuingiu. La uginye tafinye sara, la usumeha waiya ruta, lu tagarudun, resibi tuere ilumage buingiu, lu tagarudun. Garudu aba irahu la diga tafinye runluagu, la gufli rubai la buingiu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya lila Abraham, lu garu la, Nyubu itilun gadiga wagumbu ilan sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginyen lagu burisaga unle larubu ibeya le sinyabu ilabahudun. Hilagu watiyan sungurige haa meresi birunga hama isunle frama selubu ibuingi hon. Gamalumo ariha hamuti liyabu indisegen aniaba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wabu. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luago halu hameme yela aba agairu lu hagaire me. Lu hamuga fulasu la le nyinge lubwe hafuri da hagaire boy le halu haboy gayarati hamuga hagiri buduhari igu nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubwe, agairu le siyalubwe. Ligia uwa lubwe nibuse gari la buingyo lu habugi ute boy la. Aba laranserun aba uburugu haba. Na mehale laucha gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirau le isaku, hila gubailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingi. Rugu wati ebe lungwa, luledere geru ni lirau le abana guti. Lausu ania galilabuga, buingi ulun luagu, saragu mayla la diga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingi, lun lasara gudu ni hilanya lidange uweni, Ani itagaro yebe la duguni buingi lau lichugu ni isaku lari igun lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lau lafinye isaku framase lubai abiniruni lun hakogu luma esawu. Lau lafinye hakogu da meha le lowe la binilumutika aba hada ange lirahun yose aba ladimure han luagu luerigu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. Lau lafinye hose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafri dubala Israeli na hiptugi, arinya galigia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, tale laguri ya hobi, aba haramu duni luogu iru wa hati. Laduga harihi luogu buitu meira ula, manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, tale wuguri hali, mahati lu lanugu nuwa kaisi, tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, la sufriru hama lumutu ni buingiu, lubaregien lagano buitu, tita luba urue to lani na figo. Risi timati la santira gulungwa, lau la sufriru una buguni, luegien Kristu le lumbui liabui. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egypt. Lugundu, loga fayeruahu le lumbui lichuni buingiu lung, lichiga ilaritagu. Lau la finye Moisesi logu buingiu, aba ligiru ni Egyptu, manufu deiga lue iliganyu rue. Rei deiti, derek dagulida laritagu, kama hamuga, aria gulinya lumbu ingi ule marihimbe. Lau lafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, lau hitu ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafarun, lamuga niyaba hagirima Israelina. Ladiga hafinye Israelina, Sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dante le habuse rumbe Egipto na lunginye hasugun kai hagia aba la toro gutuna hau aba hanyara dagu. Lau hafinya Israeli na logu buingyo aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko sag binafu logu seduweyo. Aba leiguadu loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu tomeha horu mome tubai uara hama haa magamba dibany ladiga taramudnia aria hatinya israelina tubi kaba hamuga kate nariak logo beidanu lu naburha logo edion barak sanson efte david samuel luma hawagu profeta la hafinye ganye tiaburi fulaso aguma diha hagi ya buidu resibi hamaile frama selubai buingi hon darulu mutibuingi hayuma linyu hawai nyeguti ya watu gemeti hanerime Sefu tiye loe hafara wagun hilagu bai tau efen. Aba here dun ha mere bai. Nyubu itinya luga bafu bai la uriburugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuurinya saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudniwa. Luga yara bai la hagu yugun lidon aba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hau. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara waguatinya tau efein, rede itinya eibu ganyan hatigu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muarugut. Sun hagia, lau sun buidula afinya nile hawagu boi, ligibu ge buingiu, meresi biru hamuti le meha frama sewali boi, laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati wong. Lun lida ruguba la aba wama abuidura sunsui na gube.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi egua meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoi lu hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidinyon hon. Harita go huma hawagun adurutinya Kaisi kubairi gu hamuga genye hadurunya la hama. Harita go huma hawago ha asufuri ubanya. Kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube. Lunti genye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingyo ha. Agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya. Michiga huma hinsi habu logu sensu. Gunda huma lao le humat. Lugundu. Lichu kubai buingi ule emege rubai hun. Arinya gali.
1: Naumegi rubadi gu. Migi rubadi.
0: Kayarati lubaiti warinya gu lau afinya ni.
1: Nabule mabungi witele kubale na manufu tapadina. Kapati kayara hama agiriga diganau.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu. Ha apuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma libuguru idalinya la meha. Abagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwagda huma hungwa lu amu lu ujari arufu dhani. buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi habu buingyo mama lau wagufulirun lauluru duburi logut egini echu niligia mia buiti lun ladigibala buiti hon ha afala rubalin siyanti gafana hama fadirigu ha eseri vidu banya tida hatempulu huriyu lidagien atakaragadu nile ichugu beluagu wani lataru belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabwe ata animalugu lidon fulasu sandu timati barilei atakaragadu ni luagu figo ahinti hagubu animalu hagia bogu ditu ikiampu agai lagudu itara linyanginye bogu di loyu burugu lowe hesusu lula chibu ni wafigon laulita guanare kaimo luboiti lung hesusu bogu di tuwe kiempo agai asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuri run wawagu lida ubo ule uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lusunda walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari igien ibagari le ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida angi hesu kristo etengi uni ligia ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse rubai buingi wamagi ruwa malubaiti uweri guni lun lao wayuma mabule itahuma hadugini le buiti boi luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany lugundu ligia burikata ile au boi lagunda ra buingi kakamba di huma hon haa arufu da habanya hon derege kwa huma hungu wa hon lugundu hagia onigirubaru huwani ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyu logu hauni girunu hocha huma lun metera gudun huma ni hawadu gemari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hun afuri da huma lu buingyu wa wagu choru wa muti logu darangi lanyu linya lan waritagun kei busien waboi buidu lan wawuserun lida sunkate amuri hatina huma lu hayumara gu lu buingyu lunga yara abai lan nidi arihan madisa ayumara guatina lu buingyu lelani nandarangilo lenginye asara gudubalin wabure me Jesu Kristo lidange oweni owniri mudun le weritimaboi le achoro rubalin lidara dubuingyo laulita lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Jesu Kristo lungayara abaila hadugni lugunda weriguni lun Kristo lun sunda itrala niduhinu ayumura guatina lun heresi biruni dimure le aburhana albe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese, nanugubwe numagwa dame le nidi arihon. Mabu iga ninyan hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Binela ubuingyu sun huguya itarala.
2: Santiago capítulo 2.
3: Nidu hinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banya lagu wabure me Jesu Kristu le weiri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogu hucheceru. Aha etenira lu le finu beadaira gubuidu lunharia gulun.
4: Nyuruba ya lida ubaru buiti.
3: Harinya galule gudeme bay.
4: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu, miruga bugenu gud.
3: Hanugu nya aba gurige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhinsi etenu, agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa buriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya buriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru nilubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyegu nilereru bungiu.
5: Hisi ya lakirige bile dibu, ke bisi yango bungua.
3: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfuli raba lida gen. Gaduru ntilu agu ladura agu ni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
6: Magaba rahaba.
3: Arinya gatiginya.
6: Mafa rahaba.
3: Angil baiti madugu grigi agabar hani. Gama lumon, afara hati. Midi tilawle lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugiye me kaisi lunti hagusira gudu lau lurudu le esefuru baliwa loy lubafu figo. Ha magude me habu banyahon amu. Magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ain hagude me habu banya. Buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo. Kasa hula la ringu grigye logo afin la. Ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afin ni ligia. Kai hamuga gwento. Anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. La ringa aba hidage lu.
4: Buidu la lidi bu. Darugu wa babaugwa hobu yeme.
3: En michu lumuti lele mege rubailun. Kage hula lira. Itra len la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itra linya ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
4: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidube.
3: Au warinya gati nalui duhe iligia.
4: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
3: Afinye tibu logo aba rigunye la bungyo. Buiti badiga. Gama lumun afinye te gie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha tibu bafinye ru ibidio gotau buguye le. Logu hilanyu lia la lafinye grigye ahi marufu du la lau le ladigbe. Resibi lumuti bungyo Abrahamu le wagusha. Kaisi rishagwa tiligibu ke luagu le la digbe dan le laharu bay luye be lafaruni isaku le liru hilagu bay kaisi adagara giduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye lu dayari bay la laukate le la digbe. Itara lien lagufu liru le burungwa njibaitida le reru bungio.
5: Afinye timeha Abrahamu luagu bungio. Aba labahu du kaisi bukiri rishagwa ti.
3: Nyariye mwagua tilogu Abrahamu lumada bungyo. Ariye humali lubaiti luagu richagwa labu giri luagu buiti le la digbe. Ani mama regulagu lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalibe. Resibi lumutu bungyo kaisi richagwa tulogu kate le ta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna gulegu hoswe. Abatidi regunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye gine hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago, capítulo 3.
3: Niduhinyo, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusir wagudun. Wagia lerufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahi anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringube. Aba wugiri buitile gumuti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buritigaraba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenya. Aba katu nyuru tu. Gamalumu gayara ti tadugu saragu kate weina muti. La murusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itiratia mwenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tu wanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafara hati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale nege ben bungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyo, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma. Odi gayara titagindu tidibu bebe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu watilidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shuta uhida. Gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru. La una buguni le lichu gubei lichu laulu. gama lumon ahe anihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita gu huagu guanrugu. Mon lumuti lubai te hanangu hungu wa lagu lishu hau, lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo ulira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo luma gaga ni goo. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaye haa gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangutia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu la luba honu aba ibagari le richagwa tihada. Lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4.
3: Kabri wege habuse rahawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu lagu somukate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuriha, mibihi humuti lugundu luriba hamuriha. Habuse runi lu hevesiruni lagu lagubri hugunda. Grige mu maratinya ibide tisahun luago ahi la gamadago ubai lumo bo hagani la bungiu harita go tunsa luago mala la le tarinya go belerero bungiu luago burikatile hinsi tisifri le lichu be bungiu wa dalu kamalumo weri timati ide mo le lichu be bungiu la duga tarinya lerero bungiu
5: lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banya hongwa eni ide go lumo ti ha una bugu banya
3: Rugo huma lubai tihungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me lanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguya biango tigibu haruma gda humon hanigi. Hirugo huma, wago huma. Ayahu wa huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Leadimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. Ladimure henya vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege itiluagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu. Hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Avar gunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Leri gu gabafu bay lula salbaha, o lula gurinchagu. Ahi buguya katinyi dibuge lu badari luliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguya le ariyangube.
4: Wodi balida aita gafulasu, ugunya o haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu nyei, lu wabihi lau.
3: Idalensa hasubu diruni kabala susired haruga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubai luagu murusu da larige aba lagu mushagu. Ariye garigutu hamuga.
4: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugni le o lira.
3: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu luagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
3: Agamba humai katele, ugi erisi ten ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu ha yahua ha. Wago huge me luagu buri la misa lule lube ha sufuri runi. Nyalali buri hirisi, hongha maru hamuti riha dagragu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya ram. Aba me ha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho danle. Lausum lira, mafayiru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifayi tiligea ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi metia hagia huwago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowago. Ani dibunu idukea nima luha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubai tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubai libihi alubahani buiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lu lafunadu. gagura su humaginye. Terebugu huguye me luguntu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara huma hawagu iduhinyu luigin Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisiaba hempulu lani na gurasu luagwa sufriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufriruni kaisigirige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luiri afinyiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu ua, luginye ua la. Masie diru lamga ubungiu. Ahi la sufriruni luboi aban hida gie. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubay lunti le remuha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandin lubay lunti la guo ronhon tabuti guligili si ilunha furi indu luagu. Luma lunha huru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahin ginya figo hali lubay, ferudu na wabay li figon. Ligia gufese humay lubay hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua luha reidagu. Wairi tilubafa furi iduni le ladugbe grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Larige danya le la furi idu aba ya lahu yu huya aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umale richabe liyabi amulu lagiri budaguduni Subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri buda guduti lea figo halbe lida geluriba lemeri. La salba rubun la luwani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
6: Furumi etu ligara da feduru. Capitulu Aba.
7: Au feduru, Aba lani Jesu Cristo apostolu, namburga yungara da tohun. Hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bo gudi ilwei hageira, loba ugu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anuwa dira laya baya bungi ugu chili, luma giyameha binaru, ladiga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lunla luma da gudunu, laulita Jesu Kristu. Ibiga humalo beiti saragu areini luma darangilo luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabode me Jesu Kristu, luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura ru lusunda, le siambi la daseiru, sianligia la feri drune lubuidu. Goningi lumuti wa bungi lau lubafu, la diga afinya wa maluagu. Luginyana baila, wabihini asalba rune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda, ligia lebu baibunhinya la lau ugundani, lau sun lunti lafuna, Asufri nu sarago ocha vaguni luago murusundan. La diga itara linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luuye ribai. Afinya ni le avandati ocha vaguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ni laucha vagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huagu, Dai mele la giri budu ubo wogu. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gi. Hisi ating Jesu Kristu hun, lausun manihi humagi lula. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome mu gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri hafinye luago Kristu. Wago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumre hetinya meha loagu areini lebuga lumbe ilichugu ni bungi hun. Subuti ke dalumuti halani si firisandu homo gurinya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma wairi guni, le lube libihine lari gini. Hagiati, aba hochu ha subuti runi kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Ejada, baby.

0: Hamadigi banya gasulo uganu lani na asalbaruni tugego tienluago feri di hagu ya lusunda keisi laranseruni bungio ahenti huguya le finya biluago Kristu aba rasa nua da hunti huguya padiriguha eseri bidu tienlu uruwele bungio necha niha derega guanya hongwa lu bungio lumutini ya bungio anua diruandu Lunga dumre ha luago buricate buiti le la digbe bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueri la rugunga le lichugube. Mama meha lumutunia bungiu huguya. Gueto lumutunia hadun. Uatia meha gudemeha butinia hun. Ahen gueto gudemeha buhali bungiu hun. Idunhe uhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tinha bongu di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weirigu ni lubungiu, Deme la chiri nuveyu lu la gusara gudun. Kei silani gu ama wabure me Kristu. Ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei. Kei ligia la inyu timabei ubara. Luma hama gumadi matia ha. Louna habanya lu habaichu ni ha salufri banya. Luma lu hichugu. Uweiri gunu honga adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, luha diga ni le lubaibai. Luhama ni chagudu niya, haibide ya wabanya au. Habusien banya, hadumane havuriba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livrei, luha diga ni le buriba bai. Lubara gen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigi hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi humei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahu adiga kati buribati, habai chua luagu, kage li sidu ni beha wandune asufri runin lira laugurasu. Ahu ya sufrira luegie hadiga kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibu ge bungiu. Lunluwiyari igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumuti nya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barulumuti Kristu guanarugu wafigon, luogwa luagu guruwa, Luverederun hilanyu lun figou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahin ameha kei mudun ha feridihani. Ahen gueto, nyubi hadun lun Kristu. Le onigiru balan keisi honiri mudun. Goni gilou huani.
1: Primera Pedro capítulo 3
0: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristu. Luago rigu husa. Laurugu meharikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. ti da la hanigi he vendeta. Le aba bai ubui duni le meferi di rawadi bai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia kate I gebegi bai sarago ligi bugebungi. Itara linya meha, ligabri he vendetu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguheli bai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abraham. Aba tagua rulung na bureme. Hiabi balu tirahin huma ahin hadiga le buidu bai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditle lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara uwa lamuga nikata lula redarunum lida haforidu. Abagri de hama sun huguya lida uwarani luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yuguda kuma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
2: Lebusieti, labagari gu aba ibagari buiti, lumagie aba ibagari lani lankundanu, lunti lungi lungi nyenye, wile dimure abribani, maria galigie me iyeni. Disela lue uribani. Adiga lele buju bai. Almo halai terangiru au me lafala bai. Adiga gongi ilu monti ya wabore me buju hari chago bai. Agamba lai hafori ya idundu. Anganya ha adiga bani buribati. Magunda ti buju ha.
0: Kapagi ganyana la adiga buribati hun. Ahang icha go hung wa luha adiga ni buiti sungwada. Gama lumu. Fulesi watu ahang asufiri la adiga suru la hikaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihe religia me haritagun. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabunia ha algu dutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebese. Haruma ta hanigi. Lunhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu Nibuse gari hamamunga, luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigini buiti. Ahe itara lian lubai, labuse runi bungi. Sigilau la luha sufriru, luegi hadigin buribati. Haritagu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, Aba la sufririn wawagu, wagaya lesa lufuribay. Lula nigni ba lubungyu. Afarua tihilagu bay. Gama lumon vima tilani sifiri. Kay sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagaya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungyu luweni, Lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladigubu noe. To ida bon hasal bara vidirigi girigia lau duna. Duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei wanenguwa lu wasalbaru. Mama lun larumandu ugubu badise. Arufu darigi lumuti luagu harumaru ta wanigi Ligibuge bungyu lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegie lowere bungyu gueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labu ginye lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Ligia lubeiti, itara ke la sufriru Kristu lita ugubu, lun tiginye ananse nyo mamalu wa sufriru keilikia, adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigo luagu. Lula bagari duning, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun la yumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habuba nya lubungiu. Lida meha dale segehalibe. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hong guariu. Kwento, weli tihanigi lauma fala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Hagufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara guduni ya vima aginya, hama hilaguanya madise. Ligia, apuri choho alubai meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafa li lagumuchu ubou, ligie lunti lubai aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginya sun kate, nyei la saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu, darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibigua huma hungua hubinye, magululu hanga. Kesi onigiru tinya buitinya, buidu la hoseru ning lubuyerigu idebe se le heresibiribay lumange bungiu. Jusu le kada aba lu leseribidu hun amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei lausung ere le lichigu bai bungiu lu. Sun kate le hadigu bai, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichigunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Lega duna baling ueri guni luma ubafu lu sundan itarala. Nidunghe yuhise tianu, maweli da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya beihasi gira gueto. Kama hamunga aba kate hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafana huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiribdu Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatu, ahun anabu loegie lani guhuma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le weri gubai hida. Ahin asufri raba hida gie. Lumama la loegie la farha. O loegie la liberuha. Ni loegie la dira aguni libiri lurudu. Ni loegie le meteru lido kate le miabi tilu midi. Ahin ti asufri ramuti loegie lani gula Kristu. Mon lumuti la nege busiganu. Lunti lichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanarigu lani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salbaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubaiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu, luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo mehabani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungiu.
1: 1 Pedro capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri guni le lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau ugunda ni keisi labuseruni bungiu. Mama la diga ha fo surunya la. Adiga humei la diga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama la diga lisien sensu hum. Moseru huma kama hamuga, haburi ha labuge banya haria ha huguya. Ocherigu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tarihane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu itara gulubuti ha. Una bugu banya.
0: Rugu wa huma lube iti hungwa. Una bugu labu gine luka bubungi leka bafu bai. Luka nyara la lichiguni weiriguni hun demele la tiliru dan ligia. Madikire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungi. Lugundu loni grunyadu le tima timati. Agagu duwa nyu huma. Ragugu nyu huma hungwa. Lugundu ebuga henyadu gulinya mafia. Le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir kwagu da huma hungu walun. Deregu dagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye. Hasufiri rubai idu henyu lue ginye Kristu lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusu da. La dugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungyu le ichigubali sun abiniru nivon. Le ginye aguwa rubai von, luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wandan, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Le nanigu bekesi aba iduhe uwa raguati. Lun ichigu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege da guwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiya ha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gube Jesu Kristu itarala.
1: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedoru, Aba servidutlu Jesu Cristo ao, Aba guia lani apóstolo. Na buru hungara da tohun, huia lea finha libe kei wagia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Cristo. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudne in Jesu Kristu. Le agora rubi von luga fana wa ma lida lueningu luma lareini. Lau bricate le lagufli ribungi sun le frama se lubi von. Le buri weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igaburi. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihi lubei burikate lira hida le tima timati. Mama bei itara gwarugu higaburi. Eni mama bei ginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bei kata iburi lira lida. Itara linya kei aba marihiti o aba la chati tarihi. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubeiti niduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalun. Eni anua dira lung. ani handiga itara maburi handigu badu. Itara luba uwala nikata asia na gudu ti hebelu rulido ularuwe hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Lema gumu cha dibei, ligia narita guagu da meme badu nlubei luagu. Ansu subudi humali la, ani heibu nyala lida inaru niligia. Ausun lida, sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunu, luagu luwiri ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nu, luagu yarafa li la veju lunowe. Itaralia lubeiti, na dugu bei nuara te lu ibini lame, larige hiladi na la, lu sunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau waku, ariha omuti dan lelichigu bei bungi ugu chili nebesei luma uweiri guni lun. Aba larien gulumale libungi lu lida gie weiri guni lani na sielu.
3: Ariha diru, lehisi ebeni, leaube ume bulano bunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vugini hagia. La diga itara linya uganu ligia keisi aba lampu, le duranguti lida aba flasu le burigati, dari larugadun. Alitafri du warugu mato lani na binafi, lutarugu ngodagudun tau hanigi. Laugin yasun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani aba ganyarati, la dariruni lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hati ya meha vugiri ya hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugiri ya habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meha profeta guyeti en handa varasa. Itara luba gini añahi bayalahida. Hadaruba ijeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba banyafala rutien lida alivia hemeri. Anila dumre hoba vuriba luagu umale inaru nibai hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadiva ya lumagia binari. Ua tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba lachagaru niya mafio ngati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen, agura bahe luweiri lagusera guduninya. Ua tiginya ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya, noeru ginyen le purichi ya vay honga figo tiyan luha sakri ha, hama ya sedi girigi ya labon asalvara. Si adi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime, luhemplu mehon girigi ya uriba tiyan ha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu, aba meha vugiri buiti, leweri bei lidikire luagu livie hagaburi girige vuriba tien lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi, lularihine iluma lagambu ni kate buri vuriba tileha digu bei. Salba lumuti en lubeiti bungi uha derega kobanya hongu walun, luei au chavaguni. Igira laya ha vuriba panya, labu gea sufriru ni luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha. Ruha gaya meberese ni luagu le lubeibai bungi. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya. Barugua tinya hongwa. Meberese tinya launikata. Marufu du hagie inebese hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. La usungere timahama. Gabafu hagia. Michigu tinya hadunu ubafu cielo na haguia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha, itarahenya keisi animalugu, ua tigunfaran da hama, hagu rahong, luhargu dunu wa luhafaru, adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honegu ba keisi, honegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidun atinya, Dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarg. Sianti hariha baburi, luma mama diruhamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tinha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iye na ugua ya haguya. Feridi nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, lelirube oru hemplu. Lemeha algu bei laganyinu sensu lula digunin levuriba bei. Aba ti laden haba burigu, maria gaditilun, luagu lifigon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabeti. Keisi buridueri, lela nugun garabali. Siadi maya luka asigurunen. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tia dimure buiduburiti le malati, ani laula yumaha ugrugu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luiri habagaridu le lanina buligo, furama setia liberi hon, eni ibini haguia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule, eni sefu hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lunya largu duninya, vuriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bei, Hamanin umale surubai. Sigu lau larigien la hasubu dirunin. Aba higirune gumadi sandutile ichugubai hon. Havagu laguflira linaru dimureile.
4: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale ariñagubai.
4: Agarabo hatubuir huswamprugu larige tagun le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen juise tianu. Anuhan tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tinalu narita guagdunun. Luagu arufu da hani inaru nit le frendei humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go human luagu burikate le meha haninya gu bai profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule. Le meha warufu da habai wakui apostolo gu hun. Lida ge sumburikate le warinya gu bai. Rutima humei le harita gurugun, lo agulido me la lagumu hou dan, anyahi banya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi lariangu ne luriba harita gu hon, aba me hariangu, kasa mege be lau furama se lo agu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedan le la digubai ubou. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la digani la bungi usun kate lida lidani lun la digani wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili lidani lun la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na guran. Ahenti sielu luma mua lego etombe. La reidu yin bungi ulubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma ha gini chavagu uribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lien laba veju, luwabune mekei milu irumu. Milu irumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuruguti, Habagirigia ladiga mabuse ruti lule feri duruniaba hada agie. la buseru lu hasakri hasun girigia. La chilir babayu ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Christu obo ogun, damele magura buni vala. Keisi la chilir hiveru ti ariebu. Aba meti lagum chu cielo lau aba lanare me ireini. Rurugu akuda le me watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini cha oguba la sun kate itara, Luntil beti haruma la abagari du terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei lubungiu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahanim. Dida mebeyu ligia, lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba muti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibi bungiu won. Uwara guaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen. Richagua. Ligia lubeiti ni duhenyu hise tienu. Sun anha la agura ba iburikate ile. Houcha humalu ladari runu bungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi humetia. Luagu lagura ba harugi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigia lubala kiributu obowo ogun. Itara lea ginye la buru habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo e bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate le. Lau sun anihin burilan tida gie henenguti gufaran da valan. Hati bide oga banya au. Ha mahalogo banya hafinye. Garabago ti la nichigo la buru ha Pablo segun haguya. Itara kei hadiga tumburi tibiri. Liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan la duga kateile. Digia lubeiti, ni duha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikateile, lubare megiua. Konigi guwa huma hungua, loi heyedunu girigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luaguti bungiu hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan itarala.
5: Primera Juan, capítulo 2.
6: Niranguñu, naburu hanyi burikateri len hun, luma fikon huan huma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegien wafulesi. Ligibu gen wagu chibuengio, laduga, ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudun wala wafigon. Ani mamarigu wafigon, ferudun watiginye afigon sungrigi. Lida wagufuliru ni luguma di buengio, wasubu direi logu chiluha di wala asubu direi buengio. Ahin arien gaba grigia, subudi numuti buengio, ani magufuli ruti lao lugumadi, jee tigrigi eligia ani uwa tiinaru nilida. Ahi tigrigi ele adigubali ele lubaibu ibuingiu. Hinsi ele buingiu lumu buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lida nyadiwa la aban luma. Le arinya kuti logo lida nyila aban luma buingiu, lunti labagaridun kaimeha labagaridun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi ele naburu haba inhun. Ligia meme le meha, Eresi biruba iluma gen furumi yetida. Uganu le agamba humali ba iligia binadu gumadi ile. Gama lumo gwento naburu hanya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti ba dandu lida Kristu kai hida. Laduga asu gira ina linya luburi iga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti luago lida nye la larungo nga ani yere guti liduhe lun. Lida angili luburi iga. Le hinsi haboti hon libirigu lida nye larugonga. Ani uwati ni kata lun laburu gudini. Ahinti le iyere haboti lun liduhe. Itara liyan kaisi grige le eibugube lida nluburiga. Ibidia ti lun halion boi la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu naburu hanya hun lugundu ferudu na la libuingio ifigon ladiga Kristu. Agubirigu naburu hanya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu. Le meha ni halibwe luma gen furumi yetida. Nibure nginya, naburu hanya huu lugundu, ganyi huma lila uribu luagu mafu. Nabur habai hu nirahnyu lugundu subudi humale la buingi uguchili Nabur habai hu aguburigu lugundu subudi humale la Jesu Kristu lemeha ani halibe lumage frumetida Nabur habai hu niburinginya lugundu here huma ani rasibi humale lereru buingi tida hanigi lugundu ginye ganyi humale la uribu logo mafui Misi adala ligaburi ubo hu niburi kata ile lida ubo Ahinsinya ubo hu Misi ati buingiri ugu chili hu. Lugundu uwa ti ni kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti luma ge buingi. Luma ge guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hagrigia. Hafa agu luhabihi ni kata ile harihubi luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu buri sun luriba la yuma ha, grigi. Ahinti le adugati lugunda buingiyo. La bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite la laga ni Kristu. Kay chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lijawasubu duru li logo lagumu honhali laburi dan le. Wada agin hafrida, lausun li dan la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lumo la rihinua furangu logo mama la wanigo le timatimat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun, ani subuditi sun kate hun. Naburha boy ilubaiti hun, lugundu subudi humani inaruni, mama logo ibidien la hun, ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany? Harinya kubanyo logo mama la Jesus Kristu bwe, hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugu chili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyo lu hasubutiru ni irahu, ibidi yengili ugu chili hon. Harinya kubanyo logo Jesus la buingi irahu, subuti tiginye buingi ugu chili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu bwe luma genfurumi eti, tida hanigi. Ahi hatuka itara, Erede rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchini. Eresibi rubaginye ibagari le magumuchati. Kaisi lariyangu ni Jesus uon. Naburha nye imburi kateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahinti huguya anie sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha hun. Lugundu arufutaha lumuti sifri sandu sunkatei hun. Ani inaruni larufu dahabai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufu dahala alibai hun. Itara liya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludame la liyabui, kayara lamuga, vemeni kitu luagu, uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu, richagu alang Kristu lida sunkate, lunti ginye, asubutiru ni luagu, Lirahunyu la buingiu sunha richagwawain.
5: Primera Juan, capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lu buingiu uguchili. Dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahunyu buingiu. Ani inari ni logo lirahunyu wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundu ibidi ejili Jesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tingnu. Lirahunyu hadi wa buingiu gweto. Ani lausun marufu dugi li la won kata badiwa la lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame la le lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu warihu bwe itara kailubwe. Ani sun le agura bahabali burikateri le haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi dirigu wa lumuti liluru du buingio. Lugundu lo kata ile figo ube la dira wagua liluru dumbu ingyo. Subuti huma li logo lunla la gitaru ni Jesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun luba itile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Jesu Kristu ibidi ngili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahinti le eibu kubay lida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Abaliabu inliru buingyo lo lagrin chaguni luad gumari mafi. Uat inia ba le liru buingiu asigiru tilida figo. Logundu anihe ibagari le lichu be buingiu lu lida. Siente la sigiru lida figo, logundu liru la buingiu. Subudi wati kata yala le rahi banya buingiu lumo kata yala le rahi be mafi. Logundu frume guarugu le madigun bali le buidubei. O misi habula lu lidu he luigi Jesu Kristo mama lanigu buingiu. Aniha uganu le hagambu we lumage frumi etida. Luhinsi egua wama wamawu. Mau lumuti itra wama kaikai. Le meha lani gubi mafi. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare. Lugundu uriba la meha le la digubi kai. Ani buiti le la digubi lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidon ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu insi atia waduhe yu loege Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawago. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawago vibiriku. Laduga anheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ani tida lanigi lubu ingiu. Niranginyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahu hamuga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahu madari runu wanigi duru wawago niduhe inu kayara abai wajabu indigibuge buingiu lau vemenigi inluwago. Logu lichu kubela sunle wamuri habai luma wawu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adiga wamale le awe lagunda. Lugumadi mbuingiu luwafinye nulogo Jesu Kristu le liru. Luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wong. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu. Agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logo agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wong.
5: Primera Juan, capítulo 4.
6: Ni duhe inu, hinsi eti anu. Mafin era huma haun sun ha arinya kubanya logo, buingi ula adimur hebei hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi hadambai o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kuti logo, kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lige sifiri le lida ambu grigia ligi. Agamba ten logo liabi bala sifiri ligi. Ani anihi hali ubo wagu. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hidabwe, sugu lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubou. Ubou waguna agi, lani na ubou kate ile harufu dahabwe. Lige lebu bwe, agambu ni haa aginye lani gubunye ubou. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lubungiyo, agamba lumutiwa. Le mama bwe lani kubuingiu mahati lagambu ni. Italalinya lubaiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi yate inu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingiu lebi isi habuni. Sunle hinsi habubwe lirao buingiu. Ani subudi tiginye buingiu lu. Le misi habuti ibidi ya gili buingiu lu. Lugundu isi yani buingiu. arufu da lumuti buingiu visi nyelun lau launa hani lirule abara guti ubo wagun gabagari wa mama galidagi ani ha isi anibui mama logo wagiela hinsi habubu ilu buingiu luogu ligiela hinsi habubu ingon aba launa hani lirule abara guti lu longwe lun lebu na meferudu na wala wafigo niduhe inu hinsi yatinya nu ahi hinsi yediwa lubo ilu buingiu itara Lun tiginye hinsi ego wama wamago. Uwa gili ni aba arihiti buingyo. Lausun lira. Ahwa hinsi ego wamagwa anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sunsui na gubay lun buingyo. Ani haa lebu begayara la wachouru ni logo lida nyadiwa la aba luma buingyo. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la nisifri sadu wong. Wagia kwa narugu ariha wa maa lilire buingyo. Harinya kwa wamoi luago lunla la salbaro nuwa launa hi buingyo bo wagun. Furume kwa rugu lea finye rubo luago lilire la buingyo hesusu la bagari dunya lida buingyo. Ani la bagari dunya ginye buingyo lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wa maa lun buingyo. Isiani buingyo. Ani le abagari dunya lida isiani La bagari dunya lida buingyo. Ani la bagari dunya ginye buingyo lida. Itara linya wayabu ilu insinye la buingyo uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseroni. La diga wa bagari dunya la ja ubowo gu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isiani uwate anufude. Buga lumuti isiani tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboy chuni. Ligia ahin hanufude luboy abangrigia. Uwa gili rigu linya hinsiyani le tima tima ti lida. Hinsiyati buingi uon la diga visiyan du lufrumi. Ahi ngarinya ga abagrigia hinsiyati buingi unu. Ani misiyati libiri lun jaya ti grigia ligi. Lugundu ahi misiyan luboye libiri abagrigia lun le ariha lumuti siyambayge hinsiyan la buingi ulun le marini luboye. Rula li kristu gumadi le uon le hinsiyan buti lu buingi u Lun tiginye isi la libiri lun.
5: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sun hafinya banya logo Jesus ulan Kristu bay, age lirahunyu banya buingyo. Ani sun ha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le, hinsi ya la buingyo won, ani adiga wamoyle lubay bay, hinsi ye ama ginye lirahunyu, Buingyo won. La digun wale lubay bay buingyo, ligia isi habuni bay lun. Ani mere ngote lagufuli runi wa lugumadi. Lugundu sun le lirai bay buingyo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo won. Le afinye bay luogu hesusu la lirai bay buingyo, ligira gunyeyi gayara laganyi run luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu, ligia nyumbu bay lauduna luma hito. Mama rigu lauduna, lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti loo kata ile. Ligi arufu tubalin sun inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anyaba iru wa kata ile. Resibi wamuti le harinya gubaygrigia. Lun titima ati lubayti. Veresibi runi le larinya gubaybuingi guana rigu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinya ti logo lira buingyo, choru lumuti tida la nigi logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingyo kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kwe buingyo logo lira. Le larinya kwe buingyo, logo ruhali la ibagari magumu chaditi won. Ani, lida agenya la lira liabu ibagari ligi. Le anihi boy lira buingyo luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, Uwa bayi lira buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hon, kukuya le afinye bayi luago lira buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingi u, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwari kukate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itara kai wa subuti runi logo agamba lani buingi wa furi edun subuti wa muti ginye logo launa bubadi wala. ahin ariha aban grigia logo la dugunya la aban libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi du lun buingio aba lichu buingio ibagari lun grigia ligia ani hin figo lani na oveni malati lo la furi du nu alu buingio logo figo ligi sunguri bani figo gamalumu mama sun figo lun lani na boila oveni subuti omuti logo grigia lanle anugu balin buingio kaisi logo chiri Mai buguti lida figo, lugun du konugi lumuti lira buingio, ani siyati la dugu mafia ni katalun. Subuti omuti logo lani gu ama buingio, logo labu genyanu lan lubafu mafia sun a lani gu banya ubo. Subuti omuti ginye logo, nyibu halilan lira buingio ubo wagun, ani ru halilan gufuranda wun, luwa subuti rini buingio le tima tima, wabagari dunya le tima tima lida aba luma buingio, kaisi lida yendi wala aba luma lira. Le Jesu Kristu boy, le ye buingi boy le tima tima, le gie ginye ibagari boy le magumu chedit. Nirangu yunu mafala rahumanya buingi go ha iye nitinya itarala.
1: Tibie maligara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. So la noa diribon buingi. Lun lani gubon ta luma hon birahunyu hinse tu nu leti matimat ani mamarugnu honginye sunha afaluru balin kristu hinse tu ginye hon sarago hinse tu won laduga inaru nile tida bai wanigi ani le lun bai wama baila sunata binilo mungi ugushili luma wabune me Yesu Kristu le liro ugushili ruha maime areini Agute me habu luma hadarangi lun, un lita inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyun abagarida segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi un lungwa bagaridun. Gwetonti nitu, ayumara gwatu nabun lun insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wama bai luma gefurumi etidan. Mini la isieni lungwa bagari du segun luguma di buingio. Ani luguma di buingio, luwa bagari du lida isieni kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tida. Anyaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima te liabu in Yesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie leje bai. Le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii. Lui heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huwa digumari logu Kristu. Resibi humayme afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu uati buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu anihe buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahi achilu raba angrige humo mama lau arufu daha ni le Meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarawu kata ilunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuseru ti na aburuhu gunani hun. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabun. To ginye lanua dirubo buingio itarala.
1: Turua ligara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hanyongara da tobun numada gayo le hinsi ya bainu lego muti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kate ibun. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibun, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hadagin ya waduhenyo, loegin Yesu Kristu, Ariya ganu logo babagari do la uwara go luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyu uwara gua luma inaruni. Numada, hinsi yeti nu, buiti bouserun lidan servi duni le badugubai hon waduhenyu luegin Yesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abaguda guatinya ligibugien adamuri ni le jabai logo bisin habu hon. Aduga bai flasi le nu, idero go banya laule emegeru bai luhasigiru ni hawai yesu lida abai gaburi le auti lagunda rabungiu furitinya luhaseri vidun lu kristu meresi birutinya nikata hamage ha ibide habu manya lubungiu lige lunti lubai veteniru hon lu videre go niya lida.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Fulesi batinya ha misro ako banya. Lido fedule lani na lamari du mudu.
2: Aba lani ya gono?
1: Dimuri buri inaru niti, le lani ya gubungi ule.
2: Aba nahu durango ligib gyan hele ligia, aba lani ya gono?
1: Madiga baile, lubu embungi au pe bubuya. Hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu. Lun la bungi bahu duragua. Ugano lela nirube Jesusu, lido larubunga, ligia ugano lelichu kwe sifri hon profeta.
2: Abad nari inisia luhureño, abalasali reguaba gabayu haruti. Leti awari habali, gumfu liti lumainarani, ligia liribe. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligia meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyenye kie yaba airi buruwa yuluagu. Ani ligia rikunye asubu direi. Fendi watadogu oto luagu mulau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda ragu. Hasielu mayatau hadagu ragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyu hagi hawagu kabayu haruti. Nyenye waba efei hamana tu. Afriya tuliumu lugugie lu. Lachu hagunia. Necha anikutau. Apame laguma duruni. Lau badu lani na gumba dihani le lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Beruwa yole iri le tuagu lida luma luagu liyadi.
3: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun abure eme igu.
2: Aba narihi aba angeli rara lida weyu. Le agua ragu bai lau ere ihon sun dunuru ha ahama habaya sielu larinyaga.
4: Higo ugu, ondara ko huma lung ome wala dina ragdo boigi. Ho huma amuga hagari uru ego, kumati matinya ama bugunya ganyatinya. Hagari do gabayu hao sun ha awari habali. Hagari do sun hawuya ego girigia, dantu ha idamuni kai ha amama idamuni. Dantu nyiguri dinya kai waina muhu.
2: Abad narihi ni mosturu, hama lurue te gubo, hao hanigu ondara guanya lung, agenda gu lumale warimbe lo gabayu haruti hama lani. Aba la dengri monstru uare luma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligibuge monstru. Dauburi milagru ligia e ye dalaya meha profeta ligia ha igire guagida bai hao walu laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu viwa yulidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liyumu lugugien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dun sundu nuru lau hagrig.
5: Apocalipsis, capítulo 20.
2: Larigien, aba narihi aba angeli larari nu sielu gien lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu grigri luhaburu. Aba larigu duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanasi aba lagira guni luagu milu irum aba laguru ni lidon fusu le mebe bai le nyei lu bai la dure aba lichi gu aba sei luagu bena lu meye du dige la yalla ne chani gu dari las gun milu irum lari ge me milu irum ligia ligira gdu aba luagu murusunda aba nari ni hala buriha ibi bai bafu lu hagusara gdu Nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha. Adiriruba ya ichigu. Luegi hapuri chani lerenu bungi luma. Luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya. Lu monstru. Ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri. Hereberugu o luagu la haruna. Aba narihi haa saru. Lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe haa. Uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ahayati. Hahibiri hilaguanya. Masa aruti ya lidage oweni, darime lari ge milu irumu. Aniha afurumi ya tibai, asa aruni lidage oweni. Fulese watia, suha gafara baya lida afurumi ya ti asa aruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu baya bungi uluma Kristu.

0: Aba me haru ya uwa luma lwagu milu irumu. Dame sugu li milu irumu ligia, ligia me ligira wa gudu mafia li dange la dairunio. Aba me lafridu lu le yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu lu uribu ani jibe ba ya kei lisako unte barani. Itra liya luba iti, aba hafridu sudara guhagia li dange sungu bo. Aba hegeye duguni flasu le nyei habayi lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi yabayi lu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti siyelugi. Aba lagu dunia sung sung ina kubayi. Mafia di le ye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubayi watu gemeti luma sufu. Le nyehi lubayi laguru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubayi ari yabweyo gulu sung da. Abad nari ya aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba nari hini hilaguanya. Waine mwaya hama nyibirikinya rana ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburiliburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logo brikata ileme hadugubayi. Segun leburi wa yubayi tida buri liburu tukui. Derege lumuti ya barana suha oe kubaya lida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebaya lubafu. Abati hagusera wa gudu logo brikata ileme hadugubayi. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lido lagunu le laubayi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia. Ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
1: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie, aba narihi aba iseri sielu nu aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yati sielu luma furumi yati ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa, ariye numuti uburu gusandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge, luma ge bungi. Arasa yulia ke yaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu lariye guaba umala lihere di sielu ge.
2: Ari heba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama ani hagia ba lumuti niya. Bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu la diga sigha furumi ya tiburikate.
0: Abati lari ya gubungi yu.
3: Ari haba, adiga dumuti sun kate iseri ye.
0: Ari ya gatigi ye.
3: Baburiga, la diga inare nuti dimuri brile, ari ganyara ti lafiye nunu waluwa.
0: Lari ye, aba lari ya gunu.
3: Sunha na diga ni sun kate le, au alfu we, dumo omene. Lagume seha, Luma lagumu chagle sun kate. Le magura buti, nichu kubalung lulatu lida gen lise se duna le ichu kubay ibagari. Mafaye haga luaga. Ha agayi lubayi uribani. Heresi lubay sunne lubay habihini kei halagate, kei nirahi. Au me habungi te, hagiye mi nirahi. Aha yeti ha anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya hongu wariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaume ya sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hongu igei, abalaniye gunu.
4: Higabu narufu daru adari ipu. Tolani mutu mwerio.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluwaku waba uubu weiriti ani iyu ligia. Aba lagufu dini ome buburu gusandu tile Jerusalem no. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei bidri. Nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligia. Lau du subena geyagu lau upurugu ligia. aba angeli logo kaya bena. Lumahiri dus tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa yin logo buri bena. Uruwa yin bena loige ubo ila nyinge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyinge lubai lali da weyo. Dusu yin dubu lebu bariye iluligia. Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buruwa yin logo. Nyenye haba maburu golu luma angeli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angeli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misuru hani bari ya ino iru wa wei gadri meturu. Luweini segun hamisura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la diguwa bariye ilu ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo bariye ilu ligia la usunlu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti la uhasupe. Le libiyama la usafiru. Le liruwa la uagata. Le ligadiru la esmeralda. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla, cada bena lau abargu perla la degu. Leti burilemeri uburu guligia lau tigolu harungongo tikei biduri. Marit na niaba templu lida uburu guligia. Ladiga wabure mebungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la harungonga luma gie weyu ni luma gie hati. Ladiga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la harungonga luma. Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu hasal bawanya banya lida lilampu uburu guligi. Aba mehanegu ni luruwe itagubou hawairi gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa baigie aria bunyehi. Laniguba hawairi gunechani gunyehi. Lausung harisi. Mebelo baini kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati ogeye ragwaditi. Hariguba ya buruwa yubayiri. Tida liburu to lani na ibagari to lumabu mudun hagie rigubo nye belu.
1: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Aba tilarufu du angeli ligia aba duna haruma tinu. Le ishi kube ibagari. Harumo ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo luma lala mudun lafuni. Nyinyi duna ligia lamida ago lemeri uburu guligia. Ani luago bia aloba duna ligia. Nye lahu chaburitidi buwewe le ichi gube ibagari. Le agindu bai duus weyasu lida hirumu. Saghati la gindu. Le tilubana serivi tilu la gara nihon hon nechani. Ualime nikata nye ilu labu genla lenye na kubungi. Nye bai lala bungi duma lala mudu lida uburu guligi. Abame haukudurogu lani gulu. Hagagi budaguba luma bungu. Nye begie liri hereberu. Ualime aria bunye. Haga nauti ya nye. Memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungo nga dagatiba. Wabune mebungu yu hao. Aba me haruwe ha sunda. Lari gie. Aba larie kungangheli ligie nu.
5: Inaru niti dimuri brile. Ani gayara ti lafie runi wadwago. Ani wabure me bungi memele ichi gumba idimure hon profeta gu ona haladi na luna rufudu nile lumba ila susere du hon lani gumadise.
6: Ariha huma, anate madise. Olese watile adigu ba ikasu lau lugano te bungi yu le buru yuwe tida liburu to.
0: Au huwa, agamba numuti, arihe neiburi kate ile. Ani lari gen arihe ni luma na gambu ni, aba nahudura gun lubadu lugudi angeli le arufudu mani nu. Aba lariye gunu.
5: Madiga baile, lupui bungi auke bungui hama bibiri guha profeta gu. Hama sunha adiga banya gasu la ule bolimu nyibaitida liburu to. lumla bungyu bahu duragor.
0: Aniya gatigie nu.
5: Maramu dapai nuganu te bungyu le burimu nyibaiti dal libru to la duga garafali da lumla gufliru. Igira banya ha uriba banyalu ha sigiru adago uribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Ahe etiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungyu gufli meme hama.
6: Aha, madisa liniabi. Ani barulu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba segumbu ikati lela dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
7: Ulesi watinya ha achibu baru hadarago, lunga richa huma lung heigi linda ye limtin veve lanena ibagari. Ganyara lamu ga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinshinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
6: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula sumtere gudu ni sumbri katile hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uroi Davidi, Aumia warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariya gati sifiri sandu tuma adari.
8: Higabu!
0: Legia gabu bai, ariya gala.
8: Higabu.
0: Le magre bubai, nyu bai la. Le busi ati gurana lita ge duna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyu bai tida liburu to. Veri dinumutia loi kate ile. Leichu tilamu kate ile lagamo dagud banya bungiyu ige ha wagu banya labur ho wati da liburu to lwagu legi agi daru ti som kate ile dage lugano te bungiyu le buruyo baiti da liburu to lagi daru bagiye lufana ali dage li ti di buwewe lani na ibagari luma li dage uburu gu sanduti le buri wagu bai labur ho wati da liburu to le asubu diragi dubani buri kate ile aninya gati.
6: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sun huguya, itarala.
9: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
2: Aniha hiri bai lagichagu Jesus Christu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagichagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugie hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salomon. Salomon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha lagichagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salomon. Salomon lugushi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Osiasi luguchi Hekoniasi, haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangrani Babilonia, lumon lagri hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salataeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru luguchi Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le tumari Maria, tuguyeti luguchi ubon Jesusu le wasal baragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunwa Israeli na Babilonio, kotoro se lumage dan ligia lumo lagri hon wasal baragule. Itere lien ligabri lagri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, abata darira gutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, mahati la subudirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu gugati duru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ile, Ligia la rufu dagu aba lani wabure me bungyo ahe li lungu lun lida luenedi, aba larinya gu lun.
10: Ose la bunga wabun Davidi, manufu de gabalu beresu virunu Maria ke sigumani, adugu irahu le lugu itagara duni, lumo ni asifi li sangu liabi. Tagaru di baba irahu, aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dugu la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo.
2: La susare dubai sun kate ele, lo lagunfuliri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
10: Babagi na tupa aba niburu itu toga nin diri. Aba metagaridi aba iraki, Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia, bungi umama.
2: Dale lagago dubai Jose lidage uene de ligia, aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari taguri ani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
1: San Mateo capítulo 2.
2: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri hoe Jesusu dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengye lubei labaucha weyo. Aba halige daha hariyaga.
9: Hageisa haru ite huri ulea agura hobei. Ariha omaru luarugu ma loige obo le nyengye lubei labaucha weyo. Wayabi ya luwahu durogulu.
2: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti laguaru hong sun habuti gu fadiru gu lida hafinya huriyo, hamaha arufu daha bale lirudu Moises hong grigia, aba laligu dagunia halia balan lagriya hoa Kristo. Aba harinya gu lun.
0: Belém, lelumu arugubai judea, ladiga italinia laburidu ni profeta. Buguya Belém, lumu aruguna judea, buguya aba lida geoburu gu weri gu timati lida amuale, lausun binyiru, La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube iloni giruninya numutu ni ha Israelina.
2: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarugu. Aba laligu dunia luagu ti ma dan le tarufu daguaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinya ga hon.
11: Hei ba, aba mehalu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali hawisara name. Nyendu namu aginye ahudura gualu.
2: Lari gea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba hodi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba dari taramu loge fulasu le nyenge lubai irahile. Dale harihinu, wugiri ha warugu ma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawiserunu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiribudu hari gon luige amu uma. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dagu aba lani bungyu anheli lungu lun Jose lida luenedi, aba larinya gu lun.
10: Saraba, Oruba irah le tau su lubuchu. Anua haba hau ehipu. Apa mehere de lunien, darime nabisa lunien. La duga lalu ahali erodesi irah le, lulafarune ilakubu.
2: Aba ti lasaru hose, aba lanigani irah tau su lubuchu aria buligia. Aba lidi hau ehipu. Aba herede runyen dari longwe erodes. La susere dubai sun le, lu lagun fulirun le larinya gubai bungyu liumu luguge profeta.
10: Sagana mutimiru ehiptu gini.
2: Dan le ladari ragubai erodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyi du. Aba lona ha afaragwanya sunyirahin ha biyamati irumu hau lu unabu. Ha aganobai belen luma sun fulasu geyegu lo. Segu dan le harinya gubai chuto. Lagriya honu wa iraha ligia. Itara liyan lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
10: Aga buwaki, lagura ha aba umala li rama, la uowe bu igari. Umala li ligia, umala li rakele. Doyahu bu harigi iraha. Mabuse runtu lutama ikon, laduga hilagu wa hamana.
2: Lari ye lowe erodesi, Aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
10: Saraba, barubai iragu le tausun lumuchu. Giribu humaha geyo Israelina. Ladiga kilagu aha abuserube ya menha afarni iragu le.
2: Aba lasaru hose, aba lanigani irahu tausun lumuchu hageiro Israelina. Dan le la subudiruba li hose luago arkelou la aguma di hebei hudia lewengo erodes le lugushi. Aba la nufudedun li din yehen. Aba la rin wagunu walun li da uene di lu li din galilion. La chil renyen, aba li di aganowa li da fulasu le giribe nazarete le lumu argubei galilia. La susere dubei sun kate le lu lagunfuliru le harin agubei profeta gu luago nazarete na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
2: Lida udan ligia. Aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
12: Asakri ha huma. Ladiga yarafa li la ruwe ha buingi.
2: Huang le, ligia le wago bai mehe laburiha profeta Isaías itere.
10: Agam huwati lumala li aba giribia agura halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buhebe. Tarakuma uma suruti lubaba.
2: Lautu lura kameyo ladegra guhuang, liabi lagriga lirana agua guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti hale hagu festaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bai huang lagu saragu haya la grigia lida geti hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite lu habadi serun. Aba larinya guhon.
12: Arasan hewe huguye le, kasa avisa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni logu figau le lumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihu ala mugafurangu loka sakri hadu la. Masami naradigu huma idagwa ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun loka yara la ladigu buingyu ladigu wagun Abrahamu lidage dibule. Aranseru harawa lo lachwa hun titibu wewe. Ani sunwewe le mabuidu tili chenwati aba lagudun. Au lauduna nabati serau. Arufu de loka sakri hadu la. Ahi tele lumbu iliambi narigi. Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei ni lau. Anui haru lichobu lien luhaburu. Laruma da gudubu itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me laraidu ni tirigu, guda lai me sagadi le mabu ihali, lidan watu gemeti le menyi kuchadibu.
2: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gyan. Aba la tiluru luago duna le giri bai hordan, le nyen lubai huang lu labadi seiruni. Mahati ya bai huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
12: Au lungu bai babadi seirunenu. Bugu ya lubai nyumbu inu lungu nabadi seiruni.
2: Aba la riengu Jesusu lungu.
13: Itara luba gwento, ladaga lunti wadaga ni lelu bai bai bungi.
2: Aba labadi seiru gudani huang Jesusu. Lari ge labadi seiru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba larini ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu larinyagu aba umala li sielu gya.
14: Ani hanyere lehinsi ebuinu, le awwe ome gulandu gunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
2: Aba la nigo ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumaigiga, aba la lamachun. Aba tiliabi mafia lubadun aba louchagu ni, larinya galun.
15: Ahen liru bubay bundiu, saligo agitabay dubule feime.
2: Aba launa bu Jesusu.
13: Tari hari leneru bungiu, mama rugby tau fain habagir de gerigia. Habagir itu baginya lausun dumur ele larinya gue bay bungiu.
2: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bay honghurio. Aba lawari ragadun ni tabulu gue templo, aba larinya gue lun.
15: Ahin biru bu bay bungiu, coba bayar ya luhana bu. Ladega tari hari leneru bungiu. Larinya ku bobo ge hon landing angeli gulun honi giruni bu. Hanege bati ku haha buru. Lu macho ge rabula bugudi lu agu du.
2: Aba lona bu ni Jesusu larinya galun.
13: Arenga tu gien lenero pungiu. Mocha go boy babure me pungiu.
2: Aba la nigo ni mafia Jesusu lu agu aba ubu inyuti. Aba la rufu du ni sun aruwa ihani le ubowo go boy lun luma buri luwairigun. Aba larinya gulun.
15: Niche go bai sun le bon aha bo ahudura wanu
2: aba ti larinya go Jesusu lun
13: disse ba noi mafia la daga tarin hare lereno bungiu lun go ba babure me bungiu bahudura go lun go ba ginye be servida
2: aba ti la disse do mafia lue aba hayabi angelo go eserwide dale la gambu bai Jesusu lo agani la huang frisiro go aba lidi lari gon galileo Meredeti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le larubai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Afetali. La susere dubai sun le, lu lagunfuliru le labriha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariyangu bai.
14: La keire Zabulon luma na Afetali, lida luma lupati barana, luegi ulgo le nyingi lupai labong chaveyu libiti Jordana, Galilea, Lenyeni lubai agana waha mama banyak kurini. Kuih hameha lida bilukuri ga. Ariha di aba ome bularubu. Kuih alameha lida bai lamunyo nga. Lani na ovene. Arugo nga lida malihau.
2: Luma gya dan ligia. Aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen. Larinya ga.
13: Asakri ya huma. Ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
2: Eibuga inelia Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon, le giri bei Fedru, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri yeti, aba lariengu Jesusu hon.
13: Falahumana, aba me meseni hadu la udra, anaharigadu me kuriki ya nu lunani kume.
2: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang lireze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada huheseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani medisipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igiru haguchi aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligili si huriu to lida bonkada fulasu. Aba hala puriti hani uganu buiti luagu tilarue habungia. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luagu Jesusu lida sun Siria. Aba hanigu ni sun ha asufri hebanya lo amu ya guayna rigu sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya. Hama haderege danya ugubu aba lareida guagadunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia, ida geburi fulasu dekopolina, Jerusalem gia, Lobo gogia judia luma, luege obole yenge lobe la bocha weyo libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
2: Dale la rihi balnia Jesus sungrige hagia, aba lawari riluago ubu, aba la nyu ruyen, aba hondera gulani disciple gugeye gulo, aba lagumesteru arufu da hon itera.
13: Ulese watinha ha subu dirubalia, luago mege humani lide habungi. La diga, mene go ben hon lu hebelurun, lidon la ruin habungi, cielo. Ulese watinho ha ayaho banya. La diga lichigo babungi yo kuras hon. Ulese watinha ha uno bugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi rubai mua keisi alaga. Ulese watinha ha la mabanya ani magra buhagia lu ha digni lugunda bungi. La dega líder go banya bungi lu ha degani. Fulese watin ha go deme ha bubanya. La dega go deme ha bubai bungi yo. Fulese watin ha haruma banya anigi. La dega hari ha bai bungi. Fulese watin ha wati go mari do banya lu go darangi la. La dega la go ru banya bungi yo kaisi le rahi. Fulese watin ha sufri ru banya iba ho ni lu go ha degani lu go da bungi. La dega ha bel ru bali don la ru ha bungi yo sielo. Ulese watun dale hanabago nugurigia, eiba hahamon, arinha gagia son luyeri yeni huago, luegia, nani guhoma. Gunda nyuhoma, la dega heresi biruba aba ume bofaye ticielo, italalinha mehaginha eiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginha.
2: Aba la sigru Jesusu arinha ga,
13: italahinha keisalo hon lila no bole, gamalomon, ahin leferi dera salo lubasua. Kabagi un hula, o alume hula ni ka un loidigi alu la guruni, aba me hadigrego ni gurigi. Itera hinya ke lampu hon lila no bole, aba uburgo le luaguti aba ubu sinyati la ramudago, furangu ti lari hinua. Mebe dunti gin aba lampu lun lichugu no atabu gin aba gafu, luagu dabula lichugu wa lun lorugon gadagudun hau sun hamuna dabanya. Itera homa ginye, Durungu wago da humei hi lampo hata gurigia. Londame la harihi ni buiti le hadigo bai, aba megi ni hadimure ha buiti luago wago chibungi le siyelo bai. Marita kwa humati ya luago ni abia la agidere liluru du Moisesi, ni le harufu du bai profeta go. Mama ni abia agidere, ni abia agunvlire. Ninara lubaiti hao luago anihi warga liligia la siyelo lomo ubou, Magidorun wabai ni aba punto, ni aba lectura, lida gine liluru do Moisesi, darime lagunflirun son katei. Ligia lelubai ishigu ti meberese ni luagu furume warga gomadi lida gine luru do. Ibi ni le la nyura uti mabai lida gine. Arvu dah ligia hon gurigia lun hadugu ni libe le ladugu bai. Nyura wabai lanugunu wa yagata sielu lida laruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi gu madi li dan lu aragon, itaraginya la rufu daha, wairi bai la nungun wa yaga ta sielu. Narinya hare hon luago ahin la mabuidu li gabri houseron sarago wei yaso, hawei ya rufu daha tinya li lurudu Moisesi hama fariseo gu, mebel badun li don la ruwe habungi yu sielu. Agamba humali luago arinya waguwa li lameha hon hagucha gu lu mafar han huma. La diga furume warg la le afara hati, la siya dariwa bala. Gamalomo narinhare hon luago furume warg la le agayinti ti luma gurigi ya lile di, la gusera guduwa ba. Le anegu ti lun gurigi ya lile di bidio wa tau, luago inye uma lun mafio gati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luago lani bungi yo latare, ba unyeng, ababarita guni luago anihi la kate li dan furume warg gurigi buba. Igira bai le lumbai bedebe hani nyin ligi bugen latar. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligi. Larigie me ti, gayara halime bagiri budun luagun latar ichi gai bidebe se. Ahia bunsera aba gurigi la nungu ni bu ligi bugen lurudu. Beluba lidon uwar ni luma, luago hei buguni wago luay ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, Mafri dupa di gulain yinginya dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agamba adun luago arinya wagua lilameha. Magabara hahuma. Au narinhare hon. Logo fulmi guargar lan le awama diruto abawori, aga barahali tuma tidas lanik. Abun lubeti la figo gito bagu le bonwene, sagabe, fui be buariwa, buiti mati lu beferdilni abalida ge umege gunil, le buagu be sigur lau bidin lau sun bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubeti le bonwene afigo gito batipu, durube, fui be buariwa. Buiti mate lu le feriteroni aba lida ge omega guni le buago be sigala ubiti la usumbugu bu mafi ugati. Arinyo wagua ti mehe ginye luago furime guarga la le igiru tu lumari lu ti lichi gung gara dalani na igire gunito. Au narinya hane hon luago furime guarga la uguri igiru tu lumari ahi mama lube la dika takamare don ligi buogon abatagano luma amu uguri adika gada lumutu furumi yete Uguri aga barahane. Leginye, aga mariditu wuri igre wargu la duginye ginye aga barahane. Aga mbat nginye luago, aninye wagu wa lame ahon, hagucha go lun, hagun fliron lau lel haninye gubay, lau afinyonu ni ligibu ginye bungi. Au narinye hane hon luago, mon lumuti la hafinyonu ni kao wago. Ni luago sielu la duga ligia lala na bay laruwe ha bungi. Ni luago muwa la diga ligia lebu bay lugud. Ni luago Jerusalem la diga ligia luburu gu tabay waruwe te bungi yu le weiri gu bay. Ni luago hichego la diga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi yurunga gani ka uago. La diga furunga gwarigu amu kate harinya gu lwe lira lumaginyati mafia. Aga bandun luago ariyo wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon, lu magu yugudun huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ichi kakurigi ya gufu den luago aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lu. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwegen hisimisen. Igre humi lungi en lanugunu habita. Aha la fosra aba grige loha nuga aba nuguni luago aba maile. Baru mi luago bia maile. Furumi guarga le amuri hati aba kate huma. Ruhu mi lu. Michika huma igine hanaga luago le afure de hati huma. Agamba tungi ye luago warinya wagua lame ha. Hinsi labu madobu li yere gudame bagani bu. Au narinya hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalo. Adiga huma buiti hon ha yere habuba inya hon. Afurita hugia melu bungi yo awago ha anaba gubalo. Ha uriba bay auserono. Itara luba liraha inya huma hugu chimbungi yo le siyelo bay. Leona habali weyu hon buiti ya hama uribatin. Ona halei huya dando hon muwaratinya kei hon ha uwaratinya. Ahin hari gubanya lubei, hinsi ha bubanya hon, hinsi da hon. Kabak ya faye ti heresi biro luago lira. Adaga hamuti gin ya salufritin ha gubra ha bali lisensi na gumadi itar. Ahin honu guyin lubei hamada gu ha busar wa. Kabu iti haruftu bay lau lira. Ibi ni ha ibidi ha bubanya lu bungi yo adaga hamuti gin ya. Uwara gu huma lubei ti keisi uwara gu la hagu si bungi yo le siya lubei.
1: San Mateo capítulo 6.
2: Aba la sigiru Jesus arufu da hongrige wubu oguginya, larinya ga?
13: Gonigi huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hiun. Ahin hadiga itara, nishu bay hagu chi bungyo le sielu bay afaye ruwahe hong. Liga dame lube hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humay lunsum ubau keisi hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigu hadumar hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaye ruwaha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humay labu gen libidinwa. Agu chibungi le aribalin le hadigu bay labu gin libidin wa lishi guba hafayiru wa. Ta gin le hafuridun lubungi yo. Mintara huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsi bay hon lon hafuridun rara tida ha ligili si luma lida lege ya don uma lung harihi ni agurigia. Ni nara hao, luago lao la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Tale hafuridu lu bungio, belau mahirumu rugon, daruhu maime hubenari, aba me hafuridu lu hagushi bungio le labu gobay humanye. Hagushi meti bungio le ariho balin le hadiga bay lida limani, lishi guba hafayiru waha. Lidale hafuridu, magu yu wagu da huma di muri le malati kei hadiga hai biti habubanya lu bungio. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungio ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubaiti kei hagaya, ladiga lubane ke hafuridu lu bungio subuti lali kala habusin rubai. Itara luba lubaiti hafuridu, wagu si bungio le siya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la barue ha. Adugu wala bugunda ya ubogu ke la dugunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uon ugunye. Ferud na bay uribati le adiga wamali bay. Ke ferud na wamani ya ha adiga banya uribati uon. Migira bawa lu wabur ha lidan ucha wakuni. Dise gudari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa ha bay. Bugia le sunti bay gabafu. Bugia le weiri gu bay lun sunda. Itarala. Itaralinha lubaiti, ahanya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye hagu chibungi le siya lubai. Ahanya uwa ferudu na huma amo, oba ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigon.
16: Aba larinha gu Jesusu.
13: Uguya, tameleha yunaro, moruda huma liru igibu kei adiga biyango tigibu. Agi ya hadugu bali itara lurugu harihi ni giriga lau hayunari ya laa. Ninaru hao, lagu lau la hadugu ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa hugia mehungua. Mefeha hamamu ka giriga lau hayunari ya laa. Hugu shiruguba bungi ule marin hibe ige fen luagu hayunari ya laa. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lubega yara laa, ahi chin hamutiri ani gagahu da diligi yakate legi nyehi lubai ga yara la he beluru hiveru tin lo hiveru ha ondar go huma irisi ni sielo lenye lubai sinyala ahi chin hamutiri magah da diligi ni kata me belu hagi ya hiveru tin ya iveru ha nye la de ga lenye lumuti hirisi nye nye unginye hani agu le lampu bai ugubo ani lubai ti buidu lubai bago Arugo ga bai gin ya lao sun bugubu. Kamalumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sun bugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le sebre do hon bian yubu dirugo. Ladga linse do ba aba hada gin lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra guabai luma aba hada gin lisi ke me beresi ni luago le aba. Siyate le seri yudunu wa lubungi yo luma lunsainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lunha bagaridun. Ni tuagu dawgu to lumbo hadoruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sugu lau eigini. Gebegi ugu bu sugu tag dawgu. Arihe huma hontu nuru haa mabanya garabalirugu. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida alagai. Lausun lira, roti hagu chi le siyelu we egi ni hon. Mafu na gege begi ti matan, sigu hao dunuru. Kage hida gege yara be lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka lae be lanarime be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida liya la lawena mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya gamisa, Nimi hauruwe Salomo lau sun luwende gong, mewende ti meha la dagra gong kei fulure. Ahin ti dogwa gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wang logwa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti arinyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadagra. Gurigi halani gubo le, luagri nyumbri kati le harita go. Ahin huguya, ani hin hugu shi bungi yo sielu le subudi he bubali kati le he megi rubai. Alo ha humai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba me lishi kunisun le he megi rubai hon. Ma dihere da huma lubai ti luago haruga. Latika barulu mutigine haruga li dihere duna luma guwa. Buidur guti lene guga le lanugubai kada veyu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7.
16: Aba la sigiru Jesusu arienga hungrige ubu wa guginye.
13: Michi ka huma haduro amu. Michi kuwa lamu guginye hiduro. Ladika kaili gabiri hichi kwa haduro amu. Ita la roba guginye lishi guno wa hiduro. Le auba iha misraha, lau baginye la misraha mbongiyo. Ka wago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri ani masandi humote durusu le lidabe hako. O kawago haniega lo hibiri, sagane lirara ife ile baguru kubai, ani halu aba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida behagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni lirara ife ile lida behagu hibiri. Mishika humi kate isagaru ti hongongli, migru humi megine hani peru la hakibu ge buiruhu. Dugugu wahanyali, garaba kwanyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba me lishigun hon. Halwa ha, aba me hadarirun. Dan huma luagu bena, aba me ladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luagu bena, darawati luba. Ani hifunagi aba hida angi le ishigu ti aba dubu lun lisani da le lamuri hafin luma. O lishigun aba on heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ahi lubaiti lau lubai sun uriba huma, gichiga ditun. Kate buiti hon hisani go. Gubu megi ya lishi ka hugu chi bungi ule sielu bi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Sun ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. Ladiga ligi ya larinya go be liludu du Moisesi to mahalibru profeta go. Beluhu malida gen bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai gurigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligi ya nye. Ani sarago hanya beluru tinha lida gin. Ahin ti bena luma uma le nugu bai guriga lida ui bagari le magumu cha diti. Burira linya, murugua, mi betinha adari ruti. Goni gi huma hawa I profeta gu jia tinha. Hanyubi banya hun kei mudun bogu di gen habiti. Ahin muna da gin itra hanya kei animali gu ganyi tinha. Hugu ya, gayara bai ha subu diruni ya luagu le ha dugu bai. Maluba hau tu bai bai lida gin hiyu. Ni igu titi ange guribi yu. Sun lubaiti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gine buidu lan li. Sun wewe le mabuitu ti li, chanwati aba lagu duni wa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagija luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitianu, nabureme nabureme lu hebelu ruba lan li donwa ruwe hani le sielubai. Harguba ya adguba li lugunda nugu chi bungi le sielu bai belura. Dame la chiluru weyu lani na gusara guduni. Saragu banyari ya gutienu. Wabureme. Apuri chi hati wa meha tia luagu biri. Saga wagia sifiri uriba tia lida biri. Adiga wagia saragu milagru lida biri. Aba meti nani ya guhong. Ibidi ya gubayi ya dunu. Dise humanoi huwe le adagu bai uriba ni. Le agambu tina. Adiga li le nubai bai, itara linya kei aba uguri kufuana dati, le adigo bai luba ligibo gudubu. Aba li abi uwa huya, aba li nyuru duna, fugu wa garaba li, tuagu muna tuguya, muigwa dutu la diga luagu la dubu tabu nua. Ahinti le agambu tina, gama lumu madungu lumuti le nubai bai, aba uguri bidi uwa tau ligia. Le abu nagubai ligibo gusagon, aba li abi uwa huya, inyuru duna, fugu wa garaba li tuagu muna tuguya, Mala nari me taburu ha.
16: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hani grigi laule la rufu da ha bai. La diga laula ubafu la rufu da ha. Mama kei arufu da ha tia luluru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
16: Dale la rai rubai Jesusu loige ubu. Saragu hanya grigi afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibu ge Jesusu. Aba larinya gulun.
15: Nabureme. Abu busin. gayarati barei dagwaga dinina.
16: Abati la guru Jesus luago lo luhobu, ariyenge ina ligia.
13: Busentina, arei dagwaba.
16: Kei lariyengu itara, aba larei dagu sanditi ligia. Aba lariyengu Jesus luon.
13: Maringa baitia nikaun, nyudur gubaruvu dagwabungwa lu fadri. Rubei me debe se le wago bilarinha com Moisés. Lunharihi ni gurigia luago arei da guadi bulan.
16: Dale le belo rubei Jesus lido fulaso le giriwe kafara na umu. Aba le abi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itara.
17: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregda luma sarago gariti luago.
16: Aba larinha com Jesus lun.
13: Neibuga agara niha lun.
16: Aba lona bugumada.
17: Nabureme, madinat nalu bebelu runubiu. Adinha gugubay dimureya, aba me lareida gunubuin. Narinha gubali lira ladiga au labuginyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labuginya nagumadiha. Dale narinha gulu aba hada gelu lidi, nyuduti. Dale narinha gulu aba lu liabi, nyubuiti. Dale narinha gulu nubuin lula digu furme gwe gukatei adigalumutsi.
16: Dale lagambu bali Jesusu le larinha gube gumada ligia, aba taweiri du lanigi, aba larinha gu honha afala rubali.
13: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narinha rehun luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lube laluda, aba mehanyuru eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu, lida arui hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hamarui hani ligia hasaga ruba baugudi, aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga, aba mehayahu waha, aba melakiri hahari le lueri hagarigu.
16: Aba larinha gu Jesusu lugumada ligia.
13: Bai babubion, ladaguba le wagu bai bafinye rabun.
16: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruo. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiruo tue, aba tasaru, aba tagumesaru eseru idanya. Dale lagunye dube, aba hanungu sarago grigia haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasaga hanya sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Arei da guaga de lanya sun ha sandi bai. La susare dubai sun le, do lagun filiru lemehe wago bai la dimure profeta Isaiasi, dale larinha gubai luago Jesusu.
14: Barulu huti basandi, gidale wagari.
16: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichugu dimure ilun hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufu do hati liliru do Moisés lu Jesusu, aba larinha gulun.
0: Maestro, buset na fala ni bulenye ilu mutibidi.
16: Aba lona bu ni Jesusu, larinha gulun.
13: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru, ahinti aule uguri gara uwergoti, madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
16: Larinha ga aba hada gelani disipulu gulun.
0: Nabure me, buset na nafalangni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalangni.
16: Aba launa buni Jesusu, larinha galun.
13: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
16: Aba ladi nu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagago dahani lani disipulu go. Aba harinya gulun.
0: Wupure me! Sefu bawa wadibira gua.
16: Aba lona bunye larinya gahon.
13: Kasa wago hanubu deda. Logo watafinye hugia le.
16: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya go.
18: Kata isawu girile. Agamba lubalen garaba li luma barana.
16: Dale la tiliru bai Jesusu lo bafuru gu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi luagu, biyangu bai hagia. hou yenu sifiri gu wuribatia ani hanari metiti hagai dari lu sinyala hasgeri grige lidage umaligia abati hagura ha hariaga
19: kaso wago bemetera wamo Jesus udire bungiu dia de san asufi la gidwa lu barege de dana sufriru ne
16: Yenye nusaragu buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura gosifiru guuribati hagia lu Jesusu.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Algadan de gin abacate. Ahin honaba abamenani gun hun kala au bafo na dege burikate le. Kauna balin huang abatise. Bungio o di wugunia.
1: Aba hagumester wa dimre en hama go aba harinya go.
2: Ah, waninya ga. Logo bungi la ona habali. Larinya go unka la wogu mafinya boilun. Logo hona hala wugunia. Houser go wadi wagrige wuribola dega afinya tin sun mutu. Logo profeta la.
1: Aba ti harinya go lu Jesusu.
2: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinya go hon.
0: Marinya go nubay ginya ti hon kala au bafo na dege burikate ile.
1: Aba larinya go Jesusu hon.
0: Na bagda gwa aba kate hon. Harinya go imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wuguri biyamu yanu lisani go. Aba larinya go lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi mi ugunye lidan taluba hon nindaduri baibay. Aba larinya go lisani lo. Mabuse nruti na nidi. Lari gen aba la science regularita gon aba lidi na dagi mi. Lari gen. Aba lidi uchi le arihi le aba, arinye ga ina le ile meme le rinye gubai buga lon le furumi ati lon. Aba lona bun le, larinye ga, aha, nidiba, kama lumu, midi iti. Arinye ga humaiti no, kage hada gen biyan gubai adigo balile la busen robe uchi le.
1: Aba harinye gu,
3: le furumi ati.
1: Aba ti larinye gu Jesusu hon.
0: Ninaru hao, luago shori ti malahe belo no agubra hatinya lisensu na gumati hama horu lidon larumi habungi sugu hao. Ladiga nyumbi ti huan le abati se hebe ya rufu taha hon idalubala ligabri habagari ton. Mafinya no ton lon, ahanya ti hagubra habanya lisensu na gumati hama horu afinya ti lon. Huguya lausung ariga humani sun lira masansi ragunti higabri lon hafinya ro lon. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rulao. Adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe lidon. Lumaba wayalesi luga yara la loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hona dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lua luba hani. Aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, hari gudunia na dagi mitinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagia dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa lona habanya furumie, ligia meme hadiga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inibebe nira hon. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani haba le resi bire yalaga, wafara lihilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalagu daha Jesusu larinya ga?
0: Dame ti liabi ni labure me ichari, kabage ladiga hau nadagi miti ya hagi.
1: Aba harinya gulun?
3: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi miti ya haluti ya Hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lidada.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubi mebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le tima timati. Abure mei adigu balin kate ile. Ani weiritu wanigi lau. Ega nerenya gu be hon luagu lagida ruwa bala laruwe ha bungi huwe. Hugia le weiri gu be lida hafie huriyo. Aba melishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani laruwe habungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warig le eigwa duti nuagun la nyora duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusira da hon grigi ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadiru hama fariseogu hempuli burile lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ru ya behari gudani. Gama lumo, madiga hamuti ladiga hanufu de hawe grigia. Ladiga afinya hama grigia luago profeta la.
4: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Jesus wa dimre hon lo hempulo. Aba larinya gu hon.
0: Anihaya aba hempulo luago ti aruwi hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotien. Mahati ya amisra hotien hayabi. Aba ya lona haamu musu. aba larinya gu hon, arinya ga huma hon wa misuro houtin luago waransia lila eigini. Afara ga dananya bagaso hama nilugu ni anima lugu dibunetin. Aransia li sun kate luhayabi maria irugu. Madugun tiya a misuro houtin gas. Aba lidin aba hadaginya li charirugu, nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harigu dunia lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba. Aba hafara gunia hilagu bai. Aba tilagani du uruwe sarago. Aba lona hania li sudara niyo afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agu dai hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lumari, ani ya misra houti ya hagura, maduna matinya lon ha misra houniwa. Heba lubai ti luagu burilariga yuma. Aba meha misra hania son hauma banya hadunragua. Aba houti musu uma darugu, aba hondaru niya son hauma banya hadunragua. Bui tinha hama uriba tinha, aba tabu incho muna hau gurigia. Aba tile belu nuruwe arihan ya misra hou tinha. Aba larihin aba uguri le masan siraguti kei luba aba mariye nyei. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi abe belu nubi nyaho masan siragunga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubai la yahu waha. Akuni hamelari.
5: Aba larinya gu resusu hon ha agambu bali.
0: Gibetinya agu arutinya luhe belurun lidon laruin ha bungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo. Aba houare du ariya kabala gayara la hadiga. Lu haniya ga gaduni resusu kate le waguti gayara la hadariru lidurun. Aba ti hona ha hadage hanigo. Uwar hama hadage lanigu erodesi, aringa lu Jesusu.
6: Maestro, subudi wa muti lagu inaru ni la baringu be. Lagu gin arufu da bani lemeri bungi lagu inaru ni. Manufu de uga nika wei, ladiga nikata la luerigu grigia bu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
1: Ariyagu linya Jesusu lun luriba haritagu, aba laringu hon.
0: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai senso le aube lafaye hoa le senso na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu. Dan larihi bali aba laligu dunia.
0: Kaiyawa le laube senso le lumaire le buruwa nyumbai luago.
1: Aba harinya gulu.
6: Liava luma liri uruwe Roman.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungiyo.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
7: Maestro, aninya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wadan. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itaw lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime mesusere ti lun habiyama. Larigen lun haruwa dari lumon hasedin. Larigen aba ginye towe wuri. Dame ti hasa anu lidage oweni, kabati umari uuri tuguya hadangye sedu gamule nuguati nya ha, larige marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Bulei guatan, ladiga libidi ya toa uti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi yo. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamari don haba, michu gu hamayame hasani gu lu marie, kaisi mamari don hama angeli gu sielo. Ahiti luago saraha ma hilanya lunya habagari don. Malinya humagi li sanle larinya gubi bungi yu wanari gu hon. Larinya hare. Au lubungi yu te bai Avramo. Lubungi yu te Isaac. Lubungi yu te Jacobo. Ite la linya lubai ti. Ahi hamuga hilanyu hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sunda. Marinya guti hamuga bungi yu luago habungi yu te lan. Ladiga mama habungi yu te hilago anya bungi yu. Habungi yu te mi wanginya.
1: Da hagambu bali grigia kate ile. Aba taweri du hanigi low le larufu dahabai. Dale hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu. Aba hondaragun. Nyeng aba hadage le arufu dahati leduru du Moisesi. abu seruti lucha guni Jesus. Aba larinya gulu.
3: Maestro, kasa agomadi weri gutumaba ilida liluru dubungiu?
1: Aba larinya gu Jesus ulu.
0: Hisi ya laba bure mele bubungiu te bon tau somba negi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Aniha agomadi le weri gutumaba yu, furumi ya tiginya lida ge son luguma dubungiu. Anilele bia malida weri guni le negele itara linya. Hinsi hamah bibiri gubungu kei binsi ya gubungu. Bia agomadi le, Lige ebu belun sun liluru do Moisés e luma harufu da profeta go.
1: Sun anyaha la fariseu go ondere go, aba larinha go Jesus hon.
0: Kasa harita go be libuguri Cristo le la nua dirubi bungi e lula salbaro niya go rigia. Kasa adiga wagua.
1: Aba harinha go lun.
6: La diga wagu Davidi.
1: Aba ti larinha go Jesus hon.
0: Ida linha ti lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigo ni abaga ni yu labu yu bugudi. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Kristo ahi uwa lubali Davidi wanari gu Kristo na bure me.
1: Uwa ti ni aba, luna bu ni aba dimure. Luma geti weyu ligia, manigi ti ni aba luleabi aliga dagwe.
4: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba ti larinha gu Jesus hon lani discípulo gu hama hibiri grigi hanyen baya.
0: Gabafu tinha aruhu da tinha liluru do Moisés hama fariseu gu luha furan wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay me sun le harinha gu benhon. Gama lumo, mafala ra humay le hadiga bay, ladiga harinha ga tinha aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hon grigi keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagaya, Madhugi tiani kata lohita ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru dule hichi gubai hawago. Hadhugi ni son kata ilon harihi ni gurigia. Hinsi ti hon lon hichi gun tirahi ni gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lon hadhugi ragun dawu oto dururutu. Usenti harigu dune lupi doaga yubaru lida egini luma halu le hala wiri gutinya tida haligilisi. Pusenti ya luon habusu rago gurigi ya hon lau sarago inebe sei umada. Luongi ya lagu waruni wa hon maistirugu. Ayin huguya, migra huma lulaniya waguni wa hon maistirugu. Ladiga sun huguya aba habu, ane aba argini ginye ha maistirugu au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lita ligabri haguwaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya me luon lariya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugu nye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligi ya weri gutimabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weri luna bu dagwagu dawaba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya ni le sielu bai lue hebeluron amu. Me belu hugu ya ti migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya Aruhu tatinya liluru do Moisés hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu hama uri hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala aba hadangu furia yule migini gutilu bungiyo. Ligia weri timaba ilubai hasufri no luaigin. Ugiabu gu hugui aruhu tatinya liluru do Moisés hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu gahu mutu mua afa ya humi barana alu hagurigi lun hanigume. Dati le ibi hahumali le habuse rubai, aba hadugu ni ya gurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu guhugu ya dunde hatia marihi tia. Arinya gatun luagu lela gurigi ya ichi gutitimuri, ahin afino tuagu templu mala la lira. Ani ahin la afino luagu tigolo na templu, ana la lira lunti la lagunfliru. Ibide ugo linya hao, marihi, kagi ya weri gutimabai, golu odi templu todugu bon lun sagrau bai la golu. Arinha gatunguinha luago ahen la ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luago latari mala la lira. Gama lumo ahen la afiron luago kate le adagara gudua boi luago latari ana la lira lunti la lagunfliron. Ibidi ugo linha hao marihi kagi weri gutimabai kate le luago boi latari o di latari le adugo boi kate ligi ya lun sagrao boi la. Le afiron boi luago latari mamari gunye luago latari lafiron. Lafiron yaginye luago sun le ligi bogo boi latari. Leginye afinro be toago templo, mamari ganyen ginye toago templo lafinra. Lafinro nye ginye luago bungyo le aganobe tida. Leginye afinro be luago cielo, la finyurinya ginya luago lala bungi yo, loma luago bungi yo le nyuri bari luago halau ligi yo. Fugiabugu hugi ya rufu tahtinya liliru do Moisesi hama fari sogo, biyangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungi yo. Ani mebene sinyatun lau arufu dani le weri kutema beli dan liliru do bungi yo. Keiburi, richagwa u kudemi habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadigani, minkinu ka humi me hadigani le libiri. Hugi adonti hatinya manihitin hugi ele, as hiatun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugia bugu huguya arufu tatinya liluru do Moises hama fari seogo, biangu watigibu. Adiga tun lu harita gungurigya lagu buidu la higaburi, itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bei bogu digine libiti. Ahi muna dagi hibiti, guin hiya lauburi iveru ni luma igaduwa. Fariseu go marihi tinha. Haruma go da humei veru luma siya do loragiru go gen furumie. Aba meginha la ruma do bogu di gen libeti. Fugiabu go hugui arufu da tinha li liru do Moises hama fariseu go. Piangu atigibu. Itrahinha kei umuwa ho lea fende houti lau haruti bogu di gen libeti. Uende ti larihin. Ahin loragiru go gen buin linha lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itrahinha. Bogu di gen hibiti ma lupuidun hari hinu hakibu gen gurigia. Ahi muna degen hibiti, buin hinya lau marasu alugu luma figo. Fugiabugu hugui ya rufu tahatinya li luru do Moisesi hama farisogo, biangu watigibu. Ruhu mutidubu rita kwago li luago hamua ha profeta go. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu kwenye. Aba tiharinya go, luhamuga meha wahi hati wala le hadani wagusha go. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira, subudi watu hongwa, Lagu hadiga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta guhagia. Gumuhu maiti hadiga ni le meha hagume sarubai hagachagu. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitine. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habal lubai profeta gu, hama hachuba ya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, afara gubanya hadagia, dagwa humaya mehibiri lagu guruwa, Bai humaya me hibiri tida haligili sinhuri yu, eiba ha humaya me lida son fulaso. Itra loba labur ha duru huwagun luago son hita le aviru bai hadage son wuguni ya buiti ya ha afara wagua banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias, le lirau bere kia si, le meha hafaru bai tabadina gwa templu luma latare. Ninaru hau luago labur ha bala duru huwagun gurike ha lani na dan le luago buri son kate ile. Huwia Herusalena. Afara go humanya profeta go. Sigwa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no kai tondaro niya gayu tirahin ya labu gina taruna. Mahatan. Wetote teredera huba maluga. Ani narinya haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Biniwa tile nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
4: San Mateo Capítulo 25.
1: Aba lerinya gu Jesusu.
0: Itara lubati arui hani le lani na sielo kei disi ni buri ginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafri du lu haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lida bai halampu. Ahanya tiharan sebanya, baru tiyan habu din lau gasi bogu din loile lida bai halampu. Keisi ti ladara sarong adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugu. Keibri luagu amidi ariabu, liga lagambu ni wagu waraguni, ani ti adari, furihu mairesi birei. Aba hasarong sung uriya niburi gini hagiya, aba hagume seru aran sehi halampu. Aba haniya guha maran serung banya, hon ha aran sebanya, ruma murusu lida ge higasi uon. Laduga lenya gu chawa lampu. Abaharinya gu haran sebanya hon. Sinyati. Laduga logo bai uon, logo ame hon. Heiba gu bai lenya lubai lalugra hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante, anyangra la hamaran serubanya agayin ha gasi. Ligia liabin adari. Hati aran sebanya. Abahebeluru luma lidon mariye. Aba ladorunu wabena. Lari gien. Ligia hachilu no hibiri uriya niburi ginya hagia. Abaharinya gu. Wabureme. Daraba ibena waba. Aba larinya gu hon, ni narin hao ibidye tunno.
5: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Aga gu duwa nyuhoma, La dega vidye ti hon kabala weyo ni kabala awra nagiri buda awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siye lokei aba wuguri le dan lebe ilaranse han lon la dega weya solido amu fulaso aba laguwa rohon lumusu ni aba lishigo ni lisensu labu giyon haria han. Roti keiburi sengu milu fiyadre lon aba hadagye keiburi bian milu lon aba keiburi milu lon aba. La fare hani hon kei ha bafo lon hawadiga marido ni aba te lidin luagon luwe yeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiyadre aba luadiga marido ni aba laganyeru ni sengu milu fiyadre ligibogon. Itara meme le resi birubai bian milu ganyinti bian milu laun. Ahinte le resi birubai milu aba lidin aba lashigin aba huyu aba laramu dini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari yen aba lagiri budun iyubu diri, aba lagume sero aranse a hama luago senso. Furumie, aba liabin le resi birubai sengu milu fiyadru, aba le dere gruni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubai ligi buogon. Aba larinya gulun, ni yubu diri, sengu nye milu fiyadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi rubai ligi buogon. Aba larinya gun, iyubu diri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye, kei uwara kwa bubai lidan le murusun rugote nichi ga gibeti mati labu giyon bariya ha kei mongunda bugia me uwara noma. Lari gen aba liyambi le resi birubai bian milu fiyadr aba larinya gulun ni yubu diri bian yin milu fiyadr bichi gulun aniha bian milu naganyeru ligi bogon. Aba larinya gun li yubu diri lun buiti aba musu buiti ani gunfliti bugia kei gunfli bubai lidan le murusun rugote nichi ga gibeti labu giyon bariya ha keimon gunda ba uwara noma. Ligaliabi le resi birubai milu fiyadru, aba larinya gulun li yubu diri, ni yubu diri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guban, abuta habugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbai, aba nidi aramu daibi sensu labu giyemua. Aniha lubai ti le bani. Aba larinya gun i yubu diri lun, musu salufuriti mauniti. Subuti gubai binyali luago aluba hana lenyi lumuti mabu na guna. Abuta hao lenyi lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichi guni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gu honha nyembanya gitahu meisensu le luma bai lwe ruhu meilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bai lichuguba lau lun aba me ligira gun lun. Ahele madunga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa baluwe. Musu ti mouni ti le, fui huma ilidon luburi ga le lbogi di bai, le nyemba lubai la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewari ga ti ubo wagon. Ni abi ma kei uruwe ga yegu angheli gu nawa. Aba me nanyuno luago nala lau uweiri gu ni lu nagusara ga dunia sun gurigia. Aba me haundara gu gurigia halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari wagua kei la fani na guninya huniru mudun mudun hata ginye gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me honha loege banya nowene. Higogu, uge lebini la libe nuguchi. Resibi humai arui ha nile aranse lalube huba lume ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga danle analama chubai rutu eigini no. Dale magra ugu nubai runtun duna no. Dale ibu gan yaha nubai kei chiludu guti runtun muna no. Dagati madagra gu ninu agu runtun dargu no. Dale nasandi rubai nyutun tu arihana. Dale nadagru bai nyutun tu arihana. Aba meti harinya gu richagu ati hagiya no. Wapure me, ida bugagia warihabu lau ilama aba vichi ngu igini bun. Ida bugagia warihabu lau magra bu aba vichi ngu duna bun. Ida bugagia wariha bu kaiche ludu guti aba vichu gu muna buon. O madora kunga aba vichu gu dago buon. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisiru gu aba udin riha bu. Aba meti nariya gu hon. Ni naru hao furime gwarga kate leha dugu bai luon aba hada gye na mule no. Ka lan luna buon bai nu ginye hadugai. Nariya ga meti hon ha luwe gen bayan nubona. Dise huma nui. Ugiye le lumbe ha sufri no lun sunda. Heiba lidon watu ga meti le menye gu chatibay. Le aranse rube luba mafi haulani gu. Ladiga dan le nalama chubay. Mi chuntun egini no. Nale na magra go nu bai michu tu duna no. Ebu go tina kechi ludu go tina michu go tu muna no. Mege tina dau go michu go tu no. Sangi tina dau wa au midi tu arihana. Aba me harinya go uriba tina hagi yano. Wabure me. Ida buka kia wariha bulau ilau mo o magra bu kechi ludu go tina. O madoi ragunga o lau sandi o furisi rungu lumide ragu wamani bu. Naniaga me hon ni nare hau. Lagu furumi wari gila kate ile madoi go bai hongu rigia. Kala luna bu bai madoi go muti ginya no. Aba meti hau di ha mafio gati in lunha sufri runye in lun sunda. Ha meti rishago bai legibu ge bungio. Aba me hau di sielu lunha gunda runye in lun sunda.
4: San Mateo, capítulo 27.
1: Dalaruga dubai, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugri wairigu te lida hafia hurio arihe kabala hadigalu hafalu ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Dalarihi bai Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu yagaduni darandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon guguri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
8: Afigo uhadini. Lau medere gino aba uguri madunu tilu nowe.
1: Aba harinya gu lon.
9: Kami ya gele wama. Bugia lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempu lirugun. Aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
9: Siente vichu gu ni sensu le ti don gafu, tolage ili sensu na bungi. La diga la begi oweni.
1: Aba hawara du, lu lagaye hon lu fula so aba wugiri le adigi bai kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon terencha nye. Ligia lu fula so hita lu bai liri fulaso ligia, chile lu maudan le. Itare lia lagunfu liru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
10: Baruga go ti darandi mruso fulata ligia, ebegi legichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia, aba hagai nani lufula su aba bugiri le adagu vikati lau timua lau, inaria kuni nabuhe menu.
1: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati, le aliga da gubali, larinya gahon,
11: bugunya saharu etabai horiyo.
1: Aba larinya go Jesusu lon,
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
1: Da buriti hichigu habutigu fadirigu hama uguri ya wairigu te liduru, mauna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinya gu Pilato lon.
11: Magabu bumuti sale harinya gu bwagu.
1: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du lanige gumadimati. Kagaburi lumuti meha gumadimati ligira gudu aba dangriti hongurige lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sungrigia. Aba laliga dunia Pilato larinya gahon.
11: Kahabusa rube nigra gudun hi. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
1: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna ha lumari ya rinya galun.
12: Madiga ba ni kata lau girigi ya uwara guati le. Ladiga gawene du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga girigi ya le.
1: Aba hadaru ni habuti gufadiri gu hama ugiri ya wairi gutia hada ugiri ya lu hamuri ya halu lafuri gubarawasi. Lu lafaru Jesusu, aba ya ladimuri hagumadi matihon sungrige hagia, aba larinya guhon.
11: Kahata gebiangu be hakusara bulu nigira gudunhu.
1: Aba harinya gu.
13: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinya gu Pilato hon.
11: Kabati na duga lau Jesusu lehu be larinya gu Kristu.
1: Aba hon na busungu be, aba harinya gu. Aba larinya gu Pilato hon.
11: Kati uribati na digi bai.
1: Aba ti mahagua ragu, harinya ga. Dale larihi bali Pilato. luago sian lan la dege ni kata luedi ge chagago aba la mure haduna aba la chibuni luhobo agibu ge gridia ariye gena
11: mama ulube nari hilau lowe ungiri maduro tle huku ye lu hari hilau
1: aba hariye go sun gridia
14: wagi hama warahi wanego bo frumi ruguari guduru wa wugu luago lowe
1: aba ligira gaduni pilato barawasi aba luna ha abeche jesuso aba ledere geruni lu ladara waguni wa luago burua larige aba hanigani lisudara gu gumadi mati jesuso tido luba pilato aba hondera guagaduni sun sudar gu gayegu lo aba hadari aba dagu funatu luago aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu luma aba maburu luha burugu le lowere aba ti hahu drogo ligi bugu aba hehera halau aba haria golu
8: kabaga ila haru ete huri
1: aba gie hasu ere goni ani ge he maburi ligia ki chago ila bulu lari gie hehera halau itara aba haraga chunu dego funatu luwe aba hadere no ladere golu agu aba hanigani lu ladara wagoni wa luagu guruwa dale afuri deina haya lube aba hadura guluma aba wugiri sirena na giri tisimo aba hofosuru ni lu hanigo ni luguru wa Jesuso itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata mini la lira lubara labu ichigo nyein hichika diwe migi siyo lo kate gifiti lu Jesuso lu lato hauche rigi lumutu matu lumutu dale dago hamali Jesuso lu agu guruwa aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale hanu la dere guhada agu. Itara liye la gunfili rulemehe la buriha bai profeta.
15: Agu reda tinya ubunuruni luhani kaba la hada ere vira tau na dere.
1: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge li chigune nyei lubai lariyega kala liduru bai. Itara liya aburihoni ligia.
11: Jesus le haruwa ite huriyo.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
8: Bugie le ganyara bi bagulumu tempulu, aba ya barara magudumu li dauruwa weyu, salbago babungwa, ahen li rubu bai bungiyo, lariba luwege guruwa.
1: Itara liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuga tele lirudu Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua.
7: Salva tiyamu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei haruwe tebe israelina, rarila loegie gurua, afinye mamamu ga luagu, rula lilafinye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lubei luagu hinsie lalu, kei aniya galali lubei won, luagu lira la bungi.
1: Anaba hamuti gie hiwa rutia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
16: Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira nubungyute kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
14: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidira gaduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
17: Ingira bai wariha le hanyumbi Elias salbare
18: wariha hanyuwe
1: aba ya ladugu Jesusu aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelu tempulo lida bien muruso iugia lo unabo aba ladagaro aba haraba ganali aba labou handubu aba lahuna chagun umuha agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha lari ge lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe le yen lubei hariha ya staragu grigia. leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali harabaganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubai, aba hanufu de dagu sarago, aba harinyagu.
2: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenyanu sarago urinya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenyon Maria Magdalena Hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Danle aguye deina lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba tilarinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanuguni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe la chiga gudubay lubaru wa luwago dubu. Larige la douru ni umuha lo aba dubu weri ti luwago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga. Lari yeranse hani loba lueri emera agoni. Aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato. Aba harinya gu lumo.
2: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya gala meha yeti ligira. Dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achorurei umuhu. Darime luru wawe yu, miabi hamamo lani disipulu gu aribu, iweru heilugubu, aba meharinya gu hongirigia. Lagu sara lila, wedi timahali meti, lagu muhu yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larengo Pilato hon.
11: Baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga I huaratsi.
1: Aba ti haudi, aba hachoru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
4: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale lasi gribe, luwe yu remera agoni, ani aruga de ina linya uwe yu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuahu. Sodini, aba ladagaru aba harabaga nali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuahu, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga. Tiabi ladegrago, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguani. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
15: Anufude da buma. Subuse titum lau ala uriyenu kesusulegi. Aga lau gubi lau duruwa. Uwa tiga. Sarali tilariago. Igo umarihi flasu legini lukai litu gu. Ama mehidi fuese. Aba mehariyengu ho lana disiklu gu. Lagu sarali la. Lagu anigira la hubakwa Galileo. Nyei batarifu. Ani habu dogadu le lumbe litu gu.
1: Aba hodi uriya hagia. Ofu dagoina. Lau anufu de luma saragu ugundani. Aba hodi eipa agoina ariyengen ho disiklu gu. Sunti anyaha laa luwago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulu, aba hahudrogu lu, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
16: Manuhu dada huma, heba avisara nyanani gulu hodi gali leo, lagu nyemba laa harihana.
1: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hada ya sudara haoni girubalia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirigu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama ugirinye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sainsu hon sudara. Aba hariyagu hon.
6: Hariyaga me luagu dan la le unha la arumuga ariabu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiberu hani lugu. Ahi la subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufulisi luma dugu la nikata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sainsu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. aba lobaiti haudi unsu disipulu go, Galileon loagu wubu le mehe wagu be laringa Jesusu hon lu haudi. Danti le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun. Lousun anyahe ilan hadagyan, logwati hafinye loagu ligye lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba laringa hon.
16: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku. Heba lobaiti habugurigurige halilu na sunfu lasu, Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ubuchile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei, luaguanahin la huma sagoweyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
2: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Capítulo Aba.
18: Aniha uganu buiti luago ti Jesus Cristo leliru buingiu bruanyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
15: Não na hagi não na glebu baragi lularan se gani uma lugar biago. Agambu oti aba umala linda flaso magenda bati larinya da. Aran se uma luba ababureme.
18: An itara linya liambi bai huan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahun grigia, lun hasakri han, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem, agambwe la purichi han. Tanti hale hagufe seruni hafigon, aba hain labadi seruninya huan lidan duna legiri bai hordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
2: Anite bayaba le gabafati mati nui, dari luma dinana ni lun nele mochu afaraga de tagirga legeidi. Au laut duna nabadisaran, ahi legia labadisaribadun lau sefirisandu.
18: Lidon bugati dan ligia, aban lidi Jesusu Nazareti ginye, fulasule lidan bilimuha Galilea, aban labadi seruni wan lidan duna legiri bui hordan, dan le lafri dun bui Jesusu duna ruguginye, aban ladara gun cielo, aban larihi lareirun sifirisandu luagun kei hamuga aban unhu. Aba lagan bunwa larin gun aba umalale sielugi
15: ugi hero le kisi bini le ambe ome bulanu bunda
18: lari gi aba lanuguni sifiri sandu esusu lidon fulasu magaira wat aba lere derun esusu bien mi ve yunye hagana gua anima luguganyuti aba ti lucha guni mafu yanye lari gi aba hayabu yangeli gulun eservi du lun Lari gien la derunu a huan, aban lidin Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu, aban lariangu.
16: Siluha lidan, jarafa li larui ha bungiu, asakri ga huma, afien huma luago uganu le lanina asalbaruni.
18: Logo aban veju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna le giri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
16: Igaugu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
18: Aba higirunu haseni furese. Aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu, luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon, aba higiruni, haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya, aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu, lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus sutidon haligilisin huriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Wairi tuhani gigrigia lau sun le larinye gubwe esusu. Hon la duga la rufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aban wiguri tida ligili stuguya lau aban sifiri uribati aban laguaragun larinyang.
19: Kome sabe mehtera wamo? Esusu Nazaret biabia san lu bagri chegunewa. Subudi numuti katabula, luago bugu yela lira pungu le sandubai.
18: Aba la denga Jesus solun, si firi uriba tiligia larinya galun.
0: Maniba, uriba lida agia gurigia le.
18: Aba loe hagiduni si firi uriba ti ligia grigia ligia. Aba la afri du lida agia wagwaina. Sunhanyi mbanya aba tawari du hanigi, aba halug dagun hamago.
7: Kata isale, kata isai seri arufu dahanile, grigi ale, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
18: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesus Santiago luma Juan, Habien Simon luma Andres. Ron tiante lime di Simon, Tabiru hany. Aba harinya gun lun Jesus logo sandi yung lan. Aba tilidin tuagun. Aba larig duni tuhabu. Aba linyura gun. Lida mime oura ligia aba taraida gun. Aba tasarun. Aba tatenirun hong. Danle laludun veju. Gunyeli. Aba hanuguni wasun sandi tia. Ama sunha gawago banya sifiri uribatinya lum Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesus sarago sanditinya halau tinya amu yeguena rigu lugu yari sandi. Saga ligia sarago sifiri gu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifiri gu agia. Ladiga Subudi hamani kate la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loi uburugu lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyin aba lidin Simon hama libirigu aluhe dan le hadari rubali aba harinyegu lun
0: anyahin tesaragu girigi aluhagu.
18: Aba larinya gun hong.
0: Kemo li don buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gagi nyenye. Ladega lun lira niyabi ubowo gun.
18: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesus sungari lelea. Apurichi hena. Lida buri haligili sinhuriyu. Lida sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahu duragun ligibu gen Jesusu, aba layumu ragu lun larinyang.
7: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
18: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
0: Busentina, arida guaba.
18: Kei larinyangu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye, Lari ginye guwa arinye gaina lun.
0: Mabahu da guwa baiti ya ni kaun. Nyuduri gu baruhu da guwa bungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigya luago arida guwa tibula.
18: Aba arigu lidi. Aba labahu da guni sun le asusere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bay la sinyerun lan lerederun Jesusu furango lida ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida ange sun flasu arihe.
4: San Marcos capítulo 2.
18: Ati reveyu larigi aba ya lagiribu dun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luago giribu halila. Aba hondarago sarago grigia, darilun mabara anya la ni benab. aba la puri chihani uganu buiti lumagienti buingi yu hon. Abati haya buingadiri wugirinya, baruna hagia aban wugiri le dereg dali lugubo, kaiti sinye lubei hachiluru lenyi lubei hesusu, ladiga hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna, lou ginye lenyi lubei hesusu. Aba hareira giduni sandi tinyenginye tida lubarari. Dan le larinhi bali hesusu hafinye, aba larinha gunlun le sandi boi.
0: Ninao, ferud nawali bifigon.
18: Nyenye nu hada gen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyu mbanya nyen aba hasami naru.
1: Kasa wagu la dimure he itera? La nabo guenga le bungio, la diga uoti ni aba gayara ti ferudu na la figo loidi ge bungio.
18: Subudi lumuti Jesusu le hasami na ruboi aba larinya gunhon.
0: Kasa wagu hasami na reitera, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sandi ti le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagunlu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun la ugabafu na aule uguri garewarigoti lu ferudu na na figo.
18: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabu mbubarari baiba bubion.
18: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengie. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tuhanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
3: Manihi nyahagi idi wakata yitra buriti gaili.
18: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna dan le hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya lenye iluboye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
0: falabana.
18: Aba lasarun levi aba la falarun. Lari ginyeti, nyenye Jesusu eiga lubinye levi. Nyenye nuginyeti saragu agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi. Hafari seogo kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
7: Idalinya sa legu imbe kumaistru hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
18: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
0: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
18: Logo aban weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma buingiu, aban hayabu ifiyu grigia alugide Jesusu harinya galung.
1: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufuliru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
18: Aban launa bunia Jesusu.
0: Gayera tifunage hayuna rua misru huti lidon aban mariye, dale anihi la adari nye hama. Anye anihi lubei adari nye, sinyati hayunaro, luti haigi. Le chilu rubada lula nungunu wa adari hama gie, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafa da hoitu daugo ubinadu haru, tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa to iseri gi rubon, ta heri da gubon to binadu harubon, dame le tadin ragon la weri tati maba hairiti. Meserun watu ginye diwen to iseri giri lidon aban aga iweru le binada hali, la diga tabosha gubei diwen iseri uweru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubeiti luti teseruno diwen iseri lidon uweru iseri.
18: Logo aban lueju remera aguni, eibu gina linya Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri. Aba harinya gu fariseo gu lun Jesusu.
6: Ariha ba hon banigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la duguni walida luwe yure mera guni.
18: Aba larinya gu hon.
0: Malay hagi dun luagu leme hala dhubi David luagu abadan. Dale lalama chumbay lige ya haw son libi yugo. Abale belu nun lubi umbungi yu dale avi atare lan fadir we le inyu timabay. Abale gin nun fein to sagrobon. Tomaha wabon heigi nun amu gurigi hawaidige fadir yugo segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurigi haluma banyan.
18: Abaginye larinye gun Jesusu hon.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Meraguni,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Niña, ahibiri, lariñaga, on.
2: Kalumbi la dugun olina luwi emera guni, buiti o di uribati, le sefruno i bagari o di lagidaron.
1: Sun hagia, aba hamanichun. Abatir lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni ladiga tidere hanigi aba lariya gun lum wugiri ligi
2: tuleba ibuhabu
1: aba latuleruni aba lari dagu aba ti hafri dun fari sewugu aba hagume serun adimure hahamagua luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni Jesusu hilagupoi Aba tilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galilena. Dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigia hudegie, Jerusalengie, idumegie, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidongie, lun harihini. Ligia lariangu boi Jesusu hon. Lani disciplu go lu aran senyo hama aba uguni luba loe hamuru daguni saragu grigi agi ladiga kai gibenya lubai larai dagu agudun sun sanditinya aba hagura gun hongo luagu lurungu haguruni lu larai dagu agudun danti hale lari harini hagawagu banya sifiri go uribatinya aba hahudura gun ligibugin Aba haguara gun sifiri guhada agien harian.
3: Liro upungi upuguya.
1: Aba leveri du niña Jesusu lumarinya gun hamani katinye lan. Lari ginye. Aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyein luboye laguara hon ha umbanya labuser. Dan le ondara lanya aba lanua dirun du su hada agien Lun luma banyalan sun andan, luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun harai da guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu wugirinya hagie. Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago lao huan le lamule, ha lirahunyun sebedeu. Ha umbanya lagua Jesusu buaner hesi minilan lira lirahinyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wiguri le afaguati lun hawanseru huriyo, luma Judasi Iskariote le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiribu duhari igun, Aba hebelurun ti dung aba muna. Aba yahondara go saragu grige nye. Dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduin Jesusu kala susere bai. Aba hayabu in lun yebe anugini. Ladiga harinya go grige logo lulu halilan lao. Nye yenu arufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalem yegi. Aba harinya go.
4: Guguri le, ani he Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribati luma. Lau lubafu mafia la saga sifiri guguribati.
1: Aba ti lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon, aba alariyagun.
2: Ida luba gayara la saga runi mafia, mafia guanarigo. Furmi aguari garubi hani le afani raguti lun, hagainda guhama gua, laguni chaguba. Ani sinya beginye hadunra ru iduhenyu keisi duhenyu aha ya afani nagu. Ahi hamugati afani nagu wa mafia lagenda wame luma gua sinya bila durano. Lagumu chakwagu le regube lira. Uwa tiniaba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lila gu ahi magura gu la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la liberu wani lila gu. Ni naru hau. La ugayana la ferudna wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudna wala fiko lira. Lerede rubaha duno lun sundan.
1: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya

0: Logo, lubafu la mafu ya lubafu sifri sandu leli idambo. Lari giyaba, tachili runlugu chu Jesusu, haula mule nule nye lubo Jesusu, aba herede runbogu. Aba hona agudu nluagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
1: Anuha tia bugu chu hauba mule nubogu di, halu hanyadibu.
0: Aba larinya gun, on.
2: Kagia nugu chu bon hama na mule nu.
0: Aba lariyagun awagun hanyuba nyege yegu lao aba lariyagun
2: anya hanugu chun hama namulen ladiga furme wariga hadiga ti lugunda bongiyo agya namulen banya nitunu toma nugu chun
3: San Marcos capítulo 4
0: Aba ya lagume serun Jesus arufu da halaru duna aba hondara gun saragu grige lenyi luboy Ke gibenya lubai grigenye aba ladinu Jesus utidon aba ugune tonyimbo dunaru aba lanyuru tida aba heredinu sun grigelaru duna aba tilarufu da hasarago katen hon lau hempulo larinya ga hon
2: agamba humano nyenye aba abunoguti aba lafuridon abunogu lida afur heina lani lila nadu aba labur halida geluago uma aba hayabi dunuru aba heigini Libri, aba labur ha labat naguan dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labo chun furese la diga mahuli li la mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu rung keiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labat naguan hiyu. Aba lawe na mudun hiyu uwa la loma. Aba lanyara da guagu duni, magindu ti nadligia. Anihin ti lita agen, abur ha ti lidon mua buiti. Aba labo chun, Aba lawina mudu malu buidu aluba houti lida agien. Anihi lida agien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uru wawin, libri sa.
0: Aba ti larinye gun hon.
2: Hagarige iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
0: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lilabay hempulu le. Aba lariye gun hon.
2: Huguya, subuti gu da lali bungi yu kati ya ramu da guati le lani na larua ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu lariye wagua kati iluagu ti larua ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupi kati ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya runhagirbu dun lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
0: Aba lariye gun hon.
2: Uwati saa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da humani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, itara linya keile apurisha bali le neru bungiu. Anyaya ngurigia, itara hanya keile la nadu le abu habu ilidu uma aba hagambuni le neru bungiu, larige hagambuni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya keile le abu nubu lagana kwa wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukundani. Kama lumon, kei malagle lubei, medere buguntia, nati lehocha waguni wa oheiba honu wa lan luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo leabu nube lagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Kama lumon, weri tumati hafudu lau kati lelani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habusi anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lerenu bungi utidage hanigi. Migru titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumo, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lerenu bungi yu, aba haresi biru ni, aluba huwa tikate buiti hada gia, kaili le nadu le ichi gubay darandi agu luago aba ilo, uruwa wen osan.
0: Aba larinya gun hon.
2: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi gua lun laruwa nga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
0: Aninya gatiginye hon.
2: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamo, lau bagi hamisra hoa. Ruwa re yaligia me murusu lau. italalinha lubaiti, legamati, lichuku balão lum, ahiti le mamati, ibini muruso le lumabai, lagidaruba loi.
0: Aria gatiguinha, Jesus.
2: Italalinha loi habungio, que le susser do beluaba o guri le abu no belila nadulidamu, ligue meme lum aruma gunyula, o agago duanyula, aria bulaiebe, o veio aguiebe. Bom meme ti nadu aniweiri ligia, gama lumo, ibidinha ti lum abu no guti idalinha la la susserdo. Mua guanargu arandarati, furumia abalafridu idibu, nyengue abalegeleveha, nyengue abalabuncho ilawelau ilo, dati lefunale lila nadu, abalato honi waladuga chiluha lila lidani la lubahon.
0: Arinha gatiguinha, Jesus.
2: Kasa le nega belarua habungi, o kahamuga hemplu gayara be wayusuron lu warufuduni. Italinha kei abatila mosutasa le abunu tilida mua. Ligia abalidange ilo le nyuru timabai ubogo. Gamalumo, dale labuno, abalaweridun, ligia weri timabai tidage son hidru gaigua tuto lidabon ichari. Weina muti lilimo, dari lunga yara la hemera gudunuru labugen la munyoga le lichigubai.
0: Itara liyaha, larufudha Jesus logo laruin habungio, hon lau sarago hempulu, libe le dari le, nyin lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon logo la ruin habuingi u mayusruga hempulu. Aba la fura gwagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lani gu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Keimo lo bafuru gu laguno.
0: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelunha du natido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu gunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku dahani aba harinya gulun.
4: Maisturu, meberese kutu pusala uwadipire kuala.
0: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali. Aba larinya gun lun lagun.
2: Maniba, derega da guaba.
0: Aba lagaluma dun garabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ti larinya gun hon lani disipulu.
2: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederu lao onwe bu anufude, aba halugi dagun hamagu.
5: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana, adiga hamuti lelu baibai?
3: San Marcos capítulo 5.
0: Aba hachilir lo bafu rugun lagunu, lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarug lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia, kawogu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu sandu ge lafrid. Ladiga nyin la laganowa, ani uati ni aba ngayarati lagira guni. Ni lau gringri, lau sun gragwa nya hama li lan lugudi luma luhabu, lau gringri, sun anda latu muraguni, uwati ni yaba ngayarati lagalo maruni. Sun anda ha laibugun ariyabu vejuagu, agwara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu, iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin, aba laibagu lubarun, aba lahuduragun ligibugi aba laguaragun lun
6: kasa wagu bemetera wamo Jesusu lira bungyu lenyu timabe
0: ayumra guati na bun logo liri bungyu lun masufure gudun bani larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun
2: sifuri uribat igre bai gurigi ale
0: aba lali gudini Jesusu
2: kabiri
0: aba lona bun lariñaga
6: le hio niña diga kibetio
0: aba hayumara gun sifri hagia lun Jesusu lun mona halani ya bogudin lue flasu ligi kaitiñeñe nu luboi sarago buirho ai gañei logo wibu aba hayumara gun sifri guriba tiña hagia lun hariñaga lun
6: ona bawado buiru hara rubo mawu lube beluru hado
0: aba tilitu Jesusu uma hon aba hafuri dun loi grigia ligia aba rebelo ron adon buiri Nye nuhawara ambia milu buiru. Aba hagura gumbuiru huhagi ya hongu alwege wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufute dagun ha onigiru bali ambuiru huhagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachilu rumbwe le nyilubwe hesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyu. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai, lun grigi ya lebu gagawagu bai sifiri uribatia luma hawagu tibuiri hu on. Aba ati hayumaragu luha susu, lun lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubai, esusu tito uguni, aba la yumura gunguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidi lun mahati esusu harinya gareguti lun
2: bai babubi un hamon biduhin aba me babahu daguni sun lela dugu bai babure me bumbi buagu lau lugude me habu bon
0: aba lidi aba lagume serun abahu dagui sun lela dugu bai esusu logu lida sun fulasu decapolisi aba tawiri dun hanigi sungu bai dan le lagiri budu be Jesusu tida uguni lo bafuru gugine duna aba hayabu igwa durubu nugrigi le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru duna aba tilia bu aba hadage tabuti haligili sihuriyo giri ti hail dan le lari bali buguri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba la yumura gulun lariyang
7: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigidogo tamuga ani gabagiri tuguyame
0: aba leading Jesus luma saragu hanya grigia afaloruti aba buriti hamuru daguni Jesus hada anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu du suirumu tau lao lesen hajito tidagi sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sunle tumat marei dagutu Gawon gwena rugu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tarinya gutungwa rugu.
8: La urugu mehna guru nu la dairagu. La reita guba.
0: Lida ora ligia aba lerede nun lesen ahito utuei. Aba tasandira gutungwa luagu areido gwa ulan. Aba ti la sandirun Jesusu. Luago areida guagu dalilan grigie lau lubafu aba lagara ragun hawagu grigie ha la naga gien banya aba laligu da ha larinya
2: kaguru bitu agu na dauragun
0: aba harinya gu lani disipulu gunu
5: haria gu piente luki be grigie ya luago muru gihanya la algu da hagi di kala aguru bitu
0: aba laria gu Jesusu geyegu lau alu hakala aguru bitu luago Aba, yabu yuri tuguya, adada garena lau anufudi. Subugi yun te ile asusere dubaitu. Aba tahu durogun ligibu gen, aba tarinyaguni sun inaru nilun. Aba, larinyagun Jesusu tun.
2: Nirao, arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulidagi bisandi.
0: Nyengil Jesusu adimureha, ligie hayabu inlubie gen, wugiri lebuga nyumbu iboi augai, Logo tisandi lira aba hariangu lun tuguji irahu tuguya
4: hilati bira igere ku bebe maestro lungu aguento
0: agamba lumuti Jesus sule hariangu bai aba lariangu lun wugiri ligi
2: manufu de daba afinya ruguba
0: mahati haudi amu luma luei digia fedru santiago luma huan le la mule santiago dan la chilurin bai lubion wugiri ligia Aba larihini chagagu hama grigia ha ayahu mwanya aguara. Aba lebeluru aba larinyagun on.
2: Kasa wagu harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto tarumu garugunyi.
0: Aba hehere haa lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boi nyengi. Aba lanuguni tuguji irahutu matuguchu hama haa nyundu banya luma. Aba lebeluru le nyenhi tubai irahu. Aba larugu duni tuhabu, aba larinyagun tun.
2: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bun nariaga saraba. Leda oura ligia, abatasaru irahu tuguya, abataibu, wairi uhuru, du siru mutau. Aba antawiri du, anigi grige hanyimba. Aba lichu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nikau. Aba ginye lariagu hon, lun hichugu egini tun.
3: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesus uñenge, aba lagir budu lagairu. Aba haudi lani discípulo luma. Da la chilu ba ilu eyo emera aguni. Aba la rufu da han ti da haligi lisi huri. Sara gu hanye grigi ya agamboi. Aba tawari du hanigi lau la rufu da han. Aba hariyagu.
1: Alia funa san la frendere grigi le sun le. Kasan luyeri li chua ule luagu bai. Ida liya sa gayara lubay la dagu milagro? Saran fangay galle tireu Maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Huda si Luma Simon. Ani wama yanu ginyan litun.
0: Aba hichugu mabaduni luagu. Aba lariyugu Jesusu hon.
2: Gunda atinya sun gurigye lau ama profeta. Mama regali ligiye lida gen hagayra o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligye lasi yanu bay la dugu amu milagro nyay. Loid ge lichugun luha bu hawago biyaru sanditi. Aba la reyda guagudani. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari gen aba leibuguni lirahun yuflaso arufu da hayna. Aba launa ha hawago du sulani gu disipulu. Lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. Nikata logo haibugun loid ge badu. Maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lung geidi glan hasabadu, lung mabia matan hasimisi. Arinya gati ginye hong.
2: Namelehe belu rutidun aba muna pusura. Reide humanyi intida meme muna tuguya dari hafuridun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lue huma lida aba fulasu. Mahagie mehagambunu, uri humanyi ginye. Aba me hafuridun ni kaliki lue gen hukudi. Liseini me magunda ni haulilna na fulasu ligia. Igira humanya kai hadari lagu honwa, nenara hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun lagusi lagu dunia songu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kai lila na fulasu le meresi biru mbalun.
0: Aba ati hafridu, aba hapuri chingha hongu rigia, lagu lunti la hasansiru ni yigaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia, hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagadani. Kaiti agamba huwa lilubo ilogo Jesusu lida sunflasu. Aba agen la chilurun, larige rigun uruwe Herodesi, saragun hanya ariyaguti.
9: Saraya huwa le abatise bay lida geoveni, lige lueni bay lubafu.
0: Hibiri ariyaga.
1: Elias ilemeha profeta le.
0: Hibiri ariyaga.
10: Aba profeta kei habinat.
0: Dan le lagambu bali Herodes sun le aba lariyangu.
9: Wan le meha nadira gati bai chik le saray alita ge oveni.
0: Le meha susera dubai auna hali meha Herodes adagri huan. Aba lagira guni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodes uirio. Aba lanugunu Herodes lumarime. Aba meha la niña con Juan Lu Herodesi.
9: Moulo muti bagamare dun lumari bamule.
0: Aba leyere gudun Juan tun Herodesi. Aba tabuse run tafaru ni hilagube. Gama lumu siyantu muti la duga hanufu de tu meha Herodesi luei. La duga aba la wuguri richaguati ani sandu ti Juan. Aba ti launi giruni la usuda la lagambu ni Herodesi le la niña con Juan. Aba lerederun ibidio galun gabalan ladig. Agamba lumuti lao ugundani. Aba tadarinuni Herodesi tichansi. Dale lagufli rumboi Herodesi irumu. Aba ladig unfedu hon kumadi matinya. Ama habuti ngusudaraga. Ama amu grigia weirigutin hagali leba. Aba tebelu runtiro Herodesi nyingi luboi fedu le. Aba tabinaha. Unda ti Herodesi ama sunha nyimbanya aiga luma lau tabina ha irahu to aba larinya guntu.
9: Amuri ha bai lebabu seru luma, nichu kuku.
0: Lulumu tilereru untung logo licu kubilan furumi gue ke katai le tamuri ha luma tung. Ibi nila tamuri ha ni lamida laruin ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tung tungus.
11: Kapasan namuri ha lum.
0: Aba tarinya gun tung.
8: Amuri habi licu gue le pati sehabi luma.
0: Aba tebelu nu irahu to furese lenye luboi uruwe. Aba tarinya gun lum.
11: Busena lu bicho unilichigo wale abadi se habai nu lida aba siet gwele gwele.
0: Aba liru tagun guru e saragu. Kamalumo kirula li lubai lereru ani agamba gu anya amisro hoti ulu. Mahati lu michu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese frese aba launa ha uru e aba sudara la udimure lu la nikuni lichigo wale. Aba liki sudara ligia furisu lugu. Aba ladiru ni lichigo wale. Aba lanugu ni lida aba asiyet. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dali hagambu ba li lani uhuwa, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesusu apostoligu lida ge hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadigu ba iluma le harufu da haba ilu. Aba lariyangu Jesusu hon.
2: Igo ugo, kemo uwe mera wali dama fulasu le darangi ilati.
0: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egin. Aba lubo iti houdi, tida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdi asuku diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu mifulasu aibu gaina. Aba hachilu uru lubarage la chilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbay Jesusu tida ge uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu lung. Ladiga itara hanya la kaimu lung hamuni. Aba lagume serung arufu da saragu kate ingon. Dale taru gali aba hayabu ingwani disipu lu aba harinyagu lung.
10: Taru gali tia. Eni uo tiyan aga na uti lida flasule. O una habanya girigi halu koudi lido guri lirahi flasule ya rafa bai lu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu heidi.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
2: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
4: Bayara tifnagi ya wodi agai hafen hon. Usea wa tehamuga lebegi tinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafen hon suguru.
0: Larinha ga Jesusu hon.
2: Atrinhong é fém rumo. Ei bari hon.
0: Dale harinhi barum, aba harinha gulum.
12: Sengu fém rama bia udru.
0: Aba lanyura gudu negurigia sagadio. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinha gul hon. Aba lanugni Jesusu sengu fém to luha burugubon. Ama bia udru ha, aba larihi cielo. Aba latengu ni buingu tuago. Aba la kupa chagunu larige aba la muru sonu lu litu nu hon lani disiplu lu hafare hanu ada grigi agi fare ingo hamanya ginye bia udru hagi hada sungu bai hautien sun hagi akimule larige aba habuin chagudun du su faninye la utife fein luma udru igira gut sengu nyanu milu ugurinya aigitinya baugudin hawai urinya hama irahunyu. Aba ti ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, aba lidi logun wibu afri da lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna uguni au disipulu. Jesusu ruga li buga labu wa muaru, aba larihi logo ere guhali la hon lun Hehe ha ladiga abarunye la garabal. Dubala ruga aba lidi Jesusu awagu aibugaina ngibu agutuna. Lasu gura yebe hao. Dale harini bali aibuga ngibu agutuna. Aba harita gun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia ariha hamut. Aba hanusu dedagu. Aba ladimure ahon. Aba lariyan.
2: Ganiku huma ei. Manute da huma. Aule
0: abaladinu ibun uguni hamu aba lagalu marunga rabali aba tawiri duhani gilau adega uwa gilila kufuranda hamani milagro lela tigu bita ufeni logo gabafula lusun kate tererugu hani aba hanyo guni duna aba hachilurun hena sareti aba hagurunu ugune larudun kaili au bai haraira gu tida ge ugune itara asubu diruni lila fulasu logo hesusula aba haiba agolito usun fulasu arinya ga logo chiluha lila aba hagume serungrigia ana hasandi tinya tida habarari le nyingi lubai hagamba logo nini la hesusuni suti fulasu nyingi lumuti lebelura Uburu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha haun sali tiya umet. Aba hamuri ha, luma, lungu ligirunia, lurugu hagurunu sandi tiya hagia, luagu taru ladagiragu. Sunti ha aguru banya luagu araida guati.
3: San Marcos capítulo 7
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agyarufu da tiya liluru du moisesi. Haa, nyubu ibanya Jerusalem ye logo Jesus aba harini logo anyangi la hada ge disipulu go magufu liru tiyan lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu ge mbungi au tiyan machibu go hamoi hahap falaha motifari seo go hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchago lumuigi hama magufu liru go hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu dale hayabu imagiru drugu ge maigi ibanya machibu go hamoi hahap Ani hiburi ginye sarago luwiyari echu ni hafalaru Kaiburi la chibuni oweru saudi yoru baulu asie Abati haligudu ni fariseo guhama Adufu dhati uliludu moisesi hajia Jesus Arinyaga lung
12: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu Heigi mboi lau nibiye hahap
0: Aba launabunia Jesus
2: Linaru profeta Isaia si Talen larinyo gubai huwago Lagu biangu ala higibu Larian hare, Grigi ha, Hayumaru Rugunye Hichiga in Neber say no, Ahun to Haniki, Tisetonoi. Malati how Duragun no, Ladega, Lenugunye Haguma de Wuguri and Harufudaha.
13: Aba Larinagun Jesus.
2: Igre Homale Luguma de Bungio, Luhafalaruni binadu Hagaburi, binadu Grigi. La Sibunu was Saudiaro, Vero, Lumakati live in a later. Maestro Guginia Buiti Huguya. Igra homoti luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha moisesi, ineba hama abagubri go bon, le anaba gutin laguburi go hilala. Ainti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin oto lugu chon, sinyati nedere go nibo, latiga son le numa bay, arinya gadina lagu lun la nishiko ni lo bungi. Lagu furumi aguare go la le arinya guti itara, mama le la lun ti lidere go ninya laguburi go. Laulira, Me bege gudda huma li luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon grigi ya haa nyimbanya aba larinye gu hon.
2: Agamba humana sun hugu ya kufuana ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri dupe itidange la nige grigi ya ligiawia da gudubali ligibu gen bungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia Aba lebelu rumunadon. Aba haligu duni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gu hon.
2: Uwa tisa kufuran da homa. Uwa tisa kufuran da homani. Luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon grigia. Si ala lavia da guduni ligibu gien bungiyo. Ladiga mebelu titidon lanige. Luraga irugun lebelu ra. Nyengi aba ya lafridon lidangin.
0: Laulira, larinya gu nye logu haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye.
2: Anati le afri dobe lidaga gurigia. Viye da gudda lumuti ligibu ge bungiyo. Ladiga lidaga gurigia. Otida gen haniki lafri da lagubri samino. Agabara hani. Salufri. Afara hani. Iberu hani. Igaduwo. Iyere habuni. Iyeni. Maricharagun la ibagari. Gumugo. Maraso lugo. Anangu ni ungo. Libido niga au. Sumburi kate uribati le. Tida gen haniki gurigia liabi. Ligeti avieta da gudubalinha.
0: Aba lidu Jesusu nyengen lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu run tidon aba muna, ani mabuse run ti ebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati laramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu tugu chunga ba irahu gawagu tua bansi firiburi bat. Abatia bui abatahu dragun ligi buge Jesus. Guri tugu ya mama guriyo siru Felicia. Abatamori haluma Jesus ulun la sagaruni si firiburi bati le tuai tirag. Abalariya gu Jesus utun.
2: No tiene dragunia no muti hahuri furumia. Mabui diute no tagida runo fein hawai isanigo lutisi guno hang only.
0: Aba tona buni tarinya.
14: Ahana bureme. Gama lumo ibini only. Ha labuge banya dabula gayara tigine. Haigiti dageti fe feinto. Haguabon isanigo.
0: Aba tilarinya gun Jesus utun.
2: Adimore hadi bubuidu, gayara halibidi, kure hasi firi uriba titi daginya birag.
0: Tale tachini rumbai muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, kure halisi firi uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo oginye tiru, aba lasi gunu sidon oginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nu luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha buluagu lu laraida guagdu. Aba ladinyu nu Jesus nyei gien lau hawai dridu. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba larihi sielu. Aba laguaragu. Aba larinyo.
2: Efata.
0: Mini lan lira daraba. Aba ladara runu larigari gu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenye nu ladinu rehabuidu. Aba larinya gu Jesus hulu mabahuda gu hamani nika un. Tatuma larinya gu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu aba harinya gu.
1: Adlita lumuti sungkati buidu. Darilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudalanya marinya gaditinya.
3: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia abai honda gusaragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani discípulo go aba larinya gun hon.
2: Gudeme tinya grigia hanu la dega urwa we you how no maya ani uali ni kata hamalu haigi. Ahya nona haagu yugo meigi ga la daga ru bafalalo hawago umada. La dega nyahi hatagi dise tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
12: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu magaira watile.
0: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
2: Atri yonfei huma.
0: Aba harinya gulun.
5: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu eteingiruni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugun etengiruni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugun dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serung asige ni haluma Jesus. Lunti, auchoguni, aba hamuri ha, lunu larufutu, aba milaguru hon, siyeluhu. Aba lawaragu Jesus weiri, aba larinyagu.
2: Kasa uwagu hamuri ha gerigi ya lani ya danle milaguru. Ni naren hau, lagu marufutu ba ila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gunu lagunu. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguri. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
2: Gaoni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
0: Aba harinya gu disiplu gu hadangwa.
4: Ladate manugu oma feng larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
2: Kawagu harinya galuagu manugu hama feng. Ua galigufuna da huma me fen huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago. Magambu tun san lau harigeiruko. Marita com Ramalisa, dale na farin rabaron sengo fe enrada sengo milu ugurinha. Atrinham faninha tal tife em rabudon.
0: Aba harinha gu.
12: Duz.
2: Águia dale na farin rabaron cedo fe enrada gadero milu. Atrinhengue a faninha bui em rabudon.
0: Aba harinha gu.
12: Cedo.
0: Aba larinha gu hon.
2: Ua meme guilisa com fono da romã.
0: Lari guinhe. Aba hachilu rubeti saidon. Aba la nuguni wa aba marihiti luun Jesus. Aba la yumarugu luun lulaguru luagu. Aba lubaiti larigu dimi Jesus marihiti ligia. Aba la nuguni baugu din lui flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichugu ni luha bu luagu. Aba laligu dini ahen gayara hali lubai larihi. Aba larihi, aba lariyengu.
12: Ariha no muche ugari. Gama lumo narihi ni akaitidi buwebe ibagwe.
0: Aba elichu ni Jesus luhabu logo lago aba larihi ngirigi eligia lau koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu aguyu arinye gaina lu.
2: Ebelu rabati ya uburu mo, marinya gumbayi meluni aba nye.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplu gu, nito mbui, nirahi inflasu le geyegu bayi lau uburu gu, Cesarea, ne Filipu. Umada, aba laligu dininya lani disipulu gu, larinye ga hon.
2: Katana sa harinya gugurige?
0: Aba haunabu, harinya ga lu.
12: Anyahin harinya gutinya luagu kuan lale abadi seihabai buguye. Kibi harinya ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinya gutinya luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinya gu hon.
2: Anti huguye, katana tilida harita gu?
0: Aba larinya gu feduru lu.
5: Buguye Kristu bai.
0: Aba telarinha com Jesus o pão, lumarinha com Ramani e Nicão. Aba lagume ser um Jesus o arufo da rajão, larinha.
2: Lonte na sofrer um sarago, ao leu o guri garou o arugute. O iri bem riste com o guri, o iri gutinha lida rafinha huri o meberese ninau. Itra lubaguinha, houseru nina rabuti com o padre com o rama arufo da tinha liluro do Moisés. Narinha harehon, lago na farua balahi lago bem, gama lumão. Nasa arubali dage owe ni luwago luru wa weyu.
0: Furangu ti larinyagu nile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu. Aba larinyi hawagu unlani kisipulugu. Aba lepechu ni feduru. Aba larinyagu unlun.
2: Dise ba noi mafia. Buguya masami naruti bukeila sami narubungiyo. Basami narunkei ugarinya.
0: Aba tilaguaru Jesusu hon lani disipulugu. Hama hibir grigia. Luhayara fadunlu aba larinya gun hon.
2: Lebusenti la falaru nina, bulia ilai kate nila, barule iluguruwa falalana. Laduga le abusen ruti le sefuru nili bagari, le feriti rubai. Ainti le eferiti uti li bagari ya uboo gun nuwege, luman luwege ugano lani na salbaru ni, la salbaru bai. Kagi ya huu lan lungu rige la ganyiru ni sumu bau, le feriti rome luwani. Uwa te ni kata lani na uboo le, le gayara ti lishigu ni gurige luagu tesefron luani. Le anigo ti busiga no nuagu luma luagu nerenu hagibu gen gurige ya muwara tiya anigafigo tiya ha. Na nigo baginye busiga no lao au le uguri garo warigati dame le niyabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banyan.
3: San Marcos, capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesusu hon.
2: Ninaren hao. Laguanya hela hada ge haya banya weto. Maui banya dari hari ni la chulu no la ruwa ha bungi la ubafo.
0: Sisi we yulari ye, aba la nugu ni Jesusu Fedro Santiago luma kuwa, logo aba wibu inyut. Aba lamu ye dagu la rihi nye agibuki. Aba tamiri dun la dairagu, wairi titiharu, dari lun uwa hama agrige ubowogu, kayara ti hachibu ngamisa, lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lumu Jesusu.
5: Maestro, lidada avahala ya. Adiga ama irwa dibasen. Aba bu, aba lumu Moisesi, aba lumu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Anibidia tilu feduru kala larinya gubi. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladaura guhao. Aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
15: Alihangiru le hisi ye boine, aduga humo ine lumboi boine.
0: Lida ora iligia, da le harinhi boi, geyego unyei marihi hanya amu unyei loe dige Jesus. Na le areire ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hama nile haribi ni ka un darime sara alilida ge uweni. Ligi ele wuguri garahu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa, alug daguro gutinya hamagwa, kata inlafuna asa arubai lida ge uweni. Abati halug duni Jesus harinya galun.
12: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwago lunti laliabi elia si furumie lubaragi eliabi nle Kristu bai?
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
2: Inaru nile harinya gubi lwago elia si bala nyubi furumie anilaranse rubi lan sun kate. Kagi ya tarinya gubi lereru bungi nwago awle uguri garuwa riguti. Arinya gatu lwago nasufri rubala sarago animabahu duwa badina lan. Narinya hane hon lwago nyubi halila elia si. Aba hadugu nigurige sunle habusen robo ilaw kei tariyego nilereru bungi yuluago itara luba la lasusero dun lo.
0: Lari gien, aba hagiribu dun le nyengi haba hibiri disipulugu, aba harihi saragu gurige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lao harihi ninyengi, aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu duninya larinya gahon.
2: Kawagu hasige ni hahama.
0: Aba launa bu, aba hadage hanyibu, aba lariyagu.
7: Maestro, miha nero na nugu ibu, ni haba sifri uribati luagu, mereru ngutala. Nyelu muti larigu de sifri uribati ligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limu lugu, aba lakuri ha lari, ladebi ludiyati itara. Amuri ahad na hama bane disipu lugu, lu hasagro ni sifri uribati leluai, siyaha muti.
0: Aba launa bu Jesusu, aba larinyegu.
2: Gurigi mafia na ditinya. Atri bai saada lu nerederu ni huma. Ida melagumu cha mafia ni le hida bai. Baru humairahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Dale larinyi bali sifiri uribati ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leiku watumu warugu. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
2: Atiri dan lau itara.
0: Aba larinya gulu luguchi.
7: Luma genyiro gili. Gipe luwaya su lahu churuni sifri uribati lige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubaiti, anihe lubaiti gayara lubai batugu sumu kate. Udeme wa mabu itara go bawa.
0: Aba larinya gulu Jesusu lu.
2: Kawagu barinya ga ahin gayara lubai. Sumu kate gayara te lulen afinyo bai.
0: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
7: Afinye tina. Idara gobana luti ma lagongu du nafinye.
0: Dale larinyi be Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uribati ligia. Aba larinyagu.
2: Sifri magamba diti. Maria gati. Aria gati nabulu bafuridon. Igre be irahu le animebelu radigi aba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hakuduni irahu ligia. Aba lafuridon. Aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragu hanya ria kutia logu hilala. Aba lari kuduni Jesusu loigen lupabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebeluru Jesusu munadon. Aba hali kuduni lani disiplugu. Danle habu waroga anyaluma. Aba harinya gulung.
13: Kasa uwagu sinya wabali sifri uribati ligia sagara.
0: Aba larinya gun on.
2: Lugundu libe sifri le. Lauru gwenye furia igi luma yundaru ni lubungi yuga yara la lafurito.
0: Dale houdi nyengi, aba hasiguru Galilea igi.
13: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunwa halia yen la, ladega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gai naligia luago ledere geruba la, ligia le vuguri garawarigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru bai la hilagu bai. Aba mela Lazaro lidage oveni luago lirunwa veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufudetinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligudani ya Jesus.
2: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure henna hanya buga umada logo kala hadage wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, Aba laguaru hong duusu gubai disipulu gulubadun. Aba larinya gu hong.
2: Le abu senu tiligia lan furumi yeti. Lunti agomu hong ni lan hadan songubai. Ani lungi yele servidun hong songubai.